0: Bapak jadi komisaris.
1: Bukan sayembara, kalau lu bisa buktikan.
2: Menteri Sekretaris Negara Pras Setiawadi merespon sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo yang dianggap tidak mencerminkan sebagai seorang pejabat negara. Menteri Prasetyo mengatakan ada evaluasi rutin bagi para menteri yang meliputi kinerja dan koordinasi lintas kementerian, lembaga. Evaluasi juga menyangkut yang menjadi sorotan publik, hanya saja berbeda parameter antara evaluasi kinerja dan gaya berkomunikasi menteri kepada publik. Penjelasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta semalam.
3: Jadi kalau pertanyaannya tadi adalah mengevaluasi dari sisi bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda. Jadi kalaupun ada yang berkenaan dengan masalah menteri, salah seorang menteri yang kemudian dianggap cara menyampaikan sesuatu ke publik itu dianggap kurang pas, nah itu menjadi catatan untuk nanti kami komunikasi dan kita berharap akan diperbaiki gitu.
2: Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan dirinya berasal dari Jawa Timur sehingga sudah melekat gaya berbicaranya. Menteri Dodi menegaskan dapat menyesuaikan gaya bicara dengan situasi atau momentum.
4: Komunikasi Bapak dikritik Pak katanya Pak.
0: Apaan?
4: Komunikasi Bapak dikritik katanya.
0: Dari komunikasi yang mana?
4: Ya terlalu selengean katanya.
0: Ya gimana sih ini asalnya dari Jawa Timur dan swasta gimana ya selengean di situ lah.
5: Cukup ya.
0: Kecuali sesuatu yang teknis banget baru saya akan serius.
2: Adapun pakar komunikasi dari Universitas Pajajaran Profesor Dadang Rahmat Hidayat mengatakan gaya berkomunikasi pejabat publik harus luas, narasi dan diksi yang tepat, mimik wajah seperti tidak memalingkan wajah dan kontak mata. Dadang mengatakan karakter berkomunikasi dapat diubah, termasuk dengan didampingi ahli komunikasi.
6: Kita berharap bahwa pejabat publik itu mampu berkomunikasi dengan benar cara narasinya, kata-katanya, maupun caranya, mereka juga itu harus tepat. Karena bagaimanapun juga, apalagi kalau ditanyakan oleh jurnalis, para wartawan, itu kan orientasi yang harusnya kepentingan publik. Dan publik itu harus dihargai atas haknya untuk ingin mengetahui atau hak untuk tahu dari realitas-realitas publik yang dilakukan oleh para pejabat publik. Kalau dalam konteks komunikasi, sekali lagi, komunikasi adalah sebuah cara, keterampilan, kebiasaan yang bisa dipelajari, bisa diubah, bisa di-upgrade.
7: Koordinasi dalam artian saling memberikan.
2: Menteri Prasetyo juga membantah informasi Menteri Dodi akan dicopot dari jabatannya atau terkena reshuffle pada Agustus mendatang. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi di wilayahnya. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
9: Pak Bupati Zaini.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penetapan dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menaikkannya ke tahap penyidikan. PLT Deputi Penindakan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan selain Lalu, KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang yaitu Sudirman serta Direktur Utama PT Mekonel Sistem Instrumen Alfonsus Gani sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
11: Cukupan dua alat bukti, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030, Saudara SUD, selaku Direktur Utama PT AMGM, dan ketiga Saudara ALG, selaku pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT MSI.
10: Sementara itu, Bupati Lombok Barat, yaitu Lalu Ahmad Zaini memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait dengan kasus yang menimpa dirinya.
12: Pak Lalu benar terima duit, Pak. Benar terima duit, Pak.
13: Ada yang ingin disampaikan maaf, Pak.
12: Pak, itu korupsi untuk beli sapi kurban. Berharap apa, Pak?
13: Pak, ada aliran uang ke DPP Bank, Pak?
5: Pak, ada permintaan
9: Pak, apa? Ada aliran uang ke PAN, PAN, PAN.
14: Pak, ada permintaan maaf.
9: Pak, PAN.
10: Dalam konstruksi perkara, Lalu Ahmad Zaini memerintahkan Kepala Dinas PUPR PKP Lombok Barat yaitu Lalu Ratnawi untuk membantu Sudirman, di mana bantuan ditujukan agar Sudirman memperoleh sejumlah proyek paket pengerjaan di Dinas PUPR tahun anggaran 2025-2026. Sudirman diduga menyamarkan keterlibatan perusahaannya dengan menggunakan CV Dias Karya Konstruksi dan meminjam nama sejumlah penyedia jasa. Modus tersebut dilakukan agar perusahaan miliknya tidak tercatat sebagai pemenang proyek. Selain dugaan benturan kepentingan, KPK juga menemukan dugaan penerimaan suap dari Direktur Utama PT MSI yaitu Alfonsus Gani, di mana perusahaan tersebut diketahui menjadi vendor PT Air Minum Giri Menang yang memperoleh proyek senilai 27,1 miliar rupiah. Alfonsus diduga memberikan berbagai fasilitas kepada Bupati Lombok Barat sebagai imbalan proyek yang diterima perusahaannya. Fasilitas itu meliputi mobil Toyota Alphard, uang tunai, telepon genggam, sepatu mewah, perjalanan, dan juga sapi kurban. Lalu Ahmad Zaini dan Sudirman dijerat pasal dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Keduanya juga disangkakan menerima suap dan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara Alfonsus Gani sebagai pemberi suap disangkakan melanggar pasal 605 atau pasal 606 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Dalam menyambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA se-Indonesia dihuni oleh 1.733 narapidana yang mayoritas tersandung kasus taburan. Laporan selengkapnya bersama dengan Sa'adatudarain berikut ini.
15: Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk mengingatkan kita semua bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Perlu kami laporkan kepada Bapak Kepala Staf Presiden bahwa saat ini kami.
16: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Agus Andrianto melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman dalam pembacaan sambutannya di Hari Anak Nasional di LPKA Kelas 1 Tangerang, di mana terdapat 1.733 narapidana anak atau warga binaan anak penghuni LPKA yang ada di seluruh Indonesia. Menurut Agus, para anak binaan atau narapidana tersebut tersandung berbagai kasus, diantaranya pencurian, asusila, dan tawuran. Namun mayoritas asusila dan tawuran yang mendominasi. Oleh karena itu, mudah-mudahan semua bisa mendapatkan hikmahnya.
15: Kita hadir di muka sekitar wakil di dunia. Oleh karena itu, mohon izin saya dari mohon maaf kepada Bapak Balistan. Sudah mendapatkan hikmah dari perjalanan tadi, kalau dari hasil komunikasi ada beberapa mereka yang terlibat kasus narkotika, ada yang terlibat kasus pencurian kendaraan motor, tapi kebanyakan kasusnya adalah kasus susila dan tawuran. Oleh karena itu mudah-mudahan kami bisa mendapatkan hikmah. Hikmah itu akan datang kepada orang yang mendapatkan cobaan. Ini adalah salah satu cobaan.
16: Sementara Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengatakan bila jumlah penghuni LPKA di Indonesia seluruhnya sebanyak 2.000 anak binaan, maka dia pun berpesan agar anak binaan atau narapidana tidak lagi melihat ke belakang atau kesalahan yang diperbuat, karena memang masa depannya ada di depan dan langkahnya memang masih panjang.
17: Warga binaan, perayaan Hari Anak ini negara hadir di sini. Ya, kalian harus bersyukur Pak Menteri hadir ke sini. Saya selaku Kepala Staf Kepresidenan juga hadir untuk menghibur, ya. Menghibur kalian, ya. Jadi saya berpesan kepada kalian bahwa Tuhan itu sudah memilih apa yang kita alami. Tinggal bagaimana kita memilih apa yang harus kita lalui. Semua sudah takdir, ya, semua sudah takdir. Kamu syukuri. Kalau bersyukur itu lihatnya ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas nanti terbisik.
16: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS dan Kepala Staf Kepresidenan mengunjungi LPKA kelas 1 Tangerang kemarin, di mana Menteri IMIPAS dan KSP juga menyapa anak binaan atau narapidana secara virtual dari seluruh LPKA di Indonesia. Kegiatan ini dalam menyambut Hari Anak Nasional 2026 yang kerap dirayakan setiap tanggal 23 Juli. Demikian, saya Ratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
8: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji dengan kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan. Informasi selengkapnya bersama dengan Eliana Zahra yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 RRI.
5: Laporan khusus.
18: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali.
19: Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji kembali. Dalam pemaparannya di sidang kabinet, Presiden menyebut program tersebut memberikan bantuan sebesar Rp20 juta per rumah dengan target 400 ribu penerima manfaat. Presiden meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Kementerian Sosial mengkaji kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan sebagai pengganti uang tunai. Menurut Presiden, langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jumlah penerima manfaat.
18: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali. Apakah ditambah penerimaan manfaat sehingga indeksnya bisa dikurangi? Ya, dengan mungkin kita tidak kasih uang tapi kasih bahan. Ya, kasih semen, kasih genteng, kasih kayu atau kasih baja ringan dan sebagainya. Supaya lebih banyak bisa menerima. Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP 727.000 per bulan untuk 1.877.747 rumah tangga.
19: Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga memaparkan sejumlah program perumahan yang sedang dijalankan pemerintah, termasuk bantuan stimulan perumahan swadaya dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, serta pemerintah daerah untuk mempercepat pencapaian target 400 ribu unit BSPS pada tahun 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyatakan kolaborasi antara Kementerian PKP, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut.
20: Ke Kalimantan Timur kita sama-sama, ke Sulawesi Utara kita sama-sama, ke Sumatera Utara kita sama-sama, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat kita sama-sama. Jadi saya pikir NTB ya, juga kita sama-sama, Jogja itu. Kita sering bekerja bersama-sama sehingga kita sudah saling memahami, sudah saling menutupi. Dan terima kasih atas teman-teman media untuk mengawal program ini. Ini adalah program strategis dan saya sampaikan sedikit, kami dari terima kasih.
19: Selain memperkuat koordinasi antar lembaga, pemerintah juga menyiapkan penyederhanaan mekanisme pelaksanaan program BSPS dari 24 menjadi 10 tahapan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah akan mendukung penuh pelaksanaan program tersebut dengan pemanfaatan data Badan Pusat Statistik agar bantuan tepat sasaran.
21: Otomatis akan terjadi percepatan dalam menetapkan 400 ribu bedah rumah atau BSPS istilahnya ya, untuk seluruh Indonesia dan Kemendagri bersama jajaran dan seluruh pemerintah daerah nanti kita sosialisasikan tentu akan mendukung penuh program ini dan ini sangat sangat ditunggu oleh publik dan diterima publik karena memperbaiki rumah masyarakat yang kurang mampu ya, tidak layak.
19: Adapun pada tahun 2026, kuota BSPS meningkat signifikan menjadi 400 ribu unit dari sebelumnya 45 ribu unit pada tahun 2025. Peningkatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Selain peningkatan kuota, Pelaksanaan BSPS juga didukung oleh proses digitalisasi mulai dari tahap pengusulan, penetapan penerima, hingga monitoring pelaksanaan di lapangan. Inovasi dalam mekanisme pemilihan toko terbuka turut mendorong efisiensi anggaran dengan hasil penghematan yang dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk tambahan material bangunan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Pemerintah mengusulkan penyaluran bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk material bangunan. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap usulan tersebut? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
1: Menurut saya kalau bantuannya diberikan dalam bentuk material bangunan itu cukup baik ya. Soalnya kan nanti berarti bisa langsung digunakan untuk memperbaiki rumahnya. Harapannya sih kualitas materialnya juga harus bagus, terus penyalurannya juga harus benar-benar tepat sasaran.
3: Menurut saya usulan ini bisa membantu masyarakat ya, khususnya buat mereka yang rumahnya emang udah nggak layak. Soalnya kan kalau misal materialnya langsung diberikan gitu, harapannya si pembangunan atau perbaikan rumahnya itu bisa lebih cepat terlaksana dan manfaatnya bisa benar-benar dirasakan.
22: Saya sebagai warga sangat berharap ya Mbak, program bantuan seperti bedah rumah ini bisa berjalan dengan baik. Soalnya selain membantu memperbaiki rumah, harapannya juga dapat meningkatkan kualitas hidup warga yang benar-benar membutuhkan.
8: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
23: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Program rumah layak menjadi hak rakyat mutlak, bukan hadiah, melainkan kewajiban negara yang harus ditegakkan segera. Negara wajib aktif memenuhi kebutuhan dasar warganya, terutama hunian layak yang menjadi fondasi kesejahteraan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus berupa material, bukan tunai. Presiden mengambil sikap tegas untuk menutup celah penyalahgunaan sekaligus mendorong masyarakat berpartisipasi aktif membangun rumah. Dengan bantuan material, masyarakat langsung bekerja membangun hunian, bukan sekadar menerima nominal yang rawan diselewengkan. Kementerian PKP dan Kementerian Sosial harus segera mengkaji usulan ini secara serius. Pemerintah wajib mengarahkan mekanisme BPS agar tepat guna, tepat sasaran, dan tidak berhenti sebagai formalitas birokrasi. Pemerintah harus bertindak aktif, memastikan program berjalan efektif, bukan sekadar menjadi simbol politik. Data BPS mencatat, 18,77 juta rumah tangga masih menempati hunian tidak layak. Angka ini menunjukkan fakta nyata bahwa jutaan keluarga hidup tanpa hunian layak. Negara harus segera bertindak aktif, bukan menunggu. Karena rumah layak adalah hak dasar warga negara. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat menanggung jutaan rumah tidak layak huni. Pemerintah harus memprioritaskan daerah dengan beban terberat, bukan sekadar membagi secara rata dalam sistem administratif. Percepatan BPS harus aktif menjawab kebutuhan nyata, bukan berhenti pada angka target semata. Target 400 ribu penerima manfaat dengan 20 juta rupiah per rumah harus dijalankan dengan pengawasan ketat. Pemerintah wajib aktif mengawasi agar program tidak diselewengkan. Tanpa integritas, program gagal menjawab kebutuhan rakyat dan hanya menambah daftar janji politik yang tidak terpenuhi. Kolaborasi lintas instansi mutlak diperlukan. Pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat harus bersinergi aktif agar bantuan material benar-benar menjelma menjadi rumah layak huni. Rumah layak adalah hak rakyat, bukan hadiah. Pemerintah wajib menjalankan kebijakan efektif, transparan, dan berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah. Hunian layak adalah bukti keberpihakan negara, bukan sekadar retorika politik. Sekian editorial. Selamat pagi.
8: Beralih ke informasi mancanegara. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia, Alexander Yakovist, mengatakan bahwa Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia atau FHI 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Sebanyak 18 perusahaan diboyong untuk mengikuti pameran yang berlangsung pada 21 hingga 24 Juli 2026 ini. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
0: Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026. Pameran yang diselenggarakan PT Pamerindo Indonesia ini berlangsung di G-Expo Kemayoran Jakarta pada 21 hingga 24 Juli. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia Alexander Yakovchik yang ditemui usai membuka stan Belarusia pada FHI 2026 Selasa kemarin mengatakan, Belarusia yang dikenal sebagai produsen lima teratas untuk olahan susu seperti mentega dan keju melakukan penjajakan ke pasar Indonesia. Ia menyebut hal itu dilakukan dengan harapan akan ada perusahaan Indonesia bekerja sama dalam rangka kemitraan strategis mendukung ketahanan pangan. Menurutnya, sebanyak 18 perusahaan dengan 6 diantaranya merupakan produsen gula-gula dan manisan terbesar di Belarusia ikut dalam pameran kali ini.
4: Kami juga sangat fleksibel, terutama juga kalau mungkin dari sisi pengemasan ada permintaan, juga mungkin ada dari sisi hal lainnya, bahkan dari sisi harga. Tentu saja kami berharap dengan keikutsertaan kami dalam pameran ini juga bisa menarik perhatian dari mitra-mitra Indonesia.
0: Duta Besar Belarusia untuk Indonesia Roman Romanowski pada kesempatan yang sama mengatakan, keikutsertaan perdana Belarusia di pameran kali ini turut dimanfaatkan untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan.
4: Kami melihat potensi yang sangat besar dari pameran seperti ini karena kami dapat bertemu dengan mitra-mitra baru, menjalin kesepakatan baru, dan membangun kemitraan dengan perusahaan-perusahaan Indonesia. Tentu saja ini juga menjadi peluang besar untuk meningkatkan perdagangan bilateral, dan kami sangat berkepentingan untuk memperkuat kerja sama perdagangan dan ekonomi dengan Indonesia.
0: Sementara Kepala Departemen Pemasaran Ekspor, salah satu perusahaan produsen gula-gula Belarusia, Sir Robert mengatakan, keikutsertaan di pameran FHI 2026 juga dilakukan sebagai langkah untuk melakukan riset pasar Indonesia.
6: Kami tidak menggunakan bahan tambahan yang berbahaya, bahan pengganti, ataupun zat aditif lainnya. Karena itulah kami mampu menghasilkan produk dengan kualitas terbaik, baik untuk pasar domestik maupun, kami harapkan, untuk pasar Indonesia.
0: Keikutsertaan Belarusia dalam pameran kali ini juga untuk menindaklanjuti berbagai kesepakatan yang dicapai dalam kunjungan kenegaraan Presiden Alexander Lukashenko ke Indonesia pada 1 hingga 2 Juli lalu. Kunjungan ini menghasilkan peluncuran peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarusia 2026-2030 serta membahas kerjasama di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan teknologi. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusharyanto dan Gloria Emmanuel Wijaya melangkah ke babak 16 besar China Open 2026. Rehan dan Gloria menuntaskan perlawanan pasangan Alexander Dunn dan Julie McPherson dalam drama rubber set 22-20, 23-25, dan 21-14. Pertandingan berlangsung selama 70 menit di lapangan 3 Olympic Sport Center Gymnasium Tiongkok pada Selasa 21 Juli 2026, di mana pertandingan ini merupakan pertemuan pertama Rehan dan Gloria bertemu dengan Alexander dan Julie.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, baru saja kita dengarkan penyampaian Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan nanti pendengar saat lagi pukul 7.30 kita juga akan ikuti acara Opini Publik, dan pastikan Anda sesaat lagi bergabung bersama kami ya. Mungkin ada beragam informasi juga yang hendak Anda sampaikan.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Opini publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun saat ini Anda berada, hadir kembali menyapa Anda dalam opini publik kita untuk hari ini edisi 22 Juli 2026. Dan saya akan temani Anda pendengar sampai jam 9 nanti. Dan ya, salam semangat nih untuk pendengar kami yang sudah akan memulai berbagai aktivitas paginya. Hari ini pendengar, beragam informasi juga akan kami hadirkan. Dan untuk pendengar juga yang punya informasi lain, kami persilakan pendengar ya. Dan ya, semalam hujan lumayan deras untuk wilayah kota Sungai Liat dan sekitarnya. Bagaimana dengan tempat Anda? Ya, mudah-mudahan juga sama ya. Lumayanlah untuk beberapa pekan ini cuaca cukup panas ya. Ada hujan semalam, ya ini suasana agak sedikit sejuk ya. Baik, dan pendengar, berkaitan dengan itu nih, ada informasi juga bahwa BPBD Bangka Tengah catat ada 30 kejadian kebakaran hutan dan lahan. Nah, ini lagi-lagi di musim kering, ini jadi PR bersama ya, jadi saling mengingatkan, saling istilahnya di saat mungkin kita melihat ada hal-hal yang bakal mengarah memicu kebakaran hutan dan lahan. Nah, ini sikapi dengan bijak ya, dan kita juga punya peran untuk mencegah itu, pendengar. Ya, saya kembali ke informasi dari Bangka Tengah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Bangka Tengah itu mencatat ada 30 kejadian kebakaran hutan dan lahan dengan total luasnya terdampak yaitu 58,225 hektar sepanjang Januari sampai dengan Juli 2026, pendengar. Nah, ini lumayan cukup banyak ya, dan ini menjadi catatan juga. Kepala BPBD Bangka Tengah Yudi Sabara di Koba mengatakan dari total kejadian ini, sebanyak 11 kasus terjadi selama Juli 2026 dengan luas lahan terdampak sekitar 37 hektar, pendengar. Nah, kemudian di wilayah Kecamatan Koba sendiri ya, menjadi daerah yang jumlah kejadian kebakaran hutan lahannya terbanyak, terutama di kawasan Pal 4, kemudian di Desa Kurau, kemudian di Desa Penyak ya. Jadi peristiwa kebakaran dengan luasan terbesar itu terjadi di kawasan Tanjung Langka. Itu terjadi tanggal 17 Juli kemarin di hari Kamis. Luas lahan yang terbakar itu diperkirakan mencapai 20 hektar, pendengar. Nah, dikatakan oleh pihak BPBD ya, mereka terus berusaha untuk meningkatkan kewaspadaan dan juga mengintensifkan upaya pencegahan, mengingat sebagian besar kejadian kebakaran hutan dan lahan ini terjadi di musim kemarau ya. Dan sekali lagi dari pihak BPBD juga mengimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar ya, karena di sini berpotensi memicu kebakaran yang lebih luas, terutama di kawasan yang memang didominasi oleh semak belukar dan juga ilalang, pendengar, ilalang kering yang pasti ya. Dan dari BPBD sendiri terus melakukan patroli rutin di sejumlah wilayah memiliki tingkat kerawanan tinggi, termasuk kebakaran yang juga mereka bersinergi memperkuat itu dengan melakukan koordinasi dengan TNI, kemudian dengan Polri, pemerintah desa, dan juga masyarakat peduli api atau MPA untuk meningkatkan deteksi dini, pendengar. Dan Untuk kondisi musim kemarau, nah ini berpotensi meningkatkan resiko penyebaran api, sehingga masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan dan segera melaporkan apabila ditemukan titik api, pendengar. Nah itu ya, satu informasi mengawali kebersamaan kita pagi hari ini dalam opini publik. Jadi kalau Bangka Tengah itu mencatat ada 30 kejadian kebakaran hutan dan lahan. Ini data dari BPBD Bangka Tengah, pendengar. Dan kejadian itu per 1 Januari sampai dengan Juli sekarang, pendengar. Jadi ada 30 kejadian. Dan baru-baru ini seperti informasi yang tadi sudah kami sampaikan untuk Anda, ini kebakaran yang lumayan luas, terbesar itu di kawasan Tanjung Langka pada 17 Juli kemarin, pendengar. Nah itu ya informasi yang kami siapkan untuk Anda. Nah kemudian juga kalau di Kabupaten Bangka agak sedikit berbeda juga. Kalau tadi mengenai kebakaran hutan dan lahan, kali ini dari Bangka, PMK Bangka sekarang ini berusaha siapkan 3 mobil tangki untuk memasok air bersih, pendengar. Jadi pemerintah Kabupaten Bangka melalui perusahaan daerah air minum setempat mempersiapkan 3 mobil tangki untuk memasok air bersih untuk masyarakat ya. Jadi ini disampaikan oleh Kepala Bagian Teknik Perumda Air Minum Tirta Bangka S. Kristiandi di Sungaliat. Jadi setiap mobil tangki ini berisi 4 ton air yang tentunya dalam kondisi standby, jadi persiapan pasokan air bersih ke masyarakat ini karena diprediksi pendengar musim kemarau tahun ini akan terjadi beberapa bulan dan lebih lama dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, pendengar. Jadi Kristiandi juga menjamin kebutuhan air bersih mencukupi untuk 15.000 pelanggan perusahaan yang tersebar di sejumlah wilayah kecamatan, pendengar. Dijelaskan juga selain menyiapkan mobil tangki untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih di masyarakat, pihaknya juga sudah menyiapkan 1 unit mobil tangki untuk membantu Damkar Bangka dalam penanganan kebakaran ya. Jadi Kepala Seksi Penanggulangan Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka, Zalfika Amia, mengatakan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan ini menjadi perhatian serius karena setiap hari penerima aduan kebakaran hutan dan lahan dari masyarakat ya. Jadi hampir setiap hari mendapatkan pengaduan itu, pendengar. Nah, itu dua informasi mengawali kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini. Dan juga pendengar, mungkin kemarin Anda juga mendapatkan kabar ya, ada beberapa kejadian kecelakaan lalu lintas di beberapa tempat, dan salah satunya kemarin yang terjadi di Simpang Kudai, pendengar. Mungkin untuk Anda yang sering berlalu lalang ya di Kudai atau di Simpang Kudai, mungkin sudah tahu persis ya seperti apa kondisi lampu lalu lintas di sana ya, padam itu. Kalau tidak salah informasi yang disampaikan oleh masyarakat itu, pendengar, sudah lama ya, sudah hampir mungkin sebulan lebih. Jadi tidak heran kalau di Simpang Kuda itu sering terjadi kecelakaan, pendengar. Dan kemarin kalau tidak salah informasi yang disampaikan, dan mungkin masyarakat juga tahu ya, ada pasangan suami istri yang kemarin sudah lanjut ya mengalami kecelakaan, bahkan salah satunya adalah meninggal dunia ya. Nah sekali lagi, dan ini mungkin juga bisa jadi perhatian ya dari pihak-pihak terkait, khususnya dari LLAJ mungkin yang bisa memberikan penjelasan ya, dan bisa menjadi perhatian juga dari masyarakat, dari pihak terkait, bahwa lampu jalan yang ada, lampu lalu lintas juga ya yang ada di Simpang Kuda ini bisa mendapatkan perhatian karena sudah sering terjadi kecelakaan di daerah tersebut, pendengar. Baik, silakan untuk yang mau bergabung ke line telepon 94301 saya terima. Ini ada pendengar kita ya, ada Pak Yota, kita sapa dulu. Halo, selamat pagi Pak Yota.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Yota ya?
2: Dengan Pak Haji Erham,
1: Mbak. Oh, Pak Haji Erham, ini tersep nomornya ini. Mohon maaf ini. Baik, Pak Haji Erham, selamat pagi, Pak. Silakan, Pak, mungkin ada informasi?
2: Ya, sedikit ya. Alhamdulillah, kalau di Solo semalam hujan, tiba terusan enggak, Mbak?
1: Jadi semalam tidak hujan ya, Pak ya. Berarti ada ini ya, titik-titik tertentu yang hujan semalam ya. Oke. Siap, lanjut, Pak.
2: Sedikit masalah yang PDAM, kami sangat apresiasi lah kepada PDAM mengenai informasi, karena laporan kami masyarakat cepat ditanggapi karena beberapa hari kemarin PDAM kan tidak mengalir dan ada kerusakan, tapi kami cukup respon, cukup baik tanggapan untuk menginformasikan ke masyarakat bahwa ada kerusakan PDAM di Baretan.
1: Iya, Mbak Novi ini Pak.
2: Sangat baik ini yang lapangan cepat tanggap sih. Masyarakat senang mendengar informasinya walaupun ada ngalir berada berita infonya ini Mbak Reta.
1: Baik, baik. Oke. Okay. Jadi selain itu Pak mungkin ada informasi lain?
2: Nah, ini kami dalam perjalanan ke Kobak ini Mbak Reta.
1: Iya, Mbak Novi nih Pak.
2: Oh, Mbak Novi ya?
1: Iya, betul. Oke, okay, nggak apa-apa. Lanjut Pak. Jadi ke Kobak sekarang apa Pak yang mungkin bisa dibagi kepada pendengar kita terkait perjalanan ke Kobak ini Pak?
2: Ya Mbak Novi, sedikit kami dalam beberapa minggu terakhir ini insya Allah sampai akhir Juli ya akan pembinaan atau pengawasan ke seluruh MBG yang ada di Kabupaten Bangka.
1: Baik.
2: Yang ada di Bangka Belitung ini Mbak Novi.
1: Baik, baik.
2: Di baik. Belitung sudah kami laksanakan awal kemarin.
1: Baik.
2: Mudah-mudahan insya Allah hari ini di Bangka Tengah, besok ke Tubuali, Rabu depan ke Sungai Liat, terakhir ke Bangka Barat dan Pangkal Pinang Mbak Novi.
1: Iya, terakhir berarti Pangkal Pinang ya.
2: Insya Allah Mbak Novi, harapan kita mudah-mudahan kita saling mengingatkan untuk para pengurus MBG yang punya yayasan ataupun pengelolanya nanti untuk mengelola mobil khusus sampah dan limbah B3-nya khusus bidang kami ini Mbak Novi ya.
1: Baik, baik.
2: Depan tidak ada keluh kesah masyarakat tentang pengolahan limbahnya tidak tercemar ke masyarakat ataupun ke pemukiman.
1: Baik, Pak Jerham, ya, ini kan Bapak sampaikan barusan bahwa ini sedang melakukan pengawasan MBG di wilayah Bangka Belitung khususnya dari sampah dan juga limbah. Nah sejauh ini Pak, dari pengamatan mungkin sudah ada beberapa tempat yang survei kemarin di Belitung ya Pak ya, di Belitung Timur. Itu seperti apa? Mungkin hampir sama kali ya dengan di pengelolaan MBG-MBG di kabupaten-kabupaten lain ini Pak?
2: Mungkin kalau di Bangka Belitung ini karena prospeknya samain mungkin Mbak Dopi ya. Nah, kita ke depan mudah-mudahan karena mungkin mereka kurang pengetahuan ataupun tenaga ahlinya kurang ya.
1: Yeah.
2: Kami belum beri masukan kalau seandainya ada masalah tolong diinfokan ke LH setempat sehingga masalah sampah dan limbah B3 ini tidak terjadi masalah di kemudian hari Mbak Dopi.
1: Baik.
2: Ini kalau kondisi MBG-nya masih luas untuk sampah-sampahnya bisa kita buat lubang-lubang biopori sehingga bisa digunakan nantinya untuk pupuk. Sehingga kita buang ke TPA dari MBG itu residunya, istilahnya tidak terpakai lagi. Sehingga meringankan beban TPA kita yang ada di Bangka Belitung dan kita sama-sama mengerti kondisi TPA kita ini rata-rata kan udah melebihi kapasitas Mbak Novi ya, kasihan.
1: Baik.
2: Ya. Jadi harapan kami saling mengingatkan kepada seluruh pengurus MBG untuk mengelola sampahnya dan limbahnya yang lebih baik di Mbak Novi sehingga ke depan masyarakat kita terbantu tidak tercemar oleh limbah-limbah dari MBG ataupun sampah-sampah yang dari MBG di Mbak Novi.
1: Baik, baik. Oke, okay. Itu saja Pak Jerham.
2: Nanti kita konfirmasi lagi Mbak Novi.
1: Baik.
2: Kemudian ke Sungai Liat itu kami ingin melihat yang waktu kita RRI itu dengan yang di Padepikir ya.
1: Iya, di Padepikir dan juga di SPPG Pemali Pak. Ada dua lokasi kemarin sempat diwawancara ya.
2: Tanya kemarin kan alhamdulillah kita mendengar baik, mudah-mudahan jadi contohan untuk MBG yang ada di Kabupaten Bangka. Kata
1: baik.
2: Bapak mereka sampahnya zero sampah kan. Mudah-mudahan lebih baik kita saling mengawasi sehingga kawan-kawan pengurus pengangkut sampah lebih ringan beban ini Mbak Novi ke
1: baik,
2: depannya.
1: Baik.
2: Ya.
1: Oke.
2: Okay.
1: Ya.
2: Petugas mudah-mudahan kami selamat sampai tujuan.
1: Amin, amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Jerham yang sudah berbagi informasi bersama kita. Tetap konsentrasi dan ya mudah-mudahan perjalanannya lancar ya Pak Jerham menuju ke beberapa lokasi yang sudah diskejulkan sesuai dengan rencana ya Pak ya. Hari ini ke Bangka Tengah, kemudian besok ke Tubuali, kemudian juga ke Sungai Liat dan terakhir mungkin Bangka Barat dan juga Pangkal Pinang. Baik, saya ke pendengar kembali. Ada yang mau bergabung, kita sapa dulu. Halo, selamat pagi.
3: Oh, selamat pagi, Mbak
1: ya, Novi. Selamat pagi, Pak Rustam. Silakan, Pak.
3: Ya, ini kebetulan baru gabung, Mbak Novi. Lebihnya apa, Mbak Novi?
1: Baik, silakan ini, Pak Rustam. Mungkin kalau ada hal-hal yang mau disampaikan, mungkin dari skupnya di wilayah Belinyu, Pak. Silakan.
3: Saya kalau mau menyoroti skup wilayah Belinyu, saya tidak tertarik kemudian bahkan mengambil itu.
1: Begitu ya, kenapa, Pak?
3: Saya nasional.
1: Oh, secara nasional, silakan.
3: Nasional provinsi.
1: Silakan.
3: Bulan-bulan ini, satu minggu kemarin, penangkapan beberapa bupati.
1: Iya.
3: Iya, ada tiga bupati sampai barusan minggu-minggu ini. Pembangunan di Bangka Belitung ini bagaimana kalau menurut kacamatanya Mbak Novi?
1: Iya.
3: Jalan, infrastruktur jalan, kemudian lampu jalan. Itu apa namanya, blackout kemarin di Sumatera itu PLN juga.
1: Baik.
3: Dulu saya menyoroti RRI ini Mbak Novi, mungkin udah lupa. Mungkin
1: yang mana
3: udah lupa.
1: Itu?
3: Dulu masih ada penyiar itu nggak lama, itu RRI selalu rusak sistemnya, alat-alat di situ. Dulu saya begitu kok. Kok sekelas RRI itu kok alatnya rusak mulu dulu gitu.
1: Iya, baik.
3: Saya menduga ya, diduga itu bahasa hukum diduga ya. Reklamasi itu memang saya dari awal kok habis tanam kemudian dibiarin. Ternyata 300 triliun. Sekarang pembangunan coba kita perhatikan jalan. Seperti saya kan sering ke daerah Jalan Mentok itu.
1: Iya.
3: Itu penambalan aspal itu sebetulnya kayak ini ya, kayak jalan kebon ya. Harusnya jalan provinsi itu, Pelabuhan Mentau itu bukan seperti itu penambalannya. Kemudian terkait yang disampaikan Mbak Novi tadi, lampu jalan. Ini ada apa ini sebetulnya Mbak Novi, baik, kita provinsi ini. Mari kita sama-sama mengawasi Mbak Novi.
1: Baik.
3: Itu aja mungkin Mbak Novi.
1: Ya. Baik, terima kasih untuk Pak Rustam yang ada di Belinyu. Mari sama-sama kita mengawasi. Nah, itu tadi ya yang disampaikan oleh Pak Rustam. Baik, ini baiknya kontrol juga dari masyarakat, pendengar ya. Jadi apapun itu ya demi kebaikan bersama dengan kelancaran bersama, ya mudah-mudahan semuanya dari informasi yang disampaikan masyarakat bisa langsung di follow up dari pihak-pihak terkait ya. Dan kita lanjut lagi ke pendengar berikutnya. Ada Pak Irwan di Bandung. Selamat pagi, Pak.
4: Pagi.
1: Assalamualaikum,
4: Mbak Novi.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irwan, silakan.
4: Ini sambil ngopi, makan kue serabi, itu kan seperti itu diantaranya, ya. Ini ada informasi apa dari sana?
1: Iya, kalau dari Bangka Belitung masih seputar kebakaran hutan dan lahan di Bangka Belitung karena sekarang sudah masuk ke fase kemarau ya, Pak ya. Di Bangka Tengah tadi ada info 30 tercatat data yang masuk ke BPBD per Januari sampai dengan Juli. Kejadian kebakaran yang terbaru kemarin tanggal 17 itu yang terbesar dan terluas seperti itu, Pak. Kemudian ada ya seputar mengenai pelayanan publik juga, lampu jalan dan juga yang lainnya. Mungkin dari Pak Irwan ada yang mau menanggapi?
4: Ya begini, tentang masalah kebakaran. Memang ya yang sering terjadi kebakaran adalah Pulau Kalimantan, Sumatera itu kan.
1: Yeah.
4: Bangka Belitung juga termasuk Pulau Sumatera ya, termasuknya juga. Karena Bangka Belitung itu adalah provinsi pemekaran dari Sumatera Selatan.
1: Baik.
4: Kan, seperti itu. Beginilah, memang kadang-kadang ada yang disengaja itu membakarnya demi untuk membuka lahan. Kalau di Jawa Barat kayaknya kan karena hutannya, karena walaupun belum pernah terjadi ada kebakaran yang sangat, yang kalau kebakaran ringan sih sering juga itu kan, tapi nggak seperti kebakaran-kebakaran yang ada di Pulau Kalimantan, Sumatera dan sebagainya, karena itu kan secara disengaja, disengaja untuk membuka lahan. Nah di sini janganlah memberikan sanksi yang berat kepada rakyat kecil aja, coba berikan sanksi mereka-mereka punya kekuatan yang sengaja membakar hutan demi untuk membuka lahan bisnis, itulah yang perlu dihukumi. Kalau karat kan sangat tajam sekali, memberikan sanksi sekian, hukuman sekian ratus juta dalam denda. Nah seperti itu diantaranya. Kan di sini kadang kalau di daerah saya juga sering kebakaran, tapi tidak separah seperti halnya di luar daerah. Seperti paling ada iseng, kadang-kadang kalau lagi kering membuang puntung rokok bisa kebakaran kan. Seperti diantaranya. Jadi sekali lagi bahwa yang sengaja membakar hutan demi untuk membuka lahan itu cobalah diberi sanksi hukum yang setimpal. Janganlah memberikan sanksi yang berat itu bagi warga masyarakat yang sengaja membakar hutan akan disanksi sekian, hukuman sekian. Nah, kepada mereka-mereka yang sengaja, yang punya kekuatan, kuatan ekonomi, kuat jabatan, kuat apapun juga, itulah bisa ngasih. Jangan hanya hukum itu kepada rakyat sajalah, yang tajam di bawah tumpul di atas, kan seperti itu. Baik. Gitu ya, Mbak Manopi. Saya maaf nih, saya sebagai masyarakat yang golongan menengah ke bawah, kerasa pernah keluarga saya mendapat hukuman yang tidak adil, yang tidak setimpal. Tapi mereka enak aja berkeliaran. Itu seperti di anaknya hukum lah itu yang pertama. Apalagi itu ya masalah kebakaran. Jadi yang paling kebakaran hati, Mbak Nopi, kebakaran hati paling susah dipermit. Iya, yang kebakaran hati gitu. Itu. Terus tadi sedikit tadi kata Bapak yang barusan kan. Masalah bupati memang lagi tren ya. Bupati dan wali kota terutama di Jawa Timur, Jawa Tengah. Kalau Jawa Barat hanya belum terdengar tuh kan, ada ditangkap gitu kan sama bupati. Cuman pernah juga punya masalah itu wakil wali kota Bandung ada masalah kan, ke wali kota kan nggak ada. Justru yang paling ngetren kan penangkapan bupati kan Jawa Tengah dan Jawa Timur kan. Baik, seperti itu. Diakibatkan apa? Diakibatkan mereka banyak palewan karena bekas biaya kampanye juga cukup besar kan, seperti itu. Sehingga bagaimana mengembalikan modal bekas dia kampanye ingin menjadi bupati itu aja. Mungkin ya, tanya Mbak Novi mau kurang lebih mas, saya mohon maaf ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pendengar kita yang sudah bergabung, Pak Irwan yang ada di Bandung ya, seputar mengenai walaupun memang tidak berada di Bangka Belitung ya, tapi menyikapi beberapa informasi yang kita hadirkan di kesempatan pagi hari ini. Baik, pendengar, kita lanjut dan ya kita fokus ke kebakaran hutan dan lahan ya. Tadi ada informasi yang sudah disampaikan, dan kalau untuk Bangka antisipasi musim kemarau ini ya sudah menyiapkan 3 tangki mobil pasokan air bersih, pendengar, dan salah satunya juga disiagakan ya untuk membantu Damkar Bangka dalam penanganan kebakaran, yaitu juga sudah di standby kan oleh pihak PDAM Tirta Bangka, pendengar. Dan informasi yang berkaitan dengan itu, pendengar, yang tadi mengenai kejadian kebakaran hutan dan lahan yang ada di Bangka Tengah, pendengar. Saya ke pendengar yang lain dulu, ada Pak Dian di Riding Panjang. Beberapa hari kemarin tuh ada kandung di Riding Panjang, tapi sudah aman karena ACT dari MPA. Oh begitu ya, baik, terima kasih nih untuk Pak Dian di Riding Panjang, pendengar. Baik, kita lanjut lagi, silakan untuk yang lainnya. Dan nanti kita juga akan coba ya berbincang bersama dengan Ketua BPBD Kabupaten Bangka, seperti apa bentuk antisipasi yang dilakukan dari dinas dari pihak BPBD Kabupaten Bangka sendiri dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang mengancam di masa musim kemarau seperti sekarang ini ya. Jadi yang pasti kesiapsiagaan itu adalah menjadi kunci pencegahan, pendengar ya. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa tersambung ya bersama dengan narasumber kita di kesempatan pagi hari ini. Jangan kemana-mana, kami juga mengajak Anda bergabung. Tadi terima kasih untuk Pak Jerham sudah bergabung bersama kita, ada Pak Rustam, ada Pak Irwan, kemudian juga ada Pak Dian yang ada di Riding Panjang ya. Dan juga untuk pendengar yang lain, silakan, saya tunggu partisipasinya. Dan mungkin nanti juga yang pengen nimbrung ya berkaitan dengan topik bahasan kita terkait antisipasi kebakaran hutan dan lahan, ya silakan saja. Baik, nah ini jadi kemarin-kemarin penyiar juga minta nomor WA petugas MPA, sudah saya kasih di RRI. Oke, baik, dikirim kemana Pak nomornya? Ya mudah-mudahan nanti bisa kita sampaikan. Oh ini ya, 0813-6822-1185. Mungkin siapa nih Pak yang namanya ya Pak ya. Oke, terima kasih sudah dikirimkan ya, masyarakat peduli api. Oke, baik, nanti kita coba bincang ya, kalau bisa namanya siapa nih Pak, jadi enak saya. Oh, Alpian ya. Baik, terima kasih nih Bang Dian di Riding Panjang. Kita coba nanti, saya akan ke BPBD dulu, nanti mungkin bisa sinergi nanti dengan MPA-nya atau masyarakat peduli api, Pak Alpian ya. Baik, dan pendengar dimanapun saat ini Anda berada, saya rehat sejenak, nanti saya akan kembali lagi menyapa Anda dan tetap bersama kami dalam sesi opini publik bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung.

0: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

FK tersebut. K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital

0: Pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, terima kasih untuk yang masih mendengarkan siaran kita di kesempatan pagi hari ini, pendengar, dan saya akan coba ya untuk berbincang nanti bersama dengan narasumber kita. Mudah-mudahan kita nanti bisa tersambung bersama dengan beberapa narasumber. Kami masih mencoba untuk bisa berbincang bersama dengan Ketua Pelaksana BPBD Kabupaten Bangka, Pak Heriadi, dan juga bersama dengan salah satu, ya ini masyarakat kita yang tergabung ataupun yang ikut punya peran lah seperti itu ya, ya dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan ya. Salah satunya adalah masyarakat peduli api, yaitu Bapak Alfian ya. Ya, mudah-mudahan bisa tersambung, dan kalaupun belum, kita akan mencoba bisa berkomunikasi ya bersama dengan Ketua BPBD Provinsi Bangka Belitung Bapak Budi Utama ya. Dan kita nanti akan coba berbincang bersama beliau ya, mudah-mudahan bisa tersambung bersama kami. Dan tentunya untuk pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, saya juga masih buka telepon di acara ini untuk yang kembali ingin bergabung ya, mungkin ada informasi lain juga yang ingin Anda sampaikan. Kita ke pendengar dulu. Halo, selamat pagi.
1: Pagi Mbak Novi, selamat tugas. Halo.
0: Ya baik, halo, selamat pagi Pak Ramadan ya. Iya. Baik, Pak Ramadan di Sorong. Baik, Pak Ramadan, silakan Pak.
1: Oke, baik, Mbak Novi, makasih.
0: Mm-mm.
1: Kalau tentang karhutla ini kan,
0: mm-mm,
1: sudah sering kali saya kan dengar di televisi ya,
0: yeah,
1: maupun di pemberitaan RRI.
0: Mm-hmm.
1: Ini sudah sering, dan sering,
0: sudah
1: beberapa tahun terakhir ini.
0: Baik, ya? Baik.
1: Itu rata-rata tuh kebakaran hutan itu terjadi dan berulang kali setiap tahunnya itu kan.
0: Mm-mm.
1: Pertama adalah faktor kesengajaan manusia,
0: yeah,
1: untuk pembukaan lahan yang lebih murah dan cepat, ya kan?
0: Mm-hmm.
1: Terutama perusahaan, kalau perusahaan seperti itu harus disanksi berat karena dia perusahaan, ya.
0: Yeah.
1: Pembakaran hutan kan sangat merugikan, terutama tentang kesehatan, ya. Apa itu ya?
0: Yeah.
1: Sangat. Terus kelalaian manusia seperti membuang puntung rokok, ya kan?
0: Mm-hmm.
1: Nah, sembarangan, lalu membakar juga tanpa melihat ini lingkungannya kering atau cuaca ekstrim seperti siklus El Nino sekarang ini kan.
0: Baik.
1: Sangat berbahaya.
0: Mm-mm.
1: Lalu luas hutan memang betul. Kalau menurut saya memang logikanya juga sih, luas hutan kita itu kan dimana-mana sangat besar.
0: Mm-hmm.
1: Ya? Sangat-sangat luas.
0: Yeah.
1: Sehingga jumlah polisi kehutanan atau polut atau petugas lapangan itu memang menjadi kendala besar juga. Karena rasio rasionya nggak bisa imbang kan, rasio kecukupannya itu masih sangat jauh. Namun sebenarnya akar masalah ini harus terus, sebenarnya harus ada sanksi, sanksi yang betul-betul dapat membuat jerah ya kan, harus betul-betul ini harus dilakukan penindakan hukum.
0: Yeah.
1: Karena apa biasanya kan kurangnya penegakan hukum ini terlalu lemah. Jadi oknum pembakar lahan membuat tindakan melanggar hukum ini terus berulang kali terjadi, ya kan?
0: Baik.
1: Nah, ini yang harus dirubah, dilakukan ini suatu apa ya, kajian, ya. Ini karena terus karakter kan kita tahu rata-rata karakteristik lahan kita, lahan gambut terutama itu kan mudah terbakar,
0: yeah,
1: ya kan?
0: Yeah.
1: Dan juga setelah itu sulit dipadamkan juga, ya kan?
0: Benar.
1: Nah, jadi harus itu dilakukan satu penelitian yang akurat dari instansi terkait, dari pemerintah sektoral maupun dari akademisi, ya kan? Nah, itu Mbak Novi. Itu topiknya hanya satu ini ya?
0: Iya, baik, sementara kita fokusnya ke sini, tapi ada juga beberapa informasi lain yang tadi juga sudah sampaikan oleh pendengar kita, masih kaitannya dengan pelayanan publik lah, seperti itu Pak.
1: Iya. Nah, itu yang mau, sedangkan sanksinya cukup berat loh. Sebenarnya sanksi kan saya tahu bisa 15 miliar, 5 tahun, pidana, jadi pidana dan perdata itu sebenarnya sanksinya juga berat. Tapi
0: baik,
1: kenapa nggak ada tindakan hukumnya di situ.
0: Baik.
1: Oke lah kalau
0: baik.
1: Begitu.
0: Iya baik, sama-sama, terima kasih untuk Pak Ramadan sudah bergabung ya Pak ya. Iya, ini secara umum saja tanggapannya ya. Oke. Baik, terima kasih untuk Pak Ramadan yang ada di Sorong sudah bergabung bersama kami. Dan pendengar, saya juga masih terus berupaya membangun komunikasi kita ya bersama dengan pelaksana ya, ini bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Bangka Belitung ya, bersama Bapak Budi Utama. Baik, kita ke pendengar dulu nih. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Ya, baik, dengan ya. Pak Paleman, baik, Paleman di Bandar Lampung, di Tanggamus ya?
2: Iya,
0: oke, baik, silakan Pak.
2: Iya, teleponnya susah sekali manupi sejak tubuh.
0: Oh begitu ya, baik.
2: Ya, ya masalah kahut lah manupi. Ya, ini manupi. Jadi kalau di sini lagi musim hujan nih manupi. Sudah 2 pagi ini musim hujan.
0: Oh, 2 pagi ini hujan di Tanggamus ya, baik.
2: Ya, kita mesti hati-hati dalam cuaca yang tidak menentu nih, maksudnya. Tim kemalau ini menopi lagi yang ada di hutan ataupun di lahan kosong, jangan main api
0: menopi. Baik, jangan main api Pak. Baik, Pak Leman, kalau di Tanggamus ini ada nggak kasus-kasus kebakaran hutan dan lahan atau jarang Pak?
2: Ya, memang ada menopi, tapi ya tidak
0: sampai meluas ya Pak?
2: Iya betul. Yang terjadi kebakaran pemukiman Manopi.
0: Kebakaran pemukiman rumah, baik.
2: Ya, maksudnya rumah yang mewah ataupun rumah yang seni permanen Manopi. Tadi itu Manopi dalam waktu setengah bulan ini Manopi sudah 2 kali kejadian Manopi.
0: 2 kali kejadian.
2: Ya,
0: baik.
2: Yang penjual bensin dan bengkel TV Manopi.
0: Baik.
2: Di contracting.
0: Baik. Iya. Iya, baik Pak Leman. Tapi para petugas kita ini ya Pak ya, sigap ya Pak.
2: Iya. Jadi satu pertama itu rumah mewah penjual toko kelontongan akibat penjual bensin.
0: Baik.
2: Ya, bensin dari tangki mobil dipindahkan ke tempat lain.
0: Ada percikan api ya.
2: Api betul. Terjadi hingga habis yang dengan mobil-mobilnya ikut kebakar juga Manopi. Itu akibat ulah manusia juga Manopi.
0: Baik.
2: Dia dalam pembelian BBM itu pada itu memakai mobil Manopi.
0: Betul.
2: Di semua SPBU itu 3 SPBU dibeli semua Manopi oleh oknum penjual itu Manopi.
0: Iya.
2: Nah, itulah kita berhati-hati Manopi dalam itu jangan menimbun BBM Manopi.
0: Bahaya ya. Bahaya. Tidak hanya di rumah itu, lingkungan sekitar juga ikut ini kena impas itu.
2: Imbasnya akibat manusia, itu balasan manusia Manopi itu. Sesuatu perbuatan yang salah itu
0: benar.
2: Kita menganggap kayak keuntungan tapi
0: baik.
2: Membahayakan kita semua Manopi
0: itu. Benar. Oke.
2: Yang keduanya masalah konsleting itu Manopi, masalah servis TV Manopi.
0: Iya.
2: Kita sama Manopi itu.
0: Baik.
2: Itu saja Manopi.
0: Yo.
2: Selamat pagi.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini salah satu kejadian yang terjadi di Tanggamus Lampung. Iya, ini gara-gara bensin ya. Baik, terima kasih juga penimbunan. Baik, kita ke pendengar lagi. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi,
0: Manopi. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak?
3: Pak Alex
0: di mana, Pak?
3: Air
0: Bara. Oh, Air Bara. Oke, Air Bara gimana nih?
3: Enggak pernah kebakaran sih. Kan orang pakai pecing, bukan.
0: Oh, gitu. Tapi ada informasi catatan kalau di Bangka Barat itu ada juga kejadian kebakaran hutan dan lahan, katanya ada 38 kasus, Pak.
3: Soalnya orang pakai pecing.
0: Oh, gitu. Di Air Bara enggak ada ya, Pak?
3: Satu harinya 10 jam atau 8 jam. Satu jamnya 400.000.
0: Oh, gitu.
3: Nggak ada api, sini misalnya api rokok adanya.
0: Itu juga bahaya Pak, yang kecil itu kadang-kadang juga bisa memicu loh ya.
3: Tapi rokoknya cepat dong rokoknya, dengan suara dengan buah rokok.
0: Oh begitu, iya pokoknya lah diantisipasi lah ya.
3: Oke, kami di sini ngeliat Kota Selatan, di Air Bara, di Air Gegas, maupun di Sengir, KPC semua itu. Kalau melahan sabit, satu hektarnya satu hari.
0: Oh gitu.
3: 8 jam bayarnya.
0: Oh gitu. Baik.
3: 40 jamnya.
0: Oke. Tapi itu Pak, kalau membuka lahan itu nggak boleh dibakar loh.
3: Nggak ada dibakar, pakai PC.
0: Oh pakai PC. Hati-hati.
3: Ada apinya,
0: PC-nya. Iya, baik. Itu kan untuk usaha perkebunan ya, Pak. Oke. Baik, tapi sejauh ini Pak Alek, sejauh ini apa enggak ada ya kejadian kebakaran hutan dan lahan di Air Bara ya? Oke, baik. Terima kasih informasinya Bang Alek. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, iya itu tadi. Terima kasih banyak ya sudah bergabung bersama kita pagi hari ini. Pendengar, saya juga sambil jalan ya, sambil kita berupaya bisa tersambung bersama dengan narasumber kita. Saya sedang mencoba membangun komunikasi bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bangka dan juga Bangka Belitung dan juga komunitas Peduli Api ya. Kita ke pendengar dulu nih. Halo, selamat pagi.
4: Pagi juga, Manalpi.
0: Iya, pagi juga. Dan siapa, Pak?
4: Pak Romlan.
0: Pak Romlan, baik. Silakan Pak Romlan, ada informasi apa, Pak?
4: Kita ke menghimbau ya, antisipasi ya. Supaya jangan terjadi kebakaran seperti itu. Sama bagi yang merokok tuh, kalau kita merokok misalnya panas tuh harus dipadamkan dulu
0: daripada ya.
4: Jadi supaya tidak atau tuh bisa bangkat tuh ngelaret ke hutan.
0: Benar.
4: Nah, jadi kita harus terus diri kita sendiri, jaga diri kita sendiri supaya kita tuh aman sejahtera.
0: Baik.
4: Tidak usah bangkat.
0: Baik. Pak Romlan, kalau di daerah Bangka di daerah Muntaba ya Pak ya, banyak nggak Pak lahan-lahan yang misalnya kosong seperti itu, hamparan-hamparan atau apa?
4: Lah, hamparan-hamparan itu sudah ditanam sama kebetulan kan punya orang juga ya, masyarakat ditanam sawit dan atau ditanam kebun.
0: Oke.
4: Jadi pastinya kita tuh harus rela berinilah, menjaga diri lah pokok mandopi.
0: Oh begitu ya.
4: Supaya kita jangan terjadi kebakaran ke depan.
0: Siap. Oke, baik. Terima kasih untuk pendengar kita yang sudah bergabung nih. Ada Pak Romlan yang ada di seputaran Muntaba. Dan pendengar, di kesempatan pagi hari ini saya juga pengen berbincang sebelum saya bisa berkomunikasi bersama dengan pelaksana Kepala Pelaksana BPBD Bangka Belitung Bapak Budi Utama ya, dan juga bersama dengan BPBD Bangka Pak Heriadi. Saat ini di ujung telepon saya sudah tersambung nih dengan salah satu ini masyarakat ya yang peduli api, Pak Alfian, dan kita pengen bincang-bincang nih, mungkin kita sharing ya seperti apa pengalaman beliau selama ini yang juga ikut berjibaku nih untuk istilahnya membantulah ya, untuk membantu kalau memang ada kejadian kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kabupaten Bangka. Selamat pagi, Pak Alfian.
5: Yo, kembali pagi dengan Ibu.
0: Iya, dengan Mbak Novi nih, Pak Alfian.
5: Ibu,
0: ya, baik.
5: Siap, Ibu Novi,
0: baik.
5: Dilanjut.
0: Oke. Pak Alfian, ini kan Bapak selaku siap. Masyarakat Peduli Api Bangka ya, Pak?
5: Tepatnya gini, untuk Desa Riding Panjang.
0: Oh, desa. Fokusnya ke Desa Riding Panjang ya. Oke, ya, siap.
5: Di mana dan sekitarnya.
0: Baik.
5: Itu lanjut, Ibu.
0: Oke, baik. Pak Alfian, saya pengen tanya, selaku anggota masyarakat peduli api di Desa Riding Panjang, bagaimana Pak kondisi kerawanan kebakaran hutan dan lahan yang mungkin sudah Bapak lihat memasuki masa musim kemarau sekarang, Pak?
5: Ya, alhamdulillah baik. Terima kasih dengan pandangan ataupun satu statement dari Ibu Novi, seiring matahari bersinar pagi ini.
0: Baik.
5: Jadi sedikit kita kasih pandangan lebih jauh dan mendalam. Terutama sebelum larinya ke arah fokus utama yang dibahas, kita ini kan namanya MPA. MPA ini Masyarakat Peduli Api.
0: Baik.
5: Kebetulan kita ini dibentuk dari Sumsel, Dapjam 14 Mubah, Banyuasin.
0: Oke.
5: Jadi kita ini selalu berkoordinasi dengan pihak Sumsel, terus Pemprov, terus KPHP Sigambir yang kebetulan markasnya di Lintas Timur.
0: Baik.
5: Nah, jadi alhamdulillah Ibu, selama kita diberi sedikit amanat ataupun menjalani kepercayaan ini, yang jelas untuk hal-hal tersebut karena ini menyangkut kerawanan terus kemaslahatan umat.
0: Iya.
5: Yang jelas setiap ada insiden tersebut begitu, kita selalu sidak, sigap, dan ORC, Bu, untuk ke lapangan.
0: Baik, baik.
5: Ya, di, kita selalu selalu bergandengan tangan dengan KPHP, terus Darkal Hula, terus kalau untuk tingkat kebesaran apinya, karena kita hanya terbatas sarpras yang sangat minim, ataupun ala kadarnya, kita gandeng dengan damkar dari kabupaten. Terbukti beberapa hari yang lalu menjelang maghrib, karena angin kencang di lintas timur, alhamdulillah, artinya kita selaku MPA sendiri, terus dari sektor kepolisian, terus gandeng dengan damkar kabupaten, alhamdulillah terrealisasi untuk menyelesaikan, menjinakkan si jago merah tersebut. Begitu, Ibu.
0: Baik. Pak Alpian, kita juga pengen tahu nih, Pak, apa kegiatan yang rutin dilakukan oleh MPA Bangka sendiri, Pak? Ini dalam upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan sebelum muncul titik apinya, Pak?
5: Ya, baik. Untuk menyikapi hal tersebut, kalau untuk seputaran kita, lintas timur, Rebo, Riding Panjang, Batu Ampar, ataupun airannya sendiri, yang jelas kita sudah koordinasi dengan kepala dusun setempat, nah, jadi ataupun warga setempat, apabila melihat ataupun ada gejala-gejala yang bersifat negatif tersebut, lebih awal kita koordinasi menggunakan handphone di udara. Nah, kalau kita cepat dari dekat dari TKP, otomatis kita harus bergerak cepat, Bu. Ya, kita ambil tindakan sedini mungkin, Bu.
0: Baik, baik. Ya,
5: dengan sarpras ala ada kadarnya, seadanya gitu, Ibu.
0: Oh, baik. Yang penting bergerak cepat dulu ya, Pak ya.
5: Baik, ya, siap.
0: Oke.
5: Okay. ORC, Bu.
0: ORC
5: cepatnya.
0: Oke, okay, baik. Pak Alpian, seberapa penting menurut Bapak keterlibatan masyarakat desa dalam mendeteksi kemudian melaporkan titik api sejak dini, dan apakah sudah ada nih peningkatan kesadaran masyarakat kita, Pak?
5: Ya, dari semenjak MPA dibentuk dari jam 14 Mubah Majasin 2 tahun yang lalu, dengan kejadian rutin khususnya di lintas timur, artinya ada persentase untuk rasa kerjasama, saling mendukung, saling membantu, saling koordinasinya udah ada peningkatan, Bu, untuk seiring waktu berjalan bulan demi bulan, tahun demi tahun ini, Bu. Karena apa? Memang pada dasarnya api itu kecil menjadi teman, Bu. Tapi kalau udah besar, tetap jadi lawan kita.
0: Betul.
5: Begitu, Ibu.
0: Oke, jadi kalau menurut kacamata dari Pak Alfian sendiri, bahwa kesadaran masyarakat kita sudah meningkat ya, Pak ya, untuk melaporkan kalau memang mereka melihat ada satu hal yang mungkin bisa mengarah ke apa namanya kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan ya. Baik.
5: Alhamdulillah.
0: Oke.
5: Terbukti malah apa? Waktu kejadian malam juga Kadus Batu Ampar sudah cepat ORC koordinasi dengan kita. Tapi setelah kita bergerak cepat, alhamdulillah ternyata Tuhan mendukung kita, niat baik. Api itu padam dengan sendirinya, Bu.
0: Baik, oke. Kemudian Pak Alfian, dalam pengalaman Bapak di lapangan nih, apa kira-kira tantangan terbesar yang dihadapi oleh relawan MPA nih saat melakukan patroli ataupun saat membantu pemadaman kebakaran, Pak?
5: Ya, kalau masalah tersebut yang jelas, Bu, karena kita saat ini artinya dengan keadaan sarpras adanya, kalau api itu besar ditambangin kencang, otomatis sebelum pihak damkar hadir datang, itu sangat menjadi PR buat kita, Bu. Karena dengan jarak sekian meter kita mungkin kan dari setiap individu nggak mampu nahan panas, Bu. Beda kalau saya masuk dalam kubangan api, nanti saya kirim videonya ke Ibu kalau Ibu mau lihat.
0: Baik. Iya, yang pasti tetap ya, Pak ya, safety kita harus nomor satu ibaratnya ya, di saat kita
5: betul,
0: mungkin
5: APD diutamakan, Bu. Memang yang namanya itu kita nilau menanggung bertentangan dengan maut, otomatis lindung diri lebih diutamakan, Bu.
0: Baik.
5: Karena ini menyangkut keselamatan jiwa, Bu.
0: Iya, betul sekali ya. Baik, kemudian Pak Alpian, bagaimana lanjut, Pak, bentuk koordinasi MPA sendiri nih dengan BPBD misalnya, TNI, Polri, Manggala Agni, pemerintah desa, atau pihak lainnya ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan ini, Pak?
5: Yang jelas, kalau sudah sampai insidennya titik api itu sudah semakin besar, meluas, mm-hmm. dan melebar, yeah. otomatis kita selalu bersinergi, Bu. Mm-hmm. Cuman yang selama ini, yang selalu kita sering kita jumpai di lapangan, dari kita sendiri, warga setempat, berikut perangkat desa, berikut dari sektor, nah termasuk dari Babinsa juga, mm-hmm. termasuk juga dari bantuan damkar kabupaten, ditambah lagi dengan pihak Darkor Alpen Provinsi, Bu. Begitu, Bu.
0: Baik. Kemudian Pak Alpian, dalam beberapa kejadian karhutlah yang mungkin selama ini Bapak juga ikut membantu turun tangan lah seperti itu. Seberapa besar, Pak, peran laporan cepat dari masyarakat itu membantu MPA menemukan atau juga memadamkan titik api sebelum meluas?
5: Yang jelas, hitungan durasi menit, Bu. Artinya, selagi kita tuh masih di dalam seputaran kawasan ataupun radius yang hanya hitungan tempuh belasan menit, mm-hmm. ya secepat itulah kita bergerak, Bu.
0: Oke, baik. Jadi secepat itu, jadi responsif banget ya, Pak ya, begitu dapat laporan langsung gerak cepat begitu ya.
5: Selagi nggak ada kendala, nggak ada halangan, artinya kita sigap dalam mengatasi hal tersebut, Bu. Mm-mm. Semua itu kan diawal dengan inamal malubi niat, Bu.
0: Betul, betul. Kemudian Pak Alfian, bagi masyarakat yang mungkin Pak pengen ikut berkontribusi dalam pencegahan karhutla, bagaimana cara bergabung atau berkolaborasi nih dengan masyarakat peduli api khususnya di Riding Panjang nih, dan bentuknya atau bentuk peran itu seperti apa yang bisa dilakukan, Pak?
5: Ya, karena itu tadi kita nih dengan minim sarpras.
0: Oh iya, balik lagi ke sarpras ya, Pak.
5: Iya, jadi seadanya mereka ada yang pakai dahan kayu, ada yang pakai kayu dipotong untuk memperkecilkan kobaran api, ada juga menggunakan ember isi air, ya segitulah. Okay. Ditambah lagi dengan kita yang juga hanya menggunakan jet shooter, Bu.
0: Okay.
5: Ataupun ini ransel punggung gitu.
0: Baik.
5: Untuk sistem penyemprotan air, Bu.
0: Baik.
5: Demikian, Ibu.
0: Jadi sifatnya darurat ya, Pak ya. Mana ada yang bisa kita perbuat seperti itu untuk memadamkan api segera saja seperti itu ya, Pak ya.
5: Yang penting adanya kesinambungan sinergi sesama kita, Bu.
0: Baik, baik. Dan terakhir ini Pak Alfian, apa nih pesan atau semacam ajakan kepada masyarakat di Kabupaten Bangka khususnya agar sama-samalah kita menjaga hutan dan lahan agar tetap aman selama musim kemarau serta tidak melakukan pembakaran sembarangan, Pak?
5: Ya, baik, Ibu. Jadi kalau secara pribadi, berhubung kita diberi sedikit amanat oleh MPA jam 14 Mubah Sumsel untuk Desa Riding Panjang. Jadi harapan kita semua untuk masyarakat Bangka khususnya, apalagi yang warga yang biasanya kehidupannya rutinitas bercocok tanam, arahan, saran kami, kalau bisa, bila di saat musim panas begini, jangan terlalu cepat dalam proses sendiri untuk membuat sebidang kebun dengan cara membakar. Bila perlu, ajaklah para kawan-kawan, tetangga, terus dikasih batas pemisah, Bu, tepi-tepinya. Karena dikhawatirkan kalau angin kencang itu sebentar, dia akan percikan api itu akan melebar kemana-mana. Demikian, Ibu.
0: Baik. Pak Alfian, terima kasih sudah berbagi, sudah sharing bersama kita dalam Opini Publik pagi hari ini ya, Pak. Sukses selalu ya.
5: Sama-sama, Bu. Kembali pagi.
0: Baik, dan sukses selalu. Baik, terima kasih. Nah, itu tadi pendengar, kita sudah berbincang bersama dengan Pak Alfian ya. Ini beliau selaku MPA atau Masyarakat Peduli Api 14 Sumatera Selatan ya, untuk Desa Riding Panjang. Mudah-mudahan dari perbincangan bersama beliau ini juga membawa manfaat ya, dan ini juga mungkin sebagian dari masyarakat kita juga ikut peduli agar kasus-kasus seperti kebakaran hutan dan lahan ini tidak kembali terjadi. Baik pendengar, saya rehat sejenak. Saya akan coba mudah-mudahan nanti bisa berkomunikasi langsung bersama dengan Ketua Pelaksana BPBD Bangka ataupun Bangka Belitung. Pendengar, jadi jangan kemana-mana, dengarkan terus siaran Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung.
6: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Ya, baik pendengar, kembali masih dalam sajian acara kita Opini Publik di kesempatan pagi hari ini. Dan tadi pendengar, suara dari masyarakat kita sudah dengarkan ya, beberapa statement berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan, pendengar. Dan juga nanti kalau untuk ketua pelaksana BPBD Bangka Belitung, Bapak Budi Utama, kebetulan beliau saat sekarang ini barusan landing, pendengar. Jadi beliau mudah-mudahan bisa bersinergi di lain waktu ya. Dan tentunya pendengar, untuk tadi juga kita sudah sempat mendengarkan ya statement yang disampaikan oleh Pak Alfian selaku masyarakat peduli api dari Korun 14 Sumatera Selatan, Desa Riding Panjang, pendengar. Tadi sudah kita dengarkan seperti apa sinergitas yang sudah terbangun ya dalam sama-sama untuk meminimalisir lah ya kejadian yang terdampak dari kebakaran hutan dan lahan, pendengar. Jadi kalau bicara soal kebakaran hutan dan lahan, jadi kalau di musim kemarau ini yang memang dirasakan di sejumlah wilayah di Bangka Belitung, kondisi cuaca yang lebih panas ya dan minim curah hujan juga bisa meningkatkan resiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhut lah. Jadi selain merusak lingkungan, kemudian kebakaran hutan dan lahan juga berdampak pada kesehatan masyarakat, kemudian aktivitas ekonomi juga terganggu, kemudian ini juga terkadang bisa berpengaruh pada keselamatan warga juga. Nah, nanti sejauh mana kesiapan BPBD Kabupaten Bangka menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan tahun ini ya, dan bagaimana langkah pencegahan yang dilakukan serta apa saja peran masyarakat agar kebakaran ini tidak semakin meluas, pendengar. Dan nanti kita akan upayakan, mudah-mudahan saya bisa berbincang nanti bersama Pak Heriadi selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bangka ya. Mudah-mudahan nanti dari perbincangan beliau kita bisa dapatkan informasi seperti apa langkah-langkah yang sudah dilakukan dan ya seperti apa prediksi potensi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bangka di musim kemarau untuk tahun ini, pendengar. Dan saya lihat dulu nih ada pendengar kita yang pagi hari ini memantau acara kita. Baik, terima kasih untuk Pak Alfian. Nah, ini sudah mengirimkan video ya yang sedang berusaha untuk melakukan pemadaman dini ya sambil menunggu damkar Kabupaten Bangka datang, pendengar. Nah, ini saya dikirimkan videonya, ini luar biasa api yang cukup besar ya. Dan ini dari tim terpadu Desa Riding Panjang sudah melakukan antisipasi pemadaman dini, pendengar. Baik, terima kasih nih Pak kiriman videonya. Iya, ini lagi dalam kubangan api sambil menggendong jet shooter ya. Oke deh, baik. Terima kasih nih sudah mengirimkan videonya ke kita. Dan kali ini pendengar, sambil kita berupaya bisa berkomunikasi dengan narasumber kami yaitu Kepala Pelaksana BPBD Bangka Pak Heriadi, ini saya sudah mendapatkan respon tapi posisi beliau sedang on the way, pendengar, masih dalam perjalanan ya. Mudah-mudahan nanti kalau sudah sampai di tujuan beliau bisa bersinergi bersama kita dalam Opini Publik di kesempatan pagi hari ini, pendengar. Dan bicara tentang titik api ya di Bangka Belitung, pendengar, ada sekitar 101 titik panas atau hotspot yang diduga sebagai indikasi kebakaran hutan dan lahan yang mengepung 6 kabupaten di Provinsi Bangka Belitung, pendengar. Ini berdasarkan data per minggu ya 19 Juli kemarin. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Bangka Belitung Budi Utama menginformasikan berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sebaran titik panas itu merata hampir di seluruh wilayah kabupaten, pendengar. Jadi saya rinci saja, pendengar. Jadi untuk titik api itu atau hotspot itu di Kabupaten Bangka ada 42 titik. Ini terbanyak, pendengar. Jadi tersebar di Kecamatan Jebus, kemudian di Kelapa, kemudian Paritiga, Simpang Tritip, dan Tempilang, pendengar. Kemudian di Kabupaten Bangka Selatan itu ada 15 titik yang berada di Lepar, kemudian di Payung, di Pulau Besar, Tobuali, dan juga Air Gegas, pendengar. Kemudian di Bangka Tengah itu ada 14 titik tersebar di Lubuk Besar, di Namang, di Simpang Katis, dan Sungai Selan. Kemudian di Bangka itu ada 12 titik di Kecamatan Blinyu khususnya, kemudian di Mendo Barat dan juga di Merawang ya. Kemudian di Kabupaten Belitung ada 10 titik yang tepatnya ada di
seputaran Badau, pendengar, kemudian Membalong, Sijuk, dan Tanjung Pandan. Kemudian di Belitung Timur ada 8 titik tersebar di Dendang, di Gantung, dan juga di Manggar, pendengar. Jadi kalau melihat data-data yang ada ini, pendengar, yang terbanyak itu ada 42 titik itu di Kabupaten Bangka Barat. Dan ini perlu diantisipasi, pendengar, khususnya di daerah Jebus, ya, Kelapa Kampit, Parit Tiga, Simpang Teritip, dan Tempilang. Jadi dari data-data ini, pendengar, tingkat akurasi dari 101 titik panas ini berada di angka 8 dan 9, yang berarti indikasi kuat telah terjadi kebakaran hutan dan lahan di lapangan, pendengar. Jadi memang sudah mengarah ke kebakaran hutan dan lahan, ya, apalagi di tingkat akurasinya mencapai 9. Jadi dari pihak BPBD setempat ini sudah menginstruksikan untuk langsung menuju ke lokasi untuk memantau sekaligus melakukan pemadaman jika ditemukan titik api tersebut. Jadi meningkatnya jumlah titik api yang terpantau satelit itu, pendengar, dipicu oleh kondisi cuaca yang sangat panas, kemudian tiupan angin kencang seiring memasuki musim kemarau. Jadi kondisi vegetasi yang mengering ini membuat lahan menjadi sangat mudah terbakar, pendengar. Jadi dari pihak BPBD sendiri terus menghimbau masyarakat untuk tetap waspada dan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran, pendengar. Jadi khususnya untuk warga, ya, yang mungkin akan membuka lahan, pendengar, ya, membuka kebun, ya, dengan cara membakar. Nah, itu diusahakan jangan, ya, tidak membuang puntung rokok yang masih menyala secara sembarangan, pendengar. Nah, itu pendengar, ya, data yang baru saja saya sampaikan ini itu berdasarkan dari BPBD Provinsi Bangka Belitung, pendengar. Ada 101 titik panas yang mengepung Belitung, ya, Bangka Belitung khususnya. Jadi BPBD Babel ingatkan untuk selalu waspada kebakaran hutan dan lahan, pendengar. Nah, kemarin ada beberapa waktu yang lalu mungkin yang update informasi juga, pendengar, kebakaran hutan dan lahan juga sempat melanda kompleks perkantoran Gubernur Bangka Belitung, pendengar. Ada 3 hektar lahan itu hangus terbakar, pendengar. Ya, jadi kebakaran yang terjadi di Komplek Perkantoran Gubernur itu di, kalau tidak salah, di Jumat siang, pendengar. Jadi menerima laporannya itu sekitar jam 1, tim gabungan dari Dinas Pemadam Kebakaran Provinsi Bangka Belitung bersama dengan Direktorat Samapta Polda Bangka Belitung langsung menuju lokasi, ya, untuk melakukan pemadaman. Jadi api melahap hampir 3 hektar lahan yang memaksa tim gabungan mengerahkan 3 armada pemadam agar si jago merah ini tidak meluas di kawasan perkantoran, pendengar. Jadi dalam operasi itu petugas sudah mengerahkan 3 armada, 2 mobil pemadam kebakaran milik provinsi, 1 kendaraan rantis dari Karhutla milik Direktorat Samapta Polda Bangka Belitung. Jadi petugas berjibaku menaklukkan api yang terus menjalar, ya, akibat dari kondisi lahan kering dan tiupan angin. Proses pemadaman juga berlangsung hampir 1,5 jam sebelum api berhasil dikuasai sepenuhnya, pendengar. Jadi luas lahan yang terbakar ini hampir 3 hektar dan penyebabnya masih dalam penyelidikan, pendengar. Namun diduga berawal dari puntung rokok, ya. Lagi-lagi puntung rokok yang dibuang sembarangan atau bisa jadi karena aktivitas membakar sampah yang tidak diawasi dan kemudian diperparah juga dengan angin kencang sehingga api cepat meluas, pendengar. Jadi berkat respon dari tim gabungan yang bergerak cepat, kebakaran berhasil dipadamkan sebelum merembet ke kawasan perkantoran. Tidak ada korban jiwa maupun laporan korban luka dalam peristiwa tersebut, pendengar. Nah, itu, ya, informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Jadi ini hari Jumat lalu kejadiannya, ya, itu kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Komplek Perkantoran Gubernur Bangka Belitung. Ada 3 hektar lahan, ya, yang hangus terbakar, pendengar. Kemudian kalau bicara soal ini, tadi di awal saya sudah sampaikan BPBD Bangka Tengah itu mencatat ada sekitar 30 kejadian kebakaran hutan dan lahan per Januari sampai dengan Juli, sama halnya dengan di daerah Tobuali, pendengar. Di sepanjang 2026 saja itu sudah ada
38 kejadian itu di Kecamatan Tobuali yang memang rawan kebakaran hutan dan lahan. Dari data Damkar Bangka Selatan, mereka sudah menangani sekitar 38 kejadian, pendengar. Kemudian ya, jadi kalau berdasarkan data-data ataupun informasi yang sudah kita sampaikan tadi, puntung rokok yang dibuang sembarangan itu masih dominan menjadi penyebab kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bangka. Jadi sehari itu dilaporkan ada 10 titik kebakaran, pendengar. Wah, ini ya berhati-hati nih ya kalau sudah belas-belasan ini. Mungkin kita mengingatkan ya, jangan sampai membuang puntung rokok sembarangan ya, dan ini salah satu penyebab dari kebakaran hutan dan lahan khususnya yang terjadi di Kabupaten Bangka. Bayangkan saja, satu hari itu dilaporkan ada 10 titik kebakaran, pendengar. Jadi pada musim kemarau ini, kejadian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bangka semakin meningkat, bahkan dalam sehari petugas damkar saja ya, khususnya damkar Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Bangka itu menerima laporan kebakaran mencapai 10 titik sekaligus di lokasi berbeda. Peristiwa yang terjadi juga tidak mengenal waktu, sehingga para petugas damkar harus siap siaga 24 jam untuk mengantisipasi kebakaran. Dan dari personil damkar sendiri harus memastikan bara api memang benar-benar padam, pendengar. Sementara itu, Kasatpol PP Kabupaten Bangka, Amar Suherman, melalui Kasih Penanggulangan Kebakaran, Zalfika Amia, mengatakan bahwa kesigapan personil di lapangan merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat sekaligus menjaga keselamatan lingkungan. Baik pendengar, nanti saya akan lanjut lagi. Kita rehat sejenak ya, nanti kita akan berbincang kembali bersama dengan narasumber. Dengarkan terus siaran kami Pro 1 RRI Sungai Liat, Bangka Belitung, masih dalam Opini Publik.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Iya, baik pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, kita masih dalam acara kita ya di kesempatan pagi hari ini pendengar, di acara opini publik kami akan coba berbincang dengan narasumber kami, kebetulan untuk Kepala Pelaksana BPBD Bangka dan juga Kepala BPBD Bangka Belitung belum bisa bersinergi bersama kita karena posisi mereka semua dalam perjalanan, dan salah satunya mungkin DL juga pendengar, jadi belum bisa bergabung bersama kita. Dan saat sekarang pendengar, saya akan coba berbincang, mudah-mudahan bisa bersinergi bersama kita, Kepala Seksi Penanggulangan Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Kabupaten Bangka, Zulfika Amia, pendengar. Dan kita akan coba berbincang bersama beliau, seperti apa ya bentuk kesiapsiagaan menghadapi karhutla di musim kemarau, pendengar. Jadi kita akan coba berbincang bersama beliau, seperti apa penanganan yang sudah dilakukan sejauh ini, pendengar. Dan tentu saja bagi pendengar juga yang saat ini masih memantau siaran kita, sepertinya belum bisa bergabung bersama kita ya dari Bung Zulfika Amia. Dan kita coba mudah-mudahan bisa tersambung bersama Esi Yanuar, pendengar. Dan seperti apa nanti gambaran yang sudah dilakukan selama berjibaku ya menangani kebakaran dan hutan, kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kabupaten Bangka.
2: Salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Ya, baik pendengar, lanjut lagi nih, masih ada waktu sekitar 7 menit ke depan pendengar, dan sepertinya untuk dari pihak BPBD dan juga pihak Satpol PP belum bisa berkomunikasi bersama kita pendengar di kesempatan kali ini. Dan ya, itu tadi dari beberapa yang sudah disampaikan oleh pendengar kita ya, baik yang sudah bergabung langsung lewat telepon, lewat WA ya, dan juga beberapa tanggapan dari narasumber kita, salah satunya adalah dari Pak Alpian ya, dari MPA Masyarakat Peduli Api, pendengar. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa bersinergi mungkin dalam dialog khusus pendengar berkaitan dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan, pendengar ya, yang ada di Provinsi Bangka Belitung maupun di kabupaten-kabupaten. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa di Provinsi Bangka Belitung ini ada beberapa hotspot atau titik api, yang terbanyak seperti informasi tadi itu terjadi atau terpantau ya, terpantau itu di wilayah Bangka Barat, pendengar. Dan ya, untuk yang lainnya mungkin kita masih upayakan bisa kita ajak dialog saja untuk edisi lainnya pendengar dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan ini. Tapi terima kasih banyak untuk pendengar yang sudah menyampaikan informasinya. Baik, kalau tadi sudah saya sampaikan juga terkait puntung rokok yang dibuang sembarangan itu masih dominan menjadi penyebab kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bangka, pendengar. Ya, dan ada juga informasi berikutnya lagi, pendengar, yang mana untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan, BPBD Bangka Belitung mengoperasikan call center 24 jam, pendengar. Jadi call center ini bisa digunakan untuk mengoptimalkan penanganan kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan selama musim kemarau di Bangka Belitung. Disampaikan oleh Budi Tama, Kepala BPBD Provinsi Bangka Belitung, dalam mempercepat penanganan bencana karhutla dan kekeringan selama musim kemarau ini, Pusat Pengendali Operasi atau Pusdalops Kepulauan Bangka Belitung mengoperasikan layanan call center 24 jam ya, agar penanganan bencana ini dapat dilakukan lebih cepat, tepat, dan merata. Berdasarkan data dari Pusdalops BPBD Provinsi Bangka Belitung ya, jumlah karhutla terjadi cukup banyak ya, tersebar di Bangka Belitung dan juga termasuk di wilayah Belitung dan Belitung Timur. Sementara kejadian bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, kemudian kecelakaan kapal, dampak cuaca buruk dan bencana alam lainnya itu masih nihil, pendengar. Dan sekali lagi menghimbau masyarakat untuk memantau kondisi cuaca melalui media sosial yang dipublikasikan oleh BPBD dan BMKG dalam mengantisipasi karhutla dan juga kekeringan selama musim kemarau tahun ini yang diprediksi lebih panjang dan kering dampak dari El Nino, pendengar ya. Jadi sekali lagi masyarakat bisa menggunakan call center BPBD Bangka Belitung yang dioperasikan 24 jam, pendengar. Jadi ya, kemudian juga untuk informasi lainnya ya. Jadi silakan saja, tapi di sini tidak dilampirkan ini nomor. Jadi mungkin Anda bisa mencari secara langsung ya call center dari BPBD Bangka Belitung, pendengar. Dan sebagai penutup, pendengar, informasi yang kami hadirkan, BPBD Belitung berhasil memadamkan 3 kejadian karhutla seluas 8

0: Iya, baik pendengar Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung, baru saja kita dengarkan opini publik pendengar, dan tentunya pada saat sekarang pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami hadir menyapa Anda dalam acara berikutnya Halo RRI.
1: Sampaikan suara Anda, keluhan Anda dan masalah Anda dalam pelayanan publik melalui Halo RRI.
0: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung. Senang sekali pagi hari ini kami kembali hadir menemani Anda dalam acara Halo RRI untuk edisi hari ini, Rabu 22 Juli 2020.

0: 26 pendengar. Dan kami akan menemani Anda dalam acara ini selama 60 menit ke depan pendengar. Dan tadi juga sudah beberapa informasi masuk ke kita pendengar, dan salah satunya adalah informasi dari masyarakat berkaitan dengan lampu jalan pendengar, lampu jalan di daerah seputaran Kudai pendengar. Nah, itu sudah lama padam sekitar 1 bulanan lebih pendengar, dan mungkin ini juga bisa nanti ditindaklanjut oleh pihak LLAJ ya, atau Dinas Perhubungan ya, yang bisa merespon ini. Dan kami masih menjalin komunikasi bersama dengan narasumber merespon apa yang disampaikan oleh pendengar kita, pendengar ya. Ya, ini dari Bu Eva yang ada di seputaran Sungai Liat yang sudah menginformasikan mengenai ini, pendengar. Kemudian juga ada beberapa informasi dari pendengar kita juga berkaitan dengan antisipasi kebakaran hutan dan lahan yang ada di Provinsi Bangka Belitung. Dan ada juga beberapa kejadian beberapa hari yang lalu, itu kebakaran yang terjadi di Kompleks Perkantoran Gubernur, ya, itu 3 hektar, tapi dalam 1 jam jam setengah itu sudah bisa dipadamkan pendengar. Nah, hari ini ternyata saya bisa bersinergi dengan narasumber kita yang alhamdulillah bisa datang langsung ke studio RRI Sungai Liat ya. Ada Ketua Pelaksana BPBD Bangka. Ya, ini ada Pak Heriadi dan saya akan berbincang bersama beliau karena memang tadi di opini juga ada informasi dari pendengar kita, kemudian juga bentuk antisipasi yang bisa dilakukan oleh masyarakat itu seperti apa. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kita coba sapa dulu nih Pak Heriadi. Selamat pagi Pak Heriadi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, ini pagi. Kebetulan lagi on the way tadi ya Pak Heriadi, saya dihubungi ya. Iya. Baik, alhamdulillah, dan hari ini ternyata di Halo RRI bisa hadir ke sini pendengar secara langsung. Baik, Pak Haryadi, ini kalau bicara soal kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kabupaten Bangka khususnya ya Pak ya, yang kita bicarakan. Bagaimana Pak Haryadi melihat prediksi potensi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bangka di saat musim kemarau sekarang, Pak?
1: Ya, baik. Bu ini, Bu
0: Novi ya.
1: Novi dan pemirsa sekalian, bahwa memang kita mendapat informasi dari yang ini BMKG bahwa di tahun ini kita akan ada gejala fenomena alam ya,
0: El Nino ya,
1: Godzilla
0: ya,
1: itu atau kemarau panjang. Nah, dari fenomena ini yang rawan akan timbul itu ya salah satunya kebakaran
0: hutan dan lahan.
1: Iya. Nah, oleh karena itu baik dari pemerintah pusat maupun dari provinsi maupun dari kami sering diimbau, dikoordinasi, dan kami sendiri di kabupaten mengantisipasi itu. Salah satunya itu pemerintah Kabupaten Bangka melalui keputusan berarti membentuk Satgas Karhutla.
0: Iya, baik.
1: Satgas Karhutla dengan SK nomor 188081 ini. Tanggal di bulan April ini. Di bulan April
0: baik,
1: sudah dibentuk itu Satgas. Yang kedua, baik dari Polres maupun dari grup ini membentuk WA grup. Ada WA grup itu ada tiga WA grup yang angka anggota itu sampai ke tingkat desa.
0: Begitu ya. Baik,
1: jadi ketika ada informasi ada ini cepat masing-masing pihak yang terkait langsung menanggapi, mengantisipasi.
0: Baik.
1: Kemudian juga kami melakukan konsolidasi koordinasi lintas sektoral. Dan kami juga melakukan pendataan. Jadi di fenomena alam ini tidak hanya karena antisipasi kami dampak ke kemarau panjangnya. Lebih luas lagi, Pak.
0: Iya.
1: Itu Pak Novi. Antara lain kami mendata ya, baik itu dari dari instansi Pemda sesama OPD, instansi vertikal maupun dari pihak swasta yang lain. Antara misalnya dari PDM kami minta data berapa ketersediaan mobil tangki, dari PU berapa punya cadangan air kita. Sampai ke situ, Pak.
0: Iya, baik.
1: Antisipasi.
0: Jadi ini sudah dilakukan koordinasi lintas sektor lah ya, Pak, ya, seperti itu, dan sudah matang perencanaannya. Dan Satgas ini kebetulan memang sudah dibentuk sejak April lalu, seperti itu, dan bahkan keanggotaannya juga sampai ke tingkat desa, seperti itu ya, Pak Heriadi ya. Nah, Pak, dari tenggang waktu April dibentuk Satgas Karhutla ini, Pak. Sejauh ini seperti apa respon dari anggota sendiri untuk melaporkan kalau mereka ada temuan-temuan, Pak? Misalnya ada titik api, hotspot dan sebagainya, Pak Heriadi.
1: Wah, itu sangat ini cepat loh itu.
0: Cepat ya?
1: Cepat itu ya. Dan saling informasikan di antara sesama anggota.
0: Oh, begitu ya.
1: Di grup WA grup.
0: Iya, jadi otomatis cepat bergerak begitu ya, Pak.
1: Iya. Oke. Okay. Alhamdulillah beberapa kejadian ini kan bisa kita atasi semua. Mudah-mudahan jangan terjadi lagi.
0: Iya, baik. Dan Pak Heriadi, wilayah mana, Pak, yang saat ini masuk kategori rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan khususnya di Kabupaten Bangka, Pak? Kalau tadi kan kami mendeteksi data-data yang dari BPBD Provinsi Bangka Belitung bahwa titik hotspot terbanyak itu di Bangka Barat, Pak. Nah, di Kabupaten Bangka sendiri seperti apa nih, Pak Heriadi?
1: Kalau data KRB, kajian risiko bencana, kita ada, Mbak. Tapi cukup banyak itu
0: ya, data. Baik.
1: Kita punya data.
0: Baik.
1: Nah, tapi kalau titik hotspot ini, karena Ketua Satgas ini kami setiap bulan merekap data data kebakaran itu, data hariannya itu di damkar itu di Satpol PP.
0: Oh iya, damkar tapi, berarti Pak ya.
1: Kami monitoring terus, minta laporan, minta data.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalau titik hotspot yang paling ini kami belum tahu detailnya, tapi kalau rekap keseluruhan kita sudah punya, tapi tapi kalau untuk resiko bencana, resiko karular, kita ada.
0: Iya. Yeah.
1: Dokumen kajian risiko bencana.
0: Baik, baik.
1: Sampai ke tingkat desa
0: ada. Oke, siap. Ya. Berarti Pak, mungkin kalau misalnya kita persingkat lah ya, mungkin dari data-data yang ada, mungkin daerah lintas timur menjadi titik yang paling rawan ya, Pak, di Kabupaten Bangka ya, Pak.
1: Sebetulnya kalau ngelihat peta risiko bencana itu, tiap kecamatan ada wilayah-wilayah yang kajian risiko.
0: Kajian risiko ya.
1: Kebetulan beberapa waktu terakhir yang banyak terjadi kebakaran di area lintas timur.
0: Oh begitu, iya. Baik.
1: Bukan berarti dalam kajian risiko lintas timur yang paling tertinggi risikonya, bukan.
0: Bukan ya.
1: Kebetulan kejadian beberapa waktu ini banyak terjadi di area lintas timur. Gitu.
0: Iya, baik. Iya, untuk pendengar kami yang saat sekarang bergabung bersama Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung, pendengar, kita lanjut lagi dan kita masih berbincang ya bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Bangka, Bapak Heriadi, pendengar. Dan tadi juga, Pak, ada beberapa informasi, salah satunya Pak Alpian juga nih, beliau adalah selaku masyarakat peduli api. Jadi mereka juga bergerak cepat, Pak, di saat ada laporan-laporan yang disampaikan oleh masyarakat seperti itu. Karena kalau Pak Alfian tadi, masyarakat peduli api itu dari Desa Riding Panjang. Jadi mereka kalau misalnya mendapatkan info, mereka langsung bergerak sambil menunggu koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Nah, tanggapannya Pak Heriadi dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat peduli api ini sendiri seperti apa nih, Pak?
1: Ya, kita sangat berterima kasih, Mbak, itu dengan ada masyarakat peduli api ini cepat memberikan informasi dan apa ini kadang-kadang lokasi dengan mereka kadang-kadang lebih dulu tahu cepat menginformasikan. Ya.
0: Benar.
1: Nah, dengan informasi cepat ini setidaknya kita tim baik Satgas ini maupun yang terkait cepat mengambil tindakan.
0: Benar, benar. Iya.
1: Menyelesaikan persoalan.
0: Baik. Itu. Pak Heriadi, bicara soal personil, kemudian peralatan, kemudian logistik dari BPBD untuk menghadapi kemungkinan terjadinya karhutla seperti apa, Pak?
1: Kalau sebetulnya BPBD ini dia lebih ke penanggulangan ketika dinyatakan bencana, tapi kalau untuk pemadaman
0: itu lebih ke damkar ya, Pak.
1: Damkar karena APD-nya mereka, sarana prasarana mereka yang memiliki peralatan.
0: Iya.
1: Sarana prasarana. Kalau personil kami di BPBD punya lebih kurang 29 orang tim SRC.
0: Iya.
1: Reaksi cepat.
0: Baik.
1: Nah, itu.
0: Iya, jadi 29 orang ini, Pak, bisa mengcover seluruh wilayah Kabupaten Bangka, Pak? Apa sudah memadaikah dengan jumlah itu?
1: Sejauh ini mudah-mudahan tidak secara masif terjadi bencana. Ketika ada informasi kita turunkan baik malam, pagi. Oke. Kita turun ke TV jam.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan jangan terjadi masif keselamatan karena kejadiannya satu-satu.
0: Satu-satu ya.
1: Bisa kita handle.
0: Baik. Oke, siap. Dan pendengar, kami juga mengajak Anda untuk bergabung ya di line telepon 94301, kemudian SMS dan WA juga, atau untuk pendengar yang ingin menyampaikan informasi pelayanan publik juga dalam Halo RRI, silakan saja pendengar ya. Dan hari ini karena laporan dari pendengar kita berkaitan dengan antisipasi kebakaran dan hutan dan lahan, kebetulan narasumber kita bisa hadir langsung ke sini, Pak Heriadi, selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bangka, pendengar. Dan sambil menantikan pendengar kita yang lain, saya mau tanya lagi ke Pak Heriadi, seperti apa Pak koordinasi BPBD dengan pihak TNI, Polri, kemudian Manggala Api, pemerintah desa dan instansi lain atau dari pihak desa dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan ini, Pak?
1: Dengan adanya informasi fenomena alam ini, kami sudah pernah difasilitasi di Polres, dapat arahan langsung dari BNPB pusat, dari Polres sudah itu melalui Zoom, kami ini sering diberi informasi, dan BMKG selalu memberikan informasi keadaan cuaca.
0: Iya, betul ya Pak ya.
1: Nah, informasi ini juga di semua grup bisa melihat.
0: Benar,
1: iya. Grup kita.
0: Jadi baik. Jadi sinergi selama ini sudah terjalin harmonis lah ya.
1: Dan kami juga izin menambahkan bahwa dukungan dari pihak kepolisian, dari TNI itu, Babinsa Kamtibmas dia itu sangat berperan aktif.
0: Baik.
1: Bantu kami untuk ikut mendukung.
0: Iya.
1: Antisipasi karhut lain.
0: Baik, jadi dari lini terbawah itu sudah ini ya Pak ya, sudah dilakukan ya dari masyarakat.
1: Kita,
0: iya. Baik, volunteer-volunteer kita seperti itu ya. Nah, Pak, kira-kira kalau dari BPBD sendiri upaya pencegahan yang mungkin sering disosialisasikan dalam antisipasi kebakaran ini seperti apa, Pak?
1: Kalau dari BPBD yang pertama, kita sudah mengikuti apa tuh satgas ini.
0: Ya, di satgas semuanya ya Pak ya.
1: Sudah dibagi peranan ini dalam SK karulat ini, SK ini. Kebetulan di dalam SK ini BPBD wakil penanggung jawab.
0: Wakil penanggung jawab begitu ya.
1: Wakil penanggung jawab dua. Penanggung jawabnya Kepala Satpol PP Damkar gitu. Tapi kita juga terus di dalam grup itu dari BMKG ada informasi, kita teruskan juga kita informasikan. Dan kami ya aktif juga kalau ada informasi, ada arahan Zoom, ada ini undangan apa, kami koordinasi itu jalan terus itu.
0: Baik. Pak Heriadi, untuk kondisi sekarang ini masa musim kemarau yang mungkin diperkirakan akan lebih panjang ya kalau dari informasi BMKG seperti itu. Jadi tidak hanya kebakaran hutan dan lahan saja yang menjadi perhatian penuh ya Pak ya. Mungkin bencana-bencana lain, kekeringan ya, masyarakat sulit mendapatkan air bersih dan sebagainya seperti itu. Nah, kemudian Pak, informasi yang beredar di media mengatakan bahwa puntung rokok itu yang dibuang sembarangan itu dominan jadi penyebab kebakaran hutan dan lahan, khususnya di Kabupaten Bangka. Bahkan katanya sehari itu dapat laporan 10 titik kebakaran, Pak. Tanggapannya?
1: Ya, kita sementara ini kita dapat informasi memang banyak terjadi timbul kebakaran-kebakaran. Tapi kan sebetulnya ya kalau memang itu ada pelanggaran hukum kan ada pihak.
0: Ya,
1: yang berwenang.
0: Baik, itu ranahnya pihak hukum ya.
1: Jadi sejauh ini kita kan hanya bisa jadi puntung rokok, tapi tidak ada bukti.
0: Benar, iya.
1: Penyebab utama itu.
0: Baik.
1: Ya. Tapi kita yang penting antisipasinya, Pak. Penyelesaian meredakan.
0: Iya, jangan sampai kejadian itu berulang ya, Pak ya. Baik. Nah, kemudian Pak, sekarang ini kan masih ada nih masyarakat yang membuka lahan dengan cara membakar. Ini sering nggak Pak diberikan edukasi kepada masyarakat kita jangan melakukan itu, apalagi di musim kering sekarang Pak?
1: Sebetulnya.
0: Dari penyuluh misalnya atau apa nih?
1: Iya, kita kan ada
0: satgasnya misalnya.
1: Iya. Dari ini kalau itu perkebun pertanian kan dari
0: dinas pertanian dan perkebunan ya. Baik.
1: Kehutanan, dinas kehutanan yang tahu aturan.
0: Iya.
1: Batasan boleh buka lahan dengan bakar atau tidak. Itu dari mungkin peranan dari masing-masing ya.
0: Iya, baik. Sejauh ini Pak, dari ranah dari BPBD sendiri Pak, mungkin memberikan arahan ya, karena tadi dari apa namanya Satgas ini sebagai penanggung jawab dari wakil ya Pak ya?
1: Wakil.
0: Wakilnya. Nah, sejauh ini seperti apa kontribusi yang dilakukan Pak dari BPBD-nya?
1: Ya kita itu tadi Mbak.
0: Tetap berkoordinasi.
1: Koordinasi, iya. Terus memantau, kita ya, terutama dalam rangka untuk ketika kejadian itu tetap cepat untuk bertindak, mengamankan, meredahkan.
0: Iya, baik.
1: Nah, jadi BPBD ini lebih kepada jangan terjadi bencana yang lebih besar.
0: Jangan terjadi bencana yang lebih besar.
1: Ya, jangan terjadi timbul bencana. Lebih mengingatkan. Nah, kalau teknis misalnya.
0: Teknisnya
1: kenapa ya. Perkebunan kehutanan itu ada di
0: Satgasnya. Oke. Baik-baik. Ya, silakan untuk pendengar yang mau bergabung bersama kami. Ini ada Pak Rudi yang ada di seputaran Sungai Liat nih. Saya mau tanya nih, Pak iya, Bapak dari BPBD. Kalau misalnya warga Pak makar sampah atau membersihkan kebun dengan api saat musim kemarau sekarang ini, apakah bisa dikenakan sanksi Pak? Bagaimana cara membakar sampah yang aman agar tidak memicu kebakaran gitu Pak?
1: Kalau untuk aturan hukum itu kami bukan
0: ahli, bukan ahlinya begitu ya. Ada satgasnya kan, tadi ada bidangnya masing-masing.
1: Iya. Mungkin mohon maaf Pak Rudi, saya tidak tahu ini. Ketentuan hukumnya itu saya bukan aneh. Mungkin itu Mbak penjelasan kami.
0: Oke, baik. Terima kasih nih Pak Rudi. Jadi sebatas itu ya Pak penjelasannya, karena memang seperti penjelasan dari Pak Heryadi tadi bahwa ini karena tergabung dalam satgas-satgas ya Pak ya, jadi punya tugas dan fungsinya masing-masing seperti itu. Nah, tadi kan Pak Heryadi mengatakan bahwa BPBD itu adalah melakukan pencegahan lah Pak ya, jangan sampai terjadi yang sifatnya masif seperti itu ya. Oke, jadi kebakaran hutan dan lahan. Kemudian kalau di musim-musim sekarang Pak, bentuk antisipasi yang dilakukan sendiri dari BPBD kebencanaan ini seperti apa Pak?
1: Ya khusus untuk informasi fenomena alam ini El Nino Godzilla ini ya, kita koordinasi lintas sektoral. Selain itu kita inventarisasi, inventarisasi ini terutama sarpras. Sarpras itu dukungannya tidak hanya yang ada di BPBD. Seperti kalau antisipasi kemarau PDAM itu ada berapa, ketersediaan mobil tankinya, sumber air baku kita ada berapa. Kami melakukan inventarisasi itu.
0: Oh, melakukan inventarisasi itu ya. Sejauh ini Pak dan laporan seperti apa?
1: baru akan menjelang peak data kita ini.
0: Oh, baru belum peak datanya ya.
1: Sebagian besar sudah masuk, cuman nanti jadi satu kesatuan data inventarisasi.
0: Iya. Kalau tidak salah ini kalau beredar di media juga mengatakan bahwa dari pihak PDAM juga menyiapkan tiga mobil ya Pak ya, dua untuk antisipasi di saat masyarakat mungkin butuh air bersih ya. Kemudian juga di saat siap mereka yang akan digunakan oleh damkar ya.
1: Jadi izin kami tambahkan informasi dampak El Nino Godzilla ini kan akan ada istilah kemarau panjang.
0: Iya.
1: Tadi dampaknya tidak hanya kebakar hutan, itu bisa dampak ke ekonomi.
0: Ke ekonomi.
1: Baik sektor pertanian, kesehatan itu kami juga minta data, minta informasi langkah-langkah antisipasi.
0: Iya.
1: Karena kemarau panjang ini berdampaknya luas.
0: Baik, betul. Iya. Ya, oke, jadi dampak dari semua lini apa ya, ekonomi, segala hal lah pokoknya ya.
1: Kesehatan
0: dan lain sebagainya ya. Oke. Kemudian pendengar, kami juga mengajak Anda yang ingin melakukan interaktif bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Bangka Pak Heryadi, silakan saja Anda bisa menghubungi kami ke nomor telepon kita ya, silakan. Nah, kemudian Pak, kalau sejauh ini Pak, langkah mitigasi yang dilakukan oleh BPBD untuk mengurangi resiko bencana sebelum bencana itu benar-benar terjadi seperti apa nih Pak Heryadi?
1: Ya itu tadi, pertama mitigasinya itu pertama kita sudah, Bupati sudah menerbitkan SK Satgas ini.
0: Iya.
1: Kemudian kita inventarisasi sarana prasarana rangka antisipasi kemarau panjang ini. Kemudian kita melakukan koordinasi lintas sektoral dan melalui terbentuk WA grup ini saling bertukar informasi, baik itu informasi dari BMKG, dari ini situasi.
0: Baik. Oke. Baik. Lain. Jadi dari Satgas-Satgas mereka semua sudah menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing ya, dari segala ini, dari sektor ekonominya iya, dari sektor kesehatannya iya ya, Pak ya. Iya. Yeah. Nah, sejauh ini dari laporan-laporan karena menginventarisir tadi ya, Pak ya. Adakah yang perlu disikapi, Pak? Yang paling mungkin krusial lah yang perlu kita perhatikan bersama nih. Ya,
1: ini himbauan ini.
0: Himbauan.
1: Kebakaran ini karena ini.
0: Iya.
1: Himbauan masyarakat, terutama kadang-kadang ada yang buka lahan atau bakar-bakar ini, tolong ini dijaga, diantisipasi.
0: Iya.
1: Jangan sampai menimbulkan kebakaran.
0: Oke. Dari WA grup yang sudah dibentuk Pak Heriadi, ini kan sampai lini terbawah lah ya, dari tingkat desa seperti itu. Apakah mereka cukup aktif, Pak, menyampaikan berkaitan dengan kejadian-kejadian kebakaran di suatu tempat, khususnya di wilayah Kabupaten Bangka ini, Pak? Yang terbaru mungkin?
1: Cukup aktif itu. Cukup cepat informasi kalau ada. Jadi WA grup ini tidak hanya BPBD yang bentuk, ada bentukan Polres.
0: Oh gitu ya. Jadi semuanya ya, masuk di situ semua.
1: Keanggotanya semua,
0: relawan. Oh iya.
1: Aparat desa.
0: Jadi bukan hanya BPBD ya, Pak ya, seluruh ya.
1: Jadi ada gerbentukan relawan, ada bentuk BPBD, ada bentukan dari Polres. Nama grupnya grup cuaca, grup karhutla, grup destana. Nah, jadi kadang-kadang informasi cepat kadang-kadang dari si grup-grup ini.
0: Oh begitu ya. Baik, pernah nggak Pak mengalami crowded misalnya ini informasi ini karena banyak yang masuk ke sana, Pak, informasi-informasinya?
1: Nah, kebetulan kami membangun di BPBD khususnya kami membangun sistem. Jadi tidak hanya di saya, di sekretaris, di ketua-ketua regu SRC itu juga masuk.
0: Yeah.
1: Jadi ketika saya misalnya dalam posisi tidak siap baca itu, yang lain bisa melakukan ini informasi tindak lanjut.
0: Baik, baik.
1: Kalau intern kami, artinya yang masuk di grup tidak hanya saya kepala.
0: Baik, jadi semua ya, Pak ya.
1: Masuk anggota SRC masuk.
0: Oke. Ya, pendengar kami juga mengajak Anda bergabung ke line telepon 94301. Ini ada beberapa WA juga yang disampaikan oleh pendengar kita dari dalam acara Halo RRI pendengar, dan salah satunya ada pendengar kita dari Bangka Barat ya, melaporkan mungkin nanti kita cross check juga seperti apa tanggapan dari Dinas Sosial ya, karena ini informasinya sepertinya memang kaitannya ditujukan ke Dinas Sosial, pendengar. Tapi sebelum itu kita akan update dulu informasi dari reporter kita Irwan Aulia Rahman mengenai SD Negeri 24 Sungai Liat menggelar lomba daur ulang mengolah sampah plastik menjadi barang bernilai ekonomi yang diikuti 20 sekolah. Silakan rekan Irwan.
2: Baik, pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat, saat ini saya melaporkan langsung dari Pantai Takari. Dan pendengar, saat ini SD Negeri Sungai Liat menggelar lomba daur ulang mengolah sampah jadi produk atau barang bernilai ekonomi, dan kegiatan ini merupakan puncak apresiasi program Adiwiyata SD Negeri 24 Sungai Liat. Dan kegiatan ini tidak hanya digelar oleh atau peserta lomba ini bukan hanya dari SD Negeri 24 Sungai Liat, karena ini juga diikuti oleh beberapa sekolah, dan informasi terakhir yang saya dapatkan ini diikuti oleh 10 sekolah sekecamatan Sungai Liat. Dan pendengar, saat ini juga tadi sudah dilakukan pembukaan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga atau Dindikbora Kabupaten Bangka, Bapak Tony Marza, dan juga tadi ada sambutan dari perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka, dan saat ini ada praktek atau bagaimana siswa-siswi SD Negeri 24 ini membuat kompos tadi, sampah-sampah yang sudah dicacah lalu dikumpulkan di dalam wadah, dan ini ada larutan atau ada bahan-bahan yang dicampurkan di dalam wadah tersebut untuk dijadikan pupuk kompos. Dan untuk perlombaan daur ulang sendiri, ini sudah ada 10 sekolah, dan masing-masing tim ini dari berbagai sekolah ini, mereka sudah mulai membuat produk-produk daur ulang. Dan saya lihat di sini ada mereka membawa bahan-bahan seperti galon bekas, ada yang membuat bunga, yang membuat berbagai produk-produk lainnya, dan ini semuanya berbahan plastik ya. Dan salah satu yang mencuri perhatian dari ini SD Negeri 1 Sungai Liat, di mana mereka membuat wadah budidaya, tempat untuk budidaya lele ya. Ini memanfaatkan barang bekas yakni galon untuk beternak lele dari SD Negeri 24. Dan Pak, pendengar saat ini saya bersama Bapak siapa?
3: Jauhari.
2: Bapak Jauhari dari SD Negeri 1 Sungai Liat. Pak, bisa dijelaskan Pak, barang produk-produk yang dibuat ini seperti apa?
3: Yang pertama ini ada dua galon bekas, terus ada ikat badan untuk mandi bekas, itu kan mulai dari plastik, terus ada pipa bekas. Nah untuk yang tambahannya aja mungkin keran air, kita sediakan keran air.
2: Kalau ini bahan-bahan yang dibawa ini apa saja Pak?
3: Bahan-bahan dibawa itu ada, untuk bahannya ada cat karena untuk mempercantik, terus juga apa lagi ini apa untuk pemotong. Ya peralatannya untuk ada peralatan pemotong, pemotong galon dong. Ini kita pakai apa? Pemotong galon dari baterai ya, listrik. Ya. Biar enggak bayar listrik.
2: Ini juga di daya lele juga di sekolah ya, Pak.
0: Iya, baik rekan Irwan. Rekan Irwan.
3: Percobaan. Sebenarnya ada juga
0: Iya, baik. Mohon maaf rekan Irwan, suaranya terputus. Putus mungkin bisa dicoba lagi menghubungi kami pendengar, dan tentunya untuk rekan Irwan kami masih coba nanti bisa berkomunikasi. Baik, kita ke pendengar dulu nih, ada yang mau bergabung. Halo, selamat pagi.
4: Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
0: Iya. Pak Nopi. Iya, selamat pagi Pak. Dengan siapa Bapak?
4: Dengan JNT.
0: Oh, dengan Pak Jante, baik di Belitung Timur. Betul. Baik, Pak Jante di studio.
4: Apa kita nih, masalah kebakaran ini?
0: Iya betul, masalah kebakaran. Kebetulan di studio sekarang Pak Jante ada narasumber kita, ada Pak Haryadi selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bangka. Pak, mungkin ada yang mau disampaikan ke beliau, silakan.
4: Selamat pagi, Pak Redi. Ini Jante, Pak Redi di Belitung Timur.
0: Iya. Iya, silakan.
4: Sebenarnya masalah kebakaran hutan di Kemarawan ini enggak mana-mana.
0: Iya.
4: Sebenarnya terutama dari kita sendiri lah harus waspada kan. Mm-hmm. Jadi terutama dari RT kan, RW, kepala desa, kecamatan harus waspada lah dalam menangani kebakaran ini. Dan juga itu tempat-tempat yang rawan kebakaran harus diawasi, harus standby di tempat itu. Dari pihak Polri lah itu. Jadi kalau udah ketangkap tangan kan harus ditindak dengan secara hukum yang kejam sekali. Jadi nggak perlu ulang-ulang. Terus Mbak Nufi, ini kadang tuh lalai, nggak ada patrolinya. Tempat-tempat yang biasa kebakaran nggak diawasi di musim kemarau ini. Harus standby lah di pihak Polri itu. Jangan cuma duduk-duduk di kantor. Terima kasih.
0: Ya.
4: Gimana kalau pendapat dari narasumber ini?
0: Baik. Ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Jante di Belitung Timur sudah bergabung bersama kita, Pak. Tanggapannya Pak Haryadi. Jadi kalau bisa nih ada patroli, Pak, ada petugas yang memang standby tempat-tempat yang memang rawan kebakaran seperti itu, Pak.
1: Ya. Baik, terima kasih Pak Jante.
0: Iya, balik lagi ke Satgas ya, Pak.
1: Betul Pak Danis, kita sependapat, betul kewaspadaan ini mulai dari ya dari masyarakat, dari tingkat semualah harus waspada ini antisipasi bahkan terkait dengan penegakan hukum itu ya. Kalau kami di Bangka kan sudah kita bagi, ada pembagian itu, ada
0: pengangan,
1: sudah ada satgas, ada kabupaten. Mungkin ya penegakan hukum itu ya di ranah yang punya kewenangan penegakan hukum.
0: Iya.
1: Ya, setuju itu memang kita yang ini harus ada penegakan hukum.
0: Siap. Tapi setuju ya Pak ya, kalau misalnya ada semacam patroli seperti itu yang diinginkan oleh masyarakat ya, mungkin nanti disampaikan juga kepada tim yang tergabung dalam satgasnya agar bisa patroli nanti.
1: Ya sebetulnya intinya itu kewaspadaan dari bawah itu.
0: Iya.
1: Waspada jangan timbul itu. Jadi kalau patroli aja istilah takut dengan petugas.
0: Petugas ya enggak ini juga ya, Pak ya.
1: Kesadaran lah, Pak.
0: Iya.
1: Kesadaran dari masyarakat, tapi memang perlu ada itu pengawasan dan penegakan. Seolah-olah jangan ada pembiaran.
0: Baik.
1: Tapi kewaspadaan itu memang dari lapisan masyarakat dari bawah semualah. Semua harus waspada.
0: Baik. Itu ya Pak Jante yang sudah bergabung bersama kami. Kalau di Kabupaten Bangka Pak, kita sudah punya satgas ya. Balik-balik lagi kata Pak Heriadi tadi, kesadaran masyarakat juga ya. Iya, enggak mungkin kan kalau misalnya petugasnya standby, ada petugas takut dia ya. Kalau petugasnya enggak ada, ya udah. Iya jalan ya. Baik, saya ke pendengar dulu nih ya. Di acara Halo RRI ini ada informasi dari pendengar kita nih, dari Pak Jamil ya, yang ada di Pangkal Beras. Selamat pagi nih RRI. Halo RRI, anak saya sakit jiwa lalu dipindahkan jiwa, jadi datanya semrawut, sampai sekarang belum ada titik temu. Malah disampaikan oleh Sekdes Pangkal Beras, dia menghubungi Dinsos Bangka Barat tapi tidak menerima lagi, alasannya sudah penduduk Riau Silip. Apakah Riau Silip gubernurnya juga sudah beda ya? Dalam hati saya sebagai orang awam, dari pihak kecamatan atau dari pihak kelapa saya sudah datangi, malah saya disuruh kayak bola, disuruh ke Mentok, disuruh ke kecamatan lain, ya nggak ada wewenang yang bisa membantu saya. Oke, baik, terima kasih untuk Pak Jamil ya, sudah mengirimkan pesannya. Ya kebetulan anak saya ini cacat fisik dan mental, juga fakir miskin. Nah ini informasinya katanya fakir miskin dipelihara oleh negara dan diperlakukan hidup yang layak seperti manusia yang waras ya. Nah itu kalau menurut saya hanya di atas kertas, di lapangan tidak seperti itu. Katanya di lapangannya justru berbeda. Baik, terima kasih untuk Pak Jamil ya, yang ada di Pangkal Beras atas informasinya. Nanti kita akan cross check ya Pak ya, seperti apa nanti tanggapan dari Dinas Sosial Bangka Barat ya, dengan informasi yang sudah Anda sampaikan. Dan nanti kami juga sedang berupaya untuk bisa menghubungi narasumber kami dari Dinas Perhubungan atau juga Dinas DLLAJ, karena ini ada informasi terbaru yang disampaikan oleh pendengar kita dari Ibu Eva tadi yang mengatakan bahwa lampu jalan yang ada di simpang Kudai itu sudah lama padam. Nah ini sudah berapa kali kejadian kecelakaan lalu lintas, tepatnya kemarin juga kejadian lagi pasangan suami istri, salah satunya meninggal dunia ya, efek dari lampu lalu lintas yang ada di simpang Kudai itu tidak menyala ya. Baik, mudah-mudahan nanti kita bisa tersambung bersama dengan narasumber kita dari Dinas Perhubungan. Baik, kalau tadi informasi kebakaran hutan dan lahan yang disampaikan lewat Halo RRI, kebetulan narasumbernya datang langsung ke sini, pendengar ke RRI. Kalau biasanya kita hubungi by phone, hari ini Pak Heriadi datang langsung ke sini. Baik Pak Heriadi, kita lanjut lagi sambil menantikan telepon dari yang lain. Ini Pak Heriadi, dari hasil evaluasi BPBD Pak, sejauh ini bencana apa yang saat ini menjadi ancaman paling serius di Kabupaten Bangka?
1: Dari catatan kami, kalau untuk di tahun ini karena fenomena alamnya ini El Nino Godzilla ini mungkin karhutlah
0: ya.
1: Kalau di tahun ini karena informasi dari BMKG-nya akan mengalami fenomena alam El Nino Godzilla. Tapi kalau beberapa waktu yang lalu kita banyak catatan kami itu kejadian angin puting beliung.
0: Puting beliung ya.
1: Angin puting beliung.
0: Oke.
1: Hampir semua kecamatan pernah pernah mengalami ada angin puting beliung itu yang lain yang mengakibatkan misalnya rumah atap rusak.
0: Oke. Jadi sejauh ini kalau di wilayah kita Kabupaten Bangka lebih ke arah puting beliung ya Pak ya. Dan kalau sekarang mungkin karena memang fasenya di musim kemarau ya Pak yang perlu antisipasi ya kebakaran hutan dan lahan. Nah, mengingat Pak untuk apa namanya kondisi apa namanya sekarang ini karena masih di fase kemarau, begitu informasi dari BMKG kan mengatakan bahwa kemarau ini dikatakan jauh lebih panjang untuk tahun ini begitu ya Pak ya. Nah, antisipasinya salah satunya adalah nah ini masyarakat kesulitan air bersih karena dampak kemarau. Apakah ini juga sudah diantisipasi nih Pak?
1: Itu tadi yang saya informasikan di awal tadi, kita menginventarisir. Iya. Yeah. Termasuk ketersediaan sumber air baku gitu.
0: Yeah.
1: Kita dalam tahap untuk
0: inventarisir itu ya Pak ya. Oke.
1: Okay. Ini masih ada beberapa data belum masuk.
0: Oh, begitu. Jadi biasanya apa Pak ini memanfaatkan embung-embung yang ada ya Pak ya?
1: Ya paling tidak
0: sumber air bakunya.
1: Itu kalau embung itu kan datanya kita minta dari PU di mana ada ini. Nah, mungkin himbauan kita nanti ke masyarakat ya, di sekitar tak ada embung tolong dijaga,
0: baik,
1: dimanfaatkan untuk antisipasi ketika sulit air baku.
0: Baik, baik. Oke, jadi itu pendengar. Kita lanjut dulu bagi pendengar yang saat sekarang masih mantau siaran kita, saya ke Pak Dian dulu nih. Apa nih Pak yang bisa dilakukan oleh BPBD mengenai sapras dari tim MPA, masyarakat peduli api, jangan cuma bisa bentuk satgasnya saja Pak tanpa sapras yang memadai, karena menyangkut keselamatan diri dari relawan Pak. Nah ini dari Pak Dian di Riding Panjang.
1: Ya, kita ini untuk kebetulan yang buat SK satgas ini kan kita untuk penanganan dari damkar.
0: Damkar ya, Satpol PP ya. Baik.
1: Sesuai dengan kewenangannya yang punya api di sarpras untuk pemadaman api itu kan ada di damkar.
0: Iya.
1: Nah, BPBD sendiri kita saat ini masih sangat terbatas. Jadi sebetulnya idealnya memang termasuk relawan juga kita bantu
0: fasilitasi ya. Ya safety-nya mereka di saat mereka turun ke lapangan seperti itu.
1: Kondisi sekarang ya kita masih sangat terbatas.
0: Iya, karena masa efisiensi ya, Pak ya. Baik. Ya,
1: tapi bukan tidak diperhatikan.
0: Baik.
1: Saat ini.
0: Iya. Iya, tentunya saran dari masyarakat kita tetap ditampung ya, Pak ya. Ya. Oke, mengenai realisasinya ya kita mungkin masih upayakanlah seperti itu. Iya. Baik, kembali lagi Pak Dian, katanya bisa enggak Pak ngajuin proposal gitu atau ada semacam bantuan alat keselamatan diri untuk para relawan ini, Pak?
1: Ya kalau kewenangan nerima proposal bukan di kami.
0: Iya, lagi balik-balik ke kemana Pak kalau mau menunjukkan Pak?
1: Ya, kalau ke pemerintah daerah kan ke Pak Bupati.
0: Oh, ke Pak Bupati.
1: Kalau ke pemerintah daerah.
0: Baik.
1: Kalau ke kami ya kami mungkin sementara ini ya kita tamu nanti kita ajukan melalui OPD kalau memang dia nanti memungkinkan.
0: Iya, baik. Oke. Okay. Jadi sementara Pak Dian di Riding Panjang informasinya bisa dijawab itu dulu ya Pak ya. Ya kalau memang mau mengajukan proposal silakan ke Pemda ya Pak ya. Ke Pemda untuk khususnya untuk para relawan ini yang mungkin pengen ngajuin proposal berkaitan dengan bantuan alat keselamatan diri untuk relawan begitu ya. Oke, baik, terima kasih Pak Dian sudah bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk pendengar yang lain juga yang mau bergabung silakan. Tadi ada Pak Jante juga sudah bergabung bersama kita pendengar. Baik, kita balik lagi ke Pak Heriadi. Banyak masyarakat baru mengetahui Pak informasi saat bencana sudah terjadi. Nah, bagaimana BPBD memastikan sistem peringatan dini kita, kemudian penyebaran informasi kita, kemudian edukasi kebencanaan itu benar-benar sampai ke masyarakat, sampai ke tingkat desa, seperti itu Pak?
1: WA? Kami antara lain, itu informasi koordinasi lintas sektoral itu, terus di grup ya, kemudian juga kami tim kami juga melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah.
0: Baik.
1: Kemarin itu ada kegiatan provinsi kami dampingi juga ke masyarakat, ada kegiatan antara lain bukan hanya karena lain nih.
0: Iya.
1: Semua
0: kebencanaan lain ya. Baik. Iya.
1: Jadi itu yang kami lakukan antara lain. itu salah satu bagian daripada mitigasi
0: selain
1: informasi lewat grup-grup WA.
0: Betul, betul. Jadi sistem peringatan dini itu penyebaran informasinya itu tadi ke sekolah-sekolah ya Pak ya. Iya.
1: Ada juga langsung ke masyarakat yang kegiatan provinsi kami dampingi itu.
0: Betul.
1: Ke masyarakat kita yang memfasilitasi.
0: Kalau ke tingkat desa mungkin di desa tersebut ada sir tanah ya Pak ya atau destana. Iya, jadi itu sudah sering dilakukan oleh para petugas dari BPBD sendiri untuk memberikan edukasi seperti itu ya. Jadi sistem peringatan dininya sudah diterapkan atau mitigasi lah ya Pak ya seperti itu. Baik, terima kasih untuk pendengar kami dan balik lagi Kak mengenai jika terjadi bencana besar yang berdampak di beberapa kecamatan secara bersamaan. Mungkin kalau kemarin kita di masa musim penghujan ya Pak ya, mungkin terjadi genangan air di beberapa tempat seperti itu atau juga ada kejadian puting beliung seperti apakah BPBD Kabupaten Bangka memiliki personil peralatan logistik yang memadai Pak untuk melakukan penanganan secara cepat Pak?
1: Kalau untuk yang skala kecil, skala kecil ini kan ini namanya musibah. Sebetulnya kalau bencana daerah itu harus dinyatakan kondisi darurat bencana oleh
0: kepala daerah. Betul.
1: Nah, itu penanganannya itu langsung dipimpin oleh
0: Bupati misalnya ya, iya atau gubernur seperti itu.
1: Kalau lintas kabupaten gubernur.
0: Gubernur, baik. Ya.
1: Harus itu tahapannya, Pak.
0: Tapi baik.
1: Sementara ini kita masih bencana musibah.
0: Oh iya.
1: Skala kecil.
0: Skala kecil ya, jadi baik.
1: Belum dinyatakan kondisi daerah bencana
0: atau darurat. Baik. Paling-paling kalau misalnya kejadian puting beliung menimpa berapa rumah seperti itu ya, Pak ya. Baik. Jadi itu harus dilakukan penanganan segera begitu dengan bentuk antisipasi sementara seperti itu ya. Baik.
1: Sementara tim kita masih bisa mendatangi ke lokasi-lokasi itu karena skala kecil itu.
0: Iya. Jadi seperti itu pendengar ya. Jadi sejauh ini yang ditangani oleh oleh BPBD Kabupaten Bangka pendengar. Ya, saya belum bisa memberikan respon ya kepada pendengar kita Pak Jamil yang ada di seputaran Pangkal Beras ya dengan Kepala Dinas Sosial Bangka Barat ya. Ini berkaitan dengan informasi yang disampaikan mengenai hal yang baru saja disampaikan tadi yang berkaitan dengan salah satu anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa pendengar untuk pindah jiwa. Nah, itu seperti apa ya? Nanti kita akan coba lanjut pada edisi berikutnya pendengar. Jadi mohon maaf untuk hari ini jika memang belum mendapatkan tanggapan. Kami sudah berupaya untuk menghubungi langsung dari pihak terkait seperti yang sudah dituju pendengar. Baik, Pak Heriadi, mungkin apa nih semacam himbauan yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita, Pak, berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan ini, Pak?
1: Baik, karena informasi kita di tahun ini akan mengalami fenomena alam
0: Godzilla ini.
1: Ya terutama kalau karhutlah masyarakat yang ingin membuka lahan itu ya, tolong diperhatikan antisipasi jangan sampai menimbulkan kebakaran. Waspadalah kebakaran semua masyarakat untuk waspada dan untuk aktif mengingatkan satu sama lain. Jangan sampai timbul terjadi kebakaran-kebakaran atau lagi yang merokok bisa membuang puntur rokok sembarangan itu di musim kemarau ini kan cepat menimbulkan kebakaran ini sembarangan. Himbauan kami yaitu tolong masyarakat sama-sama mengingatkan, sama-sama memiliki kesadaran, jangan sampai menimbulkan kebakaran itu.
0: Baik.
1: Kemudian juga selain dampak kemarau panjang ini mungkin yang punya apa tuh antisipasi ini misalnya tanaman, tanaman pertanian koordinasikan ke pertanian lah, minta petunjuk. Kemudian untuk sumber air baku, nah ini tolong diantisipasi lah dari sekarang bahwa kita kalau menurut ramalan BMKG akan mengalami kemarau
0: panjang, lebih panjang dari biasanya ya Pak.
1: Tidak hanya kebutuhan air bersih, termasuk kebutuhan sektor-sektor yang lain.
0: Benar.
1: Juga.
0: Okay.
1: Terutama yang di sektor pertanian, tolong berkoordinasi dengan pertanian, mungkin apa yang cocok untuk tindakan yang di lakukan. Mungkin okay. Himbauan kami.
0: Siap. Baik, dan mudah-mudahan sinergitas yang terbangun ya Pak ya, BPBD ya, dengan Satgas ini makin solid seperti itu ya Pak ya. Apalagi karena pembagian tugas itu sudah dirinci sesuai dengan kapasitas masing-masing seperti itu Pak ya. Dan bisa melakukan antisipasi di saat musim kemarau ini agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan, terutama untuk membuka lahan di apa namanya, di tempat-tempat yang mungkin pengen membuka lahan baru seperti itu ya, jangan dibakar. Nah, itu koordinasinya silakan ke Dinas Pertanian misalnya ya Pak ya, atau juga kehutanan seperti itu ya. Atau juga untuk yang patroli-patroli tadi silakan ke kepolisian mungkin ya. Iya, atau ke pihak-pihak damkar kalau memang ada hal-hal yang lebih spesifik lagi. Baik Pak Heriadi, makasih nih Pak sudah meluangkan waktu bersama kita. Ini alhamdulillah satu-satunya narasumber kita yang datang langsung ke studio ini di acara Halo RRI hari ini. Dan ya, next mudah-mudahan kita bisa sinergi lagi di lain waktu ya Pak Heri ya, Pak Heriadi. Dan juga untuk pendengar, makasih juga untuk beberapa informasi yang sudah disampaikan. Dan pasti dengarkan terus siaran kami Halo RRI bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung.
5: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget, dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu. We'll be right back.

0: Ya, baik, pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung dalam Halo RRI. Pendengar, dan kali ini pendengar kami akan perbaharui dulu informasi bersama reporter kami Agus Ranasari mengenai Basnas Bangka melaunching Z-Trainer dalam pengembangan semangat kewirausahaan di masyarakat. Silakan rekan Sari.
1: Ya, baik, pendengar, di masih berada kali ini berada di Hotel ST12 pendengar Sungaliat. Saya melaporkan bahwa sedang berlangsung untuk kegiatan launching program e-trainer Basnas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan juga baru saja launching dilakukan langsung oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pak Hidayat Arsani, pendengar, di mana program ini yang dilakukan oleh Basnas Provinsi Bangka Belitung ini sebagai upaya untuk meningkatkan semangat kewirausahaan di kalangan masyarakat dan juga meningkatkan ekonomi masyarakat di tengah kondisi saat ini. Dan juga pendengar, selain juga launching Z-Trainer dan sekaligus penyerahan bantuan modal usaha serta perlengkapan usaha, di mana pendengar Sebangka Belitung sendiri ada 27 penerima tambahan modal usaha UMKM dengan total Rp67.500.000, kemudian penyerahan 5 penerima trainer plus dengan total anggaran 50 juta serta penyerahan simbolis program microfinance Basnas RI untuk dengan anggaran 500 juta rupiah sehingga jumlah total penerima manfaat tahap pertama ini ada 170 orang. Dan juga pendengar, tentunya ini juga tidak hanya tersebar di Kabupaten Bangka saja tapi di sejumlah daerah kabupaten kota di Bangka Belitung. Pendengar, demikian informasinya, saya melaporkan kembali ke studio.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
0: Iya, baik, pendengar, demikian tadi laporan rekan kami Sari dari kegiatan Basnas Bangka melaunching Z-Trainer dalam pengembangan semangat kewirausahaan di masyarakat. Dan selanjutnya pendengar, di penghujung acara Halo RRI, saya Novi mengucapkan terima kasih untuk atensi Anda yang sudah bergabung di acara kita. Mudah-mudahan bisa jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih telah menyampaikan suara Anda, keluhan Anda, dan masalah Anda dalam pelayanan publik melalui Halo RRI.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Selamat pagi menjelang siang pendengar program Masa 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Apa kabar Anda di pagi menjelang siang hari ini? Mudah-mudahan kita semua tetap sehat dan tetap semangat menjalankan aktivitas kita. Siang hari ini tentunya saya Dudiar Pramana hadir kembali menyapa Anda di Bangka Belitung Siang edisi 22 Juli 2026. Dan ragam pilihan informasi rangkaian acara akan kami hadirkan untuk menemani Anda. Dan untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap pantau dan ikuti siaran kami, karena banyak ragam pilihan musik dan informasi akan kami hadirkan. Dan yang pastinya siang hari ini juga nanti jangan lupa bergabung di program interaktif kita nanti. Berikan atensi Anda di Pro Persada ya, pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Mengawali kebersamaan kita, kami hadirkan pilihan lagu di ruang dengar Anda miliknya Gea Indrawari dengan 1000 kali.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Bangka Belitung Siang. Satu pilihan informasi akan kami hadirkan di ruang dengar Anda yang kami lansir dari portal rri.co.id. Untuk Anda yang ingin mengupdate informasi terkini, silakan membuka portal kami, yaitu portal rri.co.id. Kali ini informasi terkait dengan 393 koperasi merah putih ini telah terbentuk di Kepulauan Bangka Belitung. Dari jumlah tersebut, pendengar, 324 koperasi atau 82,44% telah melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT. 370 koperasi ataupun 94,15% telah menyelesaikan pemetaan lahan dan 269 koperasi atau 68,45% telah memasuki tahap pembangunan gerai. Capaian tersebut mendapat apresiasi dari Kementerian Koperasi Republik Indonesia dan menjadi bukti kuatnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. Selain koperasi, Gubernur juga menegaskan bahwa UMKM tetap menjadi tulang punggung perekonomian. Sementara itu, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Kabupaten Bangka, Syaiful Ahyar, menegaskan dukungan abdesi terhadap program Astatita Pemerintah Republik Indonesia termasuk koperasi merah putih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.
3: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Masih di Bangka Belitung Siang pendengar, kami hadirkan kembali informasi di ruang dengar Anda. Kali ini informasi yang kami lansir dari portal rri.co.id terkait dengan persediaan ikan yang mana disebabkan oleh angin kencang, pedagang di pasar Higienis Airway Kabupaten Bangka ini kesulitan mendapatkan pasokan ikan dalam sepekan terakhir. Persediaan ikan ini di lapak pedagang menurun drastis sehingga memicu kenaikan harga sejumlah jenis ikan. Salah seorang pedagang ikan di pasar Higienis Akew mengatakan pasokan ikan dari nelayan sangat terbatas karena banyak yang memilih tidak melaut akibat cuaca yang tidak bersahabat, dan akibatnya hanya beberapa jenis ikan yang masih tersedia untuk dijual kepada masyarakat. Sedangkan untuk ikan-ikan yang biasanya banyak dijual seperti seminyak, ketambak, dan beberapa jenis lainnya sedang tidak ada. Terbatasnya pasokan membuat harga beberapa jenis ikan mengalami kenaikan. Di antaranya ikan kembung atau hapau seharga Rp50.000 per kilogram, naik dari harga normal yang berkisar Rp40.000 per kilogram. Sementara itu untuk ikan jencis dijual dengan harga Rp25.000 per kilogram, dan ikan ciu berukuran kecil dipasarkan seharga Rp30.000 per kilogram. Untuk cumi, jumlah yang tersedia juga terbatas mengikuti hasil tangkapan dari nelayan. Menurut Akew, kondisi ini diperkirakan masih akan berlangsung selama cuaca di perairan Bangka belum kembali normal. Pembeli yang juga pelaku UMKM, Perry, mengaku kesulitan mendapatkan ikan untuk persediaan dagangan rumah makan lempah kuningnya. Ya, mudah-mudahan kita berharap nanti ikan ataupun persediaan ikan segera pulih kembali, dan para pelaut juga atau nelayan juga segera bisa melaut kembali ya, dengan kondisi cuaca yang harus baik kembali ya.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
2: Gempa!
1: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo.
2: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
2: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
2: Oh, sakit.

Di Bangka Belitung siang pendengar, satu pilihan informasi kembali akan kami hadirkan untuk menemani Anda di hari ini. Tentunya menjelang warta berita olahraga masih ada satu pilihan informasi yang akan kami hadirkan melansir dari portal rri.co.id. Pendengar, objek wisata di Bangka yang mendadak viral di media sosial diminta tidak hanya mengandalkan keindahan visual demi konten. Pemuda dan pelaku industri pariwisata mendesak adanya penerapan standar cleanliness, health, safety, environment, sustainability atau CHSE, serta prinsip sabta pesona di lokasi wisata. Langkah ini dinilai krusial agar kawasan wisata lokal memiliki daya saing yang berkelanjutan, serta menjamin rasa aman bagi para pengunjung. Bujang Bangka 2024 Edwin Syah menyoroti masih banyaknya tempat wisata populer yang mengabaikan fasilitas dasar, terutama terkait pengelolaan kebersihan dan sampah. Menurutnya, keindahan alam akan sia-sia jika dibarengi dengan fasilitas lingkungan yang tidak layak. Oleh karena itu, pandangan senada juga disuarakan oleh pelaku industri jasa perjalanan wisata daerah. Kesiapan fasilitas kebersihan dan sistem keselamatan lokasi kini menjadi faktor utama yang menentukan keputusan wisatawan sebelum berkunjung. Pemandu wisata Hugi Torbangka Harmizi menegaskan bahwa penerapan 7 elemen sabta pesona di lapangan sangat menentukan reputasi daerah dan kepuasan para turis. Dengan penerapan standar CHSE yang ketat dan konsisten, destinasi wisata di Pulau Bangka optimis tidak hanya sekedar tumpangan viral sejenak, melainkan mampu menjadi pilihan utama wisata yang berkelas dan juga berkelanjutan.

0: Pendengar, kami hadirkan terlebih dahulu di ruang dengar Anda informasi dari reporter kita yang saat ini berada di DPRD Bangka Belitung terkait dengan akses penyeberangan Pelabuhan Sadai Belitung sementara waktu dihentikan sementara. Debi.
1: Baik, rekan Dudi dan juga pendengar, dapat saya sampaikan di mana DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Sadai Kabupaten Bangka Selatan menuju Belitung sementara waktu dihentikan total akibat kerusakan parah pada infrastruktur dermaga tersebut. Sebagai solusi sementara, seluruh pelayanan penyeberangan akan dialihkan melalui Pelabuhan Pangkal Balam Pangkal Pinang. Ketua DPRD Bangka Belitung, Didit Sri Gusjaya, mengatakan bahwa keputusan penghentian sementara operasional penyeberangan tersebut diambil demi menjamin keselamatan pengguna jasa. Menurut Didit, berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, kebutuhan anggaran untuk memperbaiki dermaga secara permanen diperkirakan mencapai 80 miliar. Karena jalur penyeberangan tersebut merupakan lintas kabupaten, kewenangan penanganannya berada di bawah pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan dukungan pemerintah pusat. Sebagai langkah taktis, kata Didit, PT SDP Indonesia Peri telah menyiapkan pengalihan seluruh pelayanan penyeberangan dari Pelabuhan Sadai ke Pangkal Balam. Menurut Didit, pihak ASDP juga menargetkan layanan penyeberangan melalui Pangkal Balam sudah dapat beroperasi paling lambat awal Agustus 2026. Ia menambahkan bahwa keberadaan jalur penyeberangan Bangka Belitung merupakan urat nadi distribusi barang dan aktivitas ekonomi masyarakat di kedua pulau tersebut. Untuk itu, DPRD meminta seluruh pihak bergerak cepat agar tidak terjadi gangguan pasokan kebutuhan akibat terhentinya penyeberangan tersebut. Sebelumnya, Gubernur Bangka Belitung Hidayat Ahsani memastikan bahwa Pelabuhan Sadai Bangka Selatan akan diperbaiki dalam 2 bulan ke depan. Hidayat mengatakan bahwa peran Pelabuhan Sadai ini sangat vital sebab apabila operasional terganggu, maka aktivitas ekonomi masyarakat pun terganggu. Sebelumnya juga dalam sidak di Bangka Selatan, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan Beni Supratama mengatakan perbaikan dermaga Pelabuhan Sadai ini sekitar 2 pekan lagi dilakukan dengan memakan waktu pengerjaan selama 2 bulan, pendengar. Demikian rekan Dudi informasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kembali ke Anda di studio.
0: Baik, terima kasih rekan Devi Nirwandi atas informasi yang sudah dihadirkan. Sekaligus juga pendengar, kita akan segera menjelang Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. Untuk itu, tetap bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya. Gelandang Morgan Rogers resmi bergabung dengan Chelsea. Radio Republik Indonesia RRI berkomitmen hadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Persatuan Panahan Seluruh Indonesia akan turunkan 10 atlet di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya setelah sejumlah kekacauan pada Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Banyak kekacauan membuat Piala Dunia 2026 terkesan berantakan. Sebelum kick-off dimulai, timnas Iran mendapatkan perlakuan berbeda dari tim lain. Begitu juga dengan wasit asal Somalia, Omar Artan, yang dilarang masuk ke negara tersebut. Beberapa perubahan yang akhirnya memecah belah opini juga terjadi selama pegelaran Piala Dunia 2026. Mulai dari penambahan jumlah peserta hingga pengenalan jeda hidrasi. Pencabutan hukuman kartu merah striker Amerika Serikat Florin Balogun menjadi sorotan paling serius di Piala Dunia 2026. Balogun bisa bermain lawan Belgia di babak 16 besar meski mendapat kartu merah pada laga sebelumnya saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina. Saat itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku menelpon Infantino guna merekomendasikan mengecek kembali hukuman bagi Balogun. Kekacauan dalam Piala Dunia 2026 direspon Presiden La Liga Javier Tebas yang mendesak Gianni Infantino mundur dari Presiden FIFA. Menurut Tebas, demi kepentingan sendiri, Infantino menghancurkan industri sepak bola. Infantino disebut selayaknya mundur sejak lama.

Pecinta olahraga, kiper Emiliano Martinez mengisyaratkan pensiun setelah timnas Argentina gagal mencetak sejarah usai kalah dari Spanyol dalam final Piala Dunia 2026. Timnas Argentina gagal juara Piala Dunia 2026 setelah kalah dramatis 0-1 dari Spanyol dalam laga final di Stadion New Jersey. Argentina kalah lewat gol tunggal Ferran Torres pada menit ke-106. Kekalahan itu membuat Argentina gagal mencetak sejarah juara Piala Dunia beruntun. Sebelumnya, dalam era trofi Piala Dunia, belum ada tim yang juara dua kali beruntun. Kiper Aston Villa tersebut begitu emosional usai pertandingan karena La Albiceleste gagal mempertahankan trofi juara Piala Dunia. Dikutip dari Fox Sports, kegagalan juara Piala Dunia 2026 itu bisa mempengaruhi masa depan Emi Martinez bersama dengan Argentina. Martinez begitu terpukul dan mulai merenungkan posisinya di tim.

Dibu Saman Martinez yang kini berusia 33 meminta maaf setelah gagal membantu Lionel Messi dan kawan-kawan mengulang momen juara di Qatar 4 tahun lalu.

0: got a chance here.
1: That's ball for Ziyech. Just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
0: Great chance. He's got to score. He's got to put that in the bottom corner for me.
1: Zuma having a go from range. Why not? Memories of Ajax.
2: Pendengar RRI, gelandang Morgan Rogers resmi diumumkan bergabung dengan Chelsea dari sesama klub Liga Inggris Aston Villa pada bursa transfer pemain musim panas ini. Dikutip dari laman resmi klub, Chelsea mengikat Rogers dengan kontrak panjang berdurasi 7 tahun atau hingga musim panas musim 2032-2033. Pemain berkebangsaan Inggris tersebut akan segera bergabung dengan skuad asuhan Xabi Alonso untuk mengikuti kegiatan pramusim Chelsea menghadapi kompetisi musim 2026-2027.
3: Menurut saya tidak banyak lagi yang perlu dikatakan. Besarnya klub ini serta reputasinya, perkembangannya, arah tujuan klub dan bagaimana klub ini ingin melangkah maju, ini adalah hal yang ingin saya ikuti dan saya merasa akan sangat cocok berada di sana serta berharap ini akan menjadi pengalaman positif bagi kita untuk melangkah maju bersama sebagai sebuah klub. Saya sangat antusias dan menurut saya ini adalah pilihan yang sempurna bagi saya.
2: Menurut beberapa laporan, Chelsea harus mengeluarkan biaya mencapai 117 juta pound sterling atau sekitar 2,8 triliun rupiah untuk meyakinkan Aston Villa menjual Rogers pada bursa transfer musim panas ini. Pemain berusia 23 tahun tersebut bergabung dengan Chelsea setelah memantapkan diri sebagai salah satu talenta muda penyerang papan atas di Premier League. Selama kiprahnya di Aston Villa, ia berkontribusi gol ataupun assist dari total 40 gol dalam 85 penampilan di Premier League. Selain itu, ia juga turut membawa klub asal Midlands tersebut finish di posisi 4 besar sebelum akhirnya mengangkat trofi UEFA Europa League pada musim lalu. Sejak menjalani debut bersama tim senior Inggris pada November 2024, Rogers telah menjadi pemain reguler bagi The Three Lions, mencatatkan 22 penampilan serta mewakili negaranya di Piala Dunia 2026.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Didn't he get hold of this, Kurt Zuma? Unfortunately, he's directly at the goalkeeper.
1: It's Zuma. That's here for Veltman momentarily. Worked it back to Bissouma. Deflection on the shot, could have taken it anywhere.
0: The football from Brighton, isn't it? The pass was a bit square and it gave Jorginho just half a chance. And he gets just that deflection on it.
1: Zuma's been dispossessed here. This is Lallana. Oh, what a chance. Well, that's got to be the final wake-up call for Chelsea.

0: Pendengar RRI Radio Republik Indonesia, RRI resmi menutup siaran Pesta Bola Dunia 2026 dengan menegaskan komitmen menghadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yang paling mentakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media.
2: Program Pesta Bola Dunia RRI resmi berakhir setelah lebih dari satu bulan menemani pendengar selama Piala Dunia 2026. Penutupan dilakukan di Jakarta sore kemarin dengan dihadiri sejumlah jajaran direksi RRI, komentator sepak bola, serta pihak-pihak yang turut andil dalam kesuksesan program. Pada kesempatan tersebut, siaran Pesta Bola Dunia RRI mendapat apresiasi karena menghadirkan pengalaman sepak bola yang inklusif, khususnya bagi penyandang tunanetra, melalui kolaborasi dengan Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni. Ketua Dewan Pengawas RRI Anwar Muhajid Adi Trisnanto menilai keterlibatan Pertuni menjadi pencapaian yang penting. Menurutnya, sebagai lembaga penyiaran publik, RRI berkewajiban memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses informasi yang setara, termasuk para penyandang disabilitas.
1: Yang paling mentakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media yang memberi manfaat yang jelas kepada teman-teman difabel tadi. Sementara untuk media yang lain kan kemungkinannya lebih terbatas untuk melayani mereka. Jadi kerjasama dengan Pertuni memang sudah dikembangkan sejak beberapa waktu yang lalu. Saya kira itu merupakan hal yang perlu dikembangkan lebih lanjut.
2: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, komentator sepak bola Estu Santoso mengaku semakin memahami pentingnya siaran radio yang deskriptif setelah berinteraksi dengan pendengar tunanetra sejak Piala Dunia 2018. Pengalaman tersebut membuatnya semakin termotivasi untuk menggambarkan jalannya pertandingan secara rinci agar seluruh pendengar dapat merasakan atmosfer laga tanpa terkecuali.
3: Karena saya itu pertama kali siaran radio itu di 2018 di sini juga, Piala Dunia di Rusia waktu itu, ada penelpon itu orang tunanetra dan itu membuat saya, iya ya, ternyata kalau suara itu baru dinikmati semua orang gitu loh. Orang yang enggak tunanetra juga menikmati, orang tunanetra menikmati, dan itu kemarin saya sempat terharu ketika ada teman-teman dari Pertuni Takengon sama RRI Takengon itu bikin debar di studio RRI gitu. Ini saya cerita selalu merinding ya, karena itu the best gitu menurut gue, itu jarang orang sadari gitu loh, bahwa ya teman-teman kita yang tunanetra itu juga pengen menikmati sepak bola gitu. Dan
2: keberhasilan program Pesta Bola Dunia di RRI memperlihatkan siaran olahraga dapat dinikmati oleh semua kalangan. Melalui siaran yang inklusif, olahraga diharapkan terus menjadi ruang yang dapat dinikmati dan menyatukan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Masih dari sepak bola pendengar, PSIM Yogyakarta mulai memanaskan mesin dengan menggelar latihan perdana yang mengombinasikan pemain lokal, asing, dan juga binaan akademi. Hal itu dilakukan dalam rangka menyongsong kompetisi Super League 2026-2027. Berita selengkapnya disampaikan oleh Rosihan Anwar.

0: Menyongsong kompetisi Super League musim 2026-2027, PSM Yogyakarta mulai mengumpulkan skuad mereka untuk melakukan persiapan serius. Dalam dua hari, yaitu 20 dan 21 Juli, tim berjuluk Laskar Mataram itu langsung mengejot fisik para pemain dengan latihan di lapangan maupun di pusat kebugaran. Yang Paul van Gastel, selaku pelatih kepala PSM, menyebut manajemen memang memberi libur cukup panjang setelah para pemain mampu mewujudkan target bertahan di kompetisi Super League.
1: After a few weeks of holidays,
0: setelah beberapa pekan libur, tentu kami harus memanaskan mesin lagi. Anak-anak mendapat libur yang baik menurut saya, tapi kini saatnya kita kembali perlahan-lahan untuk menyiapkan liga. Sementara itu, Iksan Mahar, manajer baru PSM Yogyakarta, menyatakan para pemain asing yang belum bergabung diharapkan dapat mengikuti pemusatan latihan pada pekan ini juga. Iksan Mahar menegaskan, fokus awal latihan yang dijalani adalah mengembalikan kebugaran tubuh para pemain.
2: Kita mulai latihan, hari ini kita juga baru mulai gym juga, gym session tadi pagi, dan memang latihan di bulan Juli difokuskan memang untuk ibaratnya karena kemarin habis lah liburan panjang para pemain gitu kan, jadi memang akan fokus untuk pemulihan mereka secara fisik, secara mentally juga dan juga taktikal. Terus nanti di bulan Agustus baru kita akan lakukan laga-laga uji coba.
0: PSM Yogyakarta finish di posisi ke-11 pada akhir musim lalu atau tepat satu tingkat di bawah Persita Tangerang yang bertengger di peringkat ke-10 meski kedua tim memiliki nilai yang sama yaitu 45 poin. Capaian itu ingin ditingkatkan PSM dengan membentuk skuad yang lebih tangguh pada kompetisi Super League musim depan. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.

0: Pendengar RRI, Klub Arema FC menjadikan ajang Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Liga 1. Laporan William Data.
1: Arema FC menjadikan persaingan grup A Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba atau trial utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Super League. Kendati berfokus pada pemantapan tim, klub berjuluk Singo Edan tersebut tetap menyimpan harapan untuk membawa pulang trofi juara sebagai hadiah bonus. General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriandi menjelaskan, kepastian bergulirnya Piala Presiden 2026 membuat manajemen membatalkan dua agenda persiapan mandiri yang sempat dirancang sebelumnya. Opsi awal tersebut meliputi laga persahabatan internasional home and away melawan klub asal Thailand, Filipina atau Malaysia, serta ajang trofeo di Kanjuruhan bersama Persija Jakarta dan Bali United. Pria yang akrab disapa Inal tersebut menegaskan bahwa seluruh rencana uji coba diurungkan karena keikutsertaan di Piala Presiden sudah mewadahi tujuan pematangan strategi yang dicari tim pelatih.
2: Dan itu kalau kita melihat Piala Presiden, sebetulnya pramusim itu kan bukan target utama. Tapi kalau misalkan kita bisa mengambil lagi trofi kemenangan kita kemarin, itu bonus buat kita. Jadi saya pesan ke pelatih-pelatih, lakukan yang terbaik di pramusim ini karena ini ajang untuk
1: Menanggapi tingginya desakan supporter yang menginginkan trofi kembali ke Malang, Inal memandangnya sebagai hal yang wajar. Namun dia menekankan bahwa gelar di turnamen pramusim bukanlah sasaran utama manajemen. Prioritas tertinggi jajaran pelatih tetaplah persiapan menuju kompetisi resmi Super League. Kendati demikian, dia menambahkan bahwa jika tim mampu tampil maksimal dan kembali mengamankan trofi juara, pencapaian tersebut akan menjadi bonus yang sangat berharga. Inal memastikan telah menginstruksikan jajaran pelatih untuk memanfaatkan setiap laga penyisian di Bandung sebagai sarana evaluasi secara optimal. Dan secara keseluruhan, skuad Singo Edan dinyatakan berada dalam kondisi siap tempur untuk mengarungi persaingan di Grup A Piala Presiden 2026. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air, klub promosi BRI Super League Garudiaksa FC mengumumkan Milos Joksik sebagai pelatih anyar untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Milos Joksik sebelumnya merupakan pelatih yang sudah cukup lama berkarir di Liga Thailand sejak tahun 2010 dengan sempat menangani beberapa klub seperti Rajparacha FC, Muang Thong United hingga Utai Thani. Pada musim 2025-2026, pelatih berkebangsaan Serbia tersebut menangani Utai Thani pada kasta tertinggi Liga Thailand dan melalui total 27 laga dengan rata-rata 1,26 per pertandingan. Pihak Garudiaksa FC sangat antusias menyambut kehadiran Milos Joksik sebagai pelatih anyar dan diharapkan ia bisa membawa klub bersaing pada kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Milos Joksik sekaligus menjawab teka-teki siapa pelatih kepala yang akan menangani Garudiaksa FC setelah sebelumnya berpisah dengan Widodo C. Putro.

Kabar dari Jelang Asian Games, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Panahan Seluruh Indonesia PP Perpani Irawadi Hanafi mengatakan panahan tim Indonesia akan menurunkan 10 atlet dan 4 pelatih pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Irawadi melanjutkan kepercayaan diri tim meningkat setelah mencatat sejarah dengan meraih 6 medali emas dan 2 medali perunggu pada SEA Games, pencapaian terbaik panahan Indonesia pada ajang tersebut. Di Nagoya 2026, Perpani menargetkan peningkatan prestasi dibandingkan Asian Games Hangzhou 2022. Ketika itu, tim Indonesia meraih 2 medali perunggu sekaligus mengamankan kuota menuju Olimpiade Paris 2024.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri. Salam olahraga.

Baik, pendengar, Anda baru saja mengikuti tadi Warta Berita Olahraga Pro 3 RRI, dan kali ini kita akan kembali lagi untuk menghadirkan segmen Bangka Belitung Siang dengan ragam pilihan informasi di ruang dengar Anda. Sebelumnya juga kita akan segera menjelang juga nanti azan zuhur untuk wilayah Sungai Liat dan sekitarnya. Lalu nanti juga akan ada melekat mengenal lebih dekat. Oleh karena itu, tetap bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu. Terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan, atau yang fokus untuk menyerang?

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.

Masih di Bangka Belitung Siang, pendengar, kami hadirkan kembali informasi di ruang dengar Anda dan masih melansir dari portal rri.co.id. Pendengar, BMKG memperkirakan hujan ringan masih mendominasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia pada hari ini, Rabu 22 Juli 2026. BMKG meminta masyarakat mewaspadai dampak bibit siklon tropis 92W yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan hujan di sejumlah kawasan. Perkirawan BMKG Medayu mengatakan wilayah Sumatera didominasi potensi hujan ringan pada Rabu ini, yaitu di Kota Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung diperkirakan diguyur hujan. Sedangkan, kata Medayu, wilayah Banda Aceh diprediksi cerah berawan pada hari ini. Kemudian di Pulau Jawa, Semarang diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan dan Surabaya berawan. Sementara di Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta, Medayu mengungkapkan diperkirakan diselimuti awan tebal, hujan dengan intensitas ringan berpotensi mengguyur di Kota Serang. Kemudian Medayu menuturkan wilayah Kalimantan, Banjarmasin diprediksi berawan, sementara Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda berpotensi mengalami hujan ringan, sedangkan Tanjung Selor diminta mewaspadai hujan yang dapat disertai petir. Kemudian di Bali dan Nusa Tenggara, Kupang, BMKG memperkirakan dalam kondisi berawan. Adapun Denpasar dan Mataram diprediksi mengalami kondisi berawan tebal sepanjang hari. Kemudian untuk wilayah Sulawesi juga berpotensi diguyur hujan ringan di Mamuju, Palu, Gorontalo, dan Manado. Sementara Makassar serta Kendari diperkirakan berawan. Kemudian untuk Maluku dan Maluku Utara, Ambon diprediksi mengalami hujan ringan, sedangkan Ternate berawan tebal. Wilayah Papua, Merauke diperkirakan mengalami udara kabur, Jayapura dan Jayawijaya berawan, sedangkan Sorong, Manokwari, dan Nabire diselimuti awan tebal. Selain perkiraan cuaca harian, BMKG juga mengingatkan keberadaan bibit siklon tropis 92W. Siklon tersebut berpotensi meningkatkan pembentukan awan hujan di sejumlah wilayah Indonesia. Daftar wilayah potensi terdampak bibit siklon tropis 92W, yaitu perairan barat Bengkulu hingga Sumatera Barat, Riau hingga Selat Malaka, pesisir barat Lampung hingga Sumatera Selatan, Samudra Hindia, Selatan Jawa, Kalimantan, Laut Maluku, pesisir utara Sulawesi Utara, Teluk Tominin, dan pesisir utara Gorontalo. Nah, masyarakat di wilayah yang berpotensi terdampak dihimbau harus memantau pembaharuan informasi cuaca dari BMKG. Langkah tersebut penting untuk mengantisipasi potensi hujan, petir, maupun cuaca ekstrim yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

Baik, pendengar, itulah informasi yang kami lansir dari portal rri.co.id terkait dengan informasi perkiraan cuaca dari BMKG. Saat lagi kita akan segera menjelang azan zuhur untuk wilayah Sungai Lidah dan sekitarnya, tepat pada pukul 12.06 waktu Indonesia Barat. Saya akan kembali menemani Anda tepat nanti pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat dalam program kita Melekat. Tetap bersama kami dengan informasi dan inspirasi.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oi, masih hidup bro?
2: Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
3: Sabar dikit lah, santai bro.
2: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
3: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
4: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
3: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
2: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

الله أكبر الله

Dekat mengenal lebih dekat. Dengar, kami hadir kembali dalam program kita Melekat Mengenal Lebih Dekat edisi hari ini 22 Juli 2026.

Biru Baru merupakan grup musik duo alternatif rock asal Indonesia yang beranggotakan dari Clement Goldan Dimbrian Tambayong atau Goldan dan juga Talita Belinda Esmeralda atau Tata. Duo ini dibentuk pada bulan November tahun 2018 di Tangerang Selatan. Kita sapa terlebih dahulu pendengar kita yang ingin bergabung di program kita Melekat, ada siapa? Halo Melekat, mengenal lebih dekat. Halo. Halo. Melekat, mengenal lebih dekat. Ya, pendengar sepertinya terputus ya koneksinya. Baik, kita lanjutkan kembali ya, mengenal sosok duo Biru Baru. Duo ini dibentuk pada bulan November tahun 2018 di Tangerang Selatan. Sepanjang karirnya, mereka sudah merilis sebanyak 3 album studio dan 4 single non-album. Biru Baru merupakan terjemahan dari New Blue ya. Nama Biru Baru juga dipilih berdasarkan warna yang mereka sukai. Dan formasi Biru Baru sedari awal memang sudah diisi oleh Goldan dan juga Tata. Duo ini resmi dibentuk tepat di bulan November tahun 2018 ya. Perjalanan Biru Baru sudah dimulai sejak mereka masih berada di bangku sekolah menengah atas atau SMA dan tergabung dalam Paskibraka. Goldan dan Tata menyadari memiliki selera musik yang sama. Hal ini yang membuat perjalanan mereka tetap berlanjut hingga pada akhirnya sampai keputusan untuk membuat grup duo. Mulanya Biru Baru bergenre etnik art pop karena kerap memasukkan unsur gamelan, kemudian calung, dan instrumen-instrumen musik tradisional lainnya. Namun seiring berjalannya waktu, Biru Baru kini berada di jalur alternatif rock. Namun sejatinya, Biru Baru tidak mengotak-kotakan genre karena Goldan dan Tata ini kerap mengeksplor ya, kerap mengeksplor dari jenis musik mereka.

Kiblat Biru Baru sendiri tidak ada yang spesifik, tetapi jika ditanya band yang band apa yang pada akhirnya bisa membuat Biru Baru menghasilkan karya seperti ini, jawaban mereka adalah Coldplay. Biru Baru mengawali karirnya dengan merilis single debut berjudul Maplay featuring Amadea yang dirilis pada tahun 2018. Lagu ini dirilis saat Biru Baru masih berada di bawah naungan Berlin Record dengan Goldan dan Tata sebagai komposer dan Amadea sebagai lyrics. Single Maplay berhasil masuk dalam playlist Spotify dan menembus 15.000 pendengar. Tahun berikutnya, Biru Baru kembali merilis single kedua berjudul Edelweiss 2019. Pada tahun yang sama, Biru Baru juga merilis single dengan judul Coming Back For You, yang kemudian disusul dengan single Pink Jeans, masih di dalam naungan Berlin Records dengan Goldan dan Tata sebagai lyrics dan komposer. Perjalanan Biru Baru masih terus berlanjut dengan kembali merilis single NNN yang lagi-lagi berkolaborasi bersama Amadea, disusul dengan tiga single lainnya berjudul Pluto, Sejenak, dan Kapal Pesisir. Setelah berhasil dengan 8 singlenya, Biru Baru kemudian merilis album debut mereka Selamat Datang pada 6 November 2020 yang berisi 8 track. Album ini akhirnya menjadi titik balik di mana Goldan dan Tata merasa bahwa mereka benar-benar harus menyeriusi perjalanan Biru Baru sebagai duo. Kemudian pada akhir tahun 2020, tepatnya di bulan Desember, Biru Baru mendapatkan tawaran untuk bergabung dengan Juni Records. Kemudian baru resmi bekerja sama di pertengahan 2021. Bersama Juni Records di tahun 2021, mereka merilis single dengan judul Terbenam. Kemudian single ini berhasil memasuki nominasi Anugerah Musik Indonesia kategori duo grup-grup vokal kolaborasi alternatif terbaik. Di tahun yang sama, Biru Baru juga merilis single Benderang, dan pada tahun 2022 Biru Baru merilis single Nostalgia Nostalgia Terang dan Semua Telah Terjadi featuring Iga Masardi. Kemudian masih bersama Juni Record, Biru Baru merilis album kedua dengan judul Rasa Manusia. Album ini dirilis pada 9 November 2022, dan album Rasa dan Manusia berisi 11 track termasuk Terbenam di dalamnya. Perjalanan Biru Baru bersama Juni Record berhenti di tahun 2023 dengan single Semua Telah Terjadi featuring Iga Masardi sebagai proyek terakhir mereka. Biru Baru melanjutkan perjalanan mereka sebagai band indie setelah kerjasama dengan Juni Record berakhir di tahun 2023. Pada tahun yang sama, Biru Baru tetap berkarya dengan merilis single pertama mereka sebagai band indie dengan judul Hari Ini Terasa Berat, yang kemudian disusul dengan single kolaborasi bersama Pebi Putri yang berjudul Menari Dengan Bebas. Single ini bernuansa folk pop puitis. Kemudian pada 17 Juli 2024, Biru Baru merilis album live berlayar mereka di Spotify yang berisi 12 track dengan durasi 58 menit. Pada tahun yang sama, Biru Baru juga merilis single Kembali ke Awal di dalam naungan label Sun Etcher. Kemudian melanjutkan perjalanan sebagai band indie di tahun berikutnya, 2025. Biru Baru merilis single Kita Cari Waktu Lain, Kata Mereka Aku, dan Hitungan Mundur. Kemudian pada tahun yang sama, setelah penantian selama 3 tahun, tepatnya pada tanggal 25 Juli 2025, Biru Baru merilis album Biru dengan total 8 track tidak termasuk Hitung Mundur di dalamnya, melanjutkan perjalanan mereka sebagai band indie. Pada tanggal 23 Januari 2026, Biru Baru kembali merilis album penuh yang diberi tajuk Biru Baru dengan total 17 track dan 2 disc berdurasi 55 menit. Untuk merayakan lahirnya album penuh dengan tajuk Biru Baru, mereka akan menggelar Membiru Special Showcase belum selesai baru di awal pada 14 Februari 2026 di Studio Gedung Putih Bintaro Sektor 9.

Baik pendengar, demikian tadi mengenal lebih dekat atau melekat sosok Biru Baru. Kita akan dengarkan kembali lagu-lagu pilihan dari miliknya Biru Baru dengan judul Kalah Lagi, Aku Bisa Apa, Baik-Baik Saja. Sebelum nanti kita akan hadirkan juga Warta Berita Daerah pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi.

Baik pendengar, kita lanjutkan kembali melekat, mengenal lebih dekat sosok biru baru ya. Awalnya Golden dan Tata hanya berniat membuat lagu, kemudian ingin lagu itu dinyanyikan oleh orang lain dengan konsep kolaborasi atau featuring. Nah, hal ini dikarenakan kedua personil biru baru mulanya merupakan seorang produser, sehingga mereka sangat kesulitan menjadi performers. Namun kemudian Golden dan Tata menyadari bahwa kolaborasi seperti itu akan sulit direalisasikan, dan ada masanya mereka akan ada atau dalam fase kesulitan untuk mendapatkan diri sebagai performer. Namun akhirnya mereka berdua memutuskan untuk tetap menciptakan lagu sekaligus menjadi seorang penyanyi. Dalam menulis lagu, Tata sempat mengalami kesulitan awal untuk menulis lirik berbahasa Indonesia. Ia sempat membawa kamus fisik untuk membantu dalam menulis lirik. Belum lagi idealisme mereka yang merasa bahwa mereka tidak boleh sering-sering menggunakan diksi yang sama untuk setiap lagunya. Hal ini membuat Tata kerap bergantung dengan kamus, hingga akhirnya ia mulai terbiasa menulis lirik berbahasa Indonesia, dan duo ini tidak lagi membatasi penggunaan diksi di dalam setiap lagunya.

Panggung pertama biru baru ada di sebuah acara Universitas Indonesia dengan panggung yang kecil, sehingga membuat duo ini memutuskan untuk bernyanyi di lantai. Golden dan Tata hanya diminta untuk membawakan dua lagu di acara hiburan tersebut. Tantangan lain yang pernah dilalui oleh Biru Baru adalah saat mewabahnya COVID-19 di acara. Namun karena merasa tetap harus berkarya, akhirnya mereka merilis single sejenak yang menceritakan bagaimana situasi pandemi kala itu. Lagu ini mereka rilis pada tahun 2020. Dan tantangan lain juga datang dari ketidakcocokan visi dan komunikasi yang tidak lancar dengan label mereka sebelumnya, yaitu Juni Records. Komunikasi yang tidak lancar ini pada akhirnya tidak menemukan titik terang, dan setelah itu Biru Baru akhirnya memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan kerjasamanya dengan Juni Records. Demikian Melekat mengenal lebih dekat sosok Biru Baru. Mudah-mudahan Biru Baru menjadi inspirasi untuk para pendengarnya, penikmat musiknya, dan juga lirik-liriknya memberikan kita semua motivasi dalam kehidupan kita. Kita akhiri kebersamaan dengan Melekat. Setelah ini kami akan hadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita Daerah pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: mengenal lebih dekat. Menemani istirahat siang Anda bersama Pro 1 Sungaliat Bangka Belitung.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Bukakan pelabuhan penyeberangan Sadang ke Belitung. Ternyata aktivitasnya dihentikan. Karena mengapa? Risiko itu tidak memungkinkan demi keselamatan.
2: Diinstruksikan kepada pemerintah daerah, kabupaten, kota di seluruh Indonesia untuk melakukan gerakan pangan murah dalam rangka mengatasi gejala El Nino yang ada di nasional.

Dan pangan berah. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah edisi Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Dudi R. Pramana.

0: Mengawali warta berita daerah, informasi pertama kami hadirkan untuk Anda. Dermaga penyeberangan Sadai Bangka Selatan rusak parah. Penyeberangan sementara waktu dialihkan ke Pelabuhan Pangkal Balam Pangkal Pinang. Debi Nirwandi melaporkan.
1: Kerusakan pelabuhan penyeberangan Sada ke Belitung. Itu ya, ternyata aktivitasnya dihentikan. Karena mengapa?
2: DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Sadai Kabupaten Bangka Selatan menuju Belitung sementara waktu dihentikan total akibat kerusakan parah pada infrastruktur dermaga tersebut. Sebagai solusi sementara, seluruh layanan penyeberangan akan dialihkan melalui Pelabuhan Pangkal Balam Pangkal Pinang. Ketua DPRD Bangka Belitung Didik Sri Gusjaya mengatakan keputusan penghentian sementara operasional penyeberangan di Pelabuhan Sadai tersebut diambil demi menjamin keselamatan pengguna jasa. Ia menjelaskan berdasarkan informasi yang diterima, kebutuhan anggaran untuk memperbaiki dermaga secara permanen diperkirakan mencapai 80 miliar. Karena jalur penyeberangan tersebut merupakan lintas kabupaten, kewenangan penanganannya pun berada di bawah pemerintah provinsi dengan dukungan pemerintah pusat.
1: Kerusakan pelabuhan penyeberangan Sada ke Belitung, itu ya, ternyata aktivitasnya dihentikan karena mengapa? Risiko itu tidak memungkinkan demi keselamatan. Alhamdulillah hal ini sudah ada solusi, maka nanti untuk aktivitas di Sada itu dipindahkan ke Pangkal Balam oleh rekan ASDP. Sudah ada solusi, hanya itu mereka minta itu paling lambat awal Agustus sudah berjalan lagi.
2: Sebelumnya, Gubernur Bangka Belitung Hede Arsani memastikan dermaga Pelabuhan Sadai Bangka Selatan yang amblas dalam waktu dekat akan segera diperbaiki. Hal itu disampaikannya ketika melakukan sidak ke lokasi tersebut pada Selasa 23 Juni lalu.
3: Dua bulan ini tetap pengalian, karena ini sudah waktu, sudah lelang. Minggu depan sudah lelang, sudah dikelik semuanya ya. Mudah-mudahan sesuai dengan jadwal ya, bagi ya. Yang untuk ini, Gubernur kasih depresiasi lah, sekali aja. Karena di kapal itu ada aptur. Ada tambah udang-udang, habis bumida nilai ya.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan, Beni Supratama, mengatakan perbaikan dermaga Pelabuhan Sadai ini sekitar 2 pekan lagi akan dilakukan dengan memakan waktu pengerjaan selama 2 bulan. Di Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Mendengar informasi berikutnya, jaga stabilitas harga pangan, pemerintah Kota Pangkal Pinang kembali gelar gerakan pangan murah. Selengkapnya, Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
4: Kabupaten Kota di seluruh Indonesia untuk melakukan gerakan pangan murah dalam rangka.
5: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang kembali menggelar gerakan pangan murah atau GPM yang kali ini dipusatkan di Terminal Kampung Keramat Kota Pangkal Pinang. Kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pangkal Pinang Juhaimi. Ia mengatakan pelaksanaan GPM merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Dalam Negeri yang disampaikan melalui rapat koordinasi secara virtual pada Senin lalu. Menurut Juhaimi, pemerintah daerah di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia diinstruksikan untuk melaksanakan GPM sebagai salah satu langkah mengantisipasi dampak fenomena El Nino terhadap ketersediaan dan stabilitas harga pangan. Kata dia, dalam kegiatan tersebut masyarakat dapat membeli 22 komoditas pangan prioritas dengan harga distributor. Selain melibatkan distributor pangan, kegiatan ini juga diikuti pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, serta kelompok wanita tani atau KWT yang turut menyediakan berbagai produk pangan.
4: Gerakan pangan murah ini salah satu amanat dari Menteri Dalam Negeri hasil Zoom meeting pada hari Senin kemarin, bahwa diinstruksikan kepada pemerintah daerah, kabupaten kota di seluruh Indonesia untuk melakukan gerakan pangan murah dalam rangka mengatasi gejala El Nino yang ada di nasional, antisipasi itu.
5: Juhaimi berharap pelaksanaan gerakan pangan murah dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau sekaligus menjaga daya beli di tengah potensi kenaikan harga pangan. Sementara itu, Kepala Bidang Pangan Dinas Pangan dan Pertanian Kota

0: Pangkal Pinang Yizi Laida mengatakan, GPM yang digelar di Terminal Kampung Keramat merupakan pelaksanaan GPM yang ke-10 sepanjang tahun 2026. Ia menyebutkan hingga akhir tahun pemerintah Kota Pangkal Pinang masih akan menggelar sekitar 4 kali gerakan pangan murah.
1: Nanti kita mungkin juga ada untuk memperingati HUT Kota, ya, kemudian Maulid Nabi, kemudian di Nataru. Mungkin kita ada sekitar 4 kali lagi sampai akhir tahun. Ya.
0: Yizi menambahkan untuk pelaksanaan menjelang HUT Kota Pangkal Pinang dan Maulid Nabi pada bulan depan, gerakan pangan murah direncanakan akan dipusatkan di wilayah Tua Tunu agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bangka mengajak para petani menanam jenis tanaman yang minim kebutuhan air di musim kemarau sebagai langkah strategis untuk mencegah gagal panen dan menjaga ketahanan pangan. Bustomi Ahmad melaporkan.
3: Mereka jenis tanaman yang kuat terhadap kekeringan.
4: Pemerintah Kabupaten Bangka mengajak para petani menanam jenis tanaman yang minim kebutuhan air di musim kemarau 2026. Ajakan tersebut sebagai langkah strategis untuk mencegah gagal panen dan menjaga ketahanan pangan. PLT Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Dinpertan Kabupaten Bangka Subhan mengatakan, berdasarkan prediksi BMKG, musim kemarau tahun ini berpotensi cukup panjang dan kering sehingga dapat mempengaruhi tanaman dengan pasokan air yang kurang.
3: Menghimbau untuk menanam jenis tanaman yang memang kebutuhan airnya sedikit. Contoh seperti jagung. Jagung ini kan nggak perlu banyak air sehingga dia hujan dalam seminggu sekali atau 10 hari sekali pun nggak masalah karena mereka jenis tanaman yang kuat terhadap kekeringan.
4: Ia menyebut para petani mesti bisa menyikapi musim kemarau dengan bijak, mengatur waktu tanam yang baik, serta perlu adanya inovasi agar tanaman tetap tumbuh subur sehingga dampak kekeringan tak menjadi alasan dapur untuk tetap mengebul. Sebelumnya, perakirawan BMKG Pangkal Pinang, Slamet Supriyadi, mengatakan, berdasarkan prediksi iklim terbaru, musim kemarau berpotensi terjadi hingga awal tahun 2027.
5: Berpulang terjadi sampai awal tahun 2027, mungkin untuk modifikasi tanaman terkait jika masyarakat yang bermata pencaharian untuk berkebun menyesuaikan tanamannya sesuai dengan yang tahan terhadap kemarau atau kekeringan yang berkepanjangan.
4: Ia mengajak semua stakeholder untuk selalu memantau perkembangan informasi cuaca guna mendukung mitigasi selama musim kemarau. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, SD Negeri 24 Sungai Liat menggelar lomba pengolahan sampah plastik menjadi produk bernilai ekonomi. Selengkapnya Irwan Aulia Rahman melaporkan.
6: Lingkungan juga bukan hanya sekedar pendidikan yang kita berikan selama ini di sekolah, tapi juga untuk
7: SD Negeri 24 Sungai Liat menggelar puncak apresiasi program Adiwiyata dengan lomba mengolah sampah plastik menjadi produk bernilai ekonomi di Pantai Takari. Lomba diikuti peserta sebanyak 16 tim dari 10 sekolah dasar yang ada di Kecamatan Sungai Liat. Kegiatan ini sebagai upaya menanamkan cinta lingkungan dengan mengurangi sampah plastik dan mengolahnya menjadi produk bernilai. Para peserta membawa berbagai bahan-bahan sampah plastik seperti botol, galon, kemasan pembersih baju, sedotan, dan bahan plastik lainnya. Dibantu oleh guru, para murid tampak telaten merangkai sampah plastik tersebut. Kepala SD Negeri 24 Sungai Liat Erwati mengatakan sebagai peraih sekolah Adiwiyata tingkat nasional, pihaknya ingin menularkan semangat kepada sekolah lainnya agar terus berinovasi dalam kerangka berbudaya lingkungan hidup.
6: Kami mengajak juga untuk sekolah-sekolah luar tingkat Kecamatan Sungai Liat agar kita banyak berbuat untuk mengedukasi tentang lingkungan juga, bukan hanya sekedar pendidikan yang kita berikan selama ini di sekolah, tapi juga untuk kelestarian lingkungan kita. Itu makanya kami akan membuat seperti ini, karena kami juga akan mempromosikan apa yang kami buat seperti ini, akhirnya meminta agar mereka bisa termotivasi yang seperti kami lakukan, dan mereka juga bisa mengikuti seperti ini, gitu.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Dindikpora Kabupaten Bangka, Tony Marza, mengatakan lomba mengolah sampah plastik ini selain dapat mengenalkan inovasi produk kepada para murid, juga menanamkan kepedulian terhadap lingkungan.
8: Ya, sampah kertas, sampah plastik, sebetulnya masih bisa kita lakukan daur ulang. Dan hari ini kita secara demonstrasi ini akan membuat papling blok melalui sampah-sampah plastik. Sedangkan untuk sekolah-sekolah ini dilakukan lomba untuk mendaur ulang sampah.
7: Melalui kegiatan ini diharapkan kesadaran generasi muda terhadap pengolahan sampah dapat terus meningkat sekaligus menjadi bukti nyata kepedulian terhadap lingkungan. Dari Kabupaten Bangka, Ironolia Rahman RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara pendengar, sebanyak 500 nelayan di 6 kecamatan di Kabupaten Belitung Timur menerima bantuan sembako sebagai upaya meringankan beban masyarakat yang terdampak musim angin kencang dan cuaca buruk. Septrianingsih, RRI SP Belitung.
9: Bantuan ini merupakan bagian dari program strategis Bupati sendiri, jadi janji politik beliau pada saat itu yang sudah dimasukkan ke dalam PJMDS.
10: Sebanyak 500 nelayan di 6 kecamatan di Kabupaten Belitung Timur menerima bantuan sembako sebagai upaya meringankan beban masyarakat pesisir yang terdampak musim angin kencang dan cuaca buruk. Kepala Dinas Sosial, Pendayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur, Roni Setiawan mengatakan, dari total 500 paket bantuan yang disiapkan, sebanyak 234 paket disalurkan kepada nelayan di Kecamatan Manggar, 85 paket untuk Kecamatan Damar, 2 paket untuk Kecamatan Dendang, 50 paket untuk Kecamatan Gantung, 66 paket untuk Kecamatan Kelapa Kampit, dan 63 paket untuk Kecamatan Simpang Pesa. Satu kecamatan yang tidak menerima bantuan ialah Kecamatan Simpang Renggiang. Hal itu karena di kecamatan tersebut tidak ada nelayan.
9: Tetapi ya mudah-mudahan setidak-tidaknya ini bantuan stimulan sebenarnya. Bantuan stimulan saja. Ya kata orang sini kan untuk pada saat angin kencang mereka ada turun ke laut. Maka ini istilahnya untuk meringankan beban-beban pengeluaran mereka terutama untuk kebutuhan sembako. Walaupun tadi sudah sampaikan dari Pak Bupati bantuan itu tidak seberapa. Setidaknya pandang dari niat baik Pak pemerintah daerah kan di saat kondisi apa TKD yang menurun, ada PSSI dan segala macam masih bisa lagi gitu, untuk tahun ini itu memberdayakan masyarakat kita untuk 500 kepala keluarga untuk nelayan gitu kan.
10: Roni menambahkan bahwa nelayan yang belum menerima bantuan pada tahun ini tetap berpeluang mendapatkan bantuan pada tahun berikutnya melalui mekanisme penyaluran secara bergilir sesuai dari kemampuan anggaran daerah. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah yang juga dirilis oleh RRI SP Belitung. Pendengar, pemerintah Provinsi Bangka Belitung dan Basnas meluncurkan program Zpreneur guna mendorong kemandirian ekonomi UMKM. Berikut laporan Ratna Gusari.
11: Terima kasih kepada Bapak Ibu Basnas yang telah memberikan usaha ini.
12: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama Badan Amil Zakat Nasional Basnas resmi meluncurkan program Zpreneur bagi pelaku usaha pemula. Peluncuran program dilakukan langsung oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani sekaligus yang dirangkaikan dengan penyerahan bantuan modal dan perlengkapan usaha kepada pelaku usaha mikro. Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada Basnas Republik Indonesia, Basnas Bangka Belitung, serta seluruh mitra yang telah menghadirkan program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat tersebut.
13: Mudah-mudahan usaha ini bertambah terus, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak bersyukur, kita bekerja keras, kita bantu pemerintah ini, bagaimanapun adalah Bapak Ibu adalah aset bagi UMKM di Provinsi Bangka Belitung, khususnya di Bangka Belitung.
12: Menurut Gubernur, di tengah berbagai tantangan ekonomi saat ini, diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, Basnas, perbankan, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan pelaku usaha yang tangguh, inovatif, dan berdaya saing. Dirinya menegaskan bantuan modal dan perlengkapan usaha yang disalurkan melalui program Zpreneur harus dimanfaatkan sebagai stimulus untuk mengembangkan usaha bukan sekedar bantuan sesaat. Gubernur juga berharap program Zpreneur tidak berhenti pada penyaluran bantuan, tetapi disertai pendampingan, pelatihan, dan evaluasi secara berkelanjutan. Dengan demikian, pelaku usaha dapat meningkatkan kapasitas usahanya, membuka lapangan pekerjaan baru, hingga pada akhirnya mampu menjadi muzaki yang ikut berkontribusi membantu masyarakat melalui zakat. Sementara penerima bantuan usaha, Nina mengaku berkomitmen menjalankan usaha agar dapat berkembang dengan baik. Sebagai lulusan SMA yang baru selesai tahun 2026 ini, dirinya tidak perlu repot mencari pekerjaan, tetapi justru bisa berpotensi memberikan lapangan kerja bagi yang lain.
11: Bisa buka usaha sendiri, kayak ngejalani apa namanya usaha baru-baru lebih berkarir begitu. Daerah Balun Ijuk, depan SDN 14 Merawang.
12: Kali ini Basnas Bangka Belitung menyalurkan bantuan modal usaha bagi 170 penerima manfaat di Kabupaten Bangka, terdiri dari 27 penerima tambahan modal usaha UMKM dengan total anggaran Rp67.500.000. Penyerahan 5 penerima bantuan but kontainer dan perlengkapan usaha dengan total anggaran Rp50 juta. Penyerahan secara simbolis program microfinance Basnas RI untuk 5 titik lokasi dengan total anggaran Rp500 juta. Dari Sungai Let, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sebanyak 393 koperasi merah putih telah terbentuk di Kepulauan Bangka Belitung. Dari jumlah tersebut, 324 koperasi atau 82,44% telah melaksanakan rapat anggota tahunan, 370 koperasi atau 94,15% telah menyelesaikan pemetaan lahan, dan 269 koperasi atau 68,45% telah memasuki tahap pembangunan gerai. Sementara itu, ada sebanyak 94 gerai telah rampung 100%. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani dalam keterangan yang diterima RRI mengatakan, capaian tersebut bukti kuatnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah desa dan kelurahan, pendamping koperasi, dunia usaha serta seluruh pemangku kepentingan. Selain koperasi, gubernur juga menegaskan bahwa UMKM tetap menjadi tulang punggung perekonomian. Sementara Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia APDESI Kabupaten Bangka, Syaiful Ahyar menegaskan dukungan APDESI terhadap program Astacita Pemerintah Republik Indonesia termasuk koperasi merah putih. Apalagi koperasi merah putih ini bertujuan mulia untuk memperkuat perekonomian masyarakat desa. Ia pun berharap dengan adanya KMP, desa semakin berkembang secara ekonomi. Sebagai informasi terakhir pendengar, narasi kebinekaan dan kebangsaan harus tetap digelorakan kepada masyarakat. Demikian disampaikan sejarawan dan budayawan Bangka Belitung, Dato Ahmad Elpian. Reporter Ipan Sona Alham melaporkan.
14: Narasi kebangsaan itu ya, narasi kebinekaan itu, narasi keharmonisan itu yang harus terus ya kita gelorakan, kita wartakan kepada masyarakat.
15: Narasi kebangsaan, kebinekaan, dan keharmonisan harus terus digelorakan dan diwartakan kepada masyarakat. Nilai-nilai tersebut tak boleh padam meski menghadapi rival kemajuan teknologi informasi yang semakin masuk ke dalam jiwa manusia Indonesia masa kini. Pengikat nilai-nilai kebangsaan itu, menurut sejarawan dan budayawan Bangka Belitung Ahmad Elpian, adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ahmad Elpian mengambil contoh perjuangan rakyat Bangka saat melawan dominasi asing di zaman pergerakan kemerdekaan. Saat perang rakyat Bangka yang dipimpin oleh Depati Amir pada saat itu, kebinekaan, kerukunan, dan keharmonisan begitu nyata.
14: Dan kita sampaikan kepada masyarakat bahwa orang Bangka Belitung itu memiliki sejarah yang panjang ya terkait kebinekaan, terkait kerukunan, terkait pada keharmonisan. Bhinneka Tunggal Ika, orang Bangka sudah memulainya. Kita melihat misalnya dalam perang rakyat Bangka yang dipimpin oleh Depati Amir, itu semua komponen masyarakat, baik orang Bugis, Melayu, orang Tionghoa, baik orang Jawa, semuanya bersatu padu melawan dominasi kekuatan bangsa asing. Nah, jadi itu yang sebenarnya narasi kebangsaan itu, ya, narasi kebinekaan itu, narasi keharmonisan itu yang harus terus ya kita gelorakan, kita sampaikan, kita beritakan, kita wartakan kepada masyarakat. Masyarakat kita itu punya prinsip berbeda-beda tetapi tetap satu, sesuai dengan pepatah Melayunya ya. Cimake perigi di gali, di situ aiti tahu. Cimake umi di uni, di situ adat istiadat dipakai dindung.
15: Dengan terus digelorakannya semangat kebangsaan, kebinekaan, dan keharmonisan kepada masyarakat, diharapkan generasi penerus semakin memahami dan bertanggung jawab memelihara nilai-nilai luhur warisan pendiri negeri. Ivan Sona Alham, RRI, melaporkan.
2: Informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah. Tetap update informasi terkini melalui portal rri.co.id. Sekian Warta Berita Daerah produksi Radio Republik Indonesia Sungai Let Kepulauan Bangka, Belitung. Selamat siang.

Pro Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100% Indo.

0: Persada 100% Indonesia. Selamat siang pendengar program 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat ya di hari ini, meskipun ada beberapa kabar yang kurang mengenakan ya, terutama bagi pencinta ikan. Karena ikan saat ini lagi mahal-mahalnya, kemudian agak langka sedikit ya karena kondisi cuaca ya. Tapi tentu yang pencinta ikan atau yang suka makan ikan nggak peduli ya, mau agak tinggi harganya, mau gimana pun tetap harus makan ikan tiap harinya ya. Nah, kita akan bahas ikan di siang hari ini pendengar, bahas masakannya, kemudian ikan favoritnya ya. Boleh ya, kita bergabung di telepon 0717943301 atau juga di WA 0811717911. Kita angkat penelpon pertama kita, ada siapa? Halo, Pro Persada, selamat siang. Terputus, silakan pendengar yang ingin bergabung kami undang kembali di telepon 0717943301 atau silakan di WA 0811717911. Halo, Pro Persada, selamat siang.
1: Selamat siang, Pro Persada, 100% Indonesia.
0: Oke, selamat siang Pak Alex di Air Bara.
1: Apa kabar, Dudi?
0: Alhamdulillah, sehat Pak Alex. Pak Alex sehat ya?
1: Sehat.
0: Oke, luar biasa. Sudah makan belum?
1: Sudah
0: ya, alhamdulillah. Siang hari ini menunya apa nih? Ada ikan kah?
1: Lempah kuning, ikan.
0: Oh, lempah kuning ikan.
1: Ikan gelamo, tapi besar gelamonya.
0: Ikan apa?
1: Gelamo, ikan gelamo.
0: Oh, ikan gelamo, ikan tuh yang besar itu ya?
1: 3 ekor setengah kilo.
0: Waduh, 1 ekor setengah kilo.
1: Semua ikan tuh.
0: Wah, luar biasa ya. Berarti ikan favoritnya ikan itu ya?
1: Enggak, ikan mayong favoritnya.
0: Oh, ikan mayong.
1: Ikan mayong agak tinggi harganya.
0: Iya, benar. Sekarang kan lagi
1: murah ikan yang itu kan.
0: Heeh, iya.
1: 2.000 3 ekor.
0: Oke deh, berarti ini ya, apa namanya? Ikan mayong ya.
1: Nah, ikan mayong.
0: Biasanya dimasak apa nih? Di lempah.
1: Lempah kuning semua aku.
0: Oh, hobinya lempah ya.
1: Pernah paling
0: lempah kuning. Oh iya, memang paling enak itu ikan laut ya, dilempah ya.
1: Lempah kuning, Bu.
0: Dilempah kuning, lempah kuning asam, segar, pedas, asin gitu ya. Oke deh, kalau begitu. Mau lagu apa, Pak Alex?
1: Cinta luar biasa ya.
0: Cinta luar biasa
1: dari
0: Anmes ya.
1: Anmes,
0: cinta luar biasa kan? Coba cek dulu sebentar, lupa lagi penyanyinya siapa ya. Cinta luar biasa. Sambil salam sapanya boleh, Pak Alex.
1: Karena beri kokori, beri emera, ya suami, Bung Gante, Bung Yota, Zul Faizar, Bung Romlan, Bude Sumi. Buat semuanya ya.
0: Oke, siap.
1: Intinya buat yang dulu ya gitu ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alex di Air Bara. Makasih banyak Pak Alex sudah bergabung bersama kita ya di siang hari ini. Lanjut di belakang Pak Alex ada siapa? Halo, Pro Persada. Selamat siang.
2: Yang juga 100% Indonesia.
0: Mantap. Bung Romlan ini ya?
2: Iya, Bung Romlan.
0: Oh iya ya. Apa kabar Bung Romlan?
2: Lagi ngopi nih.
0: Oh, lagi ngopi di warungnya ya. Wah, luar biasa.
2: Baru 5-6 hari baru buka warung Om Perdana.
0: Alhamdulillah.
2: Soal mari kan berhenti kan lebaran.
0: Benar-benar.
2: Tapi kena daftarnya saya penjual ikan, ikannya nggak ada sekarang.
0: Iya, lagi sepi kan sekarang ya.
2: Ini nyindir apa-apa ini topiknya.
0: Enggak lah.
2: Sudah 8 tahun saya jual ikan ya.
0: Oh, lalu 8.
2: Favoritnya ikan layar.
0: Layar tuh yang kayak gimana?
2: Layar tuh enak tuh gaya, seperti mayong lah, cuma warna hitam kan tipis.
0: Oh iya.
2: Mantep dang kalau layar tuh.
0: Ikannya agak mahal nggak?
2: Ikannya, anu lah, pakai normal lah kalau ikan layar. Yang mahal itu tenggiri bang.
0: Iya, tenggiri pasti ya, itu kan.
2: Tenggiri itu orang kelas atas. Kalau kita minimal seperti kita ini, yang penting layar itu udah mantep lah pokoknya.
0: Iya, ikan layar ya. Berarti sering masak lempah ikan layar?
2: Masak kuning, kata Bang Alek tadi kan.
0: Iya, lempah kuning ya.
2: Masak digoreng campur cabai pedas-pedas, mantap deh bang.
0: Iya, oke deh.
2: Minta lagu bang ya?
0: Boleh. Apa lagunya?
2: Yang puisi jadilah bang, dalam mana denger lagu puisi. Lagu favorit tuh.
0: Lagu apa? Puisi?
2: Puisi.
0: Oh iya, iya, oke siap. Lanjut.
2: Ini, pertama salamnya buat abang gue selalu bang ya. Gue berangkat Bang Alex sama ibu gue juga tadi ya. Beda Sulini sama Bang Irwan di Bandung ya. Ada Bang Irwan juga di Air Kantong ya. Terus Bang Leman juga ya. Yang di Johor Bang Ramadan. Bang Jante juga di Belitung ya.
0: Buat
2: dia juga Belitung ya. Juga Yak Suhamid. Terus juga buat Jul Faisar ya, dan Merianya. Terus juga buat atau Biltin. Terus juga buat semua bang lupa kadang-kadang buat Ayu Raya ini. Oke bang, terima kasih ya.
0: Yo, sama-sama, terima kasih Bung Romlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bung Romlan di Mentabak sudah bergabung ya. Di belakangnya ada siapa? Halo, Pro Persada, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
3: Dengan Putra Ogan.
0: Putra Ogan. Ogan mana? Komering Hilir, Komering Ulu?
3: Komering Ulu, Komering Hilir, semuanya.
0: Oh, Ogan semuanya berarti ya. Ogan Hilir masuk ya.
3: Itu Ogan Hilir itu Tanjung Raja.
0: Ah iya, Indralaya ya.
3: Iya.
0: Kayu Agung ya. Iya, lengkap ya. Di mana Ogannya? Ogan kalau ya aslinya Ogan ya, Putra Ogan ya. Tapi di Bangka di mananya?
3: Di Prado, Kecamatan Simpang Teriti.
0: Simpang Teriti. Wah, kabar baik ya Bung Putra Ogan.
3: Kabar baik.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Apa aktivitasnya siang hari ini? Lagi ngapain nih?
3: Ini lagi istirahat.
0: Lagi istirahat.
3: Ngopi-ngopi.
0: Ngopi-ngopi santai siang hari, nikmatin cuaca ya.
3: Iya,
0: iya. Iya, cuaca lagi panas. Tapi kalau daerah kita di Ogan sering kebakaran hutan kalau lagi panas kayak gini ya, mudah-mudahan tapi tahun ini aman ya.
3: Oh, di situ kan banyak gambut itu, Bang.
0: Iya, makanya banyak gambut di sana ya. Mudah-mudahan tapi tahun ini aman ya, terkendali ya daerah situ ya. Iya, oke. Okay. Ikan favorit di Bangka apa?
3: Ini di kolong ikan gabus.
0: Oh, ikan gabus, masih ikan, berarti masih ikan ini ya, masih ikan
3: sawah.
0: Ikan kita berarti ya, masih suka ikan kita berarti ya, ikan gabus. Dimasak apa? Pindang?
3: Di pindang.
0: Ah iya, pindang meranjat.
3: Pindang meranjat.
0: Mantap. Oh lah.
3: Digoreng, Bang.
0: Iya, tapi sudah lama nggak makan pindang meranjat ya, pindang meranjat. Apalagi pindang patin, aduh. Menikmati ya kalau makan pindang patin. Oke, siap. Makasih banyak, Bung Putra Ogan. Mau lagu apa?
3: Dari Tommy Jepisa.
0: Tommy Jepisa, oh nggak masuk di list kita. Ini tahun 2000 ke atas nih, Bung Anu, Bung Putra Ogan. Ya, 2000 ke atas. Lagu apa nih kira-kira?
3: Bawa.
0: Tahun 2000-an mungkin. Masih ingat nggak lagu-lagu tahun 2000-an?
3: Tahun 2000-an.
0: Penyanyinya misalnya atau bandnya?
3: Bisa abang lah, minta tolong sama abang lah.
0: Oke lah, aku siapin lagunya ya, berarti Bung Putra Ogan ya. Salam siapa, silakan.
3: Salamnya buat semua lah.
0: Oke.
3: Siap. Terima kasih bang atas waktu ya bang.
0: Yo, salam kenal, terima kasih banyak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bung Putra Ogan sudah bergabung bersama kita ya di siang hari ini. Lanjut pendengar, kita hadirkan dulu pilihan lagu yang sudah di request oleh para pendengar kita. Tetap bersama kami di Pro Persada 100% Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.
2: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu!
3: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah, buat lindungin kepala. Kebetulan, isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: di Pro Persada 100% Indonesia. Baik pendengar, berikutnya kita bacakan dulu ya pendengar kita yang sudah bergabung di WA ya. Kita bacakan dulu WA-WA yang sudah bergabung. Ada Ibu Kori, Pro Persada, siang Dudi. Ibu Kori request lagu Hati Yang Terpilih by Rosa ya. Salam buat Bude Sumi, Pak Ahmad Irwan, kemudian Pak Irwan, Bang Alex, Ria, Jante, Pak Ramadan, atau Belti, Mbah Triyono, Maria Zulfaizar, Bung Yota, Bung Romlan, Pak Azaldin, Embera. Semoga cepat sembuh ya dari sakitnya. Terima kasih Bang Dudi, semoga sehat selalu. Sama-sama Ibu Kori, terima kasih juga Ibu Kori. Seneng ikan tenggiri di lempah kuning, Dudi. Wah, ikan tenggiri di lempah kuning, mantap ya. Lanjut ada Julia ya di RY. Assalamualaikum Bang Dudi, ini Julia di RY. Kalau ikan laut ataupun ikan darat semua suka, asal jangan ulat bulu aja. Ya, ulat bulu nggak bisa dimakan ya. Oke, request lagu Masih Kamu dari Duta. Salam sapa untuk semua saja. Spesial untuk Duda Manis Kalimantan, Mbak Ria Belitung, Pak Ramadan, Pak Yota juga, Bang Dudi, semoga sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Di telepon ada siapa? Halo, Pro Persada. Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat siang Bang Bung Dudi.
0: Ya, selamat siang Pak Leman di Tanggamus Lampung.
1: Iya, juga salam sehat selalu Bung Dudi. Ya. Apa temanya siang ini Bung Dudi?
0: Temanya ikan favoritnya apa plus dimasak apa sukanya?
1: Saya paling suka ikan laut Bang Dudi.
0: Ah, ikan laut yang mana?
1: Ikan laut suka semua Bang Dudi.
0: Oh, suka semua.
1: Tapi saya kalau ikan di kolam itu, ikan darat itu Dudi, saya tidak begitu suka mungkin. Ya kayak ikan mas itu kan, ikan nila itu saya tidak begitu suka, mungkin tidak biasa Bung Dudi.
0: Oke, berarti gitu. Sukanya ikan-ikan laut. Habis. Ya.
1: Iya. Jadi saya ikan laut itu apa saja suka Bung Dudi, ikan cumi, ikan tongkol, ikan layang, ikan kecil, ikan gede, ikan nibung dan sebagainya Bung Dudi.
0: Oh iya, dimasak apa?
1: Ya dimasak gulai pedas Bung Dudi.
0: Oh, gulai pedas.
1: Pakai cabai yang pedas yang supaya makan dengan nasi hangat Bung Dudi.
0: Yang segar-segar juga ya gitu ya.
1: Iya.
0: Oke deh, kalau begitu. Siap mau lagu apa?
1: Lagu apa namanya? Jadi aku sebelum hujan aja Bung Dudi.
0: Oke. Okay.
1: Lagi musim hujan kalau pagi Bung Dudi.
0: Mana ada di sini, Pak? Di sana hujan ya?
1: Iya, pagi Bung Dudi.
0: Hujan
1: Bung Dudi.
0: Oh, iya. Ya, oke, siap kalau begitu.
1: Teleponnya ini sangat kecil sekali Bung Dudi, enggak jelas ini.
0: Oh, masa?
1: Iya, apa?
0: Enggak jelas ya suaranya.
1: Ya, jelas tapi kecil gitu.
0: Oh iya.
1: Ada lagunya Bung Dudi?
0: Ada dong.
1: Sebelum hujan?
0: Ada dong, dari Edi.
1: Ya, itu aja Bung Dudi lagunya.
0: Siap, salam sapanya silakan.
1: Ya, salam sapa-sapanya tadi yang sudah masuk Budi Sumi, Kang Ahmad, Bung Ramadan, Bung Niko, Bung Jante, Bung Hadi, Bung Ramadan, Mbak Indu, Mbak Maya, untuk semua sajalah gitu Bung Dudi.
0: Oke, siap.
1: Dan juga untuk Bung Dudinya selamat tugas. Salam sehat selalu sampai tuntas Bung Dudi.
0: Baik, makasih banyak Bung Leman.
1: Selamat siang. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bung Leman ya sudah bergabung bersama kita di siang hari ini di Pro Persada 100% Indonesia. Lanjut kalau begitu pendengar ya, kita hadirkan dulu pilihan lagu yang sudah di request oleh para pendengar kita di siang hari ini ya. Yang pertama tadi ada Ibu Kori ya, yang request lagu miliknya Rosa dengan judul Hati Yang Terpilih ya. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung masih kami undang nantinya. Silakan bergabung di segmen ketiga kita ya. Tadi segmen pertama sudah, ini segmen kedua juga sudah. Silakan bergabung di segmen ketiga kita di siang hari ini dalam Pro Persada. Dan kami akan kembali setelah ini di segmen ketiga ya. Kami hadirkan dulu lagu yang sudah di request oleh Ibu Kori tadi, Rosa dengan Hati Yang Terpilih.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kalau aku golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi

Isi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: Masih di Pro Persada 100% Indonesia. Kita lanjut, ada siapa yang ingin bergabung bersama kita di telepon 0717943001. Halo Pro Persada, selamat siang. Halo. Ya, 100% Indonesia. Ada Embera. Embera, apa kabar? Di mana? Di rumah ya? Oh, masih sakit. Waduh, banyak-banyak istirahat Embera kalau lagi sakit ya. Iya. Oke, ya halo. Kedengar enggak suaranya? Ya, terputus ya. Waduh, sayang sekali Embera. Nanti saya pilihin lagunya Embera ya. Lanjut di belakang Embera. Ada siapa? Halo, Pro Persada.
1: Halo, Pro Persada. 100% Indonesia.
0: Mantap, ada Bude Sumi. Kabar baik, Bude Sumi?
1: Alhamdulillah sehat, Bang Rudi ya?
0: Iya, benar.
1: Nah, soalnya Bude baru buka radio. Tadi hujan kan, jadi dimatiin radionya. Takut ada kembang api.
0: Oh, di Pangkal Pinang lagi hujan tadi?
1: Iya, hujan sebentar. Jadilah, ngilang debu. Oh.
0: Iya, ngilangin debu ya. Wah, ayamnya ramai ya, ayamnya.
1: Rame, lagi bertelur. Tuh banyak yang ngendok.
0: Oh, iya. Wah, enak dong kalau lagi telur ya. Iya. Nggak beli lagi telur begitu ya, Bude Sumi.
1: Apa tema kita?
0: Tema kita, ikan favoritnya apa? Ikan favorit.
1: Makan favorit?
0: Ikan.
1: Ikan favorit.
0: Iya.
1: Kalau aku ikan favoritnya ikan krisi merah.
0: Krisi merah, dimasak apa tuh?
1: Hah?
0: Dimasak apa kalau ikan krisi merah?
1: Dimasak cabai lah, digoreng masak cabai.
0: Oh, di sambel gitu ya?
1: Di sambel bahasa kita ya.
0: Iya. Kalau di lempah nggak suka?
1: Suka juga lah, jarang-jarang pakai nanas kan? Iya. Pakai pucuk dondong.
0: Mantap itu.
1: Mantap lah pokoknya, dua piring mentok.
0: Dua piring pokoknya kalau sama saya juga dua piring kalau sudah lempah itu, Bude. Iya. Lempah paling enak pokoknya ya kalau lempah itu.
1: Iya.
0: Iya. Oke deh, Bude mau lagu apa?
1: Tahun berapa lagunya?
0: 2000 dong.
1: 2000-an ya? Kalau satu atap satu rumah boleh?
0: Satu atap satu rumah tahun berapa lagunya, Bude?
1: 2000-an lah, dari Rani Maulani.
0: Satu atap satu rumah, ntar saya cek dulu ya tahunnya ya.
1: Iya.
0: Oke, boleh, silakan, Bude.
1: Boleh, oke. Lambanya yang gabung tadi, Om.
0: Baru ada 6 pendengar ya. Siapa?
1: Kang Irwan di Bandung Timur.
0: Oh, belum gabung dia.
1: Oh, belum ya.
0: Iya.
1: Oke lah, salamnya buat Ibu Kori ya. Semoga sehat selalu bersama Bang Alek ya. Buat Ambera tadi, cepat sehat Ambera.
0: Iya, amin.
1: Buat Bang Niko ya, Nur Hadi, Julia, Bunda Rindu di Ampuy, Kang Irwan di Bandung Timur, Bang Ramadan di Papua ya, Ayu juga di Maluku, ada Bang Jais di Riau, Jul Faizah di Sengir, ya suami di Puput, Yu Amina di Labu, Nek Galau di Ermes, Pak Ibrahim 86 juga ya di Ermes, buat Mbak Triyono ya di Simenanti, buat siapa lagi, Ato Dahlan ya di Bangka Barat, ada Bang Jokta di Bangka Barat, Bang Irwan juga ya di Air Kantung ya, atau Bertim ya, buat siapa lagi ya di Bangka Tengah atau Bangka Selatan, Pak Aljadin ya, buat siapa lagi, buat semua lah dari A sampai Z bungkus abis.
0: Oke,
1: salam sehat lahir batin dari Bude Sumi di Parelalang.
0: Siap, makasih banyak.
1: Ada lagunya ya?
0: Ada dong.
1: Oke lah, terima kasih banyak atas waktu dan lagunya ya Bang Rudi.
0: Oke, sama-sama.
1: Pulang hati-hati ya sayangku.
0: Yo, terima
1: semoga
0: kasih.
1: Semoga selamat sampai di rumah. Salam buat anak dan istrimu ya.
0: Makasih,
1: semoga
0: Budi.
1: Semoga mereka semua sehat lahir batin ya sayangku.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bude Sumi ya di Parit Lalang sudah bergabung bersama kita di Pro Persada siang hari ini. Lanjut di belakang Bude Sumi ada siapa? Halo, Pro Persada, selamat siang. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Jais.
2: Tadi saya dapat masuk, tak sengaja pula dapat masuk.
0: Iya, mantap. Bung Jais di Selat Panjang Riau. Apa kabar?
2: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah, luar biasa ya. Ikan favorit apa nih Bung Jais?
2: Ikan darat, ikan laut.
0: Bebas, dua-duanya boleh. Yang mana nih?
2: Kalau ikan darat favoritnya ikan haruan ataupun alias ikan kutu.
0: Indonesianya apa itu ya?
2: Haruan.
0: Arwana. Arwana ya, beneran ikan arwana.
2: Ya, kalau bahasa kita bisa panjang ini, kalau bahasa-bahasa gaduh kan ikan kutu, ya sama juga jawanya tuh.
0: Iya. Kalau ikan laut?
2: Ikan laut. Itulah, memang ikan besar juga, tapi yang paling mantap ikan biang lah.
0: Ikan biang ya, namanya ya.
2: Tahu kan?
0: Kalau di sini nggak tahu namanya apa ikan biang itu.
2: Itu yang kalau orang nggak ikan lome tahu.
0: Ikan biang, kita lihat ya, ikan biang. Wah, ikannya ikan besar ya itu ya?
2: Hah?
0: Ikannya besar nggak itu?
2: Ikannya kecil
0: besar. Oh, kecil-kecil kuning gitu ya?
2: Kuning-kuning, kalau merah kuning itulah ekornya agak hitam loh.
0: Iya, dimasak apa tuh biasanya?
2: Apalagi kalau digoreng agak lembab-lembab tuh paling sedap.
0: Digoreng berarti ya? Widih, mantap.
2: Ya,
0: oke.
2: Lain dia suka juga, tapi ya favorit itulah.
0: Rasanya apa? Seger ya ikannya? Apa-apa?
2: Sedap lah itu pokoknya.
0: Sedap ya?
2: Lah gitu.
0: Oke, siap. Kalau gitu mau lagu apa?
2: Pilih ikan aja.
0: Apa?
2: Pilih ikan aja lah.
0: Oke.
2: Apa aja lah.
0: Siap. Lanjut. Kalau begitu, salam sapa. Silakan.
2: Salamnya semuanya aja. Senggolnya usah kuat-kuat. Nanti jatuh segole.
0: Oke.
2: Mbak Anu masih tugas di situ, Mbak. Siapa?
0: Siapa?
2: Lupa namanya.
0: Bung Taufan.
2: Nah, yang cewek.
0: Siapa ya?
2: Ada lah tuh.
0: Mutia.
2: Hah?
0: Mutia.
2: Mutia. Oh. Mbak sekali betul ketemu.
0: Iya, benar-benar dia masih.
2: Tapi kita teleponnya siapa yang jumpa? Karena pas dia siaran lawan dalam waktu.
0: Oke deh kalau begitu.
2: Oke lah, siap. Selamat tugas, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bung Jais di Selat Panjang Riau ya. Silakan masih satu penelpon lagi di segmen ketiga kita. Di siang hari ini yang ingin bergabung masih kami undang kebersamaannya. Di telepon 0717943001 atau juga di WA 0811717911. Oke, lanjut, kita ada siapa di belakang Bung Jais? Halo. Halo, Pro Persada.
3: Halo.
0: Yo, halo.
3: Halo Pro Persada, Indonesia.
0: Mantap.
3: Bung Gedi.
0: Yo. Bung Rambe ini ya?
3: Hah?
0: Bung Rambe ini apa siapa?
3: Bukan.
0: Siapa ini?
3: Orang sebelah utara.
0: Sebelah utara.
3: Sungai
0: Liat.
3: Oh, Sungai Liat.
0: Siapa ya?
3: Apa ya? Jarang sih, kalau yang lain lah tahu.
0: Siapa ini? Salam kenal kalau begitu.
3: Baru pengenalan suara nih.
0: Iya, pengenalan suara ini. Bung siapa ini?
3: Dendiang, orang Dendiang.
0: Bung Puji ya?
3: Iya.
0: Benar, Bung Puji ya? Biasanya iya. Bung Puji kan di Niang gabungnya di opini publik ya. Jarang-jarang Bung Puji di acara hiburan gitu ya.
3: Opini publik sering. Terus
0: iya.
3: Yang Ruang Rindu sering.
0: Ruang Rindu sering juga ya?
3: Okay. Nah, kalau yang Proper Sada ini jarang-jarang.
0: Jarang-jarang. Kalau lagi ada waktu senggang gitu ya.
3: Iya,
0: siap. Bung Puji, apa lagi kegiatan ini siang hari ini nih? Lagi ngapain ini?
3: Biasa, lagi agak santai di kantor.
0: Lagi agak santai di kantor ya, sambil menunggu masyarakat yang ingin meminta layanan gitu ya?
3: Iya.
0: Iya, oke, siap.
3: Kalau lagi santai sih santai. Tapi yang namanya urusan dengan masyarakat itu ya, tidak ada kata sampai.
0: Iya benar. Kalau
3: makan kita bisa bagi-bagi waktunya.
0: Oke, mantap, luar biasa.
3: Kalau pelayanan administrasi kan dari jam 8 sampai jam 4 itu pelayanan administrasi. Tapi kalau pelayanan yang lain kan kita
0: 24 jam.
3: Tidak kenal waktu.
0: Iya benar. Nah, itu mantap. Itulah kalau pemerintah desa yang bagus tuh kayak gitu ya. Pokoknya layanan administrasi boleh, tapi kalau layanan kepada masyarakat 24 jam gitu ya.
3: Iya, betul.
0: Mantap Bung Puji kalau begitu. Ikan favoritnya apa nih? Ikan favoritnya. Terus dimasak apa nih
3: kalau ikan favorit nih? Kalau masalah ikan ini memang ya Jadi sebagian besar mungkin darahku nih, dagingku nih, ya mungkin terbuat dari ikan lah.
0: Karena makan ikan dari kecil ya.
3: Dari kecil iya, terus memang kan posisinya di dekat laut juga.
0: Mm-hmm.
3: Nah, dulu tahun 96 sampai tahun 2002 itu kan kerjanya di laut.
0: Hmm, oke.
3: Okay. Nah, jadi kalau ikan itu ikan-ikan yang anu lah. Tapi kalau ikan yang favorit sih ya, kalau saya sih tongkol.
0: Mm-hmm.
3: Terus ciu mata besar.
0: Mm-hmm.
3: Terus ikan itu dencis atau bahasa kita laisi kayak
0: iya,
3: gitu.
0: Iya, iya, iya.
3: Nah,
0: dimasak apa aja pokoknya ya kalau ikan-ikan
3: kalau
0: itu dimasak.
3: Krisi itu malah senangnya krisi pasir. Kalau bahasa anu itu bahasa orang Bugisnya anjang-anjang, krisi anjang-anjang.
0: Oh, iya, iya, iya.
3: Gitu.
0: Mm-hmm.
3: Krisi pasir lagi. Krisi anu, krisi Bali.
0: Oh, iya, iya. Berarti.
3: Nah, itu.
0: Banyak berarti nah, favoritnya jadi, ya.
3: Jadi kalau kami yang biasa di laut itu ikan yang seperti tenggiri, terus hapau, tekan selar itu kurang difavoritkan.
0: Hmm, iya iya iya iya.
3: Kayak gitu.
0: Justru ikan-ikan yang kayak tadi ya yang favorit ya.
3: Iya. Jadi kami kan rata-rata kan langsung mengkonsumsi ikan yang dalam bentuk segar.
0: Ah, benar
3: jadi
0: benar.
3: Jadi kita tahu.
0: Hmm.
3: Jadi iya. Akhirnya oh ini loh. Bahkan misalnya kami yang orang-orang yang biasa ke laut itu ya ikan-ikan yang ya, seperti ikan ciu kecil gitu ya. Terus ikan laisi kalau bahasa kita itu kan seperti ikan dencis, ikan sarden gitu kalau bahasa anunya kan. Nah itu yang mungkin agak difavoritkan.
0: Iya karena
3: kalau tongkol saya memang anu hobi.
0: Iya. Wah berarti kalau di laut tuh biasanya makannya langsung bisa juga ya?
3: Kalau ikan sih kalau saya namanya ikan itu tadi ya. Saya nggak macam-macam mau digoreng, mau di istilahnya lempah, mau di apa namanya itu dipindang, mau dipanggang, bahkan kalau lagi kepepet itu ya kita buat yang itu cabai garam dengan tambah sedikit
0: air
3: asam ya,
0: air asam
3: kita iris ikannya, kita ambil dagingnya. Nah, kita cuci bersih dengan
0: air.
3: Kalau enaknya itu dengan air laut, kalau air tawar.
0: Oh iya.
3: Itu langsung mentah iya, kayak iya. Gitu.
0: Pernah juga lihat orang makan kayak gitu, saya pikir wah beneran gak ya? Pengen lah nyoba nanti ya, siapa tahu.
3: Kalau sudah dikasih, apalagi kita peresnya apa namanya kita cuci dengan air laut, sudah itu kita peres kencang-kencang. Nah itu kalau dengan cuka itu setengah masak.
0: Oh iya.
3: Kalau dengan cuka, tapi itu kan kalau cuka kan kita memikirkan. Gigi kita segala macam.
0: Iya benar.
3: Ya. Nah kalau dengan asam nggak kurang. Agak kalau dengan asam itu ya lumayan ya. Saya sering kayak gitu.
0: Iya.
3: Tapi kalau ikan air tawar malah saya mau makan ikan air tawar. Cuma ada rasa yang tidak puas. Kalau rasa tidak puas akhirnya bawaannya itu gimana ya? Kalau bahasa kitanya rusing gitu.
0: Oh iya kurang ya begitu.
3: Kalau ikan
0: ya.
3: Air tawar. Jadi makanya kalau lihat orang makan ikan air tawar. Saya mendingan nggak nyicipi, nggak makan.
0: Oke, okay, benar.
3: Karena ikan tongkol yang ukuran sebetis itu saya bisa habis satu sendirian.
0: Wah, luar biasa ya.
3: Iya, saya kalau makan ikan, itu lebih banyak ikannya daripada nasinya.
0: Kalau orang kan banyak nasinya ya, kalau ini enggak ya, ikannya yang banyak ya.
3: Karena memang udah kebiasaan, udah kebiasaan di laut.
0: Berarti benar-benar favorit lah ikannya
3: daripada...
0: Nasinya. Iya.
3: Nah, jadi kalau makan ikan air tawar kan karena ya kita kan agak terbatas.
0: Benar.
3: Nah, akhirnya saya kalau merasa tidak puas udah gimana? Apalagi misalnya kita ya pergi ke Lamongan pecel lele kayak gitu ya. Nah itu kan paling masa saya harus pesan 5 biji misal.
0: Iya.
3: Langsung. Kan nggak anu juga.
0: Kurang puas lah begitu ya.
3: Kayak gitu.
0: Iya, oke okay deh.
3: Ikannya alhamdulillah kalau saya.
0: Oke.
3: Okay. Dan saya edukasikan ke masyarakat, ke teman-teman, ke anak-anak itu bahwa dengan ikan tuh ya memang kalau dulu ada istilah jangan banyak-banyak makan ikan, kermi kayak gitu.
0: Nah, mana
3: ada. Cacingan, bahasanya kan. Nah, itu sebenarnya kan itu falsafah orang tua dulu karena anaknya banyak, harga ikan mahal.
0: Jadi harus bagi.
3: Jadi ya harus bagi-bagi.
0: Iya, gitu.
3: Kalau kebanyakan nggak kebagian yang lain. itu yang saya dapat. Nah, buktinya saya kerja di laut, saya buktikan enggak kok, enggak pernah cacingan, kremilah, itulah, inilah, enggak.
0: Justru ikan itu yang paling banyak vitaminnya, iya, gizinya.
3: Yang memang istilahnya membuat kita lebih, ya, karena untuk kandungan omega yang tertinggi kan sebenarnya ikan air laut yang dalam.
0: Iya, benar.
3: Nah, seperti jangan salah, ikan yang kita bilang ikan gagok, ikan anu itu, ya itu yang bagus, ikan duri.
0: Iya,
3: yang
0: benar.
3: Ikan duri itu ya, yang agak anyir. Nah, sebenarnya ciri khas ikan yang banyak omeganya itu ikan yang anyirnya tinggi. Itu anu, Bung.
0: Baik, mantap. Ini pengetahuan baru ya. Jadi ya,
3: Itu memang sebenarnya cuma kan hal itu kan di kita ini kan kadang-kadang karena harga ikan yang apalagi seperti sekarang harga ikan cukup tinggi kan agak-agak dianu juga. Sebenarnya ikan yang berbau anyir pekat, sangat anyir, itulah ikan yang tinggi proteinnya.
0: Itu ya. Jadi sebenarnya
3: kalau orang yang ada koreng segala macam ada luka-luka, itu kan tidak disarankan makan ikan air laut yang dalam. Karena akan menimbulkan kontraksi yang amat sangat, atau istilahnya perang antara darah putih yang pengen menyembuhkan dengan protein yang pengen sama juga menyembuhkan.
0: Iya. Oke, nah ini.
3: Kalau orang yang punya korengan kayak gitu, kalau makan ikan yang istilahnya bahasa kita gatal-gatal itu nggak boleh. Kan nggak boleh, karena proteinnya tinggi.
0: Oke, gitu. Mantap ya, pengetahuan baru lagi. Banyak pengetahuan tentang ikan nih dari Bung Puji ini ya.
3: Iya, luar biasa. Saya penghobi ikan.
0: Iya.
3: Jadi kita harus cari tahu seluk-beluknya gitu,
0: Bung. Oke, siap. Mantap kalau begitu. Iya, mau lagu apa, Bung Puji?
3: Lagu biasa, kalau saya tidak pernah pilih lagu. Mau Mbak Reta, Mbak Novi, Bung Haris, Bung Topan. Kalau dulu siapa aja ya? Banyak, enggak pernah pilih lagu, ikutan saja.
0: Oke, siap kalau begitu. Salam sapanya, silakan.
3: Salam sapanya kepada seluruh ya pendengar RRI dimanapun berada, dari A sampai Z ya. Semoga sehat dan sukses selalu.
0: Amin.
3: Buat Bung Dudi dan keluarga serta all crew RRI ya. Sama juga ya harapannya, sehat dan sukses selalu buat RRI-nya, sekali di udara tetap di udara, kali merdeka tetap merdeka.
0: Mantap.
3: Oke, terima kasih Bung Puji.
0: Yo, sama-sama Bung Puji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100%

Baik, pendengar, pukul 14.54 waktu Indonesia Barat. Kini saatnya saya pamit undur diri dari Pro Persada. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di siang hari ini. Mudah-mudahan kita bertemu kembali di Pro Persada edisi berikutnya. Setelah ini akan ada rekan saya Abdurrahman Haris menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro Satu RRI Sungai Liat, kanan informasi dan inspirasi. Ada miliknya Noah, kau udara bagiku.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Baik, mendengar Anda masih di 96,4 FM RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Untuk mendengar di manapun Anda berada, masih di rangkaian Bangka Belitung sore. Dan kali ini bersama saya Abdurrahman Aris yang menemani Anda, yang gak usah nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Untuk pendengar, mengawali perjumpaan kita di Bangka Belitung sore, kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan informasi yang akan disampaikan ke ruang dengar Anda terkait dengan informasi yang disampaikan reporter Debby Nirwandi. BLK Disnaker Bangka Belitung ini membuka pelatihan kerja gelombang 3 tahun 2026. Seperti apa laporannya, kita sudah tersambung bersama dengan reporter kita di Pemprov Babel, ada Pung Debby. Laporan Anda.
1: Ya, rekan Haris dan juga pendengar RRI dapat saya sampaikan di mana pun berada, di mana hari ini UPTD Balai Latihan Kerja atau BLK Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membuka pelatihan kerja berbasis kompetensi gelombang 3 tahun 2026. Pembukaan pelatihan ini merupakan wujud komitmen Pemprov Bangka Belitung dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah atau SDM di Bangka Belitung yang handal dan siap bersaing di dunia kerja. Kepala OPTD BLK Disnaker Bangka Belitung, Nur Hadianto, menjelaskan pada tahun 2026 ini pihaknya menerima total alokasi 5 paket pelatihan yang bersumber dari APBN Kementerian Tenaga Kerja, di mana 3 paket sebelumnya sudah dilaksanakan, yakni gelombang 2 sebelumnya, yakni pelatihan barista, servis sepeda motor, sistem injeksi, dan pengoperasian mesin bubut. Hari ini gelombang 3 membuka 2 kelas ya, pelatihan baru, yakni pelatihan LAS dan pelatihan AC residensial, yang mana total dari setiap kelasnya 16 orang, 2 kelas, sehingga total ada 32 orang peserta. Di mana para peserta ini merupakan lulusan SMA, SMK, dan MA sederajat hingga ijazah paket C dengan batasan usia minimal 17 tahun. Sementara para peserta pelatihan ini, rekan Haris, juga mendapatkan bantuan dari pemerintah seperti transport, kemudian tempat tinggal, dan sertifikat. Dan ini juga peserta telah terdaftar dan memiliki akun platform di platform digital Kemenaker, yakni Siap Kerja, sebagai syarat utama pendaftaran mengikuti pelatihan di BLK tersebut. Nur Hadianto juga menjelaskan bahwa pelatihan ini sejalan arahan gubernur untuk membangun lingkungan pelatihan yang tidak hanya membentuk keterampilan teknis, tetapi juga mengembangkan etika, integritas, dan etos kerja bagi para generasi muda di Bangka Belitung. Sementara itu, salah satu peserta, Ari Subarkah, asal Kota Pangkal Pinang, yang mengambil jurusan teknisi AC residensial, mengaku sangat terbantu dengan adanya pelatihan BLK di BLK Bangka Belitung ini. Ia mengaku mengetahui informasi seputar pelatihan BLK ini di laman website Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bangka Belitung. Menurutnya, alasannya memilih kejuruan AC tersebut karena ada peluang bisnis yang sangat menjanjikan di Bangka Belitung ini, terutama terkait kondisi cuaca yang panas, teriring juga dengan pemanasan global, sehingga membuat kebutuhan akan alat pendingin ruangan tersebut makin tinggi di Bangka Belitung, sehingga itu menjadi momen pihaknya untuk mengambil balai latihan kerja tersebut dengan jurusan AC itu, rekan Haris. Demikian, kembali ke rekan Haris di studio.
0: Baik, terima kasih laporan Anda, Bung Debby Nirwandi.
2: Pro 1

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 101.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Pendengar, sebelum nanti kita bergabung bersama dengan RRI Bandar Lampung untuk mengikuti Warta Belajar Sumba di hari ini, informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda terkait dengan harga komoditi di pasar Kite Sungai Liat naik 2,6% pada pekan ketiga Juli 2026. Dan untuk Anda pendengar yang ingin membaca informasi resminya juga bisa Anda baca langsung di rri.co.id. Jadi pendengar, harga rata-rata 44 item dari 16 komoditas dengan pangan di pasar Kite Kelurahan Sungai Liat mengalami kenaikan sebesar 2,60% pada minggu ketiga Juli 2026. Angka ini lebih rendah dibanding pekan sebelumnya yang naik 4,6%. Demikian disampaikan dalam laporan hasil monitoring harga barang kebutuhan pokok Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Ismir Ahmadinyanto mengatakan kenaikan tertinggi terjadi pada komoditi sayur-sayuran dan bumbu. Untuk sayur, kenaikan terjadi pada ketimun 34,88%, kacang panjang 27,27%, sawi green 22%, cabai kecil luar 10,53%, dan cabai hijau kecil 10,34%. Sementara untuk bumbu, kunyit naik 12,50%, diikuti jahe 2,74%, kemudian laos 2,44% dan serai 1,48%. Harga daging ayam juga naik 4,40% pendengar. Sedangkan ikan segar yang naik antara lain ikan hapau, kemudian ikan tongkol, ikan ciu mata besar. Di sisi lain, sejumlah komoditi mengalami penurunan harga atau deflasi, seperti bawang merah turun 11,11%, jagung muda 7,42%, bombay 4,79%, kangkung 1,45%, cabai besar 1,36%, dan wortel 0,90%. Laporan tersebut juga menyebutkan pasokan beras dari distributor lancar dan stok dinyatakan aman. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan ke ruang dengar Anda di kesempatan sore hari ini. Sesaat lagi kita akan segera bergabung bersama dengan Pro3 RRI untuk mengikuti Warta Belajar Sumba berjaringan. Baik pendengar, kembali kami hadirkan lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda dari miliknya Raisa.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pendengar, sektor perkebunan di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi turut diarahkan untuk mendukung program swasembada pangan nasional melalui pemanfaatan lahan permajaan sawit dengan memanfaatkan lahan selatan menanam jagung. Pemerintah Provinsi Sumsel memperkuat irigasi dan pompanisasi untuk menjaga produksi gabah 2026. Informasi tersebut akan kami hadirkan sore ini edisi Rabu 22 Juli 2020. Dari Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, Jalan Gatot Subroto, nomor 26 Pahoman Bandar Lampung, bersama saya Mardiana, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Pendengar, kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Jambi.

0: Matahari, Farizal, mengatakan petani yang mengikuti program replanting sawit diarahkan untuk memanfaatkan lahan sela dengan menanam tanaman pangan khususnya jagung. Menurutnya meski jumlah penanaman jagung di sela lahan perkebunan belum terlalu besar, program tersebut tetap berjalan dan menjadi bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan nasional. Ia memperkirakan luasan lahan PSR yang berpotensi dimanfaatkan untuk tanaman sela berada pada kisaran 100 hingga 200 hektar.
1: Kalau sektor perkebunan ini kan kita kaitannya dengan program sawit rakyat ataupun replanting. Nah, di situ ditegaskan bahwa di lahan-lahan replanting itu kita diwajibkan untuk disarankan kepada petani yang replanting untuk menanam tanaman. Itu dalam mendukung suasana pangan jagung. Kita bekerja sama dengan Polri itu. Kita juga mendukung hilirisasi perkebunan dengan beberapa kegiatan PSR yang ada di Tangari.
0: Sementara itu program pengembangan perkebunan ini turut pula mendapat dukungan dari masyarakat. Hayati salah satunya. Dirinya mengaku upaya pemerintah dalam meningkatkan sektor perkebunan tersebut menjadi program yang dapat dinilai membantu petani mendapatkan hasil produksi yang lebih baik.
2: Ya, menyambut baik ya Mbak, upaya pemerintah dalam mengembangkan komoditas perkebunan sebagai bagian dari strategi untuk mendukung swasembada pangan. Karena dalam hal ini kan yang namanya pengembangan perkebunan tidak hanya dapat meningkatkan pendapatan petani, tapi juga membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Dan kemudian juga bisa menggerakkan perekonomian di daerah, terutama di pedesaan. Seperti itu.
0: Pemerintah berharap kolaborasi antara pemerintah, petani, dan masyarakat dapat mempercepat terwujudnya swasembada pangan, serta menjadikan sektor perkebunan sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah. Dari Jambi, Rizky Amalia melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Jambi kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

Pendengar, selanjutnya kita simak wawancara Siti Triani dengan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Desti Arisandi terkait pengembangan komoditas tebu di Provinsi Lampung untuk mendukung swasembada pangan nasional.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada, pemerintah Provinsi Lampung saat ini mempercepat program swasembada pangan dengan fokus pada hilirisasi perkebunan untuk mendukung swasembada pangan nasional serta memperkuat komoditas unggulan di sektor perkebunan terutama tebu. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang perkembangan komoditas tebu di Provinsi Lampung, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Ibu Desti Arisandi. Baik Bu, bisa dijelaskan bagaimana sih produksi tebu di Provinsi Lampung saat ini?
1: Alhamdulillah, dari data statistik yang ada bahwa Provinsi Lampung yang beberapa tahun terlalu untuk produksi tebu kita itu di urutan ketiga. Namun dari 2025 bahwa Lampung menduduki urutan kedua dalam peningkatan produksi Lampung gitu Pak, dari 2000 urutan kedua secara nasional gitu kan. Tahun 2025 produksi kita mencapai untuk tebu kita hampir 9.600, hampir 10 juta ton per hektar untuk tebu kita.
0: Kalau untuk gulanya sendiri Bu?
1: Nah untuk GKP kita sendiri, gula kristal putih kita itu sekitar 724.000. Nanti data detailnya akan kita berikan. Sedangkan dalam rangka mendukung swasembada gula, Lampung tahun 2026 itu mendapat target pengembangan tebu sebanyak 13.000 hektar gitu loh, di 14 kabupaten, yaitu terdiri Wai Kanan, Lampung Utara, Lampung Tengah, dan Tulang Bawang Barat. Saat ini sedang dalam proses ya Pak ya, gitu, dalam rangka mendukung swasembada gula tersebut. Dan Bapak Gubernur kita memang sangat support dalam mendukung peningkatan produksi ataupun dalam rangka mendukung swasembada gula tersebut.
0: Yang terluasnya di daerah mana Bu dari 14 kabupaten kota di Provinsi Lampung ini?
1: Kan tebu ini ada yang perusahaan swasta, ada yang perusahaan negara, ada yang perkebunan rakyat. Nah kalau total untuk

0: kita. Lampung Utara sendiri luas tanamnya sekitar 10.000 hektar. Kemudian untuk Lampung Tengah sendiri, Lampung Tengah total hektaran kita sekitar hampir 50.000 yang untuk Lampung Tengah. Kemudian Wai Kanan itu sekitar 22.000, 22.500. Kemudian tulang bawang, luas lahan tebu kita ada hampir 50.000 juga. 17.900 tambah 18.300 hampir 50.000 juga. Tulang bawang barat itu nggak banyak sih, hanya 500 hektar. Artinya untuk data luasan terbanyak itu ada di tulang bawang dan Lampung Tengah.
1: Kalau untuk tebu rakyat ini Bu, ini gimana Bu?
0: Untuk tebu rakyat kita itu terbanyak ada di Wai Kanan ya, sebanyak 15.500 hektar, sedangkan Lampung Tengah 11.000, untuk Lampung Utara 6.000, dan tulang bawang barat sendiri hanya 1.100 hektar.
1: Baik Bu, terima kasih banyak Ibu.

0: Mendengar, berikut tanggapan warga Bengkulu tentang pengembangan komoditas perkebunan untuk mendukung program swasembada pangan yang berhasil dihimpun Reja Aribowo dari RRI Bengkulu.
1: Kalau menurut saya, perkembangan perkebunan itu penting banget buat mendukung ketahanan pangan. Karena semakin baik pengelolaannya, semakin banyak juga hasil yang bisa diproduksi. Jadi kebutuhan pangan masyarakat juga bisa terpenuhi dengan baik. Tapi perkembangannya juga harus tetap menjaga lingkungan, biar lahannya tetap subur dan hasil perkebunannya bisa terus dimanfaatkan dalam jangka panjang.
2: Untuk kegiatan program pengembangan kawasan kelapa di Provinsi Bengkulu ini lagi dalam proses tahap pengumpulan berkas CPCL, calon petani dan calon lokasinya. Untuk kegiatan kelapa ini, kalau di Provinsi Bengkulu yang dapat hanya satu kabupaten, itu di Kabupaten Bengkulu Utara, dipusatkan di Pulau Enggano. Untuk target tahun ini itu 1.500 hektar.
3: Menurut aku ya, perkembangan perkebunan untuk mendukung ketahanan pangan itu adalah usaha mengembangkan kebun supaya hasil panennya lebih banyak, lebih berkualitas, dan bisa membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat tentunya. Caranya bisa dengan memakai bibit yang bagus, memanfaatkan teknologi pertanian, merawat kebun dengan baik, serta menanam berbagai jenis tanaman. Dengan begitu, insya Allah hasil perkebunannya akan meningkat, pendapatan petani pun akan bertambah, dan kebutuhan pangan masyarakat bisa lebih terjamin tentunya.
0: Dari Bengkulu, kita menuju ke RRI Palembang.

0: Mendengar, pemerintah Provinsi Sumsel memperkuat irigasi dan pompanisasi untuk menjaga produksi gabah 2026. Berikut laporan disampaikan Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Hingga semester pertama 2026, produksi gabah di Sumatera Selatan mencapai hampir 2,9 juta ton. Jumlah itu naik sekitar 108 ribu ton dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sehingga pemerintah optimistis target produksi 4 juta ton tahun ini dapat tercapai. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meminta seluruh saluran irigasi dan pompanisasi di kawasan persawahan dioptimalkan selama musim kemarau. Menurutnya, pasokan air harus tetap tersedia agar produksi padi tidak menurun akibat cuaca kering.
2: Ini solusi, mending kita keluar pembiayaan untuk mengalirkan airnya tapi produksi pertaniannya tidak tetap terjaga, itu kita harapkan.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Selatan, Bambang Pramono mengatakan, luas panen padi tahun ini juga meningkat menjadi lebih dari 513 ribu hektar. Produktivitas padi Sumatera Selatan kini mencapai rata-rata 5,7 ton per hektar, sehingga menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia. Erlin Fartesa melaporkan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Pendengar, Ketua FKUB Kabupaten Bangka, Husin Jais, menegaskan jika pihaknya terbuka dalam mendiskusikan berbagai persoalan di masyarakat. Laporan Ivan Sona dari RRI Sungai Liat.
1: Yang kemudian kita akan mencoba teruskan itu nanti pemahaman-pemahaman yang sangat realistis bahwa kita itu prinsipnya adalah sama.
2: Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Bangka menyatakan selalu terbuka mendiskusikan berbagai persoalan di masyarakat. Dalam lingkungan masyarakat yang majemuk seperti di Kabupaten Bangka, peluang terjadinya gesekan di masyarakat tetap ada, meskipun hingga sekarang kondusivitas kerukunan antar umat beragama telah berjalan harmoni. Demikian dikatakan Ketua FKUB Kabupaten Bangka, Husin Jais, kepada Radio Republik Indonesia.
1: Kita setiap saat akan standby, welcome, terhadap pembicaraan tentang bagaimana kita mencoba untuk mengatasi masalah-masalah yang mungkin bisa terjadi antar agama itu sendiri, dalam satu tubuh agama, dalam satu bentuk agama, atau barangkali lintas agama.
2: Ditambahkannya, terhadap persoalan yang muncul, FKUB akan berusaha memberikan pemahaman realistis kepada masyarakat. Harapannya, riak-riak yang ada bisa diredam dan tak ada peluang mengemuka.
1: Kita memang berbeda, satu agama dengan agama lain berbeda. Tetapi kita mengambil satu sikap bahwa humaniora tadi kita kedepankan, kemanusiaan itu kita kedepankan agar tidak terjadi hal-hal yang akan menyebabkan kita menjadi lebih terpengaruh atau terpuruk kepada hal-hal yang tidak kita harapkan.
2: Ivan Sono Alham, RRI, melaporkan.
0: Dari Sungai Liat kita menuju RRI SP Sungai Penuh.

0: Pendengar, perbaikan infrastruktur pertanian di Kerinci diharapkan mampu mendongkrak hasil panen petani. Laporan Muhammad Dasman, RRI Sungai Penuh.
1: Pemerintah Kabupaten Kerinci terus memprioritaskan percepatan perbaikan dan pembangunan infrastruktur dasar di kawasan-kawasan sentra pertanian. Bupati Kerinci Munadi mengungkapkan langkah strategis ini diharapkan dapat memangkas biaya logistik, mempercepat alur distribusi, serta meningkatkan produktivitas dan juga kualitas hasil panen petani lokal secara signifikan. Perbaikan yang meliputi jalan usaha tani, peningkatan jalan penghubung antar desa hingga optimalisasi saluran irigasi, menyasar sejumlah wilayah strategis seperti kawasan hortikultura hingga sentra persawahan. Selama ini kondisi jalan usaha tani yang rusak kerap menjadi tantangan utama para petani di Kerinci saat mengangkut komoditas unggulan seperti kentang, cabai, kayu manis hingga padi hasil panen. Kendala akses jalan kerap membuat biaya angkut membengkak dan juga memicu kerusakan produk sebelum sampai ke pasar daerah maupun luar provinsi. Selain infrastruktur jalan, perbaikan dan juga modernisasi jaringan irigasi persawahan juga menjadi fokus utama. Ketersediaan pasokan air yang stabil dan merata sangat dibutuhkan agar petani tidak lagi sepenuhnya bergantung pada cuaca pasang surut musim.
2: Perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur, baik itu jalan maupun irigasi, masyarakat bisa ke sawah, bisa dari sawah tersebut masyarakat bisa menambah nilai ekonomi dan pendapatan mereka itu tadi.
1: Dengan sistem pengairan yang lebih teratur, frekuensi tanam padi dan juga tanaman hortikultura di Kerinci ditargetkan dapat meningkatkan dari 1 ataupun 2 kali tanam menjadi 2 hingga 3 kali tanam dalam 1 tahun. Muhammad Desman terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Sungai Penuh, kita menuju RRI SP Bintuhan.

0: Pendengar, stok belangko KTP di Dinas Dukcapil Kaur berjumlah 9.000 keping. Jumlah tersebut dipastikan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun 2026. Laporan Aisyah Dini dari RRI SP Bintuhan.
1: Berdasarkan data dari Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur, per tanggal hari ini, Rabu 15 Juli 2026, stok belangko EKTP yang tersedia saat ini berjumlah 9.000 keping. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur, Alfian Matlani, melalui Sekretaris Januar Afriko mengatakan, dengan stok belangko EKTP yang tersedia saat ini, masyarakat tidak perlu khawatir kehabisan stok belangko EKTP. Karena stok tersebut dinilai aman dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun 2026. Adapun prioritas penggunaan belangko KTP elektronik meliputi perekaman bagi anak yang berusia 17 tahun, pergantian kartu rusak atau hilang, serta perbaruan data akibat perbaruan status seperti perkawinan, pekerjaan maupun alamat. Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur juga mengimbau kepada masyarakat yang belum memiliki KTP elektronik atau ingin memperbarui data agar segera mendatangi kantor Dukcapil dengan membawa persyaratan yang diperlukan.
2: Alhamdulillah per hari ini untuk stok belangko kita masih sangat aman sampai akhir tahun, ada kurang lebih 9.000 keping. Jadi ini bisa memfasilitasi seluruh masyarakat Kabupaten Kaur, saya kira bisa sampai bulan Desember 2026 ini, Pak.
1: Selain itu, Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur juga terus melakukan percepatan perekaman KTP, khususnya bagi yang telah berusia 17 tahun. Sebagaimana yang telah diatur, bahwa setiap warga negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun ke atas wajib memiliki EKTP sebagai bentuk pemenuhan kewajiban administrasi kependudukan. Demikian, Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari RRI SP Bintuhan, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Pendengar, perkuat pangan Dinas Ketahanan Pangan Waikanan dongkrak akses permodalan hingga kolaborasi jaringan pasar. Laporan reporter RRI SP Waikanan, Roma Dona.
1: Pemerintah Kabupaten Waikanan melalui Dinas Ketahanan Pangan terus melakukan langkah strategis guna memperkuat hasil pangan daerah. Upaya ini dilakukan mulai dari hulu hingga hilir, yakni dengan memperkuat akses permodalan bagi para petani hingga menjamin kelancaran distribusi pemasaran hasil panen. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Waikanan Dwi Handoyo kepada RRI menjelaskan, untuk sektor permodalan Dinas Ketahanan Pangan aktif mendorong para petani untuk memanfaatkan program kredit usaha rakyat atau KUR, serta optimalisasi peran koperasi. Langkah ini diambil agar petani memiliki pondasi finansial yang kuat dalam mengelola lahan pertanian mereka. Tidak berhenti di situ, guna menjamin kepastian pasar pasca panen, Dinas Ketahanan Pangan juga bersinergi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Waikanan. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperluas jangkauan pasar sehingga para petani tidak lagi mengalami kesulitan dalam menjual hasil bumi dengan harga yang kompetitif. Dwi Handoyo juga menegaskan bahwa pembangunan sektor pangan yang tangguh tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Oleh karena itu pihaknya menerapkan strategi kerja sama pentahelik yang melibatkan berbagai elemen masyarakat.
2: Ada penguatan akses permodalan melalui penguatan dana usaha kredit usaha rakyat, KUR, melalui koperasi dan lembaga keuangan lainnya. Untuk pemasaran, kita berkooperasi dengan Dinas Perindak bahwa hasil pertanian akan diperluas akses pasar melalui pasar-pasar yang ada di Kabupaten Waikanan. Kemudian untuk kolaborasi lintas sektoralnya bahwa kita juga melakukan kerjasama dengan pemerintah kampung, penyuluh pertanian, perguruan tinggi, dan pelaku usaha untuk mengembangkan program-program ketahanan pangan secara berkelanjutan.
1: Melalui keterlibatan aktif semua pihak, diharapkan rantai pasok pangan di Waikanan menjadi lebih stabil, tentu dibangun kolaborasi antara pemerintah kampung dan penyuluh pertanian, perguruan tinggi hingga pelaku usaha dan perbankan. Dengan sinergitas yang kuat ini, Kabupaten Waikanan optimis mampu menjaga kedaulatan pangan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi para petaninya. Dari Waikanan, Roma Dona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Waikanan, kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Pendengar, sebanyak 500 nelayan di 6 kecamatan di Kabupaten Belitung Timur menerima bantuan sembako sebagai upaya meringankan beban masyarakat yang terdampak musim angin kencang dan cuaca buruk. Berikut laporan Septrian Ningsih dari RRI SP Belitung.
1: Ini merupakan bagian dari program strategis Bupati sendiri, janji-janji politik beliau pada saat itu yang sudah dimasukkan ke dalam PJMDS.
2: Sebanyak 500 nelayan di 6 kecamatan di Kabupaten Belitung Timur menerima bantuan sembako sebagai upaya meringankan beban masyarakat pesisir yang terdampak musim angin kencang dan cuaca buruk. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur, Roni Setiawan, mengatakan dari total 500 paket bantuan yang disiapkan, sebanyak 234 paket disalurkan kepada nelayan di Kecamatan Manggar, 85 paket untuk Kecamatan Damar, 2 paket untuk Kecamatan Dendang, 50 paket untuk Kecamatan Gantung, 66 paket untuk Kecamatan Kelapa Kampit, dan 63 paket untuk Kecamatan Simpang Pesak. Satu kecamatan yang tidak menerima bantuan ialah Kecamatan Simpang Renggiang. Hal itu karena di kecamatan tersebut tidak ada nelayan.
1: Tetapi ya mudah-mudahan setidak-tidaknya ini bantuan stimulan sebenarnya. Bantuan stimulan saja, ya kata orang sini kan untuk pada saat angin kencang mereka ada turun ke laut, maka ini istilahnya untuk meringankan beban-beban pengeluaran mereka terutama untuk kebutuhan sembako. Walaupun tadi sudah sampaikan dari Pak Bupati, bantuan itu tidak seberapa. Setidaknya pandang dari niat baik Pak pemerintah daerah kan di saat kondisi apa TKD yang menurun, ada PSSI dan segala macam, masih bisa lah kita tuh tahun ini tuh memberdayakan masyarakat kita untuk 500 kepala keluarga untuk nelayan gitu kan.
2: Roni menambahkan bahwa nelayan yang belum menerima bantuan pada tahun ini tetap berpeluang mendapatkan bantuan pada tahun berikutnya melalui mekanisme penyaluran secara bergilir sesuai dari kemampuan anggaran daerah. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, demikian Warta Belajar Sumba Radio Republik Indonesia. Dapatkan informasi aktual dalam portal terverifikasi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mardiana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar dari miliknya Al-Ghazali yang kami hadirkan untuk Anda, dan kami sampaikan kembali untuk Anda dengan informasi-informasi pilihan lainnya di rangkaian Bangka Belitung sore. Kali ini pendengar, informasi yang dapat kami sampaikan berkenaan dengan informasi yang kami kutip kembali dari rri.co.id, di mana angin kencang yang memicu kelangkaan ikan dan pasar higienis kesulitan pasokan. Jadi pendengar, memang kita ketahui akhir-akhir angin kencang yang pedagang di pasar higienis RY Kabupaten Bangka ini kesulitan mendapatkan pasokan ikan akibat angin kencang selama sepekan terakhir. Persediaan ikan di lapak pedagang menurun drastis ya, sehingga memicu kenaikan harga sejumlah jenis ikan. Salah seorang pedagang ikan di pasar higienis Akeo mengatakan pasokan ikan dari nelayan sangat terbatas karena banyak yang memilih untuk tidak melaut akibat cuaca yang tidak bersahabat. Akibatnya pendengar, banyak beberapa jenis ikan yang masih tersedia untuk dijual kepada masyarakat. Sedangkan untuk ikan-ikan yang biasanya banyak dijual seperti seminyak, ketambak, dan beberapa jenis lain sedang tidak ada. Terbatasnya pasokan ini membuat harga beberapa jenis ikan mengalami kenaikan, di mana ikan kembung atau hapau seharga Rp50.000 per kilogram naik dari harga normal yang berkisar Rp40.000 per kilogram. Sementara itu ikan dencis dijual dengan harga Rp25.000 per kilogram, dan ikan ciu berukuran kecil dipasarkan seharga Rp30.000 per kilogram. Untuk cumi, jumlah yang tersedia juga terbatas mengikuti hasil tangkapan nelayan. Menurut Akil, kondisi ini diperkirakan masih akan berlangsung selama cuaca di perairan Bangka belum kembali normal. Pembeli yang juga pelaku UMKM, Ferry, mengaku kesulitan mendapatkan ikan untuk persediaan dagangan rumah makan lempah kuningnya. Meski demikian, Ferry berupaya membelikan seadanya yang tersedia di pasar yang bisa untuk dimasak lempah kuning. Demikian pendengar, angin kencang yang memicu kelangkaan ikan, jadi pasar higienis ini kesulitan pasokan. Demikian informasinya, dan Anda bisa baca informasi lainnya di rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi.

Harari dengan esensi buku. Buku Pulang karya Leila S. Kudori menggambarkan kisah tentang cinta, kehilangan, dan pencarian identitas melalui latar belakang sejarah politik Indonesia. Novel ini mengisahkan perjalanan hidup seorang jurnalis bernama Dimas yang melarikan diri ke Perancis setelah peristiwa 1965 yang mengguncang Indonesia. Di sana, Dimas bertemu dengan banyak orang yang menjadi bagian dari perjuangannya, termasuk seorang wanita bernama Inggit yang juga memiliki masa lalu kelam akibat keterlibatannya dalam tragedi politik. Pulang tidak hanya menggambarkan kisah pribadi Dimas dan Inggit, tetapi juga mencakup pengalaman generasi Indonesia yang terpaksa hidup dalam pengasingan, jauh dari tanah air mereka. Novel ini memotret betapa sejarah dan politik bisa menghancurkan kehidupan, tetapi juga menunjukkan bahwa pencarian akan kembali ke tanah air dan meraih perdamaian adalah bagian dari usaha untuk menemukan jati diri. Secara keseluruhan, Pulang adalah sebuah kisah tentang bagaimana peristiwa besar dalam sejarah dapat merubah arah hidup manusia, serta pentingnya untuk tetap mengenang dan memahami masa lalu demi masa depan yang lebih baik. Demikian esensi buku dengan judul Pulang karya Leila S. Kudori dari RRI untuk Indonesia.

0: Halo Sobat Tanggap, dalam 60 detik ini, yuk pelajari cara cepat tanggap bencana. 1. Kenali resiko. Cari tahu jenis bencana yang rawan terjadi di daerah kita, seperti gempa, banjir, atau kebakaran. 2. Siapkan tas darurat. Isinya air minum, makanan ringan, obat, senter, baterai cadangan, masker, dan dokumen penting. 3. Pahami jalur evakuasi. Pastikan Anda dan keluarga tahu kemana harus lari saat bencana datang. 4. Latihan rutin. Simulasikan evakuasi minimal sebulan sekali agar tidak panik saat kejadian nyata. 5. Gunakan InforceMe. Pantau BMKG, BNPB, atau aplikasi tanggap bencana untuk update kondisi terkini. Ingat, panik bisa membahayakan, tapi persiapan bisa menyelamatkan. Siaga sebelum, sigap saat, dan sadar setelah bencana.
1: Pendengar masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kami update informasi cuaca terkini ke ruang dengar yang kami terima dari perakiran BMKG Kota Pangkal Pinang. Masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang di Bangka, Belinyu, Mendo Barat, Bangka Tengah, Kobak, Sungai Liat dan sekitarnya, dan dapat meluas ke wilayah Kabupaten Bangka, Bakam, Riau Sili, Puding Besar, Bangka Selatan, Air Gegas, Simpang Rimba, Payung, Bangka Tengah, Simpang Katis, Bangka Barat, Simpang Tertib, Jebus, Kelapa Tempilang, Paritiga dan sekitarnya. Kondisi ini pendengar diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 18 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Demikian informasi yang kita terima dari perakiran BMKG Kota Pangkal Pinang.
2: Pro 1, kanal

0: Pagi, Dika. Lagi ngapain tuh?
1: Pagi, Sis. Ini lagi bantu ibu-ibu UMKM di kampung. Bantuin promosi online. Lumayan, biar dagangan mereka makin laris.
0: Wah, keren. Ternyata bantu ngentasin kemiskinan tuh bisa dari hal kecil ya?
1: Iya dong. Gak harus nunggu jadi pejabat dulu. Belanja di warung tetangga, ngajarin anak-anak belajar, atau ikut gotong royong, itu semua bentuk kontribusi.
0: Iya ya. Kadang kita lupa kalau perubahan besar dimulai dari langkah kecil.
1: Betul, Sis. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?
2: Wujudkan Indonesia tanpa kemiskinan. Satu aksi kecil dari Anda berarti besar bagi sesama.

101. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Baik, berkat dari Selin dan Nadia yang kami hadirkan untuk kalian pengantarkan kita pada pukul 17.22 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan tembang-tembang religi islami pilihan, hingga nanti kita hadirkan pengajian suci Al-Quran tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat. Nanti pengajian suci Al-Quran akan membacakan surah Asy-Syura, dan untuk pendengar tentunya jangan kemana-mana ya, tetap di Pro 1 Sungai Idiat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Dan untuk waktu maghrib ya, di Sungai Idiat dan sekitarnya hari ini pukul 18.06 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Sungai Idiat Bangka.

Allah Subhanahu wa taala menjadikan sistem peredaran matahari dan bulan sebagai perhitungan jumlah bulan dan tahun. Keduanya berjalan dengan hitungan yang detail, serta matahari dan bulan dijadikan sebagai perhitungan untuk kebutuhan manusia agar mengetahui perhitungan waktu untuk ibadah, muamalah,

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, jika Allah menolongmu, tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Tetapi jika Allah membiarkanmu, tidak memberi pertolongan, siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Oleh karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Quran Surah Ali Imran ayat 160. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi engkau bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Fusilat ayat 53. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: pagi cuma dapat duit segini, mau beli beras aja susah.
1: Keluar dari rumah, anak istri belum makan, jualan hari ini sepi, dan beras pun belum kebeli.

Dalam sebuah hadis disebutkan, umatku yang termulia adalah penghafal Al-Quran dan orang yang selalu sholat pada tengah malam atau sholat tahajud. Hadis riwayat At-Tabrani.

Baik, mendengar, saya lagi nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan pengajian suci Al-Quran di kesempatan sore membacakan surah Asy-Syura ayat 15 sampai dengan selesai yang nanti akan kami rangkaikan langsung dengan kumandang azan maghrib pada pukul 18 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat di kesempatan sore hari ini. Dan terlebih untuk pendengar, pengajian kali ini nanti bersama dengan Qori Abdul Ghani, Muazzin Rizal Fahru Roji. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Idiat Bangka Belitung.

أهواءهم.

Pendengar, demikian telah kita hadirkan ke ruang dengar-dengar solawat selepas azan maghrib. Dan selanjutnya untuk pendengar, kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan beberapa lagu pilihan sebelum nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama dengan Pro3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Baik, untuk pendengar, kali ini ada beberapa lagu yang sudah saya siapkan untuk menemani Anda yang sedang menikmati santap malamnya. Nah, kali ini pendengar, kami hadirkan ya lagu pilihan untuk menemani malam Anda di sore hari ini, maksud kami, dari Ahmad Abdul.

0: Halo Sobat Tanggap, dalam 60 detik ini, yuk pelajari cara cepat tanggap bencana. 1. Kenali resiko. Cari tahu jenis bencana yang rawan terjadi di daerah kita, seperti gempa, banjir, atau kebakaran. 2. Siapkan tas darurat. Isinya air minum, makanan ringan, obat, senter, baterai cadangan, masker, dan dokumen penting. 3. Pahami jalur evakuasi. Pastikan Anda dan keluarga tahu kemana harus lari saat bencana datang. 4. Latihan rutin. Simulasikan evakuasi minimal sebulan sekali agar tidak panik saat kejadian nyata. 5. Gunakan InforceMe. Pantau BMKG, BNPB, atau aplikasi tanggap bencana untuk update kondisi terkini. Ingat, panik bisa membahayakan, tapi persiapan bisa menyelamatkan. Siaga sebelum, sigap saat, dan sadar setelah bencana.
1: Pendengar, selanjutnya pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dari meja tugas, kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program.
2: Kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual.
0: Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 22 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter Joshua Sihombing.
3: Angkatan saudara-saudara, pertama sebagai Kepala Badan Gizi Nasional,
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional BGN definitif menggantikan Anik S. Deyang yang mengundurkan diri dikarenakan sakit. Usai pelantikan yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi, Sudaryono menekankan bahwa BGN di bawah kepemimpinannya akan memperketat tata kelola makan bergizi gratis MBG. Sebagai lembaga yang menjalankan program MBG, Sudaryono menyatakan bahwa dalam tata kelolanya akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sebab sebagai salah satu program prioritas pemerintah, MBG ditegaskan Sudaryono harus mampu memberikan dampak positif terhadap rakyat Indonesia.
1: Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang. Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan untuk rakyat. Jadi ini adalah program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program. Jadi bukan hanya menyediakan makan, tapi menyediakan gizi yang sesuai, yang baik untuk anak-anak kita, ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang menyusui, dan juga para lansia.
4: Sementara itu, sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Mensesnekta Setio Hadi dalam konferensi pers sebelum pelantikan menjelaskan bahwa penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN telah dilalui pertimbangan mendalam oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain dikarenakan mengikuti awal mula

0: juga sumber-sumber bahan baku, sumber-sumber bahan pangan yang itu menjadi dalam bentuk makanan bergizi gratis untuk para penerima manfaat. Ini selama ini memang juga disupport dan ditopang menjadi satu ekosistem oleh Kementerian Pertanian di mana Pak Sudaryono bertugas sebagai Wamentan.
1: Untuk itu lebih lanjut diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi, dengan telah ditunjuknya Sudaryono sebagai kepala BGN yang baru, maka menjadi kekosongan jabatan pada posisi Wakil Menteri Pertanian. Mensesnek Prasetyo menuturkan, dalam pemenuhan jabatan tersebut, nantinya Presiden Prabowo akan melihat terlebih dahulu kondisi kebutuhan posisi Wamentan tersebut. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Diperlukan untuk perkuatan Wakil Menteri Pertanian pada waktunya nanti akan kami sampaikan kepada teman-teman media.
2: Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Germas Rana, guna menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
3: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik.
4: Pemerintah menetapkan perlindungan anak sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah ingin memastikan setiap anak tumbuh sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, mengatakan ruang aman bagi anak harus dibangun secara menyeluruh. Menurutnya, perlindungan anak tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi dan kesehatan, tetapi juga mencegah kekerasan yang dapat menimbulkan trauma berkepanjangan.
3: Ini menjadi sangat penting karena, sekali lagi, kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual. Anak-anak tidak hanya kita jamin nutrisinya saja, tapi kita juga jamin kesehatan mentalnya. Nah, ruang aman dan nyaman itu menjadi penting. Karena apa? Kalau setiap kali terjadi kekerasan itu akan menimbulkan dampak trauma panjang bagi anak.
4: Sementara itu, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i mengatakan bahwa Kementerian Agama mendukung implementasi Gernas Rana melalui penguatan perlindungan anak di madrasah dan pesantren. Dukungan tersebut dilakukan melalui regulasi, penguatan pesantren ramah anak, kanal pengaduan digital, serta edukasi pencegahan perundungan dan kekerasan sejak masa pengenalan lingkungan sekolah.
5: Tentu saja yang disasar adalah memastikan pemahaman pengamalan agama yang baik bagi orang tua, bagi masyarakat, dan bagi anak-anak. Karena ruang aman dan nyaman itu tadi sudah kita dengar dari Pak Menko, itu juga di rumah tangga, di lingkungan sekolah, di ruang publik, dan di dunia digital.
4: Pemerintah berharap kolaborasi seluruh kementerian, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat mampu menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi anak. Langkah tersebut diharapkan dapat melahirkan generasi yang sehat, tangguh, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Berikut laporan Rian Suryadi.
6: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden perpres mengenai pengemudi ojek online ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Aturan ini juga menjadi dasar penguatan kebijakan pembagian komisi 92% bagi pengemudi dan 8% untuk perusahaan aplikator. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pembahasan perpres saat ini telah memasuki tahap finalisasi dan melibatkan sejumlah kementerian agar kewenangan masing-masing instansi diatur secara jelas. Kementerian UMKM akan berfokus pada aspek pemberdayaan perlindungan, monitoring, dan evaluasi kemitraan pengemudi ojol sebagai

0: pelaku usaha mikro.
1: Yang berkeadilan. Prinsipnya hasil evaluasi kita trennya positif, namun memang ada beberapa aspirasi-aspirasi yang secara teknikly lah yang nanti akan kita tindak lanjuti dalam rangka untuk menjaga ekosistem ini sehat dan berkeadilan. Dan prinsipnya dari awal tadi kita bilang bahwa ini adalah sebuah ekosistem transportasi online.
0: Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi menegaskan Kementerian Perhubungan tidak mengatur status pengemudi sebagai UMKM. Fokus Kemenhub, yaitu pada penetapan tarif layanan transportasi roda 2 serta mekanisme pembagian pendapatan antara pengemudi dan aplikator.
2: Kepres itu Kementerian Perhubungan hanya mengatur mengenai tarif layanan yang dilakukan oleh para sopir-sopir yang menggunakan kendaraan roda 2. Kita menetapkan tarif. Ya, kita juga menetapkan berapa pembagian hasil dari tarif tersebut.
3: Jadi akan masuk ke mana sih Pak, aturan yang terkait saya juga masuk ke mikro?
2: Kan ini kita satu ekosistem. Jadi makanya Pak lebih WPM mengundang kita, karena ini berkoordinasi ekosistem digital, jadi kita ketemu, kita
0: untuk diketahui, kewenangan penetapan tarif angkutan roda 2 tetap berada di Kementerian Perhubungan. Sedangkan pengaturan tarif layanan pengantaran barang menjadi ranah Kementerian Komunikasi dan Digital. Perusahaan aplikator pun menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah agar kesejahteraan mitra pengemudi terus meningkat. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Berikut laporan Khairul Umam.
5: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan 2 sprindik.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam kegiatan importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menerbitkan 2 sprindik baru. Namun baru 1 sprindik yang sudah ada tersangkanya.
5: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan 2 sprindik. Jadi ada 2 klaster. Bagaimana rekan-rekan kalau mengikuti di persidangan, di putusan hakim pun sudah ada gitu. Bahwa pemberian dari Blu-ray itu ada total 91 M. Yang kemudian setelah kita analisa, kita telaah dari hasil proses penyidikan yang sambil berjalan terkait penerima, kemudian itu ada beberapa klaster. Dari 91 miliar itu ada klaster yang bea cukai. Ada selain bea cukai, tapi masih terkait karena kemudian ini kan sudah disebutkan di putusan pemberi yang Blu-ray.
6: Lebih lanjut, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan agar setiap pihak menghormati proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK dan dugaan adanya intervensi dalam kasus ini.
7: Mengapa kami tegaskan di depan persidangan supaya pihak-pihak tersebut ataupun pihak-pihak yang diduga memiliki maksud untuk mengintervensi kemudian memberikan iming-iming akan mendapatkan imbalan sesuatu, kami tegaskan di depan sidang bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Dan bagi kami, saksi-saksi yang memang setelah dakwaan dibacakan, disampaikan tidak ada perlawanan ya, atau sebutannya eksepsi, lanjut kepada pembuktian pemeriksaan saksi, kami pun mengingatkan bahwa saksi-saksi yang nanti akan kami panggil di persidangan, supaya pihak-pihak terkait dan khususnya instansi yang memang terafiliasi atau juga ada pihak lain yang terafiliasi dengan perkara ini untuk tidak mengintervensi saksi-saksi yang nanti akan kami hadirkan.
6: Selain menetapkan 1 tersangka baru, KPK juga menerbitkan sprindik umum lainnya yang masih berkaitan dengan pejabat bea cukai. Namun, Taufik menegaskan dalam sprindik tersebut belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena masih melengkapi alat bukti. Sebelumnya memang KPK telah menetapkan 7 tersangka dalam perkara ini. Mereka terdiri atas 4 pejabat bea cukai, yakni Rizal, Sisprian Subiaksono, Orlando Hamonangan, dan Budiman Bayu Prasojo. Sementara 3 pihak swasta, yaitu pemilik PT Blue Ray Cargo, John Phil, Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blue Ray Cargo, yaitu Andri, serta manajer operasional PT Blue Ray, yaitu Dedi Kurniawan. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bank Indonesia secara tak terduga mempertahankan suku bunga di level 5,75% dalam rapat Dewan Gubernur BI selama 2 hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21 dan 22 Juli 2026 memutuskan untuk mempertahankan
9: Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75% pada bulan Juli ini. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,5%. Gubernur BI Perry Warjio mengatakan kali ini BI lebih memilih untuk memperluas kebijakan insentif dan kebijakan lainnya daripada menaikkan suku bunga karena kebijakan insentif menurut Perry dinilai lebih efektif untuk menarik investor asing masuk, menjaga laju inflasi di kisaran target, serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
8: Dengan insentif-insentif ini lebih efektif menarik investasi portfolio asing, mengendalikan nilai tukar, dan tentu saja tanpa memberikan dampak bagi kenaikan suku bunga di dalam negeri. Ini yang kami pilih, lebih efektif dari kenaikan BI rate 25 basis point.
9: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan Juli ini tidak terduga karena banyak analis memperkirakan BI akan kembali menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point pada bulan Juli ini karena nilai tukar rupiah yang masih rentan menembus level Rp18.000 per dolar. Kepala Divisi Riset Ekonomi Pevindo Suhindarto dalam acara media briefing hari ini mengatakan peluang Bank Indonesia menaikkan suku bunga masih terbuka diperkirakan sebanyak 2 kali di tahun ini, salah satunya di bulan Juli.
10: Untuk terkait dengan BI rate gitu ya, kami melihat di Pevindo BI rate kemungkinan masih akan dinaikkan lagi beberapa kali. Setidaknya kalau kami melihat sepertinya terminal rate-nya ada di kisaran 6,25%. Jadi mungkin di Juli ini masih akan naik. Dan mungkin kalau memang akhirnya nilai tukarnya belum begitu stabil hingga beberapa waktu ke depan, kemungkinan akan ada kenaikan lagi 1 kali gitu ya di selama di periode akhir tahun.
9: Namun ternyata BI menahan suku bunganya di 5,75% meskipun arah kebijakan Bank Indonesia tetap pro stabilitas dan pro pertumbuhan ekonomi melalui penerapan bauran kebijakan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi selanjutnya atau berita selanjutnya, di mana pendiri Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI, Dino Patijalal, mengatakan generasi muda perlu memiliki rasa kepemilikan terhadap demokrasi sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi. Berikut laporan Eliana Zahra.
11: This is what I want to see young people embracing democracy.
12: Pendiri FPCI Dino Patijalal mengatakan Indonesia Youth Democracy Forum diselenggarakan untuk menumbuhkan rasa kepemilikan generasi muda terhadap demokrasi. Ia mengingatkan bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang konstan dan dapat mengalami kemerosotan. Menurutnya, rasa kepemilikan terhadap demokrasi berarti mengapresiasi, menghormati, dan menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam DNA generasi muda.
11: This is what I want to see young people.
13: Inilah yang ingin saya lihat dari generasi muda dalam rangkul demokrasi. Anda boleh memiliki ide yang berbeda, bebas berbicara, dan bebas bersaing. Tetapi Anda tetap saling merangkul, tidak saling menjatuhkan atau menyerang satu sama lain. Itulah semangat luar biasa yang saya lihat dari Anda semua selama 3 hari terakhir ini. Kerja bagus, saya sangat bangga kepada Anda.
11: Own this democracy and we have high hopes.
12: Direktur Konrad Adenauer Stiftung Indonesia Jansen Kir mengatakan ketahanan demokrasi tidak hanya bergantung pada lembaga-lembaga demokratis, tetapi juga pada rakyat yang memahami dan mendukung nilai-nilai demokrasi. Menurutnya, masyarakat perlu menerima demokrasi dan terlibat aktif dalam politik, sementara demokrasi harus terus diperkuat melalui dialog yang konstruktif serta kepemimpinan yang bertanggung jawab.
14: For already many decades, or some decades,
15: Selama beberapa dekade terakhir, Indonesia telah terbukti menjadi negara demokrasi yang stabil dan tangguh di tengah masyarakat yang plural dan beragam. Namun demokrasi bukanlah sebuah proyek yang sudah selesai, demokrasi harus terus diperkuat.
14: But democracy is not a finished project.
12: Forum Demokrasi Pemuda Indonesia menjadi wadah bagi generasi muda untuk berdialog, memperdalam pemahaman tentang demokrasi, serta membangun jejaring antar peserta. Keduanya berharap generasi muda terus terlibat aktif dalam demokrasi, serta menjadi bagian dari kepemimpinan sipil Indonesia pada masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brazil untuk Indonesia, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brazil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah. Berikut laporan Retno Mandasari.
16: Brazil is one of the biggest halal producers for the world.
17: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brazil di Jakarta, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brazil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah Indonesia. Carlos yang ditemui di sela-sela pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta Selasa kemarin mengatakan, saat ini terdapat 3 lembaga sertifikasi halal di Brazil yang telah diakreditasi oleh pemerintah Indonesia untuk menerbitkan sertifikat bagi perusahaan-perusahaan eksportir. Carlos menjelaskan negosiasi ekspor daging sapi Brasil ke Indonesia bahkan telah dimulai sejak 2019 dan kini terus menunjukkan tren peningkatan.
18: Kami mulai melakukan negosiasi ekspor daging sapi ke Indonesia sejak 2019. Ekspornya terus meningkat. Tahun lalu, banyak perusahaan Brasil mendapat persetujuan dari pemerintah Indonesia. Saat ini terdapat 52 perusahaan Brasil yang telah disetujui untuk mengekspor ke Indonesia. Bulan lalu, Kementerian Pertanian Indonesia mengirim auditor ke Brasil untuk memeriksa lebih dari 21 perusahaan.
17: Pada kesempatan yang sama, manajer pemasaran sapi dan kambing wilayah Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand dari Minerva Foods, Ahmad Samad Ansari, mengungkapkan pihaknya telah mengekspor daging sapi ke Indonesia melalui perusahaan-perusahaan BUMN, yaitu PPI dan Berdikari, serta menyebut tidak mengalami kendala dalam memperoleh sertifikasi halal.
19: Ada protokol tertentu yang harus dipenuhi, baik oleh perusahaan maupun oleh negara asal. Selain itu, kami juga harus memenuhi seluruh persyaratan halal. Saya sendiri seorang Muslim dan saat ini tinggal di Indonesia. Salah satu alasan saya tinggal di sini adalah untuk memastikan perusahaan kami memenuhi seluruh standar yang dibutuhkan oleh konsumen Indonesia. Kami telah melakukan berbagai proses uji tuntas untuk memastikan seluruh produk kami benar-benar halal.
17: Berdasarkan data Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Indonesia saat ini merupakan pembeli jeroan sapi terbesar kedua dari Brasil. Selain berbagai perusahaan Brasil telah terbiasa memenuhi standar halal Indonesia, sehingga persyaratan dari Indonesia tidak menjadi hambatan berarti, khususnya untuk produk daging sapi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kebakaran hutan telah menghanguskan 1.700 hektar lahan di departemen atau daerah setingkat kabupaten atau kota VAR, Prancis Tenggara, memaksa evakuasi ratusan orang dan memutus aliran listrik ke 2.300 rumah tangga. Menurut prefektur di daerah tersebut, pada Rabu hari ini, sebagaimana dikutip dari Antara, sekitar 400 orang telah dievakuasi di komune atau daerah Pontefes, Kontignac, Silians, La Casquette, Corens, dan Montfort-sur-Ergens. Pasokan listrik terputus ke 2.300 rumah tangga, terutama di Kontignac. Prancis dilanda kebakaran hutan di tengah cuaca panas ekstrim. Presiden Emmanuel Macron mengatakan negara itu mengalami jumlah kebakaran hutan terbanyak sepanjang sejarah musim panas ini sejak akhir Perang Dunia Kedua. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Piala AFF 2026 yang akan berlangsung di Stadion Pakansari Bogor mulai Jumat mendatang. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Michel Bakker yang sudah mengikuti sesi latihan bersama Timnas. Sesi resmi menjadi warga negara Indonesia dan pelatih Timnas Indonesia John Hartman sempat menyampaikan kekagumannya pada komitmen yang ditunjukkan pemain berusia 19 tahun itu.
20: Well, I'm proud of Mitchell. I mean, he had some big decisions to make as a young.
21: Saya bangga kepada Mitchell. Sebagai pemain muda, dia harus mengambil keputusan besar. Di usia 19 tahun, masa depan sepak bolanya masih sangat panjang. Jadi memutuskan membela Indonesia di usia semuda itu menunjukkan kedewasaan yang luar biasa dan komitmen yang sangat besar terhadap negara ini. Komitmennya benar-benar luar biasa. Saya sangat bangga karena dia berani mengambil langkah tersebut. Pekan ini kami akan memberikan apresiasi secara internal atas statusnya yang kini resmi menjadi warga negara Indonesia. Anda juga bisa melihat kebanggaannya setiap kali datang berlatih. Dia selalu bangga mendapatkan kesempatan ini dan selalu ingin mencetak gol di setiap sesi latihan.
4: Michel Bakker diperkirakan akan menjadi satu di antara opsi di lini depan Timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Pemain yang berkarir di Amerika Serikat itu bahkan telah menyumbang satu gol pada laga uji coba melawan Bali United kemarin yang dimenangkan Timnas Indonesia dengan skor 3-0.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar demikianlah kita hadirkan tadi warta berita sentral dari Pro3 RRI. Selanjutnya mendengar di Bangka Belitung Malam, kami akan temani Anda dengan menghadirkan musik informasi hingga usai. Nanti saya menemani pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mengawali perjumpaan kita di Bangka Belitung Malam kali ini, informasi pilihan akan kami hadirkan terlebih dulu ke ruang dengar Anda, di mana kali ini pendengar informasinya penyeberangan Sadai Belitung dihentikan sementara. Dan mungkin dari sebagian Anda juga sudah mengetahui informasi ini. Dari DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan aktivitas penyeberangan di pelabuhan Kabupaten Bangka Selatan menuju Belitung ini sementara waktu dihentikan total ya, akibat kerusakan parah pada infrastruktur dermaga. Sebagai solusi sementara, seluruh layanan penyeberangan akan dialihkan melalui pelabuhan Pangkal Balam. Ketua DPRD Bangka Belitung Didit Sri Gusjaya mengatakan keputusan penghentian sementara operasional penyeberangan di pelabuhan Sadai diambil demi menjamin keselamatan pengguna jasa. Yang menjelaskan berdasarkan informasi yang diterima, kebutuhan anggaran untuk memperbaiki dermaga secara permanen diperkirakan mencapai sekitar 80 miliar rupiah. Karena jalur penyeberangan tersebut merupakan lintas kabupaten, kewenangan penanganannya berada di bawah pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan dukungan pemerintah pusat. Perbaikan permanen tentu membutuhkan proses dan waktu yang tidak singkat. Karena itu pihaknya harus mencari solusi cepat agar aktivitas masyarakat dan distribusi logistik tetap berjalan. Sebagai langkah taktis, mendengar kata Didit, PT ASDP Indonesia Ferry telah menyiapkan pengalihan seluruh layanan penyeberangan dari Pelabuhan Sadai ke Pelabuhan Pangkal Balam. Menurutnya pihak ASDP menargetkan layanan penyeberangan melalui Pangkal Balam sudah dapat beroperasi paling lambat pada awal Agustus 2026. Demikian informasinya untuk Anda.

Halo Sobat Tanggap, dalam 60 detik ini, yuk pelajari cara cepat tanggap bencana. 1. Kenali resiko. Cari tahu jenis bencana yang rawan terjadi di daerah kita, seperti gempa, banjir, atau kebakaran. 2. Siapkan tas darurat. Isinya air minum, makanan ringan, obat, senter, baterai cadangan, masker, dan dokumen penting. 3. Pahami jalur evakuasi. Pastikan Anda dan keluarga tahu kemana harus lari saat bencana datang. 4. Latihan rutin. Simulasikan evakuasi minimal sebulan sekali agar tidak panik saat kejadian nyata. 5. Gunakan InforceMe. Pantau BMKG, BNPB, atau aplikasi tanggap bencana untuk update kondisi terkini. Ingat, panik bisa membahayakan, tapi persiapan bisa menyelamatkan. Siaga sebelum, sigap saat, dan sadar setelah bencana.

Baik pendengar, sebelum kita hadirkan lagu pilihan lainnya ke ruang dengar Anda, satu informasi kembali kami hadirkan untuk Anda. Sebelum saya Abdurrahman Aris pamit undur diri di kesempatan malam hari ini, tentunya untuk mendengar informasi selanjutnya yang dapat kami sampaikan kembali, ini untuk update cuaca. Semalam ternyata hujan cukup besar ya, jadi ini untuk update kembali kami sampaikan di mana pendengar masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Bangka Barat, Bentok, Simpang, Tritip dan sekitarnya, dan dapat meluas ke Kabupaten Bangka, Belinyu, Mendo Barat, Bakam, Riau Sili, Puding Besar, Bangka Selatan, Air Gegas, Tuka, Sadai, Bangka Tengah, Lubuk Besar, Bangka Barat, Jebus, Kelapa, Tempilang, Paritiga dan sekitarnya. Kondisi ini diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Demikian update informasi yang kami terima dari Prakirawan BMKG Kota Pangkal Pinang. Pendengar di malam hari, sekaligus saya Abdurrahman Aris pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hah?
1: Sudah, simpan saja nasihatmu itu orang tua. Cepat serahkan uangnya sekarang juga.
2: Apa? 7 juta? Untuk apa uang sebanyak itu?
1: Mari uangnya.
0: Saya mau kamu mampus.
2: Jerry, anakku sayang, bangun nak, bangun Jerry, bangun nak.
3: Dimainkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia. Jerry diperankan oleh Ricky Sinambela, Iksan Naryando sebagai Rian, dan Ibu diperankan oleh Matdoan Fatmawati. Di sebuah kota, ada seorang ibu yang sudah tua, hidup berdua dengan anak satu-satunya yang bernama Jerry. Sedangkan suaminya telah lama meninggal dunia karena sakit. Sang ibu seringkali merasa sedih memikirkan anak satu-satunya karena mempunyai perangai yang sangat buruk, yaitu kecanduan judi online. Hampir setiap waktu, ibunya berdoa agar anaknya bisa keluar dari permainan sesat ini.

0: Ya Tuhan, tolong sadarkan anak hamba, anak yang hamba sayangi, agar dia tidak larut dalam permainan judinya. Hamba ingin sekali melihat anak hamba menjadi anak yang baik, anak penyejuk hati yang berbakti kepada orang tuanya.
1: Namun semakin lama, si anak semakin candu dalam permainan judi online. Perlakuan kasar pun sering dilakukan pada ibunya sendiri jika sang ibu tidak memberinya uang apabila kalah bermain judi.
2: Ibu! Ibu! Ibu!
3: Ada apa? Kenapa kau teriak-teriak dengan keras seperti ini?
2: Aku butuh uang, Ibu. Aku kalah judi lagi. Cepat, Bu. Bagi uang.
3: Jerry, anakku. Uang kita sudah mulai menipis. Hanya cukup untuk makan hari ini saja, nak. Jadi kalau kamu mengambilnya hari ini, kita

Baik pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kita akan hadirkan Ruang Rindu Berjaringan. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Pro 1 Jakarta. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, kali ini agak berbeda ya.
0: Betul.
1: Biasanya Andes ditemenin sama
0: Mbak Ita Purnamasari atau Yudi Ismail.
1: Oke, tapi kali ini ditemenin sama Andes dan juga Isan Tarere.
0: Ah, senang sekali.
1: Jadinya ini ruang rindu agak muda dikit ya.
0: Memang kita masih muda.
1: Oke, benar banget lagi.
0: Dan ini perjaringan nasional, jadi selamat malam untuk Anda semua dari Sabang sampai Merauke.
1: Iya, luar biasa ya. Aku senang banget ya, aku bisa nemenin malam-malam. Biasanya kan aku cuma nemenin siang sampai sore.
0: Iyalagi.
1: Buat semua pendengar-pendengar. Tapi kali ini aku Isan Tarere bisa join di ruang rindu. Aku tuh selalu seperti namanya, ruang rindu.
0: Betul.
1: Aku tuh selalu rindu tau sama siaran malam ini.
0: Iya, kita juga rindu dengan kedatangan Mas Isan di malam-malam. Bener loh, bener loh. Kan bisa dihitung sama jari nih ya.
1: Bisa banget
0: kalau
1: lagi
0: dalam satu tahun
1: berapa kali.
0: Iya bener. Bersama Isan Tarere malam ini.
1: Iya,
0: dan juga Andes Satria.
1: Bukan main Andes. Sehat tapi Andes?
0: Sehat. Alhamdulillah. Semoga Isan Tarere juga sehat ya.
1: Amin. Aku mah sehat selalu, subur selalu, bahagia selalu.
0: Terlihat dari wajah cerianya itu.
1: Iya, tapi hari ini kita
0: kenapa?
1: Bukan berdua doang dong.
0: Oh iya dong, hari ini rame banget.
1: Iya sih, bukan hanya bertiga juga sih.
0: Makanya, biasanya kalau gak berdua, bertiga, berempat.
1: Nah, ini maksimal berempat.
0: Iya, ini lebih.
1: Berapa orang?
0: Seru banget. Pokoknya ini lebih dari tiga.
1: Iyalah, pasti juga semua pendengar yang memang udah tahu updatean dari semua media sosial kita udah tahu siapa bintang tamu kita sekarang. Jadi sambil nunggu bintang tamunya kita persilahkan masuk. Jangan lupa kalau mau gabung-gabung telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499 atau
0: WhatsApp.
1: Di WhatsApp.
0: Di boleh WhatsApp kita di 0811-7972-7912. Jadi jangan kemana-mana, tetap di ruang rindu, ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.

0: Di Asia, nasi memang menjadi makanan pokok di banyak negara. Hal ini karena faktor budaya, ketersediaan lahan, dan kondisi iklim yang mendukung budidaya padi. Berikut ini adalah contoh beberapa negara di Asia dengan makanan pokok nasi. Di Asia Timur ada China, Korea Selatan, dan Korea Utara. Di Asia Tenggara ada Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Di Asia Selatan ada India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, dan Nepal. Namun, ada juga beberapa negara di Asia yang nasi bukan merupakan makanan pokoknya. Di antaranya adalah di Asia Timur ada Mongolia dengan makanan pokok daging domba dan sapi, Taiwan dengan makanan pokok mie, Hong Kong campuran nasi dan mie. Di Asia Tenggara, Singapura memilih nasi dan mie sebagai makanan pokoknya. Demikian juga dengan Malaysia. Sedangkan di Asia Tengah, Kazakhstan misalnya, memilih roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Uzbekistan, nasi dan mie, dan Turkmenistan, roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Dan Asia Barat seperti Lebanon, memilih roti pita sebagai makanan pokoknya. Sedangkan Turki dan Iran, nasi dan roti sebagai makanan pokoknya. Tapi, meskipun nasi bukan makanan pokok di beberapa negara tadi, nasi tetap dikonsumsi di negara-negara tersebut sebagai bagian dari hidangan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Iya, seperti yang tadi udah disampaikan, hari ini ada aku Isan Tarore dan juga
2: ada Andya Satria. Dan kita gak berdua aja.
3: Betul.
2: Gak bertiga juga, gak berempat juga.
3: Tapi kita Bram.
2: Apa tuh?
3: Beramai-ramai. Tuh kan,
2: suaranya udah kedengeran.
3: Jokes, jokes bapak-bapak jadi saya ketawa.
2: Emang udah cocok.
3: Aduh. Selamat malam abang kakak, teteh, semuanya.
2: Selamat malam.
3: Wah. Oh, harus ada nadanya ya, pecah suara banget ya. Oke. Malam.
2: Seru sekali malam hari
3: gitu
2: ini
3: ya. Ada siapa sih Andes? Nah,
2: ini dia, langsung aja deh kita kenalin. Ini dia The Best Jam. Udah kangen banget.
3: Iya kan? Kangen sama apanya?
2: Bukan pujangga. Tahunya itu doang lagi ya. Banyak yang tahunya itu doang lagi.
3: Padahal lagunya
2: ada Jatuh Cinta.
3: Sebutin lagi.
2: Ada radio, ada rindu bermimpi, ku sambut Ramadan pun ada lagu religinya.
3: Apa? Sapaannya kalau fansnya Best Jam?
4: Best Jam Friends.
3: Best Jam Friends. Berarti ini Best Jam Friends.
2: Yeay. Lulus.
3: Aduh, ya seperti yang tadi udah kita sampaikan buat semua pendengar, hari ini bintang tamu kita adalah Best Jam. Siapa aja sih yang hadir ke studio hari ini?
2: Iya dong.
3: Apakah lengkap, apakah kurang?
4: Boleh diangkat?
3: Boleh dong.
2: Boleh diangkat.
5: Udah kering diangkat ya.
2: Apa nih? Ya banget. Ini kerupuk atau jemuran?
3: Jemuran sih kayaknya.
2: Bisa kerupuk juga.
3: Mulai dari yang paling kakak.
5: Paling kakak. Kasita yang main bass di Best Jam.
2: Halo Kasita.
5: Terus? Aku Alsa main drum.
2: Halo Kalsa.
3: Kalsa. Terus?
4: Aku Sigit vokal.
2: Halo Kalsa.
4: Sama-sama cute kayak
2: main drum. Agak kali ini ya. Baru kali ini ya. Ngeliat Sigit baru kali ini begini.
3: Agak geli ya.
4: Aku jadi mau kenal jadi
2: ada pressure ya.
3: Terus ada abang yang
4: Alvin.
3: Abang Alvin di
4: temannya Sigit.
3: Oh, ya tahu bang. Temannya Sigit di pegang apa?
2: Vokal. Oh, vokal. Siap, Kasita kan juga aku juga temennya dong.
3: Iya. Aku juga temennya kebetulan.
4: Aku beneran.
3: Oh, tapi beneran. Ngakuin enggak? Oke. Terus satu lagi.
6: Kalau aku Ramzi main akordeon kalau di.
2: Oh, iya.
6: Gue yang nulis bukunya Best Jam kebetulan.
3: Oke. Jadi akordeon juga?
6: Iya, tergantung request aja.
3: Oke.
4: Ujian kelas 6 itu.
3: Allah. Berarti dari personil Best Jam sendiri yang enggak ada berapa orang?
4: Satu orang.
3: Siapa tuh Bang Sigit?
4: Oni yang main gitar.
3: Bang Oni yang main gitar gitu ya.
2: Salam untuk Bang Oni.
3: Sekian perkenalannya.
2: Oh, dari Surabaya. Bang Oni selamat malam. Karena kita juga di relay dari Sabang hingga Merauke.
3: Betul.
2: Ruang Rindu berjaringan nasional hari ini. Betul.
3: Ya lewat
2: kan? Iya.
3: Makanya disuruh dengerin juga ya.
2: Ada kita live juga di YouTube-nya RR Jakarta.
3: Halo. Jadi kalau itu kamera kita, kalau kamera teman-teman yang sama.
2: Ah, yang sini. Sama aja sih kelihatan juga.
3: Gimana Andes?
2: Iya, nah ini bicara juga tadi langsung aja mungkin ya, udah di teaser sama Bang Ramzi.
3: Penulis
2: buku.
3: Nah, ini sebenarnya apa? Kok Best Jam buku? Bukannya Best Jam itu adalah band, penyanyi?
2: Terus ini harusnya
3: harusnya kalian bernyanyi, bukan berpuisi. Salah.
2: Atau ngeluarin lagu gitu.
3: Iya.
2: Karena lagi ini
3: kenapa tiba-tiba ngeluarinnya buku? Dalam rangka apa?
2: Iya.
3: Boleh diceritakan siapa yang mau menceritakan?
4: Kayaknya mungkin udah biasa kali ya kalau misalkan ada band gitu yang memperingati ulang tahunnya,
3: anniversary-nya
4: ngeluarin karyanya tuh lagu gitu.
3: Yes.
4: Kita udah pernah biasanya udah pernah single, udah pernah bikin EP juga pada saat anniversary. Akhirnya di tahun ke-32 ini bikin apa ya gitu.
3: Wow. Karena
4: bikin buku belum pernah kan gitu. Udah ini kita coba.
3: Berarti memang benar-benar Best Jam di 32 tahun berkarya akhirnya memutuskan untuk bikin buku. Bukunya adalah judulnya Dari Band Sepele Hingga 3 Dekade. Dalam.
2: Ini dalam.
3: Dalam banget. Tapi keren loh ini. Ini
2: ilustrasinya ya, warnanya.
3: Ada juga tulisannya Ramzi.
4: Boleh dibuka?
3: Ex Best Jam.
2: Boleh dibuka katanya. Huh?
3: Boleh dibuka.
2: Ya.
3: Bayar.
2: Ketika dibuka ada invoice.
3: Iya. Ada isinya.
4: Takutnya
3: enggak
4: ada isinya.
3: Oh, ada dong.
2: Kayak buku tulis ya zaman SD.
3: Jatuhnya cuma sampul ya, Wah. Agak ngeri ya. Jadi ya, pendengar-pendengar, kita punya.
2: Eksklusif lagi ada tanda tangan.
3: Ini bahannya
2: pun
3: beda. Iya, memang benar-benar ini di sini kalau kita lihat ya, ini semuanya pendengar ada sejarah-sejarah, ada resep makanan juga.
2: Nasi goreng Best Jam. Itu ada prolognya di depannya, nasi goreng Best Jam ya.
3: Aku shock begitu buka, kenapa ini buku menu?
2: Ini menarik.
3: Allahu Akbar. Ini apa sih Bang Ramzi kok bisa begini nih?
2: Bang Ramzi sebagai penulis nih.
3: Coba diceritain boleh enggak sih?
6: Ya itu buku biografinya Best Jam ya. Jadi kalau isinya kurang lebih emang perjalanan band ini dari awal mereka, bahkan belum sebelum mereka pakai nama Best Jam ya.
3: Zamannya. Emang sebelum Best Jam apa namanya?
4: Peter Pan.
3: Cikustik kali sangkatan.
4: Banyak. Maksudnya kita belum menentukan pakai nama apa waktu
3: itu. Oh.
4: JM Kids ada, dibaca aja nanti di situ.
3: Oh. Karena udah 32 tahun ya kak. Jadi ibaratnya kalau gue sering ingat-ingat kan ketahuan ya.
2: Iya.
4: Tuan Benar daripada gue
2: Oh, bisa gitu.
3: Emang cabutan. Aduh. Jadi memang prosesnya adalah untuk bikin buku ini berapa lama tuh kira-kira Bang Ramzi?
6: Nah ini yang bikin buku juga, yang bikin buku.
5: Gimana?
3: Yang nulis lu kan Bang. Jangan bilang AI.
6: Kurang lebih 2 tahun.
3: 2 tahun.
2: 2 tahun.
6: Memang perjalanan bikin buku ini memang agak-agak prosesnya sempat juga keundur gitu. Mm-hmm. Jadi memang jadi tadinya awalnya kan ini mau 30 tahun ya sebenarnya ya. Tapi kita pas saat 30, kalau 30 kan nomor cantik tuh.
3: Betul.
6: Kan.
3: Iya.
6: Tapi karena proses itu sehingga akhirnya baru 2 tahun selesai. Ya udah, jadi pas 32 tahun baru dirilis gitu.
3: 32 tahun akhirnya barulah maksud terjadi juga,
6: karena terakhir misalnya di bab terakhir tuh tadinya kita nggak ada bab yang menceritakan soal gitarisnya yang terakhir keluar tiba-tiba gitu.
2: Maksudnya di tengah penulisannya
6: di tengah
2: ada perubahan formasi lagi
3: ya.
2: Gitu. Jadi akhirnya itu termasuk diangkat di buku itu.
6: Iya, jadi memperpanjang lagi tuh. Tadinya udah mau beres tetap lagi gitu. Ini ceritanya gitu.
3: Untung belum pada saat satu hari sebelumnya enggak ada perubahan lagi. Kalau enggak kan enggak jadi tuh buku.
2: Iya.
3: Aduh.
2: Aduh. Ini semakin seru dan kita juga karena dirilai dari Sabang sampai Merauke, kita beri kesempatan pendengar untuk bertanya juga ya.
3: Iya. Ya. Karena kalau kita yang nanya ntar nggak kelar-kelar juga.
2: Betul.
3: Banyak juga.
2: Iya. Ini kita ke Palu dengan Ibu Farida yang ada di Palu. Kita angkat. Halo, selamat malam Bu Farida.
7: Halo, assalamualaikum Bang Ihsan Tarore sama Andes.
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana gimana Bu Farida, mau tanya apa nih sama bintang tamu kita Best Jam
2: dan silahkan juga
3: Bang Ramzi nih.
7: Iya, mau sapa ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Farida.
7: Iya, salam kenal ya dari Bu Farida dari Palu.
2: Ya, ya,
7: mau bertanya ke grup band Basu Jam ini, sejak kapan terbentuknya Basu Jam ini? Terus ada kan lagunya yang booming pada waktu itu, bukan Kejangga, kan? Hujan tak berawan.
2: Hujan tanpa awan.
7: Ada lagu religinya ya. Jadi Bu Farida cuma ini aja ya, tolong ya dihadirkan lagu Bukan Pujangga.
3: Oke. Okay. Biasa kalau hadir lagunya Bu kering jalan langsung ya, Bu.
7: Ini itu saja ya dari Bu Farida, nggak terlalu ini ya, simpel aja. Bang Ihsan sama Bang Andes mau kirim salam boleh ya?
3: Boleh, silakan.
2: Silakan Bu Farida.
7: Oh iya, makasih ya. Mungkin salam ya, kebetulan ada sahabat Bu Farida yang ada di mancanegara sana, yang ada di Jepang ya. Salam sehat, salam bahagia bersama keluarga. Ada Rahma di Padang, Ayu di Masui sana. Terus satu lagi boleh ya, ada Pak Benijo di Manado.
2: Baik.
7: Terus semua pendengar seluruh Nusantara dan penyiar Pro 1 seluruh Nusantara. Salam sehat,
2: baik,
7: salam bahagia. Makasih Bang Sejam dan Ihsan Tarore sama Bang Andes.
2: Sama-sama.
3: Terima kasih Bu Farida.
2: Baik.
3: Baik, Bu, selamat malam.
2: Ibu selamat Farida. Malam dari Palu, kita terbang ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah.
3: Selamat malam Pak Ahmad.
8: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Alhamdulillah, puji syukur kita berjumpa lagi di Ruang Rindu ya.
2: Ya, Pak Ahmad.
8: Bidang tamunya siapa ini? Bidang
2: Best Jazz Jam, Pak Ahmad.
8: Best Jam,
2: saya
8: kenal dengan Mbak siapa?
2: Halo, Pak Ahmad.
8: Mbak Ita.
3: Oh enggak, Mbak Itanya lagi absen, jadi digantiin sama saya, Pak Ahmad Ihsan Tarore.
8: Salam kenal, salam sehat selalu ya.
3: Sama-sama Pak Ahmad.
8: Langsung bertanyaannya.
2: Silakan.
3: Boleh.
8: Oleh abang ini juga langkah ke depan yang perlu dipersiapkan seperti apa ya di era global ini.
3: Oke, rencana kedepannya di era global ini seperti apa gitu ya?
8: Ya, kepada Ibu Messi di Jambi,
2: Pak
8: Maluku, Etno Borneo, ya, juga ada apa Ibu Farida di Palu. Salam kenal dan salam sehat semuanya. Salam NKRI harga mati.
3: NKRI. Ruang Berbagi Rindu.
8: Selamat malam.
3: Selamat malam Pak Ahmad Abdullah di Jember. Oke, lanjut
2: baik,
3: lagi.
2: Lanjut lagi, ada dari Jember Oma kita ke Ana. Palembang. Oma Ana. Halo, malam Oma Ana.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Waalaikumsalam. Iya Oma Ana.
3: Waalaikumsalam.
9: Itu Ben Bang Andes
3: deh. Ben Bang Andes.
9: Kemana emang Mas Yudi?
2: Mas Yudi lagi. Iya.
9: Sekali kan harus tampil juga lah Bang.
2: Betul.
9: Di balik layar terus.
3: Ouch.
2: Baik.
3: Iya. Iya Oma Ana. I'm good. I'm good dan tetap semok seperti biasa, Oma.
9: Sehat ya.
3: Alhamdulillah, Oma.
2: Alhamdulillah.
3: Oma Ana mau tanya apa sama kakak-kakak Best Jam?
9: Iya, terima kasih dua-duanya ya.
3: Iya, sama-sama.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
9: Nama bandnya itu Best Jam ya?
3: Best Jam.
2: Best Jam.
9: Best Jam gitu.
2: Iya.
9: Iya, apa artinya itu Best Gemini?
3: Oke, okay, apa artinya?
9: Terus yang kedua tadi dengar sepintas gitu ada buku-buku.
3: Iya.
9: Apa maksudnya?
3: Buku biografinya, Oma.
9: Oh, buku biografi.
3: Karena Best Gemini ini kan sudah 32 tahun berkarya di industri musik, Oma.
9: Oh gitu. Kenapa nggak ada judulnya dibikin? Sudah 32 tahun. Gitu.
3: Allahu Akbar. Ada lagi lagu baru itu lagu Jamrut itu, Oma. Ya Allah. Oma. Kena copyright, Oma.
9: Ini kan 32 tahun.
3: Iya.
9: Kan beda tuh Islam, Bang. Pengambil.
3: Iya. Makanya judul buku
9: 32 tahun gitu.
3: Iya. Ada, Oma, judul bukunya.
9: Apa ada judulnya?
3: Judulnya dari band sepele hingga 3 dekade itu,
2: nah,
3: judulnya.
2: Itu judulnya.
9: Ah, jadi artinya itu apa gitu? Dari sepele jadi 3 dekade.
3: Oh, oke, okay. Ya udah nanti kita tanyain sekalian. Oke. Okay.
9: Isinya buku itu apa?
3: Oke. Okay. Okay.
9: Gunakan itu pada saat apa sih, apa malam, apa dengan isinya itu dengan kegiatan sehari-hari gitu.
3: Oke. Okay.
9: Ya, makasih ya bintang tamunya ya.
3: Iya,
2: sama-sama, Oma.
9: Sukses selalu ya.
3: Ya, amin.
9: Biasa dong, Iksan.
3: Boleh.
2: Silakan. Iya, Oma, silakan.
9: Ada Ibu Ama di Sorong, kalau nggak salah ya.
3: Iya.
9: Iyalah, nggak salah, benar kok. Ada Ibu Ama di Sorong.
3: Iya, betul.
9: Semua penyiar-penyiar yang ada di Nusantara RRI Pro 1. Dan salam dong sama Koko alias Yudi Ismail.
3: Siap.
9: Terima kasih keduanya, selalu semangat ya.
3: Sama-sama, Mana. Terima kasih.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya dari Bogor sekarang.
2: Nah, dari Bogor.
3: Oke, masih ada lagi pendengarnya. Sabar ya. Banyak pertanyaan, nanti kita rangkum. Tenang. Ada kita catat. Tenang.
2: Halo, okay. Kang Hasan, selamat malam.
3: Malam.
10: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Bang Mande.
2: Iya, Kang Hasan. Ada Iksan Tarori juga, dan ada bintang tamu Best Jam.
10: Ini kemana ini Bang Yudi sama
3: Mbak Itanya lagi tugas, jadi digantiin Iksan Tarori.
2: Bagi jadi penari ular.
10: Iya, Iksan Tarori. Ini penari ularnya kemana ini ya?
3: Penari ular kemana? Lagi nangkap ular berarti nih, Pak.
2: Iya, Kang Hasan silakan.
10: Dengan Best Jam ini ya.
3: Best
10: ya.
3: Betul.
10: Saya sedikit kayak rada ini juga. Acungin jempol ini sudah 32 tahun berutuh itu. Nama Best Jam itu di beratika musik Indonesia sampai itu untuk menjaga keutuhan itu gimana itu resepnya itu?
3: Oke. Okay.
10: Itu resepnya itu gimana terus itu bikin lagu itu apa cara bergantian apa gimana? Apa gimana gitu? Itu abang-abang yang ganteng-ganteng ini. Kita sepanjang fotonya saya kirim salamnya ya.
3: Siap. Siap.
10: Teh Dinda. Terus yang baru turun
3: Oma Ana
10: Oma Ana
3: ya.
10: Terus Ibu Halma juga. Terus Ayu di Kepala Tengah.
3: Oke, okay.
10: Terus Ciguria
3: ya. Siap. Terima kasih.
10: Selamat malam Bang Ray di Cibinong. Selamat malam semuanya mendengarkan Ruang Rindu. Bungkus semua semua. Buat Bang Andes, Bang Santarore. Selamat bertugas.
3: Terima kasih. Baik. Banyak.
10: Pak selamat Hasan. Datang di Pro 1 Best Jam.
3: Wede, selamat datang katanya. Yang welcome Pak Hasan ya. Oke, baiklah.
2: Ini terakhir di sesi ini ada
3: satu lagi.
2: Ibu Ica di Sulawesi Selatan. Kita angkat.
3: Halo, ditanya aja ini enggak dijawab.
2: Halo Bu Ica, Kak Ica.
11: Halo, selamat malam.
2: Iya, malam.
11: Apa lagi namanya, lupa.
3: Ada Bung Andes dan juga Iksan Tarore.
2: Iya.
11: Sama Bang Andes.
2: Iya.
3: Iya. Dan Iksan Tarore.
11: Salam kenal ya Bang Andes.
2: Salam kenal.
11: Iya.
2: Silakan, Kak Ica, pertanyaannya untuk Best Jam.
11: Mau nanya ini, kalau boleh tahu ada berapa perjanjiannya tadi?
2: Oke.
3: Oke, berapa personilnya? Terus apa lagi?
11: Aku tadinya mau ngomong sama Mbak Ita kan yang lalu lagi ulang tahun.
3: Betul.
11: Tadi tahunnya nggak datang.
3: Iya. Kayaknya dia lagi pesta ulang tahun deh sekarang.
2: Nah itu dia.
11: Gitu ya.
2: Iya.
11: Jadi nggak jadi deskripsinya.
3: Tapi ini juga ada Ita kok kebetulan. Ihsan Tarore, Ita juga kalau disingkatnya.
2: Oke. Mantap.
3: Tenang aja kalau disampaikan ke Ihsan nyampe kok ke Mbak Ita.
2: Ada lagi Kak Ica yang ditanyakan?
3: Sita itu.
11: Tadinya aku mau ini aja mau nanya sama Mbak Ita aja tapi Mbak
2: gitu.
11: Ya udah enggak jadi aja.
3: Oh, iya enggak apa-apa Ica, disimpan buat Rabu depan ya.
11: Iya, insyaallah nanti minggu depan Ica masuk lagi kalau ada Mbak Ita ya.
3: Harus dong. Siap. Ditunggu loh Ica.
2: Oke.
11: Iya. Pokoknya salam buat semuanya aja penyekru satu di seluruh Indonesia.
3: Baik.
11: Kembali kesannya selamat sejak sampai jam 12 malam dan semoga sehat selalu.
3: Amin, Allahumma amin.
11: Terima kasih Bang Antek sama Bang Ihsan dan
3: sama-sama Ica, thank you Ica.
2: Baik. Nah kita jawab.
3: Mau ditanya atau kita off dulu sekarang?
2: Dijawab langsung. Pada nungguin ini.
3: Ini kata ini serius.
2: Serius.
3: Jadi pertanyaan pertama buat Best Jam ya dari Ibu Farida di Palu. Sebenarnya Best Jam ini terbentuk sejak kapan? Gitu. Yang pasti 32 tahun yang lalu. Gitu.
2: Betul.
3: Kan ini dalam rangka 32 tahun Bu Ibu Farida ya. Aduh. Itu kalau ditanya 32 tahun yang lalu berarti tahun berapa itu?
2: Itu PR lagi. Itu PR lagi. Tahun 94. Yeay.
3: Soalnya sama gue cuma beda 3 tahun karir mereka. Mereka lahir gue baru 3 tahun. Iya kan gue 37, mereka 3 misalnya ya. Enggak ngurang-ngurangin gue masih 5 tahun.
2: Tuh ya, nah, tadi udah terjawab Bu Farida ya. Terbentuk dari tahun 94 sudah berumur 32 tahun.
3: Dan pertanyaan berikutnya dari Pak Ahmad dari Jember.
2: Di Jember.
3: Rencana ke depan di era
4: di masa global apa tadi?
3: Era global.
2: Globalisasi
3: seperti sekarang.
4: Masa soal global-globalan,
12: Kak. Terima kasih pertanyaannya.
3: Jawabannya kayak Miss Universe ya. Terima kasih
2: pertanyaannya. Iya ya. Ada bridging itu ya.
12: Sebenarnya kalau dari Best Jam, karena kita musisi, mungkin rencana kedepannya pastinya akan berkarya dan terus mengelola karyanya.
2: Mantap.
12: Karena kan sekarang era globalnya, kalau musisi tuh globalnya tuh ada Spotify ya, jadi kayak semua musik ada di situ gitu. Jadi
3: kayak bang lagu ya itu jatuhnya ya.
12: Jadi mudah-mudahan musik Indonesia nggak kalah bersaing lah sama musik di luar gitu.
3: Gitu.
12: Terima kasih.
2: Sama-sama. Baik, perwakilan dari Jawa Tengah.
3: Bukan lagi pigeon. Allahu Akbar. Lucu juga ya lagi pertanyaannya di era global. Global seperti sekarang.
2: Yang jawab elit global.
3: Oh, dia yang ngatur semuanya ternyata. Okay. Ya, berikutnya pertanyaan dari Omana.
2: Omana di Palembang.
3: Omana. Namanya kan Best Jam.
4: Artinya apa?
3: Artinya apa?
4: Waduh, ini pertanyaan 32 tahun yang lalu.
3: Betul. Karena sebenarnya kan aku baca sedikit barusan. Kalian ini terbentuk dari acara 17-an Agustus. Bener ya? Terus apa hubungannya acara 17-an dengan Best Jam?
2: Nah, itu ada di buku itu. Omana bisa memesannya di Instagram untuk tahu semua jawabannya. Terima kasih. Inilah bukti musisi 32 tahun. Jawabannya udah bisa begini.
3: Jawabannya bisa kalian lihat di buku.
2: Betul.
3: Kalau misalkan bingung nggak bisa dilihat di buku, bukunya nggak dapat, kalian Google. Gimana?
4: Oke.
3: Silakan.
4: Simpel sih, Best Jam itu base-nya tadinya
3: bass
4: apa namanya?
2: Tempat kumpul.
4: Nama personil, BAS itu inisialnya. Dulu kan awal ada BS. Terus A-nya ada Anya, Aris, Adon. Terus siapa lagi? Anya, Agniel, terus S-nya Sita, Sigit. E-nya dulu ada E-nya namanya. Jam-nya itu Jam Session. Jadi maksudnya bersekian banyak itu jam session gitu.
3: Oh.
4: Jadi Band.
3: Best Jam.
4: Begitu.
3: Terima kasih. Agak gak make sense sebenarnya.
4: Tanya apa?
3: Karena gini loh, ini kan personil banyak. S-nya Sigit dan Sita diwakilin satu S.
4: Oh iya.
6: Make sense ya.
4: Hanya B.
3: Oh kan harusnya BASS ya kan.
6: Basis.
3: Kayak merek chargeran. Nah, Best Jam.
6: Best Jam.
3: Aku pikir kayak plesetan dari Best Cam.
4: Oh bisa.
6: Itu lebih gak make sense loh.
3: Ya kan bisa jadi mungkin kalian adalah teman-teman satu base camp sampai akhirnya.
13: Itu gak mungkin teman-teman satu base camp.
3: Oh, gak mungkin. Kenapa?
13: Gue waktu mulai masih umur 11 tahun waktu ketemu mereka dan Adam itu umurnya
4: udah lulus
13: 22. Lebih dari
6: 10 tahun.
13: Gue masih SD, dia udah kuliah. Jadi gak mungkin nongkrong bareng ya. Kalau zaman dulu ada anak SD nongkrong bareng anak kuliah tuh ada yang gak bener.
3: Tangkap. Oh iya benar.
6: Pertanyakan sih.
3: Ya, tapi gue dulu gitu sih.
4: Lu yang mana yang SD-nya apa yang?
3: Aku yang kuliahnya.
6: Ya terima kasih Om Mas.
3: Jadi best itu ya dari nama personil ya Om ya. Jadi kalau ditanya artinya apa ya itu. Terus ada pertanyaan berikutnya.
6: Iya.
3: Isi bukunya isi tentang, buku apa? Tentang apa? Tentang biografi.
6: Biografika aja.
3: Silakan Bang.
6: Atau ada cerita-cerita?
13: Tadi tentang nasi goreng tadi ya.
6: Nah, itu dia. Prolognya ya, nasi goreng.
14: Ini yang seperti udah sempat disinggung. Jadi ini perjalanan band dari sebelum bahkan pakai nama Best Jam ngerilis album gitu kan banyak keluar masuknya personil gitu kan sampai terakhir
4: isu-isu.
14: Ya sampai perjalanan mereka saat ini gitu. Jadi timeline itu sepanjang itu 32 tahun. Betul.
13: Dan yang menariknya ini yang nulis kan Ramzi. Jadi Ramzi nginterview semua pihak yang pernah dan masih
3: bekerja sama.
13: Bergabung dengan BSM atau berinteraksi dengan BSM. Jadi gak cuma personil, ada manager, ada executive producer, ada
6: label
13: yang tadi ada pihak keluarga yang support. Jadi itu lengkap banget, bahkan gue sampai pas baca hasilnya tuh ada hal yang gue baru tahu dari buku hasil dari wawancaranya.
3: Personilnya sendiri baru tahu karena hasil wawancara dari Ramzi.
13: Jadi satu kejadian yang lain ditanyakan semuanya, ternyata mereka ngeliatnya gini, gue waktu ngeliatnya lain. Jadi itu bahkan menarik banget sih.
3: Iyalah apalagi kan dulu ibaratnya Mbak Sita sendiri masih 11 tahun pada saat join di Base Jam sendiri kan. Makanya
13: paling kecil gak dikasih apa-apa waktu itu.
3: Oh, dikasih permen aja seneng ya. Oh, jadi kamu adalah anak kecil yang dibodoh-bodohi itu. Om, jangan gitu dong.
6: Langsung dikonfrontir.
3: Baik. Lucu juga ya, seru juga ya Res ya.
6: Ternyata seru ini loh. Bahkan dari personilnya aja isi bukunya mereka juga tertarik gitu dan baru tahu masing-masing point of view-nya dari personil yang lain
13: makanya
6: gitu.
13: Makanya kita kalau pakai makanya dari penulis dari luar tuh emang biar objektif juga ya. Betul. Maksudnya benar-benar menceritakan sesuai ceritanya aja gitu. Jadi buat yang memang mungkin penggemar base-nya pengen tahu kenapa sih itu cabut, kenapa ini cabut segala macam bisa baca di sini. Tapi yang nggak pernah tahu base-nya itu siapa dan gimana perjalanannya ya dengan baca ini kayak baca bisa jadi film banget nih karena segala macam ada di situ, macam-macam perjuangan jadi dari bander yang belum bisa ngapa-ngapain sampai manggung banyak banget sampai nggak manggung, oh banyak banget lah ceritanya.
3: Apa yang down-nya semuanya ada di sini ada ya. Di sini. Tapi ada pertanyaan juga nih, nyambung sih sebenarnya sama semua yang udah diceritain tadi. Pak Hasanuddin nanya.
6: Pak Hasan, betul. Siapa
14: nyawa mana?
3: Sama-sama pendengar.
6: Teman ya, teman-teman pendengar.
3: Sama-sama pendengar. Nah, jadi Pak Hasanuddin nanya, ini kan udah 32 tahun. Oke. Kayak mana tadi ya?
6: Dia asal dari Bogor. Profilingnya asal dari Bogor.
3: Agak susah badeka mana? Langsung gitu. Nah, pokoknya dia nanya, resepnya apa? Kok bisa tetap bertahan selama 32 tahun bahkan sekarang bikin buku gitu. Selain buku ada musiknya juga tapi keluar. Maksudnya? Jadi kan ini buku nih.
4: Oh, enggak ada.
3: Kalau ada buku gitu, single enggak ada. Oke.
4: Hubungan sama buku ini enggak ada sih.
3: Enggak ada ya. Berarti boleh dibuat sekarang. Terima kasih.
2: Asik.
3: Katanya kok di challenge gue. Ya?
2: Ada pressure lagi.
13: Ini yang lain loh biasanya.
3: Beda-beda. Aduh. Gimana? Resepnya
4: apa ya? Nah, sebenarnya kan kalau dilihat dari perjalanan BSM kan sebenarnya BSM enggak secara personil enggak bertahan dalam satu formasi gitu kan. Mm-hmm. Ada yang keluar, ada yang masuk gitu-gitu. Mm-hmm. Ada yang udah keluar, masuk lagi.
13: Mm-hmm. Gitu kan. Siapa sih?
4: Mungkin ya sebenarnya personil-personil yang sekarang ini yang punya niat untuk bertahan mempertahankan nama BSJ gitu.
3: Sama-sama dari niat yang sama, yeah. Sebenarnya yang membuat kalian tetap awet selama 32 tahun.
4: Nah, itu tahu.
3: Ya kan barusan dijelasin. Oh,
2: iya. Hanya ngulang aja loh.
3: Oh ya, maaf, enggak boleh emosi. Ini narasumber.
2: Sabar.
3: Oke.
2: Sabar.
3: Oh, enggak boleh marah sama orang tua. Dosa. Oke. Jadi itu ya resepnya memang karena memang berjalan dari niat yang sama. Betul. Jadi memang benar-benar dia ngebuat 32 tahun. Nah, ini dia nanya juga.
2: Masih dari Pak Hasan.
3: Masih dari Pak Hasan. Kalian kan rame ya nih, band. Kalau bikin lagu, itu nge-create-nya apakah dari satu kepala atau memang semuanya ikut andil untuk menciptakan satu buah lagu? Kok agak nih
4: krik. Di awal-awal sih kita bikin bareng biasanya.
2: Okay.
4: Terus nge-jam gitu ya, jamming terus bikin lagu bareng-bareng. Tapi kalau terakhir-terakhir sih kayaknya lebih ke sendiri-sendiri sih.
3: Baru dirembuk.
4: Iya, setelah jadi ininya, setelah jadi lagunya gitu. Misalkan siapa punya lagu, Alvin punya lagu, kirim di grup gitu kan. Kita dibahas aransemen mau kayak gimana gitu.
3: Oh, gitu. Kalau dulu iya.
4: Dulu kan harus ngumpul.
3: Betul.
4: Sekarang kan udah susah ya
3: ngumpul. Iya, udah pada sibuk masing-masing juga ya. Iya,
4: teknologi juga udah memungkinkan untuk
3: enggak
4: perlu ngumpul.
3: Iya sih, teknologi udah makin canggih sih. Jadi seperti itu loh Pak Hasan jawabannya. Dulu memang ngumpul. Iya. Sekarang sekarang
2: masih
3: enggak aku coba mau mewakili kayak sekarang kalau mau ngumpul kan ada transport. Jadi kalau bisa lewat WhatsApp kenapa enggak gitu.
2: Atau berbagi G Drive gitu ya.
3: Iya, gampang.
2: Betul.
3: Gitu-gitu. Hmm. Terus ada Ica juga.
2: Iya.
3: Personilnya berapa?
13: Tadi nyariin Mbak Ita tadi.
2: Betul. Ya. Ada Mbak Sita juga kan.
3: Sita.
2: Silakan. Ada berapa personil sih sekarang?
13: Oh, kalau formasi yang sekarang ada berlima. Tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin dan Oni.
3: Oke.
13: Malam ini enggak ikut.
3: Malam ini dia di Surabaya.
2: Surabaya. Baik. Oh,
4: enggak cuma malam ini sih.
3: Setiap malam.
2: Tinggal di sana.
3: Kecuali ya. Lagi off air. Oke.
2: Iya benar, harus diluruskan. Betul. Mas Oni. Siap kalau gitu. Mas Isan ya.
3: aku kesel.
2: Terus. Baik pendengar, nanti keseruan ini akan masih terus berlanjut tentunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-344-0696 atau 021-344-1499
3: atau juga di via WhatsApp kita di 0811-797-2-7912.

0: istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begini?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam mana?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
5: Jakarta malam ini.

0: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan tentunya kita masih bersama Best Jam. Yeay. Seru banget punya lagu, punya karya, enggak hanya musik atau lagu tapi juga ada buku menandakan 32 tahun mereka. Nah, kita langsung juga kali ya ke pertanyaan pendengar karena sudah banyak juga yang menunggu dari Sabang hingga Merauke. Sekarang kita ketemu di Bondowoso. Ada Pak Putra Magenda. Halo, selamat malam Pak Putra.
1: Halo, selamat malam kembali, Mas.
0: Andes, saya dengan Andes dan juga ada Iksan Tarore dan Best Jam tentunya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
1: Mana? Kenapa, Mas?
0: Iya. Silakan Pak Putra, pertanyaannya untuk Best Jam.
1: Saya mau tanya, yang lagu yang barusan diputer itu apa ciptaannya Mas sendiri?
2: Oke.
0: Ada lagi yang ingin ditanyakan?
1: Iya, yang saya tanyakan apa masih karirnya sebagai pencipta lagu apa masih berlangsung ke depannya gitu, Mas.
0: Oke, itu aja Pak Putra?
1: Iya, gitu aja. Boleh salam-salam, Mas, ya?
0: Silakan, boleh. Pak Putra.
1: Oh, gitu. Salamnya buat saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung, di sana ada Bung Leman. Selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga. Juga saudaraku yang ada di kawasan Jember, Bapak
0: baik
1: Ahmad Abdullah, semoga sehat bersama keluarga dan kru RRI semuanya di kawasan Jember. Terima kasih waktunya, Mas.
0: Sama-sama Pak Putra. Terima kasih.
1: Ruang rindu,
2: ruang berbagi rindu, memori.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bondowoso ada
2: siapa tuh?
0: Ayu di
2: ada
0: Maluku
2: Ayu di Maluku Tengah. Ayu, selamat malam.
3: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori atau lagu Bang Andes, Bang Iksan Tarore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu,
2: Ayu.
3: Yes, apa kabar nih berdua?
0: Kabar baik Ayu.
2: Ayu,
0: Ayu apa kabar?
3: Yes, kabarnya juga alhamdulillah sangat baik.
0: Alhamdulillah.
2: Ayu mau tanya apa nih?
3: Best Jam ya.
2: Monggo.
0: Silakan.
3: Hai, selamat malam semuanya.
2: Selamat malam semuanya.
4: Selamat malam, Ayu.
3: Ya, assalamualaikum semuanya ya. Mau nanya nih abang ya. Semua deh, pokoknya semuanya siapa yang menjawab ya. Aja. Tentang lagu Bukan Pinjang itu apakah merupakan pasti single utama dari albumnya biasanya mau pakai mana gitu ya. Terus ada lagi saya ingin mengucapkan ini kan 32 berkarir ya.
0: 32 tahun.
3: Ya, 32 tahun tuh ya. Bertahan di industri musik ya sebagai Best Jam gitu. Hikmah dari selama 30 tahun itu apa sih gitu ya yang dari bermusik gitu ya untuk semua lah. Ya ini wajib dijawab untuk semuanya.
2: Baik.
3: Ya.
2: Oke, wajib dijawab.
3: Terus? Semuanya dong, semangat aja mas, semuanya albumnya bagus-bagus. Saya suka tadi yang lagu Bukan Pujangga itu karena dulu waktu masih belia itu orang-orang aku bilang Mas Nenek Badang tuh kata suka dengar lagu itu.
2: Oh, dengan Bukan Pujangga tadi ya.
0: Iya.
2: Oke, baiklah kalau gitu Ayu.
3: Ada lagi Ayu? Iya, Iksan sama itu aja sih ya. Pokoknya tetap sukses buat Best Jam, tetap semangat ya.
2: Oke, baik. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih.
3: Jam loh.
2: Oke.
3: Ya Pak Andes, saya mau sapa ya sama
0: Pak
3: Widya. Terima kasih Pak Benejo juga Pak Widi. Mohon maaf buat yang menyapa saya juga. Tetap semangat, tetap sehat ya. Dan untuk semua yang dari seluruh Indonesia di Sabang Merauke. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terakhir kita ke Toli-Toli. Ada Ibu Haryanti.
2: Agak jauh ya.
0: Jauh nih. Halo.
2: Satu kampung kayaknya sama Bang Ramzi ya.
0: Malam.
3: Malam Mas Iksan Tarore bersama Bu Andi Saputra.
2: Iya, selamat malam Bu Haryanti.
3: Berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Desyem, selamat malam. Aduh, ini terkenal ya dari dulu ya. Tapi ya saya waktu di Depok nggak pernah ketemu langsung sama Best Jam.
2: Iya, berarti nanti ditunggu jadwal manggungnya Best Jam.
3: Berarti jadwal terbangnya tuh padat banget ya.
2: Iya dong.
3: Saking nggak pernah ketemu. Wah, ini kalau menurut saya hebat ya, di 32 tahun berkarya Best Jam, terus nulis buku. Saya mau nanya nih pada Best Jam Teteh sama mas-masnya. Itu trigger utamanya sampai bisa buat buku tuh apa sebenarnya ya? Dan selama ini kalau mau misalkan ada mau manggung lagi atau mau nyanyi lagi gitu ya, sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi, bahkan band-band indie juga banyak.
0: Betul.
3: Itu kira-kira Best Jam-nya bisa collab sama siapa itu? Aja pertanyaannya. Oke, semuanya untuk Best Jam Teteh sama masnya ya. Dan juga saya mau mengucapkan kita semua anak-anak bangsa. Jadi saya mau mengucapkan selamat Hari Anak Nasional yang diperingati tiap tanggal 27 Juli di besok hari ya. Semoga anak-anak bangsa terus berkarya, terus sehat, terus semangat. Pastinya nggak boleh ada yang bete.
2: Benar. Harus semangat ya, Bu ya.
3: Itu aja ya. Oke, salam untuk semua pendengar RRQ 1, pencinta Ruang Rindu di seluruh Nusantara. Terima kasih Mas Iksan Tarore tak pernah padam.
2: Ouch.
3: Untuk Mas Andi Saputra juga.
2: Siap. Terima kasih banyak Bu Haryanti.
3: Rindu memori lewat baju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: menjalani niat yang sama, sama-sama ingin mempertahankan nama Best Jam ini ada di industri musik.
1: Nah, itu dia.
0: Selain itu ada pertanyaan dari Ayu,
1: Ayu
0: di Maluku.
1: Maluku Tengah.
0: Bukan Pujangga ini sebenarnya awalnya, apakah memang udah direncanakan untuk jadi single utama di album pertama atau bagaimana? Boleh diceritakan?
2: Mungkin kayaknya mau jawab-jawabannya.
0: Ah, monggo loh.
2: Ada di buku itu semua cerita.
0: Allahu Akbar. Iya banget lagi jawabannya, udah tahu lagi kalau mau ngapain.
3: Untuk apa 2 tahun kita mencoba nulis buku?
1: Oke.
3: Okay. Oh, lupa dikembalikan tanya lagi.
1: Oke, oke. Okay.
3: Hargai dong karya itu.
1: Iya, baik, baik. Oke, okay, Bang. Siap.
0: Aku bingung pendengar mau tanya apa lagi.
4: Semua-semua jawab. Nanti diginin, untuk apa kalian kesini?
0: Kalau kita gak bisa bertanya, gimana kalau kita rilis aja bukunya?
1: Tapi aduh. Ayu juga tadi pertanyaannya menarik karena bertahan udah lama nih.
0: Apa
1: hikmahnya
0: tahun.
1: Katanya? Hikmah dari 32 tahun bermusik. Nah, ini
2: hikmahnya, aduh, banyak. Tadi ngomongin apa ya? Bukan Pujangga dulu kali ya?
0: Oh, ya, bukan Pujangga dulu. Jawa. Silakan, kasih tahu.
2: Bukan Pujangga itu di album 3 ya. Itu salah 3. Satu album yang memang lumayan membuka rezeki banyak buat kami semua sampai sekarang.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Lagu itu uniknya, lagu itu, lagu Bukan Pujangga itu diciptain terakhir. Jadi album itu kan kalau zaman dulu kan ada pita kaset ya, ada durasi sekian gitu. Pas sudah dihitung, kurang satu lagu secara durasi. Langsung ribut, kayaknya langsung ke studio, terus kita jereng-jereng, akhirnya keluar nadanya dulu. Terus harus rekaman dalam berapa hari kemudian. Langsung godok liriknya, bareng-bareng juga bertuju di kamar, waktu itu kamar gue kalau nggak salah. Terus ya udah benar-benar langsung bikin, itu terinspirasi dari cerita sih, sebenarnya ada cerita film seri dulu tuh. Nama film serinya Party of Five, jadi ada dua karakter yang beda banget tuh. Dua cowok yang rupanya satu cewek gitu, dan itu beda banget. Dari situ kita ambil inspirasi, jadi lagu itu sebenarnya tadinya hanya untuk menjadi pelengkap album 3 aja. Enggak, dijadiin single utama. Bahkan judulnya bukan
0: Pujangga. Agak repot sih sebenarnya.
1: Menarik.
2: Judulnya bukan itu lagunya. Terus habis itu pas dicek ulang, jadi ada judul lain lagi yang lebih menarik. Ya udah, bikin jadi lagunya judulnya Bukan Pujangga. Itu yang memutuskan menjadi jagoan pertamanya dari label sih. Jadi waktu itu kita udah punya jagoan yang lain. Udah pengen lagunya ini, lagunya itu gitu ya. Enggak ada yang kena.
1: Jadilah.
2: Dengar lagu itu langsung ini lagunya. Udah deh.
0: Dan ternyata
2: The Rest is History.
1: The Rest
0: betul,
1: is History.
0: Betul.
1: Ini ada di playlist anak-anak 90-an tentunya.
0: Yes. Yes banget lagi. Gen milenial, terima kasih. Halo. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Haryanti di Toli-Toli.
3: Tadi hikmahnya belum dijawab.
1: Oh, iya. Oh iya, lupa ya.
0: Akhirnya dia. Dia mengingatkan juga loh.
1: Mungkin Mas Alvin yang ingin menjawab. Iya, mungkin Mas Alvin. Kita kasih kesempatan.
4: Hikmahnya apa, Jo?
3: Karena aku baru separohnya.
4: Dari separohnya itu hikmahnya gimana?
0: Oke, silakan.
1: Iya, lanjut. Lu. Ini. Tukar pemain. Iya, silakan hikmahnya, Mas Alvin.
3: Apa ya hikmahnya ya? Hikmahnya. Ngeband 32 tahun hikmahnya apa?
4: Iya, yang pasti Alvin mau jawab.
1: Dilempar lagi.
3: Pertanyaannya susah loh ini, Mas Gusi. Ya, kalau secara BSM sih hikmahnya bagi kita sih sekarang band jadi kayak keluarga. Itu yang udah rasanya jelas beda daripada yang baru-baru ngeband kumpul cuman untuk gig event tertentu gitu. Kalau bagi kita ini udah kerasanya udah lebih dekat dari itu gitu. Jadi kita punya keluarga yang lain lah gitu. Salah satunya itu dari saya, mungkin dari Mas Sigit lain.
1: Nah, itu dia benar. Iya.
4: Lagi.
1: Gimana Mas
4: Sigit? Jadi ngerasain ini ya, tahu gimana susahnya membangun sesuatu gitu. Ya dari band kan dari bukunya aja kan band sepele gitu, dekade-dekade gitu. Mempertahankan, membangun, mempertahankan terus sekarang ya memperjuangkan coba tetap ada gitu. Jadi tahu susah ya ternyata.
1: Tiga dekade lagi bertahan ya. Gak main-main ini memang. Dari band sepele hingga tiga dekade itu judul bukunya. Pendengar atau juga tadi Mbak Ayu di Maluku Tengah ya. Ini ada semua jawabannya sebenarnya di sini dan bisa dibaca juga tentunya. Kita ke Toli-Toli tadi pertanyaan dari Ibu Haryanti. Ibu Haryanti bilang trigger utama dari buat buku ini akhirnya apa gitu. Mungkin ada cerita di baliknya sebelum akhirnya memutuskan bikin buku kali ya gitu.
2: trigger utamanya sebenarnya dari kitanya udah pernah ada

0: ide dari kalau nggak salah itu tahun ke-25. Jadi waktu silver lah ya, silver perayaan silver gitu. Cuman nggak terlalu di follow up dengan baik karena ternyata kesalahannya adalah dibikin oleh internal sendiri gitu. Jadi akhirnya kurang lengkap, kurang menyeluruh, terus jadinya nggak ada point of view dari luar malahan. Nah ternyata berapa tahun kemudian bersambut dengan idenya Kak Ramzi. Kak Ramzi gimana awalnya?
1: Gimana Kak Ramzi?
2: Kalau awalnya sebenarnya waktu itu lagi ngobrol-ngobrol sama Sigit aja.
1: Boleh.
2: Jadi lontaran,
0: Sigit aja.
2: Lontaran iseng aja sebenarnya
3: ya.
2: Jadi Git nih, waktu itu pas mau ulang tahun 30 tahun band ini ya. Cuman nanya sama Sigit, Git, lu 30 tahun kayaknya harus ada sesuatu lah. Apa kayak bikin buku kayak gitu aja. Cuman lagi ngobrol-ngobrol. Nah kebetulan karena mereka ternyata memang udah punya niat sebelumnya ya, jadi klop gitu ya, bikin bukunya.
1: Okay. Gitu. Dan tadi malah idenya juga bertanya nggak hanya ke personilnya tapi juga ke keluarga, orang-orang yang terlibat, yang pernah bekerja sama seperti itu. Jadi ada point of view yang beda juga yang bisa didapat.
0: Termasuk kayak tadi kan kenapa kita sebut band sepele itu memang dari awal BCM itu termasuk salah satu band yang in a way disepelekan tanda kutip ya, karena emang kita masih kecil-kecil waktu itu, terus cewek-cowok, misalkan cowok-cowok semua kecil-kecil, terus biasanya gondrong-gondrong, sangar-sangar nih enggak gitu, klimis-klimis, rapi-rapi, cungkring-cungkring gitu. Nah, tapi justru ada point of view lain yang mengatakan kenapa kok walaupun dilihat sepele, mereka-mereka ini tidak melihat sepele. Nah itu tuh ada hal-hal yang bisa didapetin di buku itu sih, banyak ceritanya, makanya tadi dari point of view orang luar tuh itu gitu, yang bisa kita tangkap.
1: Kalau POV dari anak 90-an ini mewakili gitu ya, kalau dari saya justru yang klimis-klimis yang itu mewakili generasi, ada juga kan yang gak gondrong-gondrong, yang gak sangar-sangar ya, mungkin kayak kita-kita ini gitu, atau kayak saya juga, iya ada loh band yang kayak kayak gue gitu, kita tuh band yang mewakili generasi gue, gak
3: gondrong.
1: Enggak klimis. Anak rumahan aja gitu. Terus kan kewakili jadinya jadi ada juga ternyata yang, apalagi bukan penjaga meledak gitu ya, ini juga banyak ya kayak saya juga terwakili gitu dari lagunya, seperti itu.
0: Yang gak romantis itu ya?
1: Iya. Ditegasin ya mendengar ya. Terus rencana, ini pertanyaan yang mungkin 32 tahun lalu juga udah sering. Ada rencana manggung di mana terdekat?
3: Kita manggung terdekatnya adalah kemarin.
1: Kemarin. Itu deket banget ya. Iya.
0: Kan enggak bilang depan atau belakang.
1: Iya. Ya udah.
3: Kita adalah kemarin.
4: Tapi rencana loh pertanyaan.
1: Ini rencana, iya ada rencana berarti. Belum.
3: Kalau kita sih rencana manggungnya besok.
1: Oke.
3: Kita berencana.
0: Tapi yang
1: bener sih, bener lagi rencana pasti mau ya, besok juga harusnya ada gitu, tapi belum ada.
0: Tapi kalau memang mau tahu update macam-macam, silakan langsung intip-intip Instagram Basejam, Basejam official, BASEJAMOFFICIAL. Itu semua ada infonya, termasuk cara mendapatkan buku yang dari tadi kita bicarakan.
1: Betul.
0: Terus jadwal-jadwal yang super lengkap di situ, ada semua di situ.
1: Di update semuanya di sana ya. Basejam official di sana. Baik, ini juga pertanyaan yang menarik sebenarnya, kalau bisa kolaps dengan penyanyi era sekarang gitu ya, dengan yang ada, maunya sama siapa atau yang masuk nih siapa kira-kira radarnya?
4: Siapa ya? Nagila.
1: Ah, mantap.
0: Gue sih yang pengen nyobain sama ini sih, Hindia lah ya.
1: Hindia.
0: Kayak apa gitu, kalau join sama dia. Gak kebayang, tapi
1: itu dari Kasita. Bang Alvin?
3: Enggak tahu.
1: Saya diingat.
3: Susah kan, sekarang cocok sama siapa-siapa.
1: Aman aja. Siap. Kalau Bang Sigit tadi sama, benar.
4: Nagila boleh. Nagila. Sebenarnya sih Basejam open banget gitu, untuk kerja sama, collab sama musisi-musisi yang lebih muda gitu ya. Ya jadi siapapun selama menurut kita cocok, ayo sih gitu.
1: Selama cocok ayo gitu ya.
5: Dari Elsa,
1: siapa? Oh iya.
5: Aku dari Elsa. Dengar ini yang tua-tua masa. Sekarang mohon maaf, Jerli nggak tahu.
1: Iya mungkin yang tahu. Kayak Raisa atau siapa enggak juga.
3: Raisa baru ya. Raiso.
2: Tapi kalau ngomongin bukan penyanyi baru, kemarin Basejam malah kan Pamer Bojo ya.
1: Oh iya. Oh iya.
0: Pamer Bojo kita nge-remake single dari Om Didi Kempot yang judulnya Pamer Bojo. Jadi itu juga Pak De Didi Kempot. Siapa sih panggilannya? Pak De. Terus itu kita apa namanya? Itu in a way collab ya. Cuma bukan collab sih, tapi kita membawakan ulang. Tapi kita collab juga sama ada justru penyanyi baru masih anak-anak, penyanyi anak-anak. Namanya Tiana di
5: itu
0: single
5: tahun lalu
0: di single Hari judulnya Mabar.
1: Oke.
0: Okay. Memang sudah ada beberapa single-single yang kita rilis setelah yang lama-lama, jadi boleh juga dicek di IG dan di Spotify Best Jam, udah ada yang baru-baru juga.
1: Itu dia. Ada semuanya lengkap di media sosialnya Best Jam, di Best Jam Official tentunya, dan satu-satu udah menjawab. Bang Alvin, Bang. Apa? Ini karena Bang Alvin juga tadi tidak menjawab ya. Boleh bantuin menggantikan Ihsan Tarore yang sedang menjadi penari Ural. Ini kita bacain, kita di relay atau didengarkan di kota mana saja ya. Bang Alvin bagiannya Bang Ihsan, saya. Oke?
6: Oke.
1: Jadi kita ingin menyapa selamat malam di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin dan Banten. Ada di mana lagi nih, Bang?
6: Ihsan Tarore. Oh, itu bukan bagian ya. Enggak perlu dibaca yang itu ya. Basrah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan Bogor.
1: Selamat malam juga untuk Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fak-Fak.
6: Ada juga di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam untuk Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Simawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
6: Selamat malam Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Meulaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
1: Selamat malam Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangerian, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
6: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki.
1: Dan juga selamat malam Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekou, dan juga Sorong.
6: Juga Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Baik, dan selamat malam Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Terima kasih Bang Alvin.
6: Ada satu pertanyaan dari yang harus ditanyakan. Mengapa memilih nama BZM?
1: Itu sudah dijawab. Itu di bawah pertanyaan. Baik. Terima kasih hafal ternyata Bang Alvin ya. Iya benar banyak ya.
0: Negara kita ya.
1: Amin. Benar luar biasa. Sabang sampai Merauke. Selamat malam untuk Anda juga yang sedang mendengarkan melalui RRI Digital dimanapun Anda berada, mungkin di luar negeri juga. Selamat malam. Tentunya Anda bisa melihat secara audio dan juga visual di YouTube kami di RRI Jakarta. Jangan kemana-mana karena nanti kita juga akan kembali lagi setelah ini tentunya. Jadi masih tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: barusan Bapak lihat di berita, ada satu keluarga ditemukan meninggal di dalam mobil.
1: Hah? Kecelakaan?
0: Bukan. Mobilnya cuma parkir sebentar di pinggir tol. AC-nya nyala.
1: Parkir sebentar? Kok bisa sampai meninggal?
0: Jadi mereka keracunan gas beracun dari mobil sendiri. AC nyala, mesin hidup, tapi sirkulasinya tertutup.
1: Oh ya Allah, cuma karena berhenti sebentar tanpa sadar bahayanya.
0: Matikan mesin AC saat istirahat di dalam mobil untuk menghindari keracunan gas karbon monoksida.

0: Masih kembali lagi di Ruang Rindu Nasional, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih bareng sama Isan Tarure dan juga
1: ada Andi Satria dan tentunya
0: Best Jam beserta Bang Ramzi.
1: Bang Ramzi,
0: penulis bukunya.
1: Aduh, selamat malam juga untuk Anda pendengar.
0: Makasih loh tadi udah meringankan pekerjaan saya. Maaf, ya. Terima kasih. Karena tadi memang saya kebetulan ada yang harus diringankan.
1: Bener, literally meringankan, bener-bener ya. Aduh.
0: Udah nyampe mana?
1: Udah nyampe tadi toli-toli, Sampang,
0: Rote, segala macam ya. Aduh, luar biasa banget. Ya, tapi ngomong-ngomong 32 tahun berkarya, berarti kan udah ngalamin yang namanya up and down segala macam, ya.
2: Down.
0: Banget, oh, pernah.
2: Pernah.
0: Sedown itu.
2: Pernah.
0: Apa sih titik terdownnya buat Best Jam? Boleh tahu nggak?
2: Mungkin kalo masing-masing beda ya.
0: Uh-huh.
2: Dan kalau gue mungkin ada beberapa titik justru downnya tuh nggak cuma sekali gitu. Ada yang pertama pas tahun 99 itu, pas kita lagi itu 99 tuh habis rilis Bulan Berjangga ya, ini yang tadi aku bilang salah satu lagu yang fenomenal banget buat kami. Terus tiba-tiba ada perpecahan pertama atau perubahan personel pertama kali yang kami alami buat saya waktu itu masih umur ABG 17 tahunan. Kayaknya tuh kayak, hah apaan nih gitu, gak nyangka sesuatu bisa sampai kayak gini gitu. Itu satu yang terendah pertama. Yang kedua mungkin justru pas udah ke belakang-belakang sini gitu, di saat kayak di chapter terakhir juga ada kayaknya.
0: Ah, gak usah dijawab kalau gitu ya.
1: Baiklah.
2: Kebetulan gue nulis di chapter apa istilahnya? Penutup tuh?
1: Penutupnya.
2: Penutup. Ya, epilognya bahwa ya kita nggak tahu nih masih akan terus ada atau udah gitu, karena namanya mempertahankan 32 tahun itu nggak gampang. Dan tadi kalau ditanya down-nya nggak cuma sekali dua kali gitu, terlalu banyak, yang kecil yang gede. Jadi ya justru teman-teman yang dengerin, yang beli bukunya, yang baca ceritanya, yang mungkin bisa jadi tenaga balik, energi balik buat kami untuk lanjut nggak nih?
0: Kalau
2: gue ya. Gue sita lingkungan gue pribadi,
0: Ya kalau pribadi namanya Sal Pribadi ya.
1: Itu beda lagi. Itu Priadi, itu Priadi, Mas. Priadi. Halo Mas Sal.
0: Bukannya dia orang Jawa ya?
1: Iya.
0: Sal Priayi.
1: Ya. Dilanjutkan permainan ini.
0: Oke. Itu tadi kalau dari Mbak Sita. Kalau Mas Sigi, Bang Alvin dan juga Dede Gemes. Soalnya dari semuanya dia adalah terdede. Gimana? Gimana dek? Eh gimana dek langsung gitu?
2: Dari 94.
0: Oke. Dari Bang Sigit
3: dulu. Buat personil-personil awal, kejadian pertama kali ada personil yang keluar, pecah itu jadi satu ini banget ya.
0: Titik terendah
3: dalam banget gitu. Karena kalau gue tadi kita kan bilang gak tahu apa-apa, tiba-tiba ini apaan sih gitu. Gue kaget karena ternyata kok bisa ya kejadian sama band gue ya gitu. Yang dulu ternyata gue cuma lihat aja nih, oh band ini si vokalisnya keluar,
0: bubar.
3: Band ini gitu keluar, bubar gitu. Ternyata kejadian sama band gue pada saat lagi punya lagu
0: karya yang
3: kenceng-kencengnya. Kalau yang kedua mungkin waktu Best Jam vakum ya. Kayak gue nggak tahu tuh mau ngapain gitu, nggak jelas nih, nggak punya kerjaan, nganggur segala macam deh gitu. Ya gitu sih.
0: Vakumnya kalau boleh tahu berapa lama ya kemarin tuh Best Jam ya, sampai akhirnya memutuskan untuk oke kita comeback gitu.
3: Empat tahunan
0: dari tahun
3: 2004 sampai
4: 2009 mulai berkarya lagi kayak.
0: Oke, berarti abang baru dari 2009 itu.
3: Iya. 2009 gua enggak ikut, digantiin Alvin
4: sama Adon.
0: Jadi beda vibe-nya. Makanya tadi yang sempat kita puterin adalah salah satu lagu Best Jam yang radio itu beda vokalisnya.
1: Warnanya.
0: Oke. Jadi kalau buat Bang Alvin sendiri gimana?
4: Enggak, gue sih enggak down-down sama sih. Jadi gue menikmati.
3: Lagi. Emang udah down soalnya.
0: Dia enggak down, karena dia naik down.
1: Naik down. daun. Naik daun.
4: Belajar menikmati setiap proses aja.
1: Betul,
4: gitu.
1: Betul, betul.
0: Susah sih kalau udah mature ya seperti ini ya.
4: Mau ada yang keluar, ah yaudah. Namanya juga ngeband kerja pasti ada yang bosen lah apa, nanti ada masalah gitu-gitu
0: ya. Resign ya, tahu-tahu ya. Baik. Kalau buat Dedek gimana, Dek?
2: Titik terendah aku adalah ketika aku disangka Anya Best Jam.
1: Oh iya lagi ya. Iya.
2: Sering lagi ya. Itu aneh sekali.
0: Oh lagi.
2: Soalnya kan dulu personal Best Jam kan dua cewek.
1: Iya.
2: Anya kan. Sekarang Sita dan Alsa, Alsa dikira Anya.
1: Iya. Yeah, yeah, yeah.
2: Titik terendah saya. Terima kasih.
5: Sama-sama A juga.
1: Iya. Berarti masih ada kemungkinan-kemungkinan lagi dong nanti, karena kan masih bisa disangka terus.
0: Alsa, Alsa Frozen.
1: Ingat ya, Alsa yang ini. Ya. Itu Elsa.
0: Oh, ya, maaf. Oke. Ya, itu berarti seru ya, up and down-nya. Betul. Udah dijalanin semuanya, tapi masih tetap ya. Kumpul seperti lagi. Kata Mbak Sita tadi. Bilang ya, buku ini adalah sebagai salah satu pembuktian juga. Betul. Gimana nih, balik lagi gak kita nih, ya? Kita berkarya lagi gak nih, ngeluarin lagu lagi gak nih gitu. Jadi balik lagi buat semua pendengar, ayo kita tetap support musik Indonesia.
1: Siap.
0: Ya kan, salah satunya ya Best Jam
1: Best
0: ini
1: Jam.
0: Karena ini lagunya buat aku, lagu yang menemani. Buat aku musik itu menemani semua perjalanan hidup sih.
1: Itu
0: ya, bener gak sih?
1: Tumbuh bareng gitu.
0: Iya bener.
1: Dengan lagunya.
0: Ada betul. Bang Benijo tapi.
1: Oh iya, di mana Manado. Sudah nunggu dari tadi di line telepon. Bisa kodenya. Oke, okay, Bang Benijo selamat malam.
0: Halo, selamat malam Bang Benijo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, ketemu lagi. Iko Ikram Tarore, bukan Mbak Ita ya?
0: Iya. Mbak Itanya lagi ulang tahun kayaknya. Dia takut disurprise-in lagi.
6: Minggu kemarin
1: betul,
6: Mbak Ita ulang
0: tahun. Persis dia lagi siaran.
6: Jadi walaupun sudah terlambat, ucapkan happy birthday ya buat Mbak Ita. Barakallahu fil umri, doa terbaik ya buat Mbak Ita, mendapatkan rezeki dan diberi kesehatan.
1: Amin.
6: Apa kabar Bang Andes?
1: Kabar baik. Bang Beni.
6: Wah, hampir enggak tergabung nih Bang Andes.
1: Iya. Silakan Bang Beni, ada Best Jam di sini. Yang ingin ditanyakan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Personil Best Jam, apa kabar kalian?
7: Baik
8: Bang.
6: Oke deh, langsung ke pertanyaan. Ini kan ini legend banget nih. Ini pertanyaan pertama. Lagu yang bermimpi, bukan pujangga, hujan tanpa awan, itu dimuat dalam satu album atau beda-beda album? Itu pertanyaan pertama ya. Okay. Pertanyaan kedua, next project ke depan apa sih? Insya Allah ditunggu ya karya-karya terbaru dari Basecamp-nya. Okay. Itu aja ya pertanyaan.
0: Siap.
6: Salam dong Bang Chan.
0: Boleh Bung Benijo, silahkan.
6: Salam ya. Yang lagi bertugas di Persatu Manado, Pak Priskila Balebu, semangat Mbak Priskila, tetap sampai tutup siaran ya. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Ibu Farida, terus siapa lagi ya, Gilang Kertasono, Angel Gazi, Ayu Maluku Tengah, Pak Mali di Pekanbaru, Baru Yosi Semarang, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di WhatsApp call juga kita ke Bogor.
0: Teh Dinda.
1: Halo Teh Dinda.
9: Malam Andes Satria.
1: Malam
9: juga Iksan Tarore.
0: Selamat malam Teh Dinda di Bogor.
9: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, yes, cakep. Mau tanya apa Teh Dinda?
9: Iksan kenapa Iksan? Udah ringan kan?
0: Udah.
4: Kok dia bisa tahu?
0: Karena dia nonton.
1: Dia iya.
0: Oh, dia nonton. Dia, jadi dia lancar. Tahu.
1: Iya, dia tahu kejadian.
0: Masa gua live dari toilet yang beneran.
9: Tadi malam Iksan. Tenang aja,
0: Toli. Iya, makanya ya gitu. Ya, boleh langsung ke Best Jam aja Teh Dinda.
1: Terima kasih. Silakan Teh.
9: Best Jam, selamat malam.
0: Iya.
9: Ih, seru pasti itu di studio. Ih, banyak bener gitu ya. Rame gitu ya.
1: Iya Teh.
9: Iya. Tete awalnya senang dengarnya di 32 tahun ini tercetus bikin buku biografi luar biasa. Buku kan nggak akan hilang ya.
1: Betul.
9: Nggak akan hilang. Halo, kemana suaranya?
0: Ada di sini Tete.
3: Betul.
9: Nah tapi kan gini, kepengennya itu selain memang buku fisik itu ada e-book deh.
0: Oh iya benar juga e-book.
9: Kepengen teteh sih tapi up to you best jam begitu ya.
0: Up to you, oke baik.
9: Soalnya gini, orang Indonesia itu budaya literasinya kurang gitu.
0: Jadi
9: ya kan?
0: Insight-nya ya. Dari Teteh adalah kalau bisa selain memang ada bentuk fisik, ada ya, e-book-nya ada. Ya.
9: E-book-nya.
0: Iya. Oke, nice.
9: Masukan dari Teteh itu aja. Terus baik. Karya terbaru, lagu-lagu dari Best Jam apa? Mudah-mudahan sudah ada ya.
0: Oke.
9: Okay. Dari saya itu aja pertanyaannya. Doa terbaik untuk Best Jam terus berkarya 32 tahun dan seterusnya.
0: Amin.
9: Terus Teteh mau kasih ucapan satu aja
1: walaupun
9: telat. Ucapan selamat ulang tahun ya. Kalau Mbak Ita udah waktu itu tepat di hari Rabu kan. Nah, setelah Mbak Ita ini ada yang ulang tahun juga tanggal 17. Tapi karena ruang rindunya dijatuh di tanggal 22, enggak apa-apa ya hari ini ya.
0: Boleh.
1: Silakan Teh.
0: Buat siapa tuh?
9: Untuk Bang Andi Yudhistira di Bengkulu ya. Selamat ulang tahun untuk Bang Andi. Terus sehat, semangat terus dan barakallahu fi umrik untuk Bang Andi Yudhistira. Oke, dari saya itu aja. Andi Satria.
1: Iya, Teh.
9: Thank you. Selamat malam,
0: bye-bye. Selamat malam, Teh Dinda.
1: Di Bogor.
0: Ada lagi?
1: Ada lagi, kita ke Lampung dengan Pak Leman. Halo, selamat malam Pak Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Ande, si Bang Ihsan.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat malam
1: Best Jam.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Begini, Bang Ande, Bang Ihsan yang bisa tanyakan kepada Best
1: Jam. Silakan.
5: Semuanya. Apa namanya, bulan dan tahun apa aja waktu dapat jawaban dan juga jawaban itu se-Indonesia yang sudah dicatat di buku kemana saja gitu.
0: Oke. Okay.
5: Dan ketiga itu berapa kalau ngundang sistem untuk penpas gitu. Itu saja Bang Andes, Bang Ihsan.
0: Oh, tiba-tiba hanya saya, budget nih.
5: Tadi Bonoso.
1: Ya.
5: Untuk Bang Simon Kayai.
1: Siap.
5: Yang juta apa 1000 apa lupa saya.
0: Pokoknya
5: Simon Kaya ya jelas. Sudah patah mati dan semuanya saja tanpa kecuali.
1: Baik.
5: Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya.
1: Ini terakhir ini.
0: Bu Ana dari Papua soalnya dia jauh.
1: Dari Sorong.
0: Halo. Selamat malam.
1: Halo.
8: Selamat malam.
0: Iya.
8: Halo.
0: Boleh dikecilin sedikit monitornya Mbak Ana?
8: Oh iya, sabar. Habisnya radionya terlalu besar.
1: Betul.
0: Iya.
1: Emang kan?
0: Sebesar apa? Oke.
1: Maksudnya suaranya.
8: Sebesar cintaku sama Kak Anda sama Ihsan Taroka itu dari tadi nunggu.
0: Iya, so sweet sekali memang. Dari tadi ya gimana ya? Langsung aja ke Best Jam boleh, terima kasih.
1: Silakan. Mana ke Best Jam?
8: Iya, Kak Anda. Kak Ihsan Taroka, apa kabar?
1: Kabar baik,
0: alhamdulillah.
8: Terus bahasa jam, apa kabar semuanya yang ganteng-ganteng, yang cantik?
10: Terima kasih baik.
0: Bana, Best Jam, bahasa jam. Oke.
8: Best Jam.
0: Oke, Best Jam. Oke.
8: Terus ini dulu kan waktu pertama ini tuh personilnya ada 7 orang ya.
0: Betul.
8: Terus ini Anil gitar, Adi gitar, terus yang cantik dulu pada masanya itu Anya ini. Dulu sekarang juga masih cantik. Siapa namanya?
0: Kebetulan sekarang adanya Sita dan juga Alsa.
8: Yang dulu tuh, yang waktu tahun berapa? 94 kan?
0: Iya. Yeah. Yeah, kalau Anyanya dia udah drop out. Oke.
8: Okay. Waduh. Saya tadi mau kirim ini lagu ini. Ku ingin kau tahu isi di hatiku. Ku tak akan rela jaga hati ini hingga dunia tak bermentari. Ah itu 1998.
0: Tebak penyanyinya.
8: Oke, sama penyanyi. Iya.
0: Betul.
8: Ini satu lagi.
0: Apa
8: lagi?
0: Apa
8: nih?

0: hatiku.
1: Kenapa
0: itu
1: giliran?
0: 97.
1: Oke.
0: Okay. Jatuh cinta ya tadi diputar.
1: Oh. Yeah.
0: Tapi ini nih biar kita tua juga tiket kita seinian semasanya dulu kakak Ande sama kakak Isa
2: nih. Iya.
0: Macam tidak tahu aja.
1: Sorry kita enggak seumuran Mbak Ana, terima kasih.
0: Ya tidak.
2: Oke oke. Okay. Ya tidak lah, iya.
3: Ada lagi
2: Mama Ana. Ada lagi itu aja.
0: Lagunya. Oh, terus pertanyaannya. Habis waktunya lagu terus.
2: Iya, makanya pertanyaannya ada lagi yang ingin disampaikan, silakan.
0: Yang 32 tahun berkarya ini, semoga Wish Gemini semakin sukses.
1: Amin.
0: Dikahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Pertanyaannya. Apakah sampai sekarang ini masih 7 personilnya? Terus dari mana-mana saja gitu. Terus yang cantik itu dulu yang sudah selesai, tidak lagi sekarang Sugati. Dari mana-mana sajalah itu, apa maksudnya asal usulnya gitu. Terus kapan ketemunya di mana? Gitu aja.
2: Oh, gitu. Ya, baik.
1: Itu enggak gitu aja, banyak loh itu.
0: Untuk 1000 peserta.
2: Tiga aja Mama Ana, silakan.
0: Iya, 3000 ya.
2: 3. Allahu
1: Akbar. Nawar lagi kayak di pasar. Oke.
2: Okay. Sabar.
0: Okay. Kak Iksan ini sama Kak Andes ini, sampai sama ini ya Kak Ana ini ya.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Silakan. Boleh 3.
0: Gini. Salamnya buat yang bertugas di Pro 1 Sorong, tentunya kakakku yang cantik, terus Oma Ana, Bang Beni Jo Manado, dan semuanya buat Kak Andes sama Kisah Terorenya. Dadah, bye bye. Terus semoga sukses selalu ya bintang tamu kita semuanya.
2: Amin.
0: Sampai dua sampai anak cucu.
2: Amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ceria sekali suaranya.
1: Betul. Ya kan, gak kelihatan kan kalau dia sebenarnya bukan angkatan aku.
2: Okay. Dan faktanya kan kita jam 10 di Jakarta, di Sorong udah jam 12.
1: Iya, tapi dia masih
2: ceria.
1: Pasti dia gak punya tetangga deh. Bercanda ya Mbak Ana.
2: Baik, kita mulai satu persatu dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Tentunya yang pertama dari Bang Beni Jo ya.
1: Pesan
2: ya dari Manado. Lagu Bermimpi, terus juga yang
1: bukan
2: tadi
1: Pujangga.
2: Bukan Pujangga. Ini apakah dalam satu album?
5: Hujan Tanpa Awan tadi.
2: Iya, Hujan Tanpa Awan juga. Hujan Tanpa Awan.
5: Lagu itu kebetulan dari album yang berbeda-beda.
2: Oke.
5: Okay. Jatuh Cinta itu dari album kedua. Terus Bukan Bujangga album ketiga. Kalau Hujan Bermimpi ya, sorry.
2: Bermimpi.
5: Itu album pertama.
1: Bermimpi. Kata dia beda band.
2: Hujan Tanpa Awan.
5: Best of best.
2: Oh, oke.
5: Jadi beda-beda
2: ya. Bang Beni dijawab sudah?
1: Sudah. Tadi enggak, berikutnya.
2: Oh, ini Bang Beni juga ada project terbaru enggak? Album terbaru nantinya mungkin? Atau sudah disiapkan?
5: Belum.
4: Kita lagi menyiapkan si buku ini. Kita perkenalkan ke banyak orang.
1: Iya, buku ini. Sementara tapi
4: kita di cetakan kedua, jadi cetakan pertama kemarin kami sudah habis.
1: Alhamdulillah.
4: Jadi kita lagi cetakan kedua, makanya lagi mudah-mudahan semua teman-teman yang dengerin tadi, kebetulan udah ada satu yang WA ke nomor manajemen Bestie dari Gorontalo, udah nanya soal pesan buku gimana. Bisa langsung
2: kita.
1: Oke, nice. Nah, itu kalau mau tahu itu kayak gitu-gitu pesannya di mana?
4: Dari IG Best Jam, Best Jam official tadi.
1: Dari IG-nya Best Jam official ya.
4: Nomor ada. Betul. Link, jadi bisa langsung, bisa e-commerce juga, bisa pesan WA juga.
1: Jadi ya udah lebih mudah ya sebenarnya ya. Cuma tadi kan ada pertanyaan juga tuh dari Teh Dinda. Apakah itu bisa jadi masukan buat kalian?
2: E-book.
1: Apakah
2: e-book,
1: ada rencana untuk bikin e-book?
4: Baru ada bapak.
1: Oh ya Allah. E-book, bapak. Oke sih.
2: Buku digital, digital deh kalau gitu.
4: Ya itu sebenarnya udah jadi pembicaraan ya waktu sama penerbit kita, tapi kayaknya di Indonesia ini e-book dan terbitan fisik tuh agak berbeda jalurnya dan
1: beda peminatnya
4: belum,
1: ya.
4: Belum ke arah yang e-book, tapi input yang bagus banget, mudah-mudahan kita bisa rilis dalam bentuk itu. E-book
1: juga ya. Menarik juga.
2: Menarik.
1: Soalnya sebenarnya tadi ada pertanyaan yang keskip kayaknya deh. Karena tadi ada pertanyaan dari si Haryanti di Tali-Tali. Ada rencana collab enggak sih
2: udah,
1: sama
2: siapa? Udah tadi. Udah.
1: Emang udah. Oh, tadi gua ketanya
2: dalam rangka meringankan, dalam rangka meringankan.
1: Udah. Ya udah.
2: Mau diulang lagi?
1: Oke. Okay.
4: Udah penuh serius dan penuh fokus loh tadi.
1: Iya loh.
2: Iya. Ini kalau Teh Dinda juga karya terbaru apa tadi juga sudah dijawab.
1: Dijawab. Buku
2: tentunya.
1: Bung Leman sekarang.
2: Ini
3: agak kurang percaya sama partnernya ya.
1: Enggak, bukan kurang percaya, lebih ke takut keskin.
2: Iya. Fungsinya melengkapi aja. Oh
1: iya. Cubit ya.
2: Bulan dan tahun job yang akan diadakan mungkin maksudnya adalah dalam waktu dekat kali ya.
1: Mau perform kemana?
2: Mau perform kemana? Tadi juga sebenarnya udah ditanyain apa belum ya?
1: Dan udah rencana udah pernah ke Indonesia ini bagian mana aja tadi?
2: Oh iya, bagian mana aja?
3: Terjauh
2: mungkin.
5: Yang belum ya.
1: Yang belum?
5: Banyak juga.
4: Timur kita belum banyak ya?
5: Iya, Maluku sama Papua tuh belum.
1: Mbak Ana, Sorong?
5: Sorong belum.
1: Sorong belum. Silakan belum. Jadi kalau mungkin daerah, silakan tuh. Langsung hubungi di Instagram, terima kasih. Oke. Okay.
2: Terkait juga pertanyaan Pak Leman, jadi kan tadi kalau mau undang Best Jam, nah silakan. Ya.
1: Ada di Instagram. Ada di
2: Instagram.
1: Kontak personnya ada di sana. Kalau harganya nggak bisa Pak Leman, nggak bisa di-spill di sini.
2: Langsung kontak aja.
4: Pokoknya kita sampai jadilah
1: nego. Nego sampai jadi, tapi cocok ya Pak. Bukan nombok ya. Oke, okay, terima kasih.
2: Kita ke Mama Ana Sorong.
1: Yes.
2: Apakah sampai sekarang masih dengan 7 personil? Dan kalau tadi ada pergantian, siapa aja?
1: Dan ketemunya di mana aja? Asalnya daripada mana aja?
2: Oh iya, asalnya.
5: Daripada mana aja?
1: Banyak kok pertanyaan.
5: Dari mana? Dari mana?
4: Ayo.
5: Ayo.
4: Sekarang
1: dari yang personil lama deh.
4: Sekarang berlima. Pertama bertujuh udah banyak ganti formasi. Yang terakhir berlima tadi. Ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin, dan Omni. Dari mana aja ketemunya?
1: Betul. Ya.
4: Kalau saya sama Sigit ketemu dari orang tua kami. Sama-sama satu kantor. Tuanya.
1: Satu kantor?
4: Bapak saya satu kantor, bapak
1: Sigit. Oke, terus?
5: 32 tahun yang lalu.
4: 32 tahun yang lalu.
1: Oke, fine.
4: Gitu ya. Terus kalau Alvin ketemu di ajang...
1: pencarian zakat.
2: Bakat dong, bakat. Bakat.
1: Oke, okay, terus.
4: Terus kalau Oni, Oni sebelumnya ya, Oni ketemunya, Oni tuh ketemunya ya circle ini aja sih, apa? Pemusisi, pemain musik, terus itu karena gitar satu cabut jadi ada Mas Oni kita ajakin bareng. Kalau Alsa nemunya waktu itu di jalan, jadi kita ketemu.
1: Ya? Lagi ketok-ketok gitu ya. Kok jadi, tempo?
2: Kok tempo?
4: Bagus, ya?
2: Iya lagi. Boleh nih.
1: Coba kita kasih draft.
4: 2015 tuh kami sebenarnya dari 2009 waktu kami mulai on lagi tuh enggak punya drummer tetap. Selalu pakai additional. 2015 pertama kali ketemu Alsa, waktu itu kita mau manggung di sebuah acara festival musik yang biasanya di Bali dan banyak bandnya, lebarannya musisi Indonesia lah ya. Itu kita nggak punya drummer, jadi ketemu, dikenalin, ditelepon ya, Adon yang, Adon nelfon dia, saya nggak kenal dia siapa. Terus ya udah dari situ 2015 sampai akhirnya 2019 kami ajakin untuk jadi join bersama tetap gitu setelah 4 tahun jadi additional.
2: Jadi dari 2019
1: official sampai sekarang jadi baik. Personil tetap Base Jam.
2: Pertanyaannya sudah semua dijawab dari pendengar mungkin Action Tarore.
1: Tapi sebenarnya belum selesai.
2: Oh belum ya.
1: Tadi asalnya daripada mana aja?
2: Oh iya, asalnya.
1: Asal aslinya kotanya. Apa asal orang Jakarta kah kalian?
4: Saya sebenarnya orang tua saya Jawa Tengah tapi saya dari kecil di Jakarta.
2: Jakarta.
4: Sunda, okay. Elsa Sunda.
1: Oh, Elsa Sunda.
5: Bogor.
1: Bogor. Oh, kembali ke Bogor sekarang. Oke, okay, baiklah. Kalau
2: Bang Alvin
1: Jogja. Enggak kelihatan tapi.
2: Oh.
1: Oh, jangan langsung Jawa.
2: Oh iya. Manado aku percaya
1: dah. Oh, sakno.
4: Ramzi dari mana?
1: Kalau Bang Ramzi dari namanya sih kelihatannya orang Papua.
5: Saya Batman.
1: Oh. Mirip-mirip kita ya. Cuman abang dapat marga Bataknya, aku dapat marga Manadonya ya. Udahlah ya, cocok lah.
2: Baiklah. Sudah ya, berarti semua sudah terjawab.
1: Sudah
2: ya?
1: Terjawab semua.
2: Iksan Tarore ada yang ingin disampaikan mungkin pertanyaan?
1: Aku banyak sih kalau nanya-nanya kira-kira 2 hari lagi enggak kelar-kelar lah. Kebetulan udah mau habis ya.
2: Iya, itu dia.
1: Oh iya benar.
2: Di Indonesia juga. Timur sudah pukul 12.
1: Iya sih. Iya. Luar biasa loh, tapi benar-benar buat aku sih best jam ini enggak akan pernah lekang oleh waktu. Jadi betul. Intinya aku akan selalu menantikan karya-karya dari best jam.
2: Iya dong.
1: Sebagai salah satu best jam Friends. Iya.
4: Saya juga mau appreciate buat Ruang Rindu ya. Tadi ada Best Jam Friends juga yang WA bilang kayak nostalgia zaman dulu banget kita dengerin lagu Best Jam di radio.
2: Wah, terima kasih.
4: So sweet. Dan banyak itu loh, kan rasanya kayak ih zaman dulu banget. So, makasih banget udah menyambung memori dan menjadi ruang buat
1: mengobati rindu.
2: Terima kasih.
1: Seperti namanya, terima kasih ya. Pokoknya juga terima kasih banyak buat semua Best Jam Friends, buat semua pendengar yang udah stay tune dari tadi sama kita. Mudah-mudahan ini ngobatin rasa rindunya.
2: Betul.
1: Yang namanya juga Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Karena yang namanya lagu itu memang selalu membawa memori.
2: Siap. Kalau gitu ini sudah di ujung ya.
1: Yes.
2: Dari perjumpaan kita.
1: Lagi aku ya.
2: Biar Mbak Sita seneng aja. Dari tadi senang sekali beliau.
1: Oh, jadi dari tadi aku cabut tuh di gosip.
2: Oh, oke. Dari A sampai Z. Oh.
1: Habis ini aku minta rekamannya ya.
2: Boleh. Baik. Pendengar, kita siap-siap untuk memotong dari rekaman tadi. Untuk itu, terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dari pukul 20 tadi hingga 22 malam ini, dan di Indonesia Tengah 23 dan di Indonesia Timur 24. Terima kasih. Yes. Untuk Anda, Andi Satria pamit.
1: Isan Tarawi juga pamit beserta dengan Best Dem dan juga Ramzi Ras. Kita undur diri. Terima kasih semuanya.
2: Halo. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Gemes banget.

digital adalah bentuk mata uang yang tidak memiliki wujud fisik dan beroperasi secara elektronik. Dengan perkembangan teknologi informasi, uang digital semakin populer, terutama dalam transaksi online. Sistem ini memudahkan pengguna untuk melakukan pembayaran dan transfer dengan cepat dan aman tanpa perlu mengandalkan uang tunai. Selain itu, uang digital seringkali dilengkapi dengan fitur keamanan yang canggih, seperti enkripsi dan autentikasi dua faktor yang memberikan perlindungan tambahan bagi pengguna. Di Indonesia, uang digital juga semakin diterima di berbagai sektor.

0: sajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
1: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Sudah, simpan saja nasihatmu itu orang tua. Cepat serahkan uangnya sekarang juga.
7: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja kita mengikuti acara Ruang Rindu Berjaringan. Dan kali ini kita akan kembali lagi ke RRI Pro 1 Sungai dengan program-program selanjutnya. Malam hari ini pendengar, kita akan hadirkan dulu drama radio, yaitu dengan judul Ilusi Menang Malah Tumbang dari RRI Ritual. Selamat mengikuti.
6: Sudah, simpan saja nasihatmu itu orang tua. Cepat serahkan uangnya sekarang juga.
8: Apa? 7 juta? Untuk apa uang sebanyak itu?
6: Mari uangnya.
9: Saya mau kamu mampus.
8: Jerry, anakku sayang, bangun nak, bangun Jerry, bangun nak.
10: Dimainkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia. Jerry diperankan oleh Ricky Sinambela. Iksan Naryando sebagai Rian dan Ibu diperankan oleh Matdoan Fatmawati. Di sebuah kota, ada seorang ibu yang sudah tua, hidup berdua dengan anak satu-satunya yang bernama Jerry. Sedangkan suaminya telah lama meninggal dunia karena sakit. Sang ibu seringkali merasa sedih memikirkan anak satu-satunya karena mempunyai perangai yang sangat buruk, yaitu kecanduan judi online. Hampir setiap waktu, ibunya berdoa agar anaknya bisa keluar dari permainan sesat ini.

0: Ya Tuhan, tolong sadarkan anak hamba, anak yang hamba sayangi, agar dia tidak larut dalam permainan judinya. Hamba ingin sekali melihat anak hamba menjadi anak yang baik, anak penyejuk hati yang berbakti kepada orang tuanya.
1: Namun semakin lama, si anak semakin candu dalam permainan judi online. Perlakuan kasar pun sering dilakukan pada ibunya sendiri jika sang ibu tidak memberinya uang apabila kalah bermain judi.
2: Ibu! Ibu! Ibu!
3: Ada apa? Kenapa kau teriak-teriak dengan keras seperti ini?
2: Aku butuh uang, Ibu. Aku kalah judi lagi. Cepat, Bu. Bagi uang.
3: Jerry, anakku. Uang kita sudah mulai menipis. Hanya cukup untuk makan hari ini saja, nak. Jadi kalau kamu mengambilnya hari ini,

0: Sudah, simpan saja nasihatmu itu orang tua. Cepat serahkan uangnya sekarang juga.
1: Anakku.

0: Hampir setiap malam di suatu tempat, Jerry biasa begadang dengan temannya bernama Rian untuk main judi online.
1: Yo bro, kita main sampai pagi ya.
2: Oke deh bro, jika aku menang, aku bakalan belikan kamu sebuah mobil mewah.
1: Aduh bro, aku kehabisan modal nih. Pakai uang kamu dulu dong.
2: Boleh, mau pinjam berapa?
1: 2 juta aja. Ntar kalau menang, aku bayar.
2: Aku udah transfer ya.
1: Oke, thank you bro.
0: Mereka pun kembali bermain sampai pagi, sehingga saldonya terkuras habis dan kalah lagi untuk kesekian kalinya.
2: Gimana? Kamu menang gak?
1: Aduh, kalah lagi bro. Bisa pinjam uang kamu lagi gak? Saldo aku udah habis nih.
2: Waduh, gimana ya? Saldo aku juga sudah tipis nih. Tinggal 10 juta.
1: Nah, itu masih banyak. Kita bagi dua ya. Ntar kalau aku menang langsung aku bayar deh.
2: Yakin kamu bisa menang?
1: Yakin pasti menang.
2: Tapi kalau kamu kalah lagi gimana?
1: Tapi kalau aku kalah lagi, nanti aku minta uang sama ibu aku kok. Untuk bayar uang kamu tuh. Aman-aman.
2: Emangnya ibu kamu punya uang sebanyak itu? Setahu aku sih, kan ibu kamu sudah tua, gak punya pekerjaan, dan hanya mengharap belas kasihan dari keluarganya saja.
1: Alah, sok tahu kamu. Tahu apa kamu tentang keuangan ibuku? Kalau kamu gak mau pinjemin, ya udah jangan banyak bacot. Aku pulang aja deh kalau begitu.
2: Loh, kenapa kamu marah sih bro? Ya udah, aku transfer lagi ya. Tapi ingat loh, kalau kamu kalah lagi, aku tidak mau tahu. Besok kamu harus bayar uang aku. Kalau tidak, kamu akan rasakan akibatnya.
1: Kamu gak usah main ancam-ancam segala bro. Jadi pinjamin aku gak?
2: Tuh, aku udah transfer ya, 5 juta. Jadi utang kamu semuanya sudah 7 juta. Ingat itu, sudah 7 juta.
1: Nah, itu baru namanya teman. Thank you bro.
2: Gimana bro, menang gak?
1: Aduh, parah nih. Kalah lagi, kalah lagi. Kamu, menang gak?
2: Sama, aku juga kalah. Saldoku juga terkuras habis nih. Ingat ya, jangan lupa hari ini kamu harus minta uang sama ibu kamu untuk bayar utangmu ke aku. Biar nanti malam kita bisa main lagi.
1: Udah, tenang, tenang. Pasti tuh, aman. Sekarang udah pagi nih, bubar dulu yuk. Balik-balik. Sampai jumpa nanti malam ya.
2: Baik, aku tunggu.
0: Jerry dan Rian pun pulang ke rumah mereka masing-masing. Setelah sampai di rumahnya, Jerry kembali berteriak minta uang pada ibunya.
3: Ibu! Ibu! Ibu!
4: Ya Tuhan, dari mana sih kamu nak? Baru pulang jam segini langsung teriak-teriak. Ada apa nak?
1: Alah, pakai tanya lagi. Aku minta uang bu. Aku udah kalah main judi lagi. Jadi minta uang 7 juta.
4: Hah? Apa? 7 juta? Untuk apa uang sebanyak itu? Dari mana ibu mendapatkan uang sebanyak itu? Kapan nak kamu sadar? Kamu harus cepat bertobat nak, sebelum kamu terlambat.
1: Alah, ceramah lagi, ceramah lagi. Pokoknya aku gak mau tahu. Nanti sore, ibu harus kasih aku uang 7 juta.
4: Dari mana nak ibu memiliki uang sebanyak itu? Kapan kamu sadar? Kamu itu harus cepat bertobat.
0: Memasuki waktu menjelang malam, Rian langsung menyambangi rumahnya Jerry, tujuan untuk menagih hutang sekaligus mengajak kawannya itu bermain judi online, sedangkan Jerry tidak mendapatkan uang sepeser pun dari sang ibu karena Jerry tidak bisa memaksa ibunya.

0: lagi untuk minta uang sehingga terjadi insiden pembunuhan antara dua sahabat itu.
1: Selamat malam. Selamat malam.
2: Oh iya bro, masuk.
1: Nggak usah santai lagi bro, udah mau malam nih, kita langsung saja ke tempat biasa.
2: Waduh, maaf bro, ibu aku nggak mau kasih uang ke aku lagi.
1: Apa? Jadi kamu belum ada uang untuk bayar utamu ke aku?
2: Tenang bro, kita bicarakan baik-baik dulu bro, santai.
1: Aku tidak bisa tenang lagi karena kamu sudah bohongi aku.
2: Terus? Kamu mau apa, ha?
1: Saya mau kamu mampus!
3: Jerry! Tidak! Jerry yang aku sayang, bangun, nah, bangun, Jerry, bangun, nah! Sayang, bangun, nah, bangun!
0: Sang ibu yang menyaksikan peristiwa itu langsung histeris melihat anaknya yang tidak bernyawa lagi. Demikian drama radio, produksi Radio Republik Indonesia. Sutradara Aminah Hatim, penulis naskah Iksan Naryando, narator Maya Pranira, penata musik Marta Talubun.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Ungkapan rasa melalui nada. Senandung malam dalam acara Ruang Rindu. Ruang Rindu.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Baik mendengar di mana mana Anda berada, senang sekali saya menemani Anda di kesempatan malam hari ini ya, dan tentunya juga pendengar di malam hari ini Ruang Rindu kita hadirkan untuk Anda. Walaupun waktunya tidak terlalu lama ya seperti hari-hari biasanya, namun tentunya juga kali ini saya masih membuka line telepon dan WhatsApp ya untuk Anda pendengar. Kemarin alhamdulillah ya sengilat sempat diguyur hujan dan lumayan seger banget. Jujur aku rindu sama bau tanah ya, bau suasana hujan tuh beda banget. Nah kalau Anda ketika hujan turun rindu apa? Yuk langsung aja deh kita kalian telepon dulu. Halo, selamat malam.
1: Malam Anisha.
0: Malam, dengan siapa ini? Alhamdulillah baik. Oke, Bung. Oke, siap. Oke, Bung Lara, mungkin daerah Bung Lara susah hujan juga di sana?
1: Apa?
0: Susah hujan juga di daerah Bung Lara sekarang mungkin?
1: Halo.
0: Halo ya.
1: Apa tadi?
0: Iya, di daerah Bung Lara ini susah hujan nggak di daerah? Kan kayak lagi kemarau banget nggak tuh?
1: Wah, ini panas banget ini.
0: Ada sempat hujan mungkin beberapa hari ini?
1: Kena ada hujan.
0: Kalau sengilat ada hujan ya. Baru semalam. Nah, biasa kalau lagi hujan kayak gini rindu apa nih?
1: Nah, rindu kamu lah.
0: Aduh, ada-ada aja ya. Oke, silahkan deh, mau lagunya apa?
1: Boleh cari buat Melar.
0: Apa?
1: Terserah lah pokoknya lagunya.
0: Oke, siap deh kalau gitu. Mau salam-salamnya buat siapa, silahkan.
1: Ibu Pak Izar juga ya. Ibu Pak Izar juga gak lama. Bung Panji juga. Irwan 1, Irwan 2 juga ya. Buat siap itu yang di Airway itu. Yang sering nyanyi itu. Yuk, siapa?
0: Mbak Julia.
1: Mbak Julia juga selamat malam ya. Buat Nikunya juga selamat malam. Pokoknya buat semuanya kru-kru Pro 1 di Ruang Rindu ya.
0: Oke, siap. Itu aja ya.
1: Buat Ican-nya spesial ya, kun-kun ya, sama keluarga.
0: Siap, pasti atuh.
1: Iya, Abang Laru udah tahu kamu yang on air tadi.
0: Oke, itu aja.
1: Ya itu aja ya.
0: Waalaikumsalam. Oke, dari tadi Bung Lara ya. Untuk Anda pendengar silakan ya, kalau hujan tuh rindu apa sih? Jujur, bau tanah itu ya ampun enak banget ya. Dan pas malam tuh hujan lumayan gede juga. Aduh, terobati lah ya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Mbak Ica.
0: Sama siapa ini?
2: Leman Mbak Ica, Kota Agung Tanggamus Lampung Mbak Ica.
0: Alhamdulillah, sehat di sana Bung Leman.
2: Amin, sehat walafiat selalu Mbak Ica.
0: Alhamdulillah. Oke deh Bung Leman, ada hujan gak nih beberapa hari ini?
2: Alhamdulillah, sana? Sudah 2 pagi ini hujan di sini Mbak
0: Ica. Alhamdulillah, senang deh dengarnya.
2: Ya, walaupun tidak lama, hujan yang sedang Mbak Ica.
0: Kalau kata orang Bangka jadilah ya hujan iya, kalau kata orang Bangka.
2: Membasahi bumi Mbak
0: Ica. Benar-benar. Apa nih yang dirinduin nih dari hujan?
2: Ya kalau saya hujan itu saya enak mandinya itu enak Mbak Ica dingin gitu. Cuacanya dingin gak panas Mbak Ica. Itu yang saya rindukan Mbak Ica. Ketimbang cuacanya panas gitu. Mendingan hujan tidak lama tapi cuaca dingin Mbak Ica gitu Mbak Ica. Tumbuh-tumbuhan itu pada tumbuh Mbak Ica.
0: Oke, siap deh kalau gitu. Mau lagunya apa dong?
2: Senyumlah kasih
0: dari
2: Bomblo, Mbak Ica.
0: Senyumlah sambil salam sapanya sambil aku cariin.
2: Ya, salam sapanya itu Kang Ahmad yang di Bandung, Pak Ahmad, Pak Ir juga, Bung Jul, Bang Niko, Bung Alek, Bung Hadi, Pak Ramadan, Mbak Julia, Budi Sumi, rindu Mbak Maria untuk semua-semua saja tanpa kecuali menyingkat waktu Mbak Ica.
0: Oke, siap. Terima kasih ya.
2: Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam. Oke, tadi Bung Juan Arif nih udah nelfon, kenapa dimatiin lagi Bung Juan Arif ya? Jangan dimatiin dong ya. Udah diangkat tadi padahal baru aja ya saya angkat. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Siapa Irwan?
0: Woi, kok ada suara-suara angin ini di mana nih? Di luar kayaknya ya?
3: Kipas.
0: Saya lagi nongkrong di teras ya kan. Berpikir karena kalahnya Argentina, enggak ya?
3: Enggak ya. Saya matador dong.
0: Oh gitu. Siapa tahu kan terpikir sampai sekarang sakit, enggak makan. No?
3: Iya, okay. Orang Argentina sampai demam
0: Oke.
3: Okay.
0: Sehat atau ya? Oke deh, Pak Irwan, langsung aja deh lanjut nih. Kalau hujan, rindu apa nih?
3: maksudnya gimana, hujan?
0: Kan kita udah lama banget ya nggak hujan ya. Nah, kemarin kan langsung ngeliat sempat hujan nih. Jadi pas udah hujan tuh rindu apa nih. Kalau saya jujur rindu bau ininya ya, bau tanahnya. Karena wanginya tuh ciri khas kalau hujan. Nah, kalau Bung ini, kalau Pak Irwan apa nih? Kalau lagi hujan.
3: Biasanya kalau udah lama enggak hujan itu banyak debu ya, panas ya. Kemudian kalau hujannya enggak deras ya, kerasa bau-bau debu, bau-bau tanah gitu ya. Ada baunya. Tapi kalau hujannya continue deras, itu hilang semua gitu.
0: Bukan kalo, bukan rindu kenangan ya, gara-gara hujan jadi rindu kenangan bukan ya?
3: Oh enggak lah. Kalau hujan mah, hujan ini kan ada musim panas musim hujan ya. Nah, kalau hujan itu ya, kalau sudah lama enggak hujan, begitu dapat hujan seneng banget gitu kan. Terutama tanaman kita ya. Jadi subur kembali, yang tadi sudah kering kerontong jadi bagus lagi.
0: Iya benar-benar.
3: Ya kemudian kalau hujan terus-menerus kadang-kadang mengganggu juga mbak ya, orang mau sekolah, orang mau kerja dan sebagainya. Jadi ya kita terima aja nih di musim ini mbak. Itu aja. Kalaupun sekarang panas ya nikmati aja. Nikmatin gitu
0: aja
3: kan.
0: Ya.
3: Kalaupun hujan ya alhamdulillah. Ada sih tanda-tanda kayak semalam tuh. Udah mulai hujan mbak. Semalam jam-jam berapa ya, jam 1 itu sudah mulai hujan, cuma nggak deres gitu, tapi membasahin tanah juga gitu.
0: Oke, silakan Pak Irwan, mau lagunya apa nih?
3: Saya mau lagu lawas, The Rain aja mbak. The Rain ujung pertemuan aja.
0: Oke, siap.
3: Ini udah di ujung soalnya.
0: Siap, aman-aman.
3: Iya.
0: Salam sampainya boleh. Semuanya aja ya, all item ya. All item.
3: Iya.
0: Oke deh. Iya, siap.
3: Wala Bang Lara Hiroshima, selamat malam. Apa kabar ya? Sehat selalu aja ya. Kemudian Bang Leman tadi ya. Baru tiga kan nama saya ya, Mbak ya.
0: Benar.
3: Iya.
0: Ada Bung Jun Arif tapi nyalamati terus nih Bung Jun Arif, dan telepon matiin, telepon matiin.
3: Ya, okay deh. Mbak Rindu juga di IB, Julia juga, Budi Sumi juga, Embera, Niko, Panji, saya terus ini. Okay. Dul Faizal, Bang siapa kemarin? Abada Ramdeklana juga ya, salam kenal Bang Ramdeklana juga.
0: Okay.
3: Bang Alek Bukhori, ya. Bang Yandi, Kang Irwan juga di Bandung, Bang Ramadan juga, Putra Sambas. Kemudian Ria di Belitung, Bang Azadin, Bang Romlan, kemudian Pak Yota, Pak Puji juga di Deniang.
0: Siap.
3: Kemudian atau Beltim dan lain-lain ya mbak ya. Itu aja mbak Ica nya tetap semangat. Selamat bertugas, sehat selalu, banyak
0: sama-sama
3: rezeki. Amin. Assalamualaikum.
0: Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, makasih deh ya. Oke nih Bung Jun Arif, menyala masuk, nyala masuk, jangan dimatiin lagi atuh Bung Jun Arif ya. Halo Bung Jun Arif.
4: Halo Mbak Ruang Rindu.
0: Iyo, ngape pun nyalamati. Halo, nyalamati.
4: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Weh, nyalamati terus nih telepon. Yo, malam Bung Jenari, apa nih yang dirinduin saat hujan? Silahkan.
4: Rindu sih mandi kolong, Mbak.
0: Oh, hobi rupanya. Hobi mandi kolong rupanya. Jadi ini lagi kering kerontang
4: lah. Mandi kolong, Mbak.
0: Lagi kering kerontang lah nih mandi kolong.
4: Apanya?
0: Kolongnya berarti lagi kering kerontang ya? Apa udah diisi lagi? Udah terisi?
4: Kering kerontang mbak. Sudah banyak yang keruh sekarang.
0: Wih, itu kenapa loh?
4: Enggak bening lagi.
0: Oh lah.
4: Tapi udah mulai hujan gerimis nih di Bangka Pinang.
0: Oh, di Bangka Pinang udah hujan gerimis ya? Kalau kita sengaja lihat tadi malam tuh hujannya deras banget. Aduh enak, subhanallah banget lah. Rindu kali itu. Oh, di Pangkal Pinang udah ini ya, udah hujan-hujan rintik-rintik ya.
4: Ini baru mulai hujan ya, Mbak. Hujannya gerimis.
0: Oke, siap deh. Mau lagunya apa nih?
4: Lagunya Kupu-Kupu Malam aja.
0: Wah, ngapanya Dak De Kupu-Kupu Malam? Dak De Kupu-Kupu Malam. Dak De, malam-malam Kupu-Kupu, Bang. Kupu-kupu malam dari siapa ini, Peter Pan? Dari siapa nih?
4: Peter Pan boleh-boleh.
0: Peter Pan ya. Oke deh, wing. Apalah nak nyari kupu-kupu malam nih ya.
4: Kalau bisa dari Titik Puspa.
0: Titik Puspa boleh. Oke, lanjut. Salam sapanya buat siapa aja?
4: Salam sapanya buat semuanya aja, Pak. Udah malam. Siap.
0: Oke.
4: Buat Perwan tadi dan semuanya.
0: Makasih ya. Yuk, sama-sama.
4: Selamat tugas, sehat sama keluarga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Makasih doanya, doa terbaik juga untuk pendengar kita semua ya. Baik, kali ini juga pendengar Bang Irwan, hati-hati Mbak udah geluduk. Iya. Kemarin juga penyiar kita pulang kehujanan, Busyar ya. Mudah-mudahan aja deh ya geluduknya. Nantilah ya hujannya setelah saya nyampe rumah. Baru hujan ya kan. Jangan Dede lagi gak bagus badannya Dede. Tambah lagi kehujanan, aduh. Rempong lah saya nanti ya. Oke, makasih Pak Irwan ya udah ngingetin ya. Oke deh, kalau gitu pendengar langsung aja nih ada Gomblo dengan Kekasih menemani Anda.

kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan, sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.

0: 101.
1: Bagi pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaannya dan terima kasih untuk pendengar yang sudah berpartisipasi di malam hari ini ya. Cuaca sungai atau sekitarnya juga tetap hati-hati pendengar ya. Dan tentunya juga kali ini kita akan informasi bersama BMKG pendengar. Di malam hari ini masih ada beberapa daerah yang terjadi hujan, yaitu meliputi Kabupaten Bangka Selatan, Tobalir, Gegas, Kabupaten Bangka Tengah, Lubuk Besar dan sekitarnya, dan bisa meluas ke wilayah Kabupaten Bangka, Belinyu, Mando Barat, Riau Silip, Bangka Selatan, Simpang Rimba, Payung, Pulau Besar, Bangka Tengah, Koba, Sungai Selan, Bangka Barat, Mentok, Simpang Teritip, Pembilang dan sekitarnya. Kondisi ini diperkirakan akan berlangsung hingga pukul 23 lewat 20 menit pendengar. Kali ini kita akan akhiri perjumpaan kita ya dengan lagu Sesi Potret menemani Anda. Selamat malam.

Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambak Sari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Baron Sloot van de Bailey. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.

0: 1.
1: Pesan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia.
2: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Athiyah Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II, 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.
3: Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
4: Aku suka yang ini. Tapi yang ini juga bagus.
5: Warna yang ini lebih bagus.
4: Tapi warna ini gak cocok buat warna kulitku.
5: Percaya deh, ini lebih bagus.
4: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
6: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.

ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro, lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimin Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, kali ini informasi kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari rri.co.id. Kementerian Pertamina mencabut izin satu usaha meat bone meal ataupun MBM asal Brazil yang membekukan sementara 4 unit usaha lainnya, yaitu setelah ada hasil pengujian laboratorium menemukan kandungan unsur babi pada produk yang diekspor ke Indonesia. Langkah tersebut diambil untuk mencegah masuknya produk yang tidak memenuhi persyaratan ke wilayah Indonesia. Saya juga pendengar, di mana pemerintahan masih terus menyurati 11 negara pemasok MBM agar setiap produk diekspor ke Indonesia dilengkapi dengan hasil uji PCR ya. Dan tentunya juga kebijakan ini diharapkan untuk memperkuat pengawasan terhadap produk sebelum memasuki wilayah Indonesia. Ya, dan selanjutnya juga pendengar ada informasi selanjutnya ya, di mana juga kali ini informasinya pendengar masih kami kutip dari rri.co.id. Ya, kali ini juga pendengar ya, di mana pemerintah akan siapkan aturan baru permudah syarat alas hak calon penerima BSPS. Ya, pemerintah menyiapkan aturan baru untuk mempermudah persyaratan alas bagi calon penerima program bantuan stimulan perumahan swadaya ataupun BSPS. Kebijakan ini dibahas dalam harmonisasi rancangan peraturan Kementerian PKP bersama Kementerian Hukum di Jakarta. Selain itu juga pendengar, syarat alas hak selama ini menjadi salah satu kendala utama penyaluran, yaitu ataupun bedah rumah. Pemerintah mengusulkan perubahan ketentuan setelah diskusi dengan DPR, pemerintahan daerah, dan Kementerian Sosial. Selain itu juga rancangan aturan tersebut, pembuktian penguasaan tanah tidak lagi bergantung pada sertifikat maupun dokumen pemiliknya. Calon penerima bantuan yaitu nantinya dapat menggunakan surat keterangan atau surat pernyataan dari pemerintahan desa maupun kelurahan. Sementara Hukum Supratman Andi Atgas menyatakan kementeriannya mendukung percepatan program di 3 juta rumah melalui harmonisasi regulasi dan menambahkan dukungan tersebut mencakup penyempurnaan peraturan menteri tentang program bedah rumah beserta ketentuan dan pendukung lainnya, pendengar. Baik, itu dia informasinya dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Laut, dan kembali lagi beberapa koleksi musik kami hadirkan untuk Anda.

Pendengar, seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Selamat malam.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui frekuensi 96,4 MHz, 14-13 kHz, menyapa Anda pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
6: Kilau Pancasila.

0: 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Mudah-mudahan kita semua tetap sehat, tetap semangat ya menjalankan aktivitas kita hari ini. Edisi hari ini Bangka Belitung Pagi 23 Juli 2026 hadir kembali menyapa Anda. Tentunya bersama saya Dudiar Pramana dan rekan operator ada Reza dan Bung Tian akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ragam pilihan informasi dan rangkaian acara akan kami hadirkan di hari ini. Dan untuk Anda tetap monitor dan tetap pantau siaran kami di program 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Mengawali kebersamaan kita, kami hadirkan terlebih dahulu di ruang dengar Anda pengajian ayat suci Al-Quran Surah Al-Insan oleh Syekh Abdul Karim Al-Fatani Al-Maki. Untuk itu, tetap bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pagi hari ini kajian Islam Mutiara Pagi edisi 23 Juli 2026 kembali hadir menyapa Anda semua pendengar, dan nantinya mengundang Anda untuk bergabung melalui interaktif di layanan telepon 0717943001 atau juga melalui WA di 0811-7179-111. Pendengar, mengawali kebersamaan kita dalam kajian Islam Mutiara Pagi edisi hari ini, kita dengarkan bersama-sama terlebih dahulu tausiah pembuka yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Ustadz Jaja Sulaiman SPDI, dengan topik aturan sholat jama' dan qasar. Silakan Ustadz.
2: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fi kitabihil karim, a'udhu billahi sami'il alimi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taksuru minas salati in khiftum an ayyabtinakumul ladina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, innaka ala kulli syai'in qadir, amma ba'du. Pendengar RRI dimanapun berada, yang mudah-mudahan dalam keberkahan, naungan, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disampaikan di mukaddimah oleh pembawa acara kita, bahwa tema mutiara pagi kita hari ini, hari Kamis tanggal 8 Sofar 1448 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 23 Juli 2026 Masehi, adalah tentang aturan ataupun tata cara sholat jama' dan qasar. Saudaraku semuanya, pendengar ini dimanapun berada, safar itu sering membuat seseorang kesulitan menjaga sholat tepat waktu dan sempurna. Namun Islam yang penuh rahmat memberikan keringanan berupa sholat qasar dan sholat jama'. Nah, sudahkah kita memahami kapan dan bagaimana keringanan ini boleh dilakukan dengan benar? Ada beberapa hal yang akan kita sampaikan sebelum kita sampai ke pokok permasalahan. Yang pertama adalah tentang dalil dari sholat jama' dan sholat qasar yang akan kita bahas. Ada beberapa dalil, saudaraku semuanya. Yang pertama dalilnya di Al-Qur'anul Karim surah An-Nisa ayat ke-101. Ayat yang saya baca di mukaddimah. A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah in khiftum ayyab tinakumul ladina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqasar salat jika kamu takut diserang orang kafir. sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sebabun nujul ayat ke-101 di Quran Surah An-Nisa yang kita sampaikan tadi, menurut Ali, ayat ini diturunkan berkenaan dengan sekelompok orang dari Bani Najjar yang suatu ketika bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami ini sering bepergian untuk berniaga. Bagaimana cara kami melakukan salat?" Maka Allah jawab sebagaimana di Quran Surah An-Nisa ayat ke-101 yang disampaikan tadi. Saudaraku semuanya, pendengar dimanapun berada, kemudian di Jubdatut Tafsir Min Fatil Qadir, Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Akshkol Mudaris Tafsir Universitas Islam Madinah memberikan tafsir. Beliau katakan, "Wa idza darabtum fil ardi, dan apabila kamu berpergian di muka bumi, yakni melakukan safar, falaisa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah, maka tidaklah mengapa kamu mengkosor sembahyangmu." Dalam ayat ini kata beliau terkandung dalil bahwa mengkosor salat tidak wajib atas orang yang melakukan safar, namun baginya pilihan. Apabila ia menghendaki, ia mengqasar atau menyempurnakan rakaat salatnya. Dan makna mengqasar salat adalah menjadikan salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat ketika ia dalam perjalanan atau dalam keadaan safar. Kemudian, in khiftum ayyabtinakumul ladina kafaru. Jika kamu takut diserang orang-orang kafir, nah, secara tekstual ayat ini menunjukkan bahwa mengqasar salat saat safar hanya boleh dilakukan dalam keadaan takut dari serangan orang-orang kafir dan tidak boleh dilakukan ketika dalam keadaan aman. Akan tetapi, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengqasar salat ketika dalam keadaan aman. Itu dalil pertama. Dalil kedua, saudara kesemuanya, terdapat di hadis riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ta'ala, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaksuru bis safar wa yutimmu wa yuftiru wa yasumu. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengqasar dalam perjalanan dan menyempurnakannya, pernah tidak puasa dan puasa. Hadis riwayat Ad-Daruqutni. Itu dalil kedua. Kemudian dalil yang ketiga, saudaraku semuanya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la bin Umayyah. Kata Abu Ya'la bin Umayyah, "Qultu li Umar ibni Khattab, laisa alaikum junahun an taksuru minas salati in khiftum ayyabtinakumul ladina kafaru." Saya bertanya kepada Sayyidina Umar bin Khattab tentang firman Allah yang kita sampaikan tadi, "Laisa alaikum junahun an taksuru minas salah in khiftum ayyabtinakumul ladina kafaru." Padahal sesungguhnya orang-orang dalam keadaan aman. Faqad aminan nas. Faqala ajibtu mimma ajibta minhu fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalika. Kemudian Umar berkata, "Saya juga heran sebagaimana Anda heran terhadap hal itu." Kemudian saya menanyakan hal itu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, beliau bersabda, "Sadaqatun tasaddaqallahu biha, 'alaikum faqbalu sadaqatah." Itu adalah pemberian dari Allah yang diberikan kepada kamu sekalian, faqbalu sadaqatah. Maka terimalah pemberian. Hadis riwayat Muslim. Dari penjelasan dalil-dalil yang kita sampaikan tadi, dapat kita pahami, saudaraku semuanya, seseorang yang bersafar itu punya 4 pilihan. Yang pertama, dia boleh melakukan sholat tamam. Sholat tamam itu sholat pada waktunya masing-masing, tanpa jamak, tanpa qasar. Umpamanya kita melakukan perjalanan ke Jakarta, maka kita laksanakan sholat duhur di waktu duhur. Jumlahnya enggak dikurang, enggak jadi 2 rakaat, tetap 4 rakaat. Selesai, lanjutkan lagi perjalanan. Kemudian tiba lagi waktu sholat asar, maka kita lakukan juga sholat asar di waktu asar, 4 rakaat tanpa dikurang. Kemudian kita melakukan lagi perjalanan, ketemu dengan sholat maghrib, kita lakukan juga sholat maghrib di waktu maghrib, 3 rakaat. Kemudian kita berjalan lagi, memulai lagi, kemudian ketemu dengan sholat isya, maka kita lakukan juga sholat isya di waktu isya, 4 rakaat tanpa dikurang. Nah, itu semuanya disebut dengan tamam. Boleh, saudaraku semuanya. Kemudian yang kedua, jamak. Ketika kita safar, jamak itu artinya menggabungkan 2 salat. Jamaah, kumpulan orang-orang. Majmu, kumpulan. Jadi kalau disebut dengan jamak salat, artinya saudaraku semuanya menggabungkan 2 salat. Tapi tidak sebasing gabung, kata kita orang Bangka. Tidak sembarangan menggabung. Yang boleh digabungkan itu adalah zuhur dengan asar, kemudian maghrib dengan isya. Enggak boleh isya digabung dengan subuh, atau enggak boleh subuh digabung dengan duhur, atau juga enggak boleh asar digabung dengan maghrib. Itu saudaraku semuanya. Ada sholat jamak yang didahulukan, namanya jamak taqdim. Ada sholat yang jamak diakhirkan, namanya jamak takhir, nanti pembahasannya. Dan itu semuanya ada syarat-syaratnya, diatur oleh agama, tidak selagu-lagunya. Pilihan kedua. Nah, apabila ditanya mana yang lebih afdol ketika kita safar, tamam apa jamak? Nah, ulama katakan lebih afdol, lebih bagus diambil adalah jamak. Karena kata Nabi tadi, sadaqatin tasaddaqallahu biha alaikum. Itu adalah pemberian Allah yang diberikan kepada kamu sekalian. Jadi Allah bersedekah kepada kita, dikasih rukhsah, dikasih keringanan, karena kita dalam perjalanan. Jangan sampai menyulitkan perjalanan kita. Maka kata Nabi, faqbalu sadaqatah. Maka terimalah pemberiannya. Kata kita orang Bangka, jangan taipau, jangan sombong, terimalah. Maka ulama katakan, kalau kita dikasih pilihan mana yang lebih bagus antara tamam dengan salat jamak, ya bagusan jamak. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagi kita yang safar, saudaraku semuanya, bisa juga mengqasar salat. Mengqasar itu meringkas, saudaraku semuanya. Tapi ada aturan mainnya. Yang pertama, saudaraku semuanya, yang diringkas adalah salat-salat yang jumlahnya 4 rakaat. Pertama salat zuhur, yang kedua salat asar, yang ketiga salat isya. Salat maghrib enggak diqasar, enggak diringkas, enggak dipotong 50%. Kalau maghrib dipotong 50%, berarti tinggal 1,5 rakaat. Enggak bisa. Salat subuh juga enggak bisa, saudaraku semuanya. Kalau salat subuh dipangkas, berarti tinggal 1 rakaat. Enggak boleh. Tuh, qasar. Kemudian yang terakhir, saudaraku semuanya, apabila kita melakukan safar, selain 3 pilihan yang telah kita sampaikan tadi, boleh tamam, boleh jamak, boleh qasar, yang terakhir boleh jamak plus qasar. Nah, jadi sholatnya digabungin tuh, sholat duhur dan asar digabungin di waktu duhur, namanya jamak taqdim. Selain digabungin, juga diringkas, dipangkas dari 100% menjadi 50%. Duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. itu boleh. Nah, kalau ada orang tanya, afdol mana jamak doang dengan jamak kosor? Nah, maka ulama katakan sama dengan yang tadi, bagusan jamak plus kosor. Saudaraku semua, pendengar RI dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik, kita lanjutkan. Lalu syarat-syaratnya apa? Diatur oleh agama. Di kitab Safinatun Najah dijelaskan tentang syarat-syarat jamak. Kita bahas satu demi satu. Syarat jamak apa? Syarat qasar apa? Syarat jamak qasar apa? Yang pertama, syarat jamak. Jamak itu ada dua, seperti yang saya sampaikan tadi. Ada jamak taqdim, ada jamak ta'khir. Jamak taqdim adalah salat yang ditarik sholat kedua ke sholat ke satu. Contoh sholat asar kita lakukan di sholat duhur. Contoh sholat isya kita lakukan di sholat maghrib. Itu namanya jama' taqdim. Syaratnya dijelaskan di kitab Safinatun Najah, syurutu jam'it taqdimi arba'atun. Syarat jama' taqdim itu arba'atun, ada empat. Al-bada'u bil-ula, dimulai dari sholat pertama. Tuh, gak boleh saudaraku semuanya kita sholat asar dulu sumpama, kalau jamak takdim ya gak boleh, harus duhur dulu jika ingin melaksanakan jamak takdim. Sama juga apabila isya itu ditarik ke sholat maghrib, maka jangan sampai isya dulu, maghrib dulu ya, memulai sholat maghrib jika ingin mendahulukan sholat isya di waktu maghrib ditarik. Nah, apabila dibalik, maka sholat yang didahulukan dianggap batal jika disengaja ya, batal saudaraku semuanya, si isya yang didahulukan di sholat maghrib. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, niyatul jam'i fiha, niat jama' pada sholat pertama. Catatannya, niat jama' itu ada yang pertama dari dua sholat, walaupun bersama salam. Abdul niatnya berbarengan dengan takbiratul ihram sholat pertama. Kemudian yang kedua, yang ketiga, saudaraku semuanya, syarat jama' taqdim ini adalah al-mualatu bainahuma, mualah tanpa diselingi, tanpa ditunda di antara keduanya. Tidak ada jeda artinya antara sholat pertama dan sholat kedua. Jadi kalau kita lakukan sholat asar di waktu duhur, maka kita lakukan duhur dulu langsung asar. Jangan ada pemisah dengan sholat-sholat yang lainnya. Bagaimana Ustadz, kalau seumpama setelah sholat duhur tuh saya jamak duhur dulu 4 rakaat, selesai salam, batal. Diselingi dengan wudu dulu, boleh enggak? Boleh kalau untuk wudu. Untuk tayamum boleh, mencari air sebentar boleh, silakan. Ataupun diselingi dengan azan dan iqamah, boleh. Kan ada tuh. Selesai salam, sholat duhur, bangkit lagi, kawan di belakang iqamah, boleh. Nah, yang enggak boleh apabila diselingi dengan ba'diyah ataupun qobliyah, enggak boleh. Salat duhur dia jamak taqdim. Salam, kemudian ba'diyah duhur. Kemudian melanjutkan dengan salat asar. Itu enggak boleh. Nah, masih boleh ulama katakan melaksanakan qobliyah duhur dulu. Ini yang jamak taqdim ya. Qobliyah duhur dulu, kemudian salat duhur, kemudian sholat asar, lalu ba'diyah duhur, kemudian qobliyah asar. Ini boleh. Saya ulangi lagi, qobliyah duhur urutannya yang boleh nih, kemudian sholat duhur, kemudian sholat asar, kemudian ba'diyah duhur, kemudian sunnah asar ataupun qobliyah asar. Masih boleh. Boleh juga kata Syekh Dr. Labib Najib, urutannya adalah sholat duhur, sholat asar, qobliyah duhur, ba'diyah duhur, qobliyah asar. Ini lebih cakep kali. Ya. Itu saudaraku semuanya. Kemudian yang terakhir, syarat dari jamak taqdim, dawamul uzri. Masih ada uzurnya, baqa. Jadi perjalanannya tuh baqa, menetap. Apa maksudnya ya? Jadi maksudnya begini saudaraku semuanya, apabila si asar tadi sudah kita tarik ke waktu duhur, dua-duanya sudah kita laksanakan. Contoh aja yang mudah kita pahami, kita mau ke Mentok, ini kan udah dibolehkan, nanti kita akan bahas jarak tempuh yang diperbolehkan jamak maupun qasar. Kita mau ke Mentok ya, sekitar jam setengah 12. Kemudian sampailah di Bakam. Nah di Bakam kita sholat jamak, bukan jamak qasar ya, jamak aja, duhur plus asar kita lakukan. Selesai saudaraku semua. Tiba-tiba sampai Mentok jam 3. Setengah 4-nya, setengah 4 lewat berapa ya? Enggak setengah 4 ya. Jam 3 lewat 25 kalau enggak salah sekarang. Nah, jam 3.25-nya waktu asar. Nah, ketika orang ngajak, sudah sholat asar belum? Sudah tadi di jamak. Jamak seperti ini batal. Saudaraku semuanya, dia harus sholat ulang. Karena apa? Enggak bakok. Uzurnya udah hilang, kesulitannya sudah hilang. Walaupun tadi sudah ditarik, ini catatan. Ya jangan sampai kita sembarangan, makanya harus ngaji. Jadi kalau zuhur dan asar sudah kita gabung tadi di Bakam, rupa-rupanya kita sampai sebelum waktu asar di tempat tujuan, maka si asar tadi yang sudah kita jamak di waktu duhur batal. Pas azan, wajib kita mengulanginya lagi. Tuh, saudaraku semuanya, itu syarat jamak taqdim. Kemudian syarat jamak ta'khir, dijelaskan juga di kitab Safinatun Naja, syurutu jam'i ta'khiri isnani. Syarat jamak ta'khir itu isnani, ada dua. Yang pertama, niyatu ta'khiri wa qad baqiya min waqtil ula ma yasa'uha. Niat jamak ta'khir di waktu sholat pertama yang kira-kira cukup mengerjakannya. Nah, zuhur diakhirkan di waktu asar, maka niatnya itu harus jamak ta'khir, saudaraku semuanya. Kemudian si sholat asar yang kita lakukan di waktu asar itu tak perlu niat jamak, niatlah seperti biasa, karena dia dilakukan di waktu yang bersangkutan. Jadi si duhur aja niat jamak takhirnya dengan si asar, sementara si asar niat biasa saja. Contoh, usalli fardal asri arba'a rokaatin mustaqbilal kiblati, adaan seumpama imamam seumpama ataupun makmuman. Tuh syarat yang pertama. Syarat yang kedua, saudaraku semuanya, dilakukan saudaraku semuanya adanya uzur hingga sempurna sholat kedua, sama dengan yang tadi saudaraku semuanya. Maka khususon untuk jama ini boleh tuh kata Imam Nawawi, orang sakit boleh melakukan jama takdim ataupun jama takhir ketika memenuhi syarat-syaratnya, itu boleh saudaraku semuanya. Kemudian mengenai urutan sholatnya, nah khusus jamak takhir tuh, itu boleh, enggak seperti jamak takdim yang tadi. Kalau jamak takdim harus sholat yang pertama, si asar ditarik ke duhur, maka harus duhur dulu, enggak boleh asar, kita sudah sampaikan tadi. Tapi kalau untuk jamak takhir, boleh berurutan, duhur dulu, baru asar, ataupun dibalik, asar dulu yang punya waktu, baru duhur. Nah ada orang tanya, mana yang lebih afdal Ustaz? Apakah berurutan untuk jamak takhir? Maghrib dulu, apa isya dulu, ataupun isya baru maghrib? Ketika si maghrib diakhirkan ke isya, ataupun ketika duhur diakhirkan ke asar. Maka ulama katakan yang lebih afdal adalah yang mempunyai waktu. Berarti kalau duhur diundurkan ke waktu asar, maka yang lebih bagus asar dulu, baru duhur. Kemudian saudaraku semuanya, yang maghrib dengan isya ketika diundurkan ke waktu isya, maka lebih bagus isya dulu. Tuh saudaraku semuanya. Kemudian yang terakhir tentang syarat qasar. Syarat qasar itu ada 7. Syurutul qasri sab'atun. Ayyakuna safaruhu marhalataini. Yang pertama, saudaraku semuanya, jarak safar minimal untuk melakukan qasar itu adalah 83 km. Sekitar 6000 ya. Saudaraku semuanya, 83 km. Ada yang mengatakan 80, ada yang mengatakan 83, ada yang mengatakan 88, ada yang mengatakan 90. Bahkan kata Imam Abu Hanifah, itu bukan marhalataini, bukan dua marhala, bukan dua penginapan, bukan dua pemondokan, tapi 3 pemondokan. Maka jarak tempuhnya bisa lebih panjang, kalau menurut beliau 132 km. Dari sini ke Mentok lah. Kalau 80 dari sini ke Simpang Teritip. Itu saudaraku semua. Jadi kalau di sini ke Pangkal Pinang enggak bisa qasar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, safarnya mubah. Wajib ataupun sunnah saudaraku semuanya. Safar yang wajib membayar utang. Kita menyem duit ke saudara kita di Muntok, di Tobo Ali. Membayar utang, kan wajib bayar utang. Ataupun nengok orang tua sakit, perjalanan wajib. Boleh mengsafar. Ataupun mau naik haji, boleh safar, karena perjalanan wajib. Ada perjalanan sunnah seperti niat silaturahim ke rumah kawan, ke rumah orang tu, apa nama, ke rumah saudara seumpama. Ada perjalanan mubah seperti perjalanan dagang. Nah, ini boleh. Sementara perjalanan untuk maksiat enggak boleh. Nyolong cuma tempat orang, maling tempat orang, enggak boleh. Tuh. Ayyakuna mubahan, safarnya mubah. Kemudian yang ketiga, mengetahui diperbolehkannya qasar. Zuhur boleh dikosor. Asar boleh dikosor. Isya boleh dikosor. Kalau maghrib kita sampaikan tadi, dan subuh enggak boleh dikosor. Kemudian yang keempat, niyatul qasri indal ihram, niat qasar saat takbiratul ihram. Kemudian wa antakuna salatu rubaiyatan, salatnya jenis 4 rakaat. Kita sampaikan tadi duhur, asar dan isya. Kemudian dawamu safari ila tamamiha, dalam keadaan safar hingga sempurna. Nah, khusus untuk untuk qasar ini saudaraku semuanya, itu harus keluar dari rumah terlebih dahulu. Jadi kalau kita mau ke Mentok enggak boleh qasarnya di rumah, harus di Sempan ataupun di Pemali ataupun di Puding Besar ataupun di Bakam, baru boleh qasar. Kalau masih di rumah enggak boleh. Kemudian yang ketujuh, alla yaqtadiya bimutimmin fi juz'in min salatihi, tidak menjadi makmum pada imam yang sholatnya tamam. Kita tadi singgung. Jadi kalau kita bareng-bareng nih, dalam mobil satu mobil 4 orang, kawan ada yang tamam ya. Kemudian kita bermakmum dengan kawan yang tamam tadi, dia duhurnya 4 rakaat, kita 2 rakaat, kan gak ngam, gak cocok, gak boleh. Ataupun dengan kampung yang bersangkutan, kita berhenti di Bakam, orang kampung berjamaah 4 rakaat, kita ikut berjamaah dengan mereka, enggak boleh. Karena kita qasar 2 rakaat, saudaraku semua. Tapi kalau yang qasar, tuh, imam qasar, kita makmum tamam boleh. Ketika di rakaat kedua, si imam yang qasar tadi salam, kita duduknya duduk iftiros. Duduk tasyahud awal, tambah 2 rakaat lagi. Kayak gitu aturan mainnya. Saudaraku semuanya, pendengarnya dimanapun berada, itu mungkin terlalu panjang pembahasannya yang bisa saya sampaikan tema kita pada pagi hari ini. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik pendengar, berikutnya kami mengundang Anda untuk bergabung di telepon 0717943001 atau juga melalui pesan WA di 0811717911. Baik Ustadz, sudah ada beberapa pertanyaan yang bergabung bersama kita di WA. Tapi sebelumnya kita angkat terlebih dahulu telepon yang sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum Mutiara Pagi. Halo, Assalamualaikum Mutiara Pagi. Halo, Assalamualaikum.
3: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak?
3: Assalamualaikum.
1: Ya, dengan siapa, Pak?
3: Dengan Pak Erham, Pak, di Batu Rusa.
1: Pak Erham di Batu Rusa, ya?
3: Iya.
1: Ya, silakan Pak Erham.
3: Assalamualaikum Pak Ustadz. Selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfirah. Tepatlah, Pak.
3: Ingin sedikit kami tanyakan tadi, kalau tidak salah kami dengar, karena baru buka di HP-nya. Seandainya dalam perjalanan kita dari mau ke Mentok, ya tujuannya tadi kita sholat jamaknya di, Pak Ustadz bilang tadi di Bakam ya. Mm-mm. Pas sampai ke Mentok belum waktu asar, dan berapa kemudian baru waktu asar, apakah itu kan diulang kata Pak, yeah. Nggak boleh dijamak ya atau gimana itu, ataupun seandainya kita perjalanan ke Mentok kita melaksanakan jamak zuhur asarnya di Mentok, nah itu gimana kira-kira Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfirah.
1: Baik, satu pertanyaan lagi Pak Ustadz di telepon kita.
4: Baik, silakan, silakan.
1: Assalamualaikum Mutiara Pagi.
5: Waalaikumsalam.
1: Ya, dengan siapa Pak?
5: Dari Bapak Sukardi.
1: Ya, Pak Sukardi di mana Pak Sukardi?
5: Di Buhir, Desa Berburah.
1: Oke, di Buhir Desa Berbura. Silakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfirah.
5: Jadi silakan. Kita sholat jamak ini, Pak Ustaz.
4: Ya.
5: Asar dan zuhur dan asar. Mm-hmm. Apakah dua kali salam? Apakah satu kali salam?
4: Bagus.
5: Mungkin itulah pertanyaan saya, Pak. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfirah.
1: Kita gabungkan satu pertanyaan Ustaz dari WA ini sudah bergabung ya. Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau sedang dalam perjalanan lalu mampir ke rumah saudara semalam, besoknya lanjut lagi perjalanan, selama menginap itu masih dihitung musafir atau bagus, tidak Ustaz?
4: Bagus.
1: Itu ada 3 pertanyaan Ustaz, jadi silakan digabungkan nanti mungkin pukul 5:57 kita akan penutup Ustaz. Silakan Ustaz.
4: Baik. Tadi kita sampaikan tadi marhalataini itu termasuklah dalam kondisi kita antri ya, masuk kapal semua, kayak kita bawa bawa mobil ke dalam kapal penyeberangan di Tanjung Kalian, kemudian ke Tanjung Siapi-api, kita kan nunggu sampai berjam-jam, apa itu dihitung juga safar ya. Termasuklah orang yang hendak ke tempat tujuan, singgah dulu di tempat kawan, singgah dulu di tempat saudara semalam ya, itu masih dalam kategori safar dia, jadi masih diperbolehkan, silakan. Karena tujuan pokoknya itu adalah ke tempat Bandung seumpama, ke tempat Surabaya seumpama, dia singgah dulu sebelum sampai di Bandung, di mana ya, di Bogor seumpama ya, di Depok semua dia singgahnya, dia masih dalam kategori safar karena bukan tujuan pokok ya. Jadi silakan Pak, masih berlaku jamaknya, masih berlaku kosernya juga. Tapi kalau sudah sampai tuh enggak. Ya, sudah hilang uzurnya. Sudah sampai di tempat tujuan. Itu saya jawab yang ketiga dulu biar enggak lupa. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana salamnya? Apakah dipecah, apakah digabung? Saudaraku semuanya, karena ini sholat yang berbeda. Sholat duhur ya duhur, sholat asar ya asar, enggak boleh digabung. Jadi kalau kita jamak plus kosor digabungin dan diringkas, maka kita lakukan dua sholat. Tapi dua sholat itu enggak empat rokaat, empat rokaat. Kalau seumpama kita jamak dan kosor, dua rokaat sholat duhur, selesai, salam, kemudian bangkit lagi. Iqomah ataupun azan plus iqomah boleh. Yang tidak boleh qobliyah ataupun ba'diyah, saya singgung tadi. Baru kita laksanakan sholat asar. Ataupun ketika kita jamak saja, ya, jamak aja ustaz, seumpama enggak kosor, boleh juga saudaraku semua. Contoh ketika kita niat sholat jamak takdim duhur, ya, usalli fadza zuhri arba'a roka'atin majmu'an ma'al asri ada'an lillahi ta'ala. Aku sengaja sholat fardu duhur 4 rokaat yang dijamak dengan asar. Fardu karena Allah Ta'ala. Kita tunaikan sholat duhur 4 rokaat, kemudian salam. Kemudian salam. Baru setelah itu saudaraku semuanya, kita niat lagi. Niat apa? Niat jamak takdim sholat asar, salam lagi, kayak gitu. Nah kalau digabung niatnya antara jamak dengan kosor, maka harus juga niatnya jamak plus kosor. Contoh ketika sholat duhur jamak takdim plus kosor, usalli fadza zuhri rok'ataini kosron majmu'an ilahil asru ada'an lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Aku niat sholat fardu duhur dua rokaat kosor dengan jamak sama asar padu karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Tunaikan sholat duhur jamak takdim ini dua rokaat, salam, selesai salam baru lanjutin sholat asar. Niatnya usalli fardol asri rok'ataini kosron majmu'an. Kalau tadi ilaihi, kalau sekarang ila zuhri ada'an lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Aku niat sholat fardu asar dua rokaat kosor dan jamak sama duhur padu karena Allah Ta'ala. Kayak gitu pak, dua rokaat salam, dua rokaat salam. Nah, sholat duhur jamak takhir. Sholat duhur dilakukan di waktu asar, ya. Jamak plus kosor. Bagaimana niatnya? Niatnya adalah usalli fadza zuhri rokaataini kosron majmu'an. Kalau tadi ilaihi, kalau sekarang ilal asri. Karena kita tempelin si duhur ke asar. Ilal asri ada'an lillahi ta'ala. Aku niat sholat duhur dua rokaat kosor dan jamak sama asar padukan Allah Ta'ala. Kemudian sholat asar jamak takhir. Asar di waktu asar, cuman dia di, menarik sholat duhur. Maka niatnya usalli fadl asri rok'ataini kosron majmu'an. Kalau tadi yang duhur ila, kalau yang asar tadi ilaihi dhuhru ada'an lillahi ta'ala. Aku niat sholat asar dua rokaat kosor dan jamak sama duhur padu karena Allah Ta'ala. Kemudian kalau sholat maghrib jamak takdim, itu niatnya walaupun dia digabung dengan isya yang kosor tadi, maka niatnya enggak kosor. Saya sampaikan tadi yang dikosor yang empat rokaat. Maka kalau sholat maghrib jamak plus kosor dengan isya saudaraku semuanya, maka niatnya tetap hanya jama doang. Usalli fardul maghribi salasa rokaatin, tuh bukan rokaatnya ini. Usalli fardul maghribi salasa rokaatin majmu'an. Hanya menjamak saja, enggak kosor. Ilahil isya ada'an lillahi ta'ala. Aku niat sholat maghrib tiga rokaat jamak sama isya fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian baru sholat isya jamak takdim. Kalau yang ini seperti tadi duhur dengan asar. Usalli fardal isya rok'ataini kosron majmu'an. Tuh, kosor dan jamak. Majmu'an ilal maghribi ada'an lillahi ta'ala. Aku niat sholat isya dua rokaat kosor dan jamak sama maghrib padu karena Allah Ta'ala. Kemudian yang jamak takhir juga begitu. Yang maghribnya tetap hanya jamak saja, sementara yang isya jamak plus kosor. Itu pertanyaan yang kedua. Kemudian pertanyaan yang ketiga dari Baturusa, ya, kalau nggak salah tadi
1: Ya, Pak Erham di
4: Pak Batu Irham Rusa, dari Batu Rusa. Betul apa yang dikatakan Bapak. Bapak tadi baru buka WA, buka HP. Jadi syarat jamak takdim yang ke-6 tadi kita sudah bahas di awal, saudaraku semuanya, yaitu dawa musafar ila tamamiha, dalam keadaan safar hingga sempurna. Jadi udurnya harus terus ada sampai selesainya, saudaraku semuanya, waktu sholat yang pertama. Jadi kalau duhur dan asar digabungin di waktu duhur, namanya jamak takdim tuh. Kita perjalanannya harus sampai dengan asar. Kalau sebelum asar tuh sudah sampai di tempat tujuan, itu enggak boleh. Berarti sudah hilang duhurnya, enggak bakok, enggak tetap. Maka wajib, walaupun si asar sudah ditunaikan di waktu duhur, sudah dijamak tadi di bakam, tahu-tahu jam 3 sudah sampai di muntok, tuh kan belum asar. Maka wajib, ini batal sholatnya, enggak sah lagi. Kenapa? Perjalanannya udah sampai, enggak bako, enggak tetap. Artinya uzurnya sudah hilang. Kenapa ada apa namanya tuh koser dan jamak? Kan tujuannya untuk meringankan perjalanan, saudaraku semua. Perjalanannya udah selesai, udah sampai, maka hilang uzurnya. Wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, terima kasih Ustadz, dan tentunya pendengar, ini menjadi akhir dari kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Jaja Sulaiman ini memberikan manfaat untuk kita. Mudah-mudahan juga Ustadz Jaja Sulaiman selalu diberikan kesehatan dan tentu diberikan keberkahan agar tetap bisa membersamai kita di kajian Islam Mutiara Pagi edisi-edisi berikutnya. Kami akhiri kebersamaan dalam Mutiara Pagi edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikianlah Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Sungaliat, Bangka Belitung.
1: Pro 1.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Mudah-mudahan dengan adanya mikropayment ini buat masjid, dan nanti kita kelola uangnya untuk para jamaah sekitar masjid.
2: Ini juga kan komitmen dari Pak Gubernur kan, Kepulauan Bangka Belitung, untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan berbasis kompetensi dengan penuh komitmen menciptakan.

Radio Republik Indonesia, Songelia dengan Warta Berita Daerah. Sari berita, Basnas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyalurkan bantuan modal usaha kepada 170 penerima manfaat. UPTD BLK Disnaker Bangka Belitung membuka pelatihan kerja gelombang 3 tahun 2026. Dengar, inilah Radio Republik Indonesia Songelia dengan Warta Berita Daerah edisi Kamis 23 Juli 2026 bersama saya Dudi R. Pramana.

0: Mengawali warta berita daerah, informasi pertama kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, Basnas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyalurkan bantuan modal usaha kepada 170 penerima manfaat. Berikut laporan Ratna Gusari.
1: Kami dari Badan Zakat Nasional.
2: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyalurkan program bantuan usaha kepada 170 penerima manfaat. Penyaluran bantuan meliputi tambahan modal usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, bantuan sarana usaha berupa booth kontainer, serta peluncuran program Microfinance Basnas RI yang diharapkan mampu mendorong kemandirian ekonomi mustahik. Ketua Basnas Bangka Belitung Zulhadi menuturkan, bantuan tambahan modal usaha diberikan kepada 27 pelaku UMKM dengan total anggaran sebesar Rp67,5 juta. Rupiah.
1: Kami dari Badan Zakat Nasional mengupayakan juga bersama pemerintah untuk mengurangi kemiskinan, bersama kawan-kawan dari Dewan juga sepakat hari ini Bangka Belitung harus bebas dari orang-orang yang korup.
2: Basnas Bangka Belitung juga menyerahkan 5 unit bantuan booth kontainer beserta perlengkapan usaha dengan total anggaran sebesar Rp50 juta. Rupiah. Tidak hanya itu, dalam rangka memperkuat ekosistem pemberdayaan ekonomi masyarakat, Basnas Bangka Belitung turut menyerahkan secara simbolis program Microfinance Basnas yang dilaksanakan di 5 titik lokasi dengan total anggaran Rp500 juta. Rupiah. Program ini dirancang memberikan akses pembiayaan dan pendampingan usaha bagi masyarakat sehingga pelaku usaha mikro memiliki kesempatan untuk tumbuh secara berkelanjutan. Program pemberdayaan ekonomi ini merupakan bagian dari upaya Basnas mengoptimalkan pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah agar tidak hanya bersifat konsumtif tetapi juga produktif. Sekretaris Masjid Ar-Rahmah Desa Kecik Timur Kabupaten Bangka yang juga penerima program Microfinance, Edi menyebutkan pihaknya akan menerima bantuan dalam program Microfinance Basnas.
3: Tapi harapan kita mudah-mudahan dengan adanya Microfinance ini buat masjid yang nanti kita kelola uangnya untuk para jamaah sekitar masjid untuk bisa mengelola UMKM-nya untuk menyepot dana lah. Konsepnya kita belum tahu persis ya dari mereka mau seperti apa dari mikrofinance ini. Namun harapan kami jangan jangan mempersulit lah. Karena kita orang-orang masjid nih kurang paham dengan keuangan itu kan.
2: Edi berharap program Microfinance dapat dimanfaatkan oleh jemaah sekitar masjid yang tidak hanya fokus pada ibadah tapi juga membuat ekonomi masyarakat semakin tangguh. Dari Sungai Let, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara pendengar, Gubernur Bangka Belitung salurkan bantuan modal dan perlengkapan usaha. Debi Nirwandi melaporkan.
4: Kerja sama kita salurkan kepada yang membutuhkannya. Hari ini kita sumbangkan 67 juta ya, sama 500 juta yang didampingi Ibu Mariam mewakili anggota dewan sesuai dengan kondisinya.
5: Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hedek Rasani meresmikan peluncuran program Zpreneur Pol 1 sekaligus menyalurkan bantuan modal dan perlengkapan usaha senilai ratusan juta rupiah bagi pelaku UMKM bersama Basnas di Sungai Liat. Dalam sambutannya, Gubernur Babel Hidayat Rasani mengapresiasi dan terima kasih kepada Basnas serta seluruh mitra yang telah menghadirkan program pemberdayaan tersebut. Ia mengatakan bantuan modal dan perlengkapan usaha yang diserahkan ini merupakan dapat dimaknai sebagai stimulus untuk bertumbuh. Hidayat berpesan agar seluruh penerima manfaat dapat mengelola bantuan tersebut dengan disiplin dan profesional.
4: Kerja sama kita salurkan kepada yang membutuhkannya. Hari ini kita sumbangkan 67 juta ya, sama 500 juta yang didampingi Ibu Mariam mewakili anggota dewan sesuai dengan kondisinya ya. Jadi uang ini kita beri kepada rakyat dan rakyat yang membutuhkan hasil survei yang terbaik. Jadi uang Basnas ini tidak boleh digunakan untuk yang lain-lain yang berpolitik tidak, tapi digunakan untuk kena sasaran pokoknya. Tegak lurus untuk kesejahteraan rakyat.
5: Sementara pimpinan Basnas Provinsi Bangka Belitung Zulhadi menilai dalam satu tahun kepemimpinannya, Hidayat Rasani berhasil membawa dinamika positif dan pengakuan nasional. Sementara salah satu pedagang Nopitaria, pemilik usaha aneka jajanan di Sungai Liat mengaku sangat terbantu oleh perhatian nyata dari pemerintah daerah dan Basnas tersebut. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Pendengar, untuk lebih jelas berkaitan dengan program yang disalurkan oleh Badan Amil Zakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menggeliatkan ekonomi masyarakat, berikut kami hadirkan wawancara langsung bersama Rana Gusari.
2: Pendengar, dalam sesi wawancara kali ini kita akan berbincang langsung bersama Ketua Basnas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ada Pak Zuhadi, berkaitan dengan program Zpreneur dan modal usaha bagi masyarakat, di mana tahap pertama ini untuk sasaran di wilayah Kabupaten Bangka. Baik Pak Zuhadi, program Zpreneur yang telah kita luncurkan saat ini seperti apa sih Pak?
6: Zpreneur ini pemberdayaan mustahik menuju muzaki yang mandiri. Bantuannya modal usaha, perlengkapan usaha yang akan kita berikan kepada seluruh pelaku usaha kecil dan menengah mikro.
2: Ada berapa banyak semuanya Pak?
6: Untuk yang pertama di Kabupaten Bangka itu sebanyak 170 orang.
2: Untuk Kabupaten Bangka aja?
6: Iya.
2: Sebangka Belitung ada berapa banyak Pak?
6: Nanti kita sesuaikan dengan yang sudah kita survei ya kan, yang sudah kita verifikasi, baru nanti akan kita verifikasi ulang, nanti kita launching lagi di Pangkal Pinang, di Kabupaten Bangka, dan di Kabupaten Bangka Tengah.
2: Ya. Pak, 127 orang, 170, ada spesifikasi khusus Pak Bangkali yang mendapatkan ini, ada seleksi nggak?
6: Ada.
2: Sasarannya siapa aja?
6: Ini kan usaha kecil menengah yang kekurangan modal, memang kategorinya kalau di Basnas itu kan kategorinya miskin. Nah, mereka melampirkan SKTM-nya, foto usahanya, jadi proposalnya lah, semacam proposal dan yang lain-lain gitu.
2: Berarti launching ini khusus yang Kabupaten Bangka?
6: Betul, ini Kabupaten Bangka dulu, ini tahap pertama semenjak kita dilantik di provinsi, ini tahap pertama untuk program Zitmat.
2: Iya. Kenapa sih Pak harus ada program ini begitu?
6: Iya, Basnas itu kan banyak sekali program ya. Di antara program-program itu ada pendidikan, kesehatan, pemenuhan kebutuhan mendasar, ya kan? Termasuk UMKM ini, ada lagi beasiswanya. Banyak sekali program yang ada di Badan Zakat Nasional itu yang memang diperuntukkan khusus untuk orang miskin.
2: Dengan adanya penyerahan bantuan ini apa Pak kepada para pengusaha wirausaha ini Pak?
6: Harapan saya ke depan, ini kan modal usaha yang kami beri ini akan kami pantau terus, akan kami dampingi sampai mereka ini benar-benar menjadi UMKM mandiri, dari mustahik menjadi muzaki. Harapan kami, walaupun nantinya mereka ini belum bisa mengayomi orang lain, paling tidak mereka sudah berhasil dulu untuk diri mereka sendiri.
2: Pak, tapi ini nanti ada evaluasi nggak?
6: Ada.
2: Berapa?
6: Kita pull up terus setiap bulan. Jadi sampai mereka ini benar-benar berhasil.
2: Jadi kalau belum berhasil, dananya kita kucurkan terus atau gimana Pak?
6: Ada evaluasi yang nanti, kalau emang usahanya masih ada kan, usahanya masih ada tapi memang kategorinya untuk memenuhi kebutuhan mereka belum cukup, tapi niat untuk berusaha itu masih kuat, tetap kita bantu. Ya, harapan kami kepada seluruh pelaku usaha kecil dan menengah yang dibantu dari Badan Zakat Amil Nasional ini, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kelolalah dana ini yang didapat dari para muzaki yang ada di Provinsi Bangka Belitung ini amanah, ini uang umat yang akan kami kembalikan ke umat untuk memenuhi daripada modal usaha, terutama yang

0: Ja gelombang 3 tahun 2026, Dewi Nirwandi melaporkan.
1: Nah, peserta pelatihan berbasis kompetensi ini memperoleh banyak fasilitas, makan siang, terus ada uang transport, sertifikat, baik dari BLK sendiri ataupun dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang...
2: Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja atau UPTD BLK Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membuka pelatihan kerja berbasis kompetensi gelombang 3 tahun 2026, Rabu 22 Juli 2026. Pembukaan pelatihan ini menjadi wujud komitmen pemerintah provinsi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah yang handal dan siap bersaing di dunia kerja. Kepala UPTD BLK Disnaker Babel, Nur Hadianto mengatakan pada tahun 2026 ini pihaknya menerima total alokasi 5 paket pelatihan yang bersumber dari APBN Kementerian Tenaga Kerja. Dua kejuruan yang dibuka yakni pelatihan LAS dan pelatihan teknisi AC residensial. Masing-masing kelas diikuti oleh 16 peserta, sehingga total peserta yang mengikuti pembukaan pada gelombang ketiga ini berjumlah 32 orang. Ia menjelaskan para peserta merupakan lulusan SMA, SMK, MA sederajat, hingga ijazah paket C dengan batas minimal usia 17 tahun. Seluruh peserta dipastikan telah terdaftar dan memiliki akun di platform digital Kemenaker Siap Kerja sebagai syarat utama pendaftaran.
1: Nah, peserta pelatihan berbasis kompetensi ini memperoleh banyak fasilitas, makan siang, terus ada uang transport, sertifikat, baik dari BLK sendiri ataupun dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang diinisiasi dari Balai Produktivitas Vokasi di Belitung, lokasinya di Belitung. Dan BPVV Belitung, jadi cabangnya dari Kementerian Ketenagakerjaan. Ini juga kan komitmen dari Pak Gubernur kan, Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Dr. H.C. Izdahir Arsani S.E. untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan berbasis kompetensi dengan penuh komitmen menciptakan lingkungan pelatihan yang bukan hanya membentuk keterampilan tetapi juga memupuk kerja keras, etika, dan integritas.
2: Sementara itu, salah satu peserta, Ari Subarkah, asal Pangkal Pinang, mengambil kejuruan teknis AC residensial mengaku sangat terbantu dengan pelayanan serta proses bimbingan para instruktur di UPTD BLK Babel tersebut. Ari mengakui mengetahui informasi pelatihan ini melalui akun media sosial Instagram resmi BLK Babel.
3: Beberapa kali sebelumnya tuh pengen mengikuti pelatihan gitu. Jadi saya sudah mengikuti Instagram BLK-nya itu sudah sejak lama. Jadi ketika ada info ini, saya langsung menghubungi nomor kontak person yang terdaftar. Kemudian saya WA. Kebetulan waktu itu saya belum buat harus pakai siapnya itu. Nah, jadi katanya langsung datang ke sini, nanti di sini gitu, dia dibantu untuk daftar di sini.
2: Sementara itu, mengenai alasannya memilih kejuruan AC tersebut, Ari melihat peluang bisnis yang sangat menjanjikan di Bangka Belitung ini. Dari Pangkal Pinang, Dewi Nirwandi, RRI.
0: Pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah yang juga dirilis oleh RRI SP Belitung. BPBD Pangkal Pinang buka layanan air bersih gratis. Warga diminta ajukan permohonan. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
4: Kekeringan, ya. Kami juga mengantisipasi apabila masyarakat membutuhkan suplai air, maka BPBD Kota Pangkal siap untuk mendistribusikan.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Pangkal Pinang menyiapkan layanan distribusi air bersih secara gratis bagi masyarakat yang terdampak kekeringan selama musim kemarau. Namun terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi agar penyaluran bantuan dapat dilakukan secara efektif. Kepala BPBD Kota Pangkal Pinang, Dedi Revandi, mengatakan distribusi air bersih tidak dapat diberikan untuk permintaan dari satu rumah karena kapasitas mobil tangki yang cukup besar. Menurutnya, penyaluran bantuan akan prioritaskan apabila terdapat sedikitnya 10 rumah dalam satu kawasan yang sama membutuhkan pasokan air bersih.
4: Untuk kekeringan, ya, kami juga mengantisipasi apabila masyarakat membutuhkan suplai air, maka BPBD Kota Pangkal siap untuk mendistribusikan air, khususnya air bersih untuk MCK kepada masyarakat. Kalau misalnya ada 10 masyarakat yang membutuhkan, maka kami akan mendistribusikan satu kali ke masyarakat dengan volume air bersih kurang lebih 4 ton. Kalaupun ada masyarakat hanya satu ataupun dua rumah, kami pikir sayang kalau hanya setiap rumah kan paling hanya butuhkan 1.000 kan. Jadi kalau bisa dalam satu lingkungan itu ya lebih dari 5 sampai dengan 10 rumah yang membutuhkan. Jadi bisa berbagi dan tidak lebih-lebih anunya. lebih efektif kami

0: apa mendistribusikannya untuk itu.
1: Ia berharap Ketua RT maupun RW dapat berperan mengordinasikan pendataan warga yang mengalami kesulitan air bersih. Setelah jumlah penerima memenuhi ketentuan, BPBD akan menyalurkan bantuan tanpa dipungut biaya. Sebagai bagian dari administrasi, permohonan juga diminta menyampaikan surat permohonan kepada BPBD serta menyerahkan data jumlah yang menerima manfaat bantuan saat proses distribusi berlangsung. Dedi menambahkan, masyarakat yang telah memenuhi persyaratan dapat langsung menghubungi call center BPBD Kota Pangkal Pinang di nomor 0811-7161-000 untuk mengajukan permohonan distribusi air bersih. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, SD Negeri 24 Sungai Lian memproduksi pestisida alami dari buah bintaro dalam program Adiwiyata Sekolah sejak 2023 lalu. Selengkapnya Irwan Aulia Rahman melaporkan.
3: Pestisida dari buah bintaro yang kami buat kan, di mana itu dulu juga kami uji lab.
4: SD Negeri 24 Sungai Liat memproduksi pestisida alami yang terbuat dari buah bintaro sejak 2023. Produk pestisida tersebut dipamerkan saat puncak apresiasi program Adiwiyata SD Negeri 24 Sungai Liat di Pantai Takari. Kepala SD Negeri 24 Sungai Liat Erwati mengatakan pestisida alami tersebut sudah masuk dalam uji lab di Universitas Sriwijaya. Namun hingga saat ini belum mendapat informasi hasil dari uji lab tersebut. Namun begitu, produk pestisida alami tersebut telah melalui rangkaian percobaan langsung ke tanaman. Hasilnya, tanaman yang disemprot pestisida bebas dari hama.
3: Pestisida dari buah bintaro yang kami buat kan, di mana itu dulu juga kami sudah uji lab dari ke Unsri, tapi masih juga di pihak Unsri kemarin karena pihak LH provinsi yang membawa belum tahu hasilnya, sehingga kami belum tahu tingkat kemampuan insektisida yang kami buat itu bagaimana. Tapi kami sudah mencoba ke tanaman-tanaman di lingkungan kami, memang kalau kami semprot dengan insektisida ini, semut-semut ataupun mati Pak, dan hasilnya hilang dari istilahnya pohon-pohon cabai, pohon terong gitu kan, hilang dia. Tapi belum tahu kadar sebenarnya kan, tapi kami menyemprotnya itu sekali gitu kan.
4: Selain produk pestisida, SD Negeri 24 Sungai Liat juga memproduksi paving block yang terbuat dari sampah plastik dan pupuk kompos yang berasal dari sampah organik di sekolah. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Dindikpora Kabupaten Bangka, Tony Marza, mengapresiasi upaya yang dilakukan SD Negeri 24 Sungai Liat yang merupakan sekolah adiwiyata tingkat nasional.
5: Terutama sekali di sini kita memberikan edukasi kepada peserta-peserta didik kita, murid-murid, untuk dapat belajar memanfaatkan barang sisa-sisa. Artinya itu yang sering anggap sampah itu untuk beberapa bagian ya, sampah kertas, sampah plastik sebetulnya masih bisa kita lakukan daur ulang.
4: Dalam rangka puncak apresiasi program Adiwiyata, SD Negeri 24 Sungai Liat menggelar lomba mengolah sampah plastik menjadi produk bernilai ekonomi. Lomba diikuti peserta sebanyak 16 tim dari 10 sekolah dasar yang ada di Kecamatan Sungai Liat. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, edukasi kepada masyarakat dinilai menjadi langkah penting dalam mengatasi persoalan sampah di Bangka Belitung. Bustomi Ahmad melaporkan.
6: Kita nggak bisa nih cuman bahas dari pemerintahnya aja. Kita harus bahas dari segi...
7: Edukasi kepada masyarakat dinilai menjadi langkah penting dalam mengatasi persoalan sampah di Bangka Belitung. Tanpa pemahaman yang baik mengenai pengelolaan sampah, berbagai program yang dijalankan pemerintah dinilai sulit berjalan maksimal. Asisten Ombudsman RI Perwakilan Bangka Belitung, Zenia Yulanda, mengatakan, persoalan sampah tidak hanya terkait sistem pengelolaan, tapi juga tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Karena itu, edukasi mengenai pentingnya memilah sampah, mengurangi penggunaan plastik, serta tidak membuang sampah sembarangan perlu terus digencarkan.
6: Ya, partisipasi masyarakat ini salah satu hal yang menjadi penting untuk kita bahas. Kita nggak bisa nih cuman bahas dari pemerintahnya aja. Kita harus bahas dari segi kesadaran masyarakatnya. Ini kita udah menyediakan fasilitas, kalau masyarakatnya nggak mau ikut dukung, ya percuma. Jadi untuk menimbulkan kesadaran ini sangat penting dan menjadi... case yang sama untuk 7 kabupaten kota, menimbulkan kesadaran masyarakat itu sangat.
7: Ia juga menyoroti perlunya kolaborasi berbagai pihak termasuk dunia usaha dan komunitas dalam mendukung upaya pengelolaan sampah yang lebih baik. Bustomi Ahmad melaporkan.
2: Sebagai informasi terakhir pendengar, kelenteng Tua Kungpuk Miao Mentok yang masih sangat terawat dan tetap menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Mentok, Bangka Barat. Bansona Alha melaporkan.
8: Kalau kelenteng Kung Fu Miao dari sumber yang kita dapatin, ini didirikan ini sudah dari zaman dinasti Qing, itu pada era abad ke-18.
9: Di Mentok, Kabupaten Bangka Barat terdapat sebuah kelenteng tua yang telah berdiri sejak era dinasti Qing di abad ke-18 dan hingga kini masih berdiri kokoh dengan kondisi yang masih sangat terawat, yakni kelenteng Kung Fu Miao. Kung Fu berasal dari kata Kuang Tung dan Fukian, nama wilayah di Tiongkok yang disingkat jadi Kung Fu, sedangkan Miao artinya rumah dewa. Kelenteng ini merupakan hasil kongsi dari para pekerja-pekerja penambangan timah keturunan etnis Tionghoa yang datang ke Mentok pada zaman permulaan kota Mentok. Mulanya bangunan kelenteng Kung Fu Miao dibangun menggunakan kayu dan lantainya terbuat dari tanah liat. Dijelaskan juru pelihara kelenteng Kung Fu Miao Mentok, Paula Rita Miwin, kepada Radio Republik Indonesia bahwa kelenteng tertua di kota pusaka ini sudah mengalami 3 kali pemugaran bangunan, terutama pada bagian yang sudah rapuh, yakni di tahun 1977, 1982, dan 1994.
8: Kalau kelenteng Kung Fu Miao dari sumber yang kita dapatin, ini didirikan atau adanya kelenteng ini sudah dari zaman dinasti Qing, itu pada era abad ke-18. Mungkin sekitar tahun 1830-an ya. Nah, karena di sini juga ada beberapa peninggalan sejarah, seperti ada lonceng yang tertua itu 1834, dan yang satunya tahun 1880-an. Nah, kalau di sini untuk pengrehapan sudah dilakukan 3 kali. Pengrehapannya seperti pertama marmer ya, lantai, kemudian ada beberapa pilar yang diganti, tapi tidak merubah warna ataupun filosofinya. Karena posisinya udah ratusan tahun, jadi kita untuk membersihkan pun jangan sangat hati-hati. Jadi, untuk pengangkatan sungai cagar budaya sih dari 2010.
9: Kelenteng Kung Fu Miao sendiri sejak tahun 2010 sudah tercatat dan diakui dalam sistem registrasi nasional cagar budaya, dan saat ini tetap difungsikan sebagai tempat ibadah agama Konghucu dan juga menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dikunjungi wisatawan. Ivan Sona Alham, RRI, melaporkan.
2: Informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah. Tetap update informasi terkini melalui portal rri.co.id. Sekian Warta Berita Daerah produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat Kepulauan Bangka, Belitung. Selamat pagi.

0: Inna lillahi wa inna lillahi roji'un. Telah berpulang ke rahmatullah saudara kami Brahma Wiyarsa, putra dari Ibu Sri Rahayu dan Bapak almarhum Taslim di RSUD Depati Bahrin Sungai Liat pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2026 pukul 22 lewat 12 waktu Indonesia Barat dalam usia 48 tahun. Jenazah saat ini disemayamkan di rumah duka yang beralamat di Jalan Kartini 1 RT 04 lingkungan Sidodadi, Kampung Jawa, belakang Masjid Al-Husna, dan akan dikebumikan ba'da zuhur di perkuburan Sri Menanti Baru. Berita duka ini ditujukan untuk seluruh sanak saudara dan sahabat almarhum dimanapun berada. Atas perhatian, bantuan informasi yang diberikan, kami mewakili pihak keluarga ucapkan terima kasih, dan bagi yang mengenal almarhum berkenan memberikan maaf seluas-luasnya bagi kesalahan almarhum, baik yang sengaja ataupun tidak.
1: Pro 1.

0: Breaking news. Sebuah video amatir yang direkam warga di kawasan Jakarta Selatan Kamis lalu memperlihatkan siluet asing yang melayang diam di langit, memicu kehebohan di media sosial. Hingga kini,
1: aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Belitung pagi dan mengawali pagi hari ini, mudah-mudahan kita semua tetap semangat ya, dan tetap sehat yang pastinya. Di pagi hari ini dalam Bangka Belitung Pagi, mengawali kebersamaan kita, kami akan hadirkan beberapa pilihan informasi yang nantinya juga akan kita bahas di program kita Opini Publik pagi hari ini. Untuk Anda nanti yang ingin bergabung bersama kami di Opini Publik, silakan saja ya, karena ada 4 pembahasan yang akan kita bahas. Tentu 4 pembahasan ini adalah isu-isu yang sedang ataupun informasi-informasi yang saat ini sedang juga diperbincangkan di tengah masyarakat ya, dan juga tentu ini akan juga kami hadirkan nanti di program kita Opini Publik. Nah, untuk informasi pertama pendengar, ini terkait dengan penyeberangan Sadai Belitung ya, atau dari Pulau Bangka ke Pulau Belitung via Sadai, yang mana ini diinformasikan dihentikan sejenak atau dihentikan sementara. Penyebabnya ini dikarenakan kondisi infrastruktur dermaga yang mengalami kerusakan cukup parah ya pendengar ya. Nah, sebagai solusi sementara untuk layanan penyeberangan ini akan dialihkan melalui Pelabuhan Pangkal Balam. Nah, disampaikan oleh Ketua DPRD Bangka Belitung Dedi Sri Gusjaya, keputusan penghentian sementara operasional penyeberangan di Pelabuhan Sadai diambil demi menjamin keselamatan pengguna jasa. Ia menjelaskan berdasarkan informasi yang diterima, kebutuhan anggaran untuk memperbaiki dermaga secara permanen diperkirakan mencapai 80 miliar rupiah. Nah, karena jalur penyeberangan tersebut merupakan lintas kabupaten, kewenangan penanganannya berada di bawah pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan dukungan pemerintah pusat. Nah, sebagai langkah taktis disampaikan oleh Didit, PT ASDP Indonesia Peri telah menyiapkan pengalihan seluruh layanan penyeberangan dari Pelabuhan Sadai ke Pelabuhan Pangkal Balam. Menurutnya, pihak ASDP menargetkan layanan penyeberangan melalui Pangkal Balam sudah dapat beroperasi paling lambat yaitu di awal Agustus 2026 nanti. Ia menambahkan keberadaan jalur penyeberangan Bangka ke Pulau Belitung merupakan urat nadi distribusi barang dan aktivitas ekonomi masyarakat di kedua pulau tersebut. Nah, untuk itu DPRD meminta seluruh pihak bergerak cepat agar tidak terjadi gangguan pasokan kebutuhan pokok akibat terhentinya layanan penyeberangan. Nah, itu informasi pertama nanti yang akan kita bahas juga dalam Opini Publik. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan Kabupaten Bangka Tengah yang mengantisipasi meningkatnya penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di musim kemarau saat ini. Disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Bangka Tengah Zaitun, musim kemarau ini banyak penyakit yang muncul seperti demam berdarah, malaria, dan juga ISPA. Nah, ISPA diungkapkan menjadi penyakit dengan jumlah penderita tertinggi dibanding penyakit lain. Sampai Juni 2026, ada sebanyak 2.795 kasus ISPA, sedangkan sepanjang Januari hingga Desember 2025 lalu totalnya mencapai 4.044 kasus. Disampaikan juga oleh warga Koba Sintia yang mengkhawatirkan meningkatnya penyakit ISPA di musim kemarau ini, terlebih sering terjadi kebakaran hutan dan lahan yang dapat menjadi pemicunya. Ya, itu informasi kedua yang juga akan kita bahas. Jadi waspada penyakit ISPA, kemudian juga terkait dengan penyeberangan Sadai Belitung yang via Sadai ke Belitung yang saat ini dihentikan untuk sementara. Kemudian terkait dengan Gubernur Bangka Belitung ini yang menyalurkan bantuan untuk pelaku usaha UMKM ya, usaha mikro kecil dan menengah bersama dengan Basnas ya. Dan hal itu dilakukan di Sungai Liat pada Rabu 22 Juli 2026 kemarin. Nah, ini juga kita akan bahas. Dikatakan oleh Gubernur Hidayat, bantuan modal dalan dan perlengkapan usaha yang diserahkan hari ini dapat dimaknai sebagai stimulus untuk bertumbuh ya. Jadi Gubernur berpesan agar seluruh penerima manfaat dapat mengelola bantuan dengan disiplin dan profesional. Ia berharap
usaha para penerima bantuan dapat semakin maju dan juga berkembang. Ya. Sementara pimpinan Basnas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Zulhadi mengatakan dalam satu tahun masa kepemimpinannya, Gubernur Hidayat Arsani berhasil membawa dinamika positif dan pengakuan nasional. Ya. Itu informasi ketiga yang nanti akan kita bahas juga. Kemudian informasi terakhir atau informasi keempat yang juga akan kita bahas dari Belitung ya. Tadi dari Bangka Selatan, kemudian dari Bangka Tengah, lalu kita beralih tadi ke Kabupaten Bangka Sungai Liat, lalu ini kita ke Pulau Belitung terkait dengan Kapolres Belitung ya, yang memastikan akan menindak tegas setiap bentuk penyelewengan bahan bakar minyak atau BBM yang terjadi di Kabupaten Belitung. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga distribusi BBM tetap tepat sasaran di tengah kondisi pasokan yang mulai kembali normal. Nah, penegasan itu disampaikan Kapolres Belitung AKBP Satria Dharma usai mengikuti sidak ke sejumlah SPBU bersama Bupati Belitung pada Rabu kemarin 22 Juli 2026. Satria mengatakan, pendengar, berdasarkan hasil pemantauan, stok BBM di Belitung saat ini dalam kondisi aman. Antrian panjang yang sempat terjadi juga telah terurai setelah distribusi kembali berjalan normal. Meski demikian, Polres Belitung masih mendalami dugaan adanya penyimpangan dalam pendistribusian BBM. Salah satu yang menjadi perhatian ialah dugaan penggunaan barcode secara berulang oleh kendaraan tertentu sehingga distribusi BBM diduga tidak tepat sasaran. Dan ia menambahkan, penyelidikan telah dilakukan sejak indikasi anomali distribusi BBM muncul. Personel Satuan Reserse Kriminal juga telah diterjunkan untuk menelusuri dugaan kebocoran distribusi bersama pemerintah daerah dan juga Pertamina. Nah, jadi ada 4 pembahasan atau 4 informasi yang akan kita bahas nanti di program kita Opini Publik. Jadi silakan untuk Anda nanti yang ingin bergabung bersama kami. Kami hadirkan kembali pilihan lagu di ruang dengar Anda sembari kita menanti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI.

3, Jaringan Berita Nasional.